0: Yusuf telah menyampaikan sejumlah catatan hasil evaluasi penyelenggaraan Haji 2026 kepada Presiden Prabowo Subianto. Usai menyampaikan laporan hasil evaluasi bersama tim pengawas Timuas Haji DPR RI di Padepokan Garuda Yaksa Rabu petang, Menhaj mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo merasa puas dengan hasil penyelenggaraan Haji 2026. Kendati demikian, Menhaj yang akrab disapa Gus Irfan itu mengungkapkan, dari 20 poin catatan evaluasi pelaksanaan haji, kepala negara diungkapkannya menyoroti terkait dengan daftar antrian jemaah haji Indonesia. Menhaj Gus Irfan menuturkan, meski penyelenggaraan haji tahun ini cukup memangkas waktu antrian jemaah, namun pemerintah atas arahan Presiden Prabowo akan merumuskan skema untuk lebih mempersingkat waktu antrian calon jemaah haji Indonesia.
1: Memastikan bahwa maksimal 26 tahun, walaupun yang asalnya 35 dan 40 di Sulawesi Selatan hampir 50 tahun. Tapi itu juga bagi Presiden juga masih belum memuaskan. Beliau berpikir, coba carikan cara bagaimana bisa lebih cepat lagi. Dan kita dan teman-teman DPR masih harus berpikir keras untuk bisa mewujudkan itu. Tapi walaupun kita tentukan 26, tapi kalau kita lihat sekarang ini, rata-rata yang berangkat sekarang ini 13-14 tahun yang berangkat sekarang ini. Mudah-mudahan nanti tahun depan bisa kita lebih perpendek lagi.
0: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi terlaksananya ibadah haji tahun 2026 yang dinilai berjalan dengan baik dan lancar. Menurutnya, hal ini tidak terlepas dari koordinasi lintas kementerian lembaga dan pihak terkait lainnya untuk menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji 2026.
2: Tetapi pertemuan berlangsung penuh dengan keakraban, penuh dengan diskusi-diskusi untuk perbaikan pelaksanaan haji ke depan.
3: Kami ingin menyampaikan bahwa Bapak Presiden secara pribadi dan mewakili pemerintah seperti kepala pemerintahan maupun kepala negara menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian Haji, Menteri Haji, Wakil Menteri Haji beserta dengan seluruh jajaran Kementerian Haji, dan menyampaikan terima kasih juga kepada pimpinan DPR RI dan pimpinan Komisi 8 atas selenggaranya penyelenggaraan haji tahun ini dengan baik.
0: Bahkan tidak hanya itu, penyelenggaraan haji yang berjalan dengan baik ini diungkapkan Mensesnek Prasetyo Hadi juga tidak terlepas dari para tim petugas haji dan jemaah haji Indonesia yang mengikuti aturan dan ketentuan dalam melaksanakan ibadah haji di tanah suci. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Keberhasilan ini tidak terlepas dari kerjasama dari seluruh jemaah kita dan beliau mendoakan semoga semua menjadi haji mendapatkan mabrur.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
5: Kami awali informasi Haji 2026 pagi ini langsung dari Tanah Suci. Keberhasilan operasional haji tidak lepas dari tim kerja yang solid di lapangan. Salah satunya ditunjukkan oleh tim layanan disabilitas dan lansia atau Landis yang dinilai mampu menjalankan tugas secara optimal selama puncak haji di Makkah. Kita bergabung bersama rekan saya Syariful Alam. Alam?
6: Ya, Rizky, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi, dapat kami informasikan Kepala Sektor 9 Dakar Mekah Arianta Nur Cahya mengapresiasi kinerja tim layanan disabilitas atau lansia atau landis tim layanan disabilitas dan lansia atau landis yang bertugas mendampingi jamaah selama operasional haji tahun 2026. Menurut Ari, sejak awal seluruh anggota tim telah diberikan pemahaman mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Hasilnya, para koordinator dan petugas di lapangan mampu menjalankan perannya dengan baik sehingga pelayanan pada jamaah berjalan lancar. Ikut keterangan Ari.
7: Jadi yang diangkat koordinator benar-benar menjalankan tugasnya dan ternyata memang baik-baik aja sektor 9 gitu loh. Jadi performa dari keseluruhan luar biasa dibanding apa namanya perusahaan dorongan ke Eropa, kita lebih dulu kosong. Tanggal 5 kita sudah kosong.
6: Pendengar Ari menilai kekompakan dan militansi petugas menjadi salah satu faktor keberhasilan pelayanan.

0: Dari Tanah Suci kita menuju ke beberapa debarkasi. Salah satunya adalah memasuki fase kedua kepulangan jamaah haji. PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan layanan berjalan optimal. Salah satunya menyiapkan 63 porter gratis. Kita simak laporan dari Setio Agung berikut ini. Agung?
1: Pendengar? Ya. Pendengar, memasuki fase kedua pemulangan jemaah haji Indonesia, PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan seluruh layanan kepulangan tetap berjalan optimal. Salah satu layanan yang disiapkan adalah porter gratis berjumlah 63 personil untuk membantu jemaah mengangkut barang bawaan setibanya di Asrama Haji Pondok Gede. Diketahui fase kedua pemulangan jemaah haji Indonesia yang diberangkatkan dari Madinah telah dimulai sejak Selasa lalu. Untuk jemaah haji asal DKI Jakarta, kedatangan kloter fase kedua mulai berlangsung hari ini. Melalui sambungan telepon, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Husein mengatakan pola pelayanan pada fase kedua tidak berbeda jauh dengan fase sebelumnya. Jemaah tetap akan mendapatkan layanan penjemputan, penerimaan di aula debarkasi hingga bantuan bagi lansia dan penyandang disabilitas agar proses kepulangan berlangsung cepat dan nyaman. Selain itu, puluhan porter disiagakan untuk membantu jemaah membawa koper dan barang bawaan hingga ke area parkir kendaraan dan atau ke titik penjemputan keluarga.
2: Kita tetap memberikan pelayanan yang seperti mereka yang selama ini memang kita lakukan. Dari PPIH ini kita menyiapkan 63 porter dan itu kami gratiskan semuanya, tidak dipungut biaya apapun.
1: Ya, pendengar, selain itu PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede juga akan melakukan pemantauan kesehatan jemaah setelah tiba di tanah air. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, monitoring dilakukan selama 21 hari. Pada fase pertama kepulangan, sebanyak 7 kloter dengan lebih dari 3.000 jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Sementara pada fase kedua ini, sebanyak 12 kloter dengan lebih dari 4.000 jemaah dijadwalkan tiba bertahap hingga akhir bulan Juni. Demikian dari Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Setio Agung, dan kali ini kita ke Debarkasi Surakarta. Ada 47 kloter yang telah tiba di Asrama Haji Donohudan. Dijadwalkan ada 2 kloter yang tiba hari ini dari Rembang, Blora, Kota Semarang, dan Pati. Selengkapnya Sofi Asegaf menyampaikan. Sofi?
3: Ya baik pendengar, pemulangan jemaah haji Debarkasi Solo terus berlangsung. Dan pada hari ini, Kamis, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi Solo ini menerima kedatangan 2 kelompok terbang, yakni kloter 48 dan kloter 49. Untuk kloter 48 yang berasal dari Kabupaten Rembang, Kabupaten Blora, dan Kota Semarang, ini dijadwalkan mendarat di Bandara Adi Sumarmo pada pukul 6 pagi tadi. Selanjutnya, para jemaah nantinya akan tiba di Asrama Haji Donohudan sekitar pukul 7:30 untuk mengikuti prosesi penyerahan kepada pemerintah daerah pada pukul 8 pagi nanti. Sebelum diberangkatkan menuju ke daerah masing-masing sekitar pukul 8:20 pagi. Dan Humas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia, saat kami konfirmasi mengatakan hingga hari ini sebanyak 47 kloter atau 16.823 jemaah telah tiba kembali di Embarkasi Solo. Dari jumlah tersebut tercatat sebanyak 46 jemaah meninggal dunia selama penyelenggaraan ibadah haji.
4: Semoga untuk proses kedatangan sampai di asrama Donohudan ini berjalan dengan baik, lancar, dan seluruh jemaah haji dalam keadaan sehat walafiat dan dapat pulang ke rumah masing-masing dengan keadaan yang tentunya bahagia karena sebentar lagi akan bertemu dengan keluarga tercinta. Untuk jemaah yang wafat tentunya kami mengucapkan berbelasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan. Semoga almarhum almarhumah diterima, segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan tempat yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala.
3: Sementara itu, kloter 49 yang membawa jemaah asal Kabupaten Rembang dan Kabupaten Pati ini dijadwalkan tiba di Bandara Adi Sumarmo pada pukul

0: 2:45 sore nanti dan akan menjalani tahapan deportasi sesuai prosedur. Demikian laporan Safra Sikaf dari Asrama Haji Donohudan Kabupaten Boyolali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, kali ini kami mengajak Anda untuk melihat bagaimana pemerintah yang memperkuat ekonomi kerakyatan melalui program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau yang disingkat KDKMP dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Kedua program ini diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu menciptakan lapangan kerja serta peluang usaha bagi masyarakat desa maupun masyarakat pesisir. Laporan ini kami sampaikan dalam laporan khusus Pro 3 bersama Alfred Stutter.
1: Laporan khusus. Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat.
2: Program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah pedesaan dan pesisir. Melalui kedua program tersebut, pemerintah ingin memperkuat ekonomi kerakyatan, mengurangi kemiskinan sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja dan peluang usaha bagi masyarakat di daerah. Pemerintah menargetkan pembangunan 8.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih hingga tahun 2026. Setiap unit koperasi diproyeksikan memperkerjakan 1 manajer dan 17 tenaga kerja lokal untuk berbagai posisi operasional. Dengan skema tersebut, program Koperasi Merah Putih berpotensi menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja baru di berbagai daerah. Saat menjelaskan target pembangunan Koperasi Merah Putih, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, Muhammad Kodari mengatakan program tersebut diharapkan menjadi penggerak ekonomi masyarakat sekaligus menciptakan lapangan kerja dan usaha baru di desa.
1: Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat desa, agar petani tersenyum, usaha warga desa tumbuh, dan anak muda di desa memiliki pekerjaan serta harapan untuk berhasil. Berdasarkan informasi dari PT Agrinas Pangan, sebanyak 20.000 titik ditargetkan dapat diresmikan pada Agustus yang akan datang. Pelamar yang lolos akan berstatus pegawai BUMN di bawah PT Agrinas Pangan dengan skema perjanjian kerja waktu tertentu selama 2 tahun sesuai dengan perencanaan program pada masa penguatan awal koperasi. Mereka bukan berstatus ASN, P3K maupun CPNS.
2: Selain membuka lapangan kerja, pemerintah juga mendorong Koperasi Merah Putih menjadi pusat kegiatan ekonomi produktif yang melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama usaha. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih merupakan upaya pemerintah untuk menggerakkan kegiatan ekonomi produktif di tingkat desa dan kelurahan. Menurut Ferry, pelaksanaan program dilakukan secara bertahap mulai dari pembentukan badan hukum, pembangunan sarana fisik, hingga operasionalisasi koperasi agar mampu berjalan secara berkelanjutan dan memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat.
3: Sekarang yang sudah 100% selesai sudah 12.533 per hari ini. Kemudian yang sedang berjalan proses pembangunannya 22.733. 22.737. Kemudian lahan yang terverifikasi sudah 35.000. Jadi dari 35.000 lahan yang terverifikasi, 22.000-nya sedang pembangunan, kemudian yang sudah selesai bangunan fisiknya 12.530. Jadi memang proses dan tahapannya baru seperti itu. Kemarin di Kabupaten Nganjuk kita launching operasionalisasi yang sebanyak 1.000-an.
2: Pemerintah menilai keberadaan koperasi di desa dan kelurahan akan memperkuat rantai distribusi, memperluas akses pasar bagi produk masyarakat, serta mendorong tumbuhnya berbagai usaha baru yang berbasis potensi lokal. Sementara itu, penguatan ekonomi masyarakat pesisir dilakukan melalui program Kampung Nelayan Merah Putih yang saat ini terus dikembangkan di sejumlah daerah. Program tersebut dirancang

0: untuk membangun kawasan pesisir yang lebih modern, terintegrasi, dan memiliki daya saing lebih tinggi melalui penguatan sektor kelautan dan perikanan. Dalam rapat kerja bersama Komisi 4 DPR RI, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, Kampung Nelayan Merah Putih merupakan langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus meningkatkan kualitas dan daya saing hasil perikanan Indonesia.
1: Yang ini langkah strategis menurut kami dalam rangka menuju sebetulnya produksi perikanan nasional kita itu berapa? Sebetulnya stok perikanan kita nasional itu ada berapa? Dengan pembangunan kampung nelayan, satu model yang kita buat di 2023, kita sudah bisa menghitung selama 2 tahun stabil. Kalau 1.369 di 2026 akhir nanti betul-betul bisa jadi dengan baik, dalam 2 tahun yang akan datang kita bisa deteksi bahwa akan ada 2,82 juta ton. Kalau 2,82 juta ton, terserah yang mau dikaliin 10 ribu atau 20 ribu. Kalau 20 ribu, idealnya sih usianya 20 ribu per kilo. Itu 60 triliun, gitu, ekonomi yang terbentuk. Kita akan lakukan langkah-langkah yang sangat taktis, sehingga pada saatnya nanti apabila 5 ribu titik, Kampung Nelayan itu bisa.
0: Melalui Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih, pemerintah berharap terciptanya pusat-pusat ekonomi baru yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Program tersebut juga diharapkan menjadi sarana bagi pemuda dan pemudi, terutama di desa maupun kawasan pesisir, untuk memperoleh pekerjaan dan mengembangkan usaha lebih dekat dengan lingkungan tempat tinggal mereka tanpa harus bermigrasi ke kota besar. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan berikut tanggapan masyarakat terhadap program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, KDKMP, dan juga Kampung Nelayan Merah Putih, KNMP.
1: Ya Mas, menurut saya sih itu bagus ya, karena masyarakat tidak harus semuanya pergi ke kota gitu untuk cari pekerjaan. Tapi ya kalau lapangan kerja tersedia di desa, ya itu kan juga ekonomi warga bisa lebih berkembang, lebih baik ke depannya gitu Mas ya.
2: Harapannya barangnya jadi lebih banyak, jadi pilihannya lebih banyak, belanja kebutuhan juga terpenuhi di sini, dan kalau bisa harganya terus stabil, murah gitu dibanding yang lain.
3: Panen nelayan semua, pembangunan ini segera diselesaikan, langsung diserahkan, terus beroperasi secara baik, harapan nelayan.
0: Dan pagi hari ini editorial RRI juga mengangkat topik bagaimana KDKMP dan KNMP menjadikan desa dan pesisir sebagai epicentrum ekonomi baru. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
4: Editorial.
5: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masih tingginya arus urbanisasi masyarakat, desa, dan pesisir akibat keterbatasan lapangan kerja menjadi potret yang harus segera diakhiri. Padahal secara geografis dan sosiologis, desa dan kawasan pesisir kita adalah lumbung sumber daya yang melimpah. Sayangnya, potensi emas ini belum terkelola dengan optimal dan berkelanjutan. Untuk memutus rantai ketergantungan tersebut, pemerintah kini menempatkan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih yang disingkat KDKMP sebagai motor penggerak ekonomi lokal. KDKMP dirancang bukan sekadar koperasi biasa, melainkan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mandiri. Sejalan dengan itu, program Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP hadir sebagai terobosan fundamental dalam membangun kawasan pesisir yang modern, produktif, dan berdaya saing tinggi. Kedua program ini merupakan instrumen penguatan ekonomi kerakyatan yang substansial, tujuannya jelas, mengentaskan kemiskinan dari akarnya dan menciptakan kesejahteraan yang inklusif.

0: inklusif. KDKMP berperan penting dalam mengkonsolidasikan kekuatan ekonomi desa sekaligus memastikan distribusi bantuan pemerintah agar tepat sasaran, tepat guna, dan transparan. Di sisi lain, KNMP mengubah wajah pesisir kita. Melalui pengelolaan kawasan yang terpadu, nelayan tidak lagi dibiarkan berjuang sendiri. Mereka kini mendapatkan akses dukungan penuh mulai dari teknologi penangkapan hingga efisiensi rantai pasok yang secara langsung mendongkrak produktivitas dan daya saing usaha mereka. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kehadiran KDKMP dan KNMP adalah kunci pembuka akses pasar yang lebih luas. Hasil pertanian dan tangkapan ikan tidak lagi dijual murah di tingkat tengkulak. Dengan nilai tambah yang lebih baik, akan muncul ekosistem usaha baru, mulai dari sektor pengolahan, distribusi, hingga pemasaran, yang otomatis menyerap tenaga kerja lokal secara masif. Lebih jauh lagi, KDKMP dan KNMP adalah tulang punggung swasembada pangan nasional. Dari aspek pembangunan wilayah, program ini efektif memangkas kesenjangan ekonomi, memberi ruang bagi desa dan kawasan pesisir untuk tumbuh sejajar dengan wilayah perkotaan. Dampak sosial yang paling krusial adalah terbukanya ruang bagi generasi muda untuk berkarya dan meraih sukses tanpa harus merantau meninggalkan tanah kelahirannya. Namun, keberhasilan ini tidak datang secara instan. Kuncinya ada pada profesionalisme manajemen dan integritas tata kelola. Sinergi kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi mutlak diperlukan. Dengan semangat gotong royong, KDKMP dan KNMP merupakan solusi nyata untuk mengubah wajah desa dan pesisir kita. Kita ingin melihat desa bukan lagi sebagai tempat yang ditinggalkan, melainkan sebagai epicentrum kesejahteraan dan lapangan kerja masa depan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita ke informasi luar negeri, para pemimpin negara-negara kelompok 7 atau G7 meluncurkan aliansi ketahanan dan produksi mineral kritis dalam mengurangi ketergantungan pada pemasok tunggal, khususnya Tiongkok dalam rantai pasok mineral penting bagi industri digital dan energi hijau. Melalui inisiatif, G7 menargetkan diversifikasi pasokan, peningkatan investasi, serta penguatan keamanan rantai pasok global. Ke informasi olahraga, Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan gagal meraih kemenangan perdana grup K Piala Dunia setelah timnas Portugal ditahan imbang oleh Kongo di 1-1 pada pertandingan yang berlangsung di Houston Stadium, Amerika Serikat. Kita akan simak laporan dari Rosihan Anwar berikut ini.
2: Tapi jatuh kali ini di kaki dari Vitinha, arahkan ke sebelah kiri, masih ada pemain Portugal, umpan dalam kotak penalti lagi, gol!
3: Di luar dugaan, timnas Portugal yang dipimpin bintang mereka Cristiano Ronaldo gagal meraih kemenangan di laga perdana grup K Piala Dunia 2026. Turun dengan skuad terbaik yang dimiliki, timnas Portugal ditahan imbang 1-1 oleh kesebelasan Republik Demokratik Kongo. Pelatih Kongo, Sebastião de Sabre, merasa bangga anak asuhnya mampu meredam agresivitas Portugal dan juga membuat Ronaldo tak berkutik. Tentu saja ini adalah sebuah kebanggaan besar, bisa mencetak poin pertama dan gol pertama untuk Kongo di Piala Dunia. Para pemain tampil fantastis dengan pengorbanan yang mereka lakukan. Kami menjalankan game plan seperti yang kami inginkan. Kami mampu mencetak gol melalui situasi bola mati, dan bagi saya sejujurnya, saya sendiri sangat bangga dengan para pemain saya. Sementara itu, bagi Roberto Martinez yang menjadi pelatih timnas Portugal, dirinya tetap mengapresiasi perjuangan anak asuhnya untuk mencari kemenangan. Namun, di satu sisi, Martinez juga mengakui Kongo cukup berbahaya di situasi bola mati. Saya rasa kami memulai pertandingan dengan sangat baik. Dan saya pikir mencetak gol sedikit lebih cepat mulai mengubah situasi. Kami seperti sedikit mengendurkan serangan ke area penalti Kongo. Kami mulai mencari cara untuk sekedar mempertahankan bola dan tidak mencapai sepertiga akhir pertahanan Kongo. Dan hal itu malah memberi kesempatan

mereka untuk menghimpun kekuatan dan balik menyerang kami. Sementara itu, pencetak gol timnas Portugal, João Neves, menegaskan masih ada dua pertandingan lagi yang akan menentukan perjalanan skuad Portugal pada Piala 2020. Tentu saja saya sangat senang. Ini adalah Piala Dunia pertama saya, pertandingan pertama saya, dan juga gol pertama di kompetisi ini. Namun bagi saya sendiri, yang paling penting adalah cara kami bermain. Saya sebenarnya agak kecewa dengan hasilnya, tapi saya pikir kami sudah melakukan pekerjaan dengan baik. Timnas Portugal mampu menjebol gawang Kongo pada menit ke-6 lewat tandukan João Neves yang menyambut umpan matang dari Pedro Neto. Sedangkan Kongo mampu menyamakan kedudukan lewat gol yang dicetak Yohan Wisa pada injury time babak pertama. Gol yang dicetak oleh Wisa itu menjadi gol pertama Kongo di Piala Dunia dan juga sekaligus poin pertama mereka di Piala Dunia. Roshan Anwar, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi tadi menutup warta berita, namun kami masih lanjutkan Indonesia Menyapa Pagi dan menyampaikan berbagai informasi terkini untuk Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

0: Mau tahu informasi terkini yang patut didengarkan? Pembahasan valid bersama narasumber terpercaya. Ikuti Sumenep Menyapa setiap Senin sampai Jumat pukul 7.30 sampai 9 pagi. Hanya di Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih Anda terus bersama Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pukul 8 pagi nanti bisa Anda ikuti dialog berjaringan Jawa Timur Korwil Nusantara 10 yang dikemas dalam Jember Menyapa, ya, disiarkan dari Pro 1 RRI Jember bersama presenter Elisa Willy. Nanti akan menghadirkan topik membentuk generasi emas bersama Kampung Literasi Kaliurang. Dan kita akan ikuti nanti dialog berjaringan Jawa Timur Korwil Nusantara 10 pada pukul 8 sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Barat.

Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumenep, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumenep.

Pendengar, untuk Sumena pagi ini saya akan hadirkan informasi yang saya kutip dari rri.co.id. Soto ayam ini tetap menempati kasta tertinggi sebagai salah satu menu sarapan yang paling diburu masyarakat sebelum memulai aktivitas. Kombinasi dari suwiran ayam, soun, toge, dan taburan seledri yang disiram kuah panas terbukti ampuh membangkitkan energi dan juga menghangatkan tubuh di pagi hari. Aroma harum serai, daun jeruk, dan kuah kaldu kuning yang mengepul segar menjadi daya tarik bagi penikmatnya. Dan kepopuleran soto ayam sebagai menu sarapan tidak lepas dari rasanya yang kaya rempah namun tetap terasa ringan di lambung. Kuliner legendaris ini juga sangat fleksibel ya, jadi cocok disantap bersama nasi yang dicampur langsung atau dipisah. Jadi tidak heran jika warung-warung soto mulai dari kaki lima hingga kedai legendaris selalu dipadati antrean pembeli sejak jam 6 pagi. Daya tarik soto ayam ini diakui oleh salah seorang warga Sumenep, Bintang Pratama, yang rutin menyantap soto sebelum beraktivitas. Menurutnya, soto ayam adalah paket lengkap sarapan yang tidak pernah membosankan. Dan selain menawarkan cita rasa yang memanjakan lidah, sarapan soto ayam juga tergolong ramah di kantong pendengar. Dengan harga yang relatif terjangkau, kuliner ini mampu menjangkau semua kalangan, mulai dari pelajar, pekerja kantoran, hingga ibu rumah tangga. Menikmati

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Lintas informasi Pro 1 RRI Sumenep.
2: Selamat pagi pendengar, Polsek Batu Putih terus mengintensifkan upaya pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat melalui kegiatan silaturahmi, sambang desa, dan door-to-door sistem atau DDS. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Dusun Pedu, Desa Larangan Barma, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Sumenep. Kegiatan yang dilakukan PS Kanit Binmas Polsek Batu Putih, Aibtu Muhammad Nur Syahid tersebut menjadi sarana untuk mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat, sekaligus menyampaikan pesan-pesan keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibnas. Dalam dialog bersama warga, masyarakat diajak untuk meningkatkan kepedulian terhadap keamanan lingkungan. Menurutnya, masyarakat juga diimbau untuk menjauhi penyalahgunaan narkoba, obat-obatan terlarang, dan minuman keras yang bisa memicu berbagai gangguan keamanan. Melalui kegiatan sambang desa dan tatap muka secara langsung, Polsek Batu Putih berharap terjalin komunikasi yang semakin baik antara masyarakat dan kepolisian sehingga berbagai persoalan Kamtibmas dapat diantisipasi bersama. Selama kegiatan berlangsung, situasi terpantau aman, tertib, dan kondusif. Sementara itu pendengar, Madura United kembali melepas pemainnya untuk menghadapi kompetisi Super League musim 2026-2027. Kali ini, manajemen Laskar Sape Kerab memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak pemain asing asal Brazil, Emerson. Direktur utama PT Polana Bola Madura Bersatu atau PBMB, Anissa Zafarina, mengatakan keputusan tersebut diambil setelah manajemen melakukan evaluasi terhadap kontribusi pemain selama membela Madura United pada musim lalu. Emerson beberapa kali diturunkan oleh pelatih Madura United sejak bergabung, namun masih

belum sesuai ekspektasi. Menurut Anissa, Emerson yang bergabung pada pertengahan musim, Henny belum mampu menunjukkan performa yang diharapkan. Pemain tersebut dinilai masih mengalami kesulitan beradaptasi dengan lingkungan dan persaingan di dalam tim. Selain faktor adaptasi, minimnya menit bermain yang diperoleh Emerson sepanjang musim juga menjadi pertimbangan manajemen untuk tidak melanjutkan kerjasama pada musim mendatang.

Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Sumenep Pagi Ini. Sumenep Pagi Ini.
1: Pendengar, sesaat lagi kami segera menuju Pro 1 RRI Jember untuk mengikuti Jember Menyapa berjaringan Sekorwil Nusantara 10 Jawa Timur yang akan membahas topik tentang membentuk generasi emas bersama Kampung Literasi Kaliurang. Nanti dipandu presenter Elisa Willy.

Ada Kampung Literasi Kaliurang yang kita akan sama-sama bahas pada kesempatan di pagi hari ini. Bersama saya Elisa Willy yang akan menemani Anda selama 1 jam ke depan dalam dialog interaktif berjaringan RRI Se Jawa Timur hari ini.

0: Baik, mendengar RRI Jawa Timur, di mana sebagai informasi dialog ini disiarkan melalui Pro 1 RRI Jember dan di relay di Pro 1 Surabaya, Pro 1 Sumenep, Pro 1 Malang, Pro 1 Madiun, serta stasiun produksi Pro 1 Sampang, Pro 1 Kediri, dan juga SP Tuban. Di mana hadir di studio ada 4 narasumber yang luar biasa sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Kita akan membahas mengenai generasi emas Kampung Literasi Kaliurang. Kita sapa satu persatu terlebih dahulu, ada Bu Shirley Aisyah selaku Lurah Tegal Gede. Selamat pagi Bu Shirley.
1: Selamat pagi.
0: Bagaimana kabarnya Ibu?
1: Alhamdulillah.
0: Luar biasa, senang sekali melihat wajahnya sumringah. Baik, yang kedua saya ingin menyapa ada Bu Mila selaku Ketua Tim Pengabdian Masyarakat Kampung Literasi Kaliurang dari Universitas Jember. Selamat pagi Bu Mila.
2: Selamat pagi.
0: Bagaimana kabarnya Bu Mila?
2: Luar biasa.
0: Luar biasa juga. Baik, yang ketiga saya juga ingin menyapa ada Mbak Prita Hendriana selaku Ketua Kampung Literasi Kaliurang. Selamat pagi Mbak Prita.
3: Pagi Mas Willy.
0: Pagi, bagaimana kabarnya Mbak?
3: Alhamdulillah.
0: Lama tidak berjumpa.
3: Sehat.
0: Ya.
3: Iya.
0: Sehat. Dan yang terakhir ada Pak Fatur Rohman selaku Pustakawan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember. Selamat pagi Pak Fatur.
4: Selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa berjumpa dengan keempat narasumber yang luar biasa. Di mana hari ini kita akan sama-sama membahas mengenai generasi emas Kampung Literasi Kaliurang. Karena memang berbicara mengenai literasi ini kan cukup luas ya Bapak Ibu ya. Kita mungkin langsung mulai dengan Pak Fatur dulu Pak. Sebelum kita berbicara mengenai Kampung Literasi Kaliurang, saya sebenarnya ingin tahu Pak, bagaimana kondisi di masyarakat ya, khususnya di masyarakat Jember. Sebenarnya di masyarakat Jember ini apakah sudah terliterasi dengan baik atau masih perlu banyak pengembangan lagi?
4: Ya, sebetulnya kondisinya kalau kita katakan secara umum masih sedang-sedang saja katanya.
0: Masih sedang-sedang saja ya?
4: Iya, jadi kita lihat dari rangkaian IPLM, Indeks Peningkatan Literasi Masyarakat Jember ini masih pada angka 55,45%. Juga dari tingkat kegemaran membaca di Jember ini masih 67,9. Jadi pemerintah daerah melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan itu saat ini strateginya harus jemput bola. Jadi jemput bola itu kita untuk melayani seluas-luasnya masyarakat, baik masyarakat terpencil, masyarakat perbatasan dan sebagainya, itu kita harus melayani secara fokus dengan cara strateginya jemput bola itu. Antara lain kita aktifkan program bulir contohnya ya. Buku bergulir itu untuk pendistribusian koleksi kita ke tempat-tempat yang selayaknya juga harus menerima layanan kita. Termasuk ruang-ruang publik kita, contohnya biasanya kalau di alun-alun itu ada Car Free Day, itu kita berupaya menampilkan bagaimana Jember harus membaca. Juga kita membuat modernisasi layanan kita. Kita tata ulang ruang baca kita supaya ramah bagi semua segmen, baik masyarakat umum maupun masyarakat apa namanya, disabilitas itu. Juga kita lakukan upaya kolaborasi antar komunitas maupun masyarakat pedesaan. Jadi baik. Intinya seperti itu.
0: Baik, ini dibilang sedang-sedang saja berarti masih perlu pengembangan ya,
4: ya.
0: Makanya
4: masih.
0: Ini ada Kampung Literasi Kaliurang yang memang ini benar-benar karena latar belakang ini ya Mbak Prita ya.
3: Ya.

0: salah satunya ya.
1: Oke. Ini diprakarsai oleh Mbak Prita sendiri atau melalui Bu Mila ini program ini?
0: Kami berdua.
1: Oh, kita berdua. Sama-sama. Mungkin saya minta ke Bu Mila dulu ya, mungkin boleh menjelaskan background dari Kampung Literasi Kaliurang dulu deh. Dari program ini bagaimana?
0: Iya, jadi Kampung Literasi Kaliurang ini kan memang seperti yang disampaikan oleh Pak Fatkur tadi, melihat apa rendahnya angka literasi baik itu di Indonesia, di Jawa Timur ataupun di Kabupaten Jember, sehingga akhirnya kami berinisiatif gitu kan, saya kenal dengan Mbak Prita. Terus kami berinisiatif untuk seperti apa sih literasi yang diinginkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi seperti itu. Ternyata di sana disampaikan bahwa kemampuan literasi dasar itu ada 6 aspek seperti itu. Jadi bukan hanya sekedar membaca dan menulis, tapi ada juga tentang literasi sains, literasi numerasi, literasi finansial, literasi digital, juga sosial dan budaya. Nah, berangkat dari situlah kami menginisiasi bagaimana kalau ini dibuat menjadi semacam budaya seperti itu, atau terfikirkan tentang mungkin kampung Inggris di Pare awalnya. Okay. Seperti itu. Tapi ini tidak semudah itu untuk membentuk hal yang besar seperti itu. Akhirnya kami saya dengan Mbak Prita menginisiasi modelnya terlebih dahulu. Jadi kampung literasi yang light gitu ya. Jadi model kampung literasi ini diterapkan dulu bersama Dijanah Institute, di mana Dijanah Institute ini kan memang sudah terbiasa bekerja di bidang literasi, relima juga relawan literasi masyarakat seperti itu. Jadi untuk kemampuan public speaking, kemampuan baca tulis, kemampuan kemampuan konten kreator digital seperti itu, TJI kami yakin mampu menghadirkan itu kepada masyarakat dengan sangat baik. Lalu kami di sini, saya kan kebetulan dari Fakultas MIPA, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Saya di sini ingin menambahkan gitu. Jadi untuk numerasinya gitu, saya tambahkan seperti statistik ataupun aljabar, geometri, itu kan sebenarnya bisa relate gitu dengan kehidupan sehari-hari. Juga sainsnya di sana, juga sosial budaya. Kebetulan saya menggandeng dosen FIB, Ibu Yanuaresti. Nah, beliau kan juga paham tentang hal-hal itu. Jadi kami kolaborasikan kegiatan itu, dan ini diajukan dalam kegiatan hibah dari Dikti Science Tech. Dan kebetulan alhamdulillah kemarin itu diterima. Jadi kami langsung mengeksekusi dan melakukan perencanaan ataupun persiapan untuk mewujudkan Kampung Literasi Kaliurang ini.
1: Baik. Ini berarti memang sudah ada latar belakang sebelumnya, cuma diwujudkan ketika ada program dari Kemdikti Science Tech ya.
0: Betul.
1: Baik, saya ingin kembali ke Mbak Prita. Mbak Prita, ini sebenarnya fokus utama dari Kampung Literasi Keuangan sendiri ini apa?
2: Iya, Kampung Literasi Kaliurang, tapi Kaliurang Jember ya.
1: Iya, Kaliurang Jember.
2: Saya bukan Kaliurang Jogja.
0: Ya.
2: Karena nama Kampung Literasi kan ada banyak, kalau kita search misal di Instagram gitu ada banyak, makanya ditambahi Kaliurang gitu. Nah, jadi sebenarnya untuk segmennya, kalau di Dijanah Institute sendiri yang sudah berjalan itu kan memang family ya, dari mulai kids dari 5 tahun sampai orang dewasa, terutama ibunya. Karena kan ibunya nanti bisa menggerakkan literasi di keluarga kayak gitu. Nah, cuman karena di sini ada namanya pengabdian masyarakat, kan ada unsur penelitiannya juga. Jadi ada instrumen-instrumen yang dibutuhkan. Jadi akhirnya dari hasil diskusi kami tuh kayaknya lebih cocok buat anak remaja deh gitu. Jadi khusus buat pelajar SMP dan SMA nanti untuk kelas-kelasnya gitu. Karena kan nanti akan ya tentang 6 literasi dasar itu ya. Kayak akan kesulitan kalau terlalu dini misalkan untuk sains dan tadi itu ya geometri, aljabar tuh saya langsung pusing Mas William. Karena kayak biasa sosial ya. Terus habis itu mau harus dicatat kayak gini-gininya gitu. Nah, itu penasaran juga sih seperti apa aplikasinya. Karena kan biasanya kita ya menjurnal, menceritakan kembali atau dikontenin seperti itu ya, tapi belum pernah menganalisis yang sampai ke tingkatan sains atau numeriknya kayak gitu. Itu hal yang baru yang ditambahkan di Kampung Literasi Kaliurang dibandingkan dengan program Dejana Institute khususnya library sebelumnya kayak gitu.
1: Oke, berarti memang menyasar untuk rekan-rekan SMP, anak-anak SMP dan SMA.
2: Kebetulan liburan sekolah kan.
1: Oke.
2: Juni ini dan Juli. Jadi bisa rame-rame ngisi waktu daripada gabut kan. Nah, di Kampung Literasi.
1: Oh, gitu.
2: Karena enggak banyak kan yang menyasar remaja ya? Apa holiday-holiday program itu kebanyakan anak-anak kan gitu.
1: Ini memang programnya didesain buat mengisi waktu luang atau memang akan berkelanjutan setelah liburan nanti?
2: Insya Allah berkelanjutan sih. Cuman kalau untuk program awalan ini kan tadi dibilang Bu Mila modelnya gitu ya. Model Kampung Literasi. Nanti next-nya itu akan sebenarnya kelas-kelasnya yang sudah reguler tuh ada. Cuman kita replikasi, digabungkan idenya dengan model Kampung Literasi ini gitu.
1: Oke, ini berarti masih tahap awal ya?
2: Iya, ini awal.
1: Baik. Saya ingin ke Bu Shirley. Selaku mewakili Kelurahan Tegal Gede, bagaimana Ibu melihat potensi ini, Bu? Potensi Kampung Literasi Kaliurang. Mudah-mudahan tidak salah lagi.
3: Potensinya untuk perkembangan peningkatan SDM di kelurahan, masyarakat di Kelurahan Tegal Gede ini saya rasa ini cukup bagus. Karena apa? Anak-anak kami yang di Kelurahan Tegal Gede nantinya akan bisa terfasilitasi mulai dari literasi-literasi yang tadi disebutkan oleh Bu Mila, dan ini sangat antusiasme dari masyarakat. Kemarin kan kami sudah melakukan launching ya. Ini rupanya sudah mulai banyak yang bertanya, sehingga potensinya insya Allah bisa berjalan sukses ya. Untuk
2: Amin.
3: Ini semua juga untuk meningkatkan sumber daya manusia yang ada di khususnya kalau saat ini di Tegal Gede gitu. Tapi mudah-mudahan ini juga bisa menular nanti di wilayah-wilayah lainnya.
1: Baik. Menurut Ibu sendiri literasi ini penting, Bu, untuk di wilayah Tegal
3: Gede? Sangat penting, sangat penting ya. Apalagi di tengah maraknya pemberitaan yang simpang siur, nantinya dengan belajar lebih mengenal tentang literasi ini, anak-anak muda atau calon-calon generasi emas ini bisa memilah dalam hal menyaring informasi. Dan bukan hanya itu saja, tapi punya skill-skill yang mungkin bisa dipelajari dari Kampung Literasi ini.
1: Oke, baik Bu Shirley. Saya ingin kembali ke Bu Mila. Bu Mila tadi kan disampaikan bahwa ini sudah launching. Nah, ini sudah sejauh mana, Bu, untuk pelaksanaan dari program Kampung Literasi Kaliurang sendiri?
0: Ya, jadi dalam kegiatannya yang pertama memang dalam tahap perencanaan sebelum launching ini kita sudah menyusun modul, perangkat pembelajaran ataupun instrumen yang digunakan untuk mengevaluasi seberapa besar peningkatan literasi ke depan setelah adanya Kampung Literasi ini. Juga berbagai bahan pendukung seperti peraga pembelajaran yang nantinya mendukung proyek-proyek kegiatan pembelajaran sehingga adik-adik itu mudah menerima dan mudah belajar, dan ini menjadi sesuatu pembelajaran yang bermakna, bisa dipraktekkan dengan mudah seperti itu. Lalu setelah itu kan kami juga menyusun jadwal-jadwal begitu ya, jadwal-jadwal kapan akan diadakannya setiap proyek-proyek kelas tersebut, juga materi apa yang akan diinkludkan di sana. Lalu itu semua sudah Ya. Hampir siap.
2: Jadi ini semuanya baru mau diluncurkan kelasnya. Okay. Kalau launchingnya belum, sosialisasi sudah.
0: Sebelum dimulai kelasnya.
2: Perdana tanggal 29 Juni.
1: Oke, okay. Berarti nanti konsepnya ini tatap muka gitu, Mbak?
2: Iya, betul. Tatap muka kan kampung ya. Kampungnya bukan virtual. Jadi nanti virtualnya recapnya ya di Instagram. Kampungnya di tepatnya tuh sebenarnya di rumah sekaligus perpustakaan yang saya buka untuk umum.
1: Okay.
2: Di Kaliurang Klaster B4. Jadi silahkan
3: Tegal
2: buat
3: Gede,
2: ya Tegal ya, Gede, Kelurahan Tegal Gede, Kecamatan Sumbersari gitu. Gak jauh-jauh sih dari sini ya.
1: Tidak jauh-jauh ya. Baik, Bapak Ibu, kita tahan terlebih dahulu karena sudah ada sambungan telepon yang sudah masuk melalui line WhatsApp kami. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Bu Sandra.
4: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: Bukan yang saya hargai.
1: Baik, silakan Bu Sandra.
4: Oke, terima kasih. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Semoga tidak mengenyangkan. Oke, yang pertama, apa tanggung jawab generasi Kaliurang dalam pertahankan reputasinya? Yang berikutnya, bagaimana mengenai arah pengembangan tata ruang pariwisata di dokumen? Terus berikutnya, bagaimana mengenai objek wisata sejarah atau potensi agrowisata spesifik? Apa saja yang sedang dikembangkan oleh pemuda setempat di Kaliurang? Baik. Demikian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Salam sehat semua untuk para narasumber dan sampai jumpa sendiri yang bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, terima kasih Bu Sandra dari Sidoarjo atas pertanyaannya. Sidoarjo. Tadi sebenarnya ada 3 pertanyaan. Kita jawab terlebih dahulu. Yeah. Ini tadi pertanyaan yang pertama adalah bagaimana tanggung jawab generasi untuk bisa menjaga reputasinya di generasinya. Ini mungkin yang pertanyaan kedua kayaknya cukup melenceng dari tema. Kita jawab yang satu saja ya. Mungkin silakan Bu Mila atau Bu Shirley, boleh? Baik.
0: Baik, jadi literasi ini perlu ya dipupuk. Jadi kalau kita membayangkan sebuah rumah, literasi itu seperti fondasi, Kak Willy. Jadi jika kita ingin membangun suatu rumah yang tinggi, kuat dan kokoh, mungkin dia tahan dari goncangan bencana alam gitu ya. Nah, kita perlu membangun fondasi yang dalam dan kuat. Begitu juga literasi. Literasi di sini adalah fondasi untuk anak-anak itu bisa membangun cita-cita ke depan gitu ya, agar cita-citanya itu bisa lebih tinggi gitu. Jadi ketika anak-anak itu mampu membuat literasi itu bukan sekedar membaca buku, tapi bagaimana dia menganalisis, mengevaluasi, serta memecahkan permasalahan dalam masyarakat. Harapannya adik-adik ataupun individu generasi emas itu mampu menjadi orang yang kritis, yang memiliki kreativitas, cerdas, selalu mengembangkan kognitifnya, dan juga harapannya dia lebih tangguh gitu dalam menghadapi tantangan di masa depan seperti itu.
1: Baik.
2: Mungkin aku tambahin.
1: Silakan.
2: Mungkin kalau menjaga reputasi kampung literasinya mungkin ya maksudnya ya. Pastinya ini program yang menarik ya. Mungkin kalau ini kan sinergi dari kalangan akademisi, praktisi dan juga stakeholder ya. Jadi pastinya reputasinya itu akan terjaga dari dampak yang diperoleh oleh peserta belajarnya. Betul. Jadi nanti mereka akan merasa, oh ternyata kayak gini ya literasi, ternyata gak membosankan ya. Akhirnya kan dia ada ini ya, mouth to mouth ya, mulut ke mulut ya. Jadi dia akan kayak, ternyata enak loh belajar di sana. Kan kita batasin tuh per kelasnya hanya 20 orang. Dan itu cepet-cepetan, siapa cepat dia dapat gitu ya. Tapi memang terutama di Tegal Gede, kita kemarin sosialisasi kan ada Ketua RW, Karang Taruna gitu. Itu kita utamakan juga, seperti itu. Dan mungkin yang kedua, ketiga tuh mungkin ada hubungannya kayak
0: program,
2: gini.
0: Program-program.
1: Oh,
2: ya, ada hubungannya kita, karena ada 3 tema besar.
1: Oh, okay.
2: Tema besarnya itu kewirausahaan. Nanti ada barista kopi dan membuat tote bag ya, dari sampah residu atau kain perca. Yang kedua itu urban farming. Dan yang ketiga itu
0: lingkungan.
2: Ya, sampah dan maggot. Jadi itu kan lagi tren ya. Jadi bisa menjadi salah satu tujuan agrowisata juga sebenarnya.
1: Baik, kita tahan lagi karena sudah ada yang tersambung melalui line telepon. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi.
5: Halo, selamat pagi.
1: Baik,
2: pagi.
1: Baik, selamat pagi Pak Abdullah.
5: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada ibu-ibu narasumber.
2: Waalaikumsalam.
1: Baik, ada yang ingin ditanyakan Pak Abdullah?
5: Salam kenal, salam sehat ya. Begini pertanyaan saya, terkait upaya untuk meningkatkan mutu, kualitas dan kuantitas ya, itu bagaimana supaya tidak sedang-sedang saja, katanya Bapak atau Ibu di studio katanya sedang-sedang saja untuk meningkatkan mutu kualitas supaya kolaborasinya, sosialisasinya tetap mapan gitu.
2: Yeah.
5: Jadi langkah apa saja yang sudah dilakukan, termasuk mungkin banyak kekurangan di bagian inspirasi dan evakuasinya untuk generasi yang akan datang gitu, untuk menghadapi Indonesia emas. Mohon penjelasannya, kurang lebihnya mohon maaf. Salam sehat, salam tangguh selalu.
1: Baik.
5: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Baik, terima kasih Pak Abdullah dari Arjasa. Ini pertanyaannya bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas literasi yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Fatur. Mungkin boleh direspon dulu Pak Fatur.
6: Iya, terima kasih Pak Duta. Jadi intinya kita untuk memberdayakan masyarakat, memajukan dari kondisi yang dulu sampai sekarang supaya jadi baru, lebih maju juga, itu kita perlu kerja bareng, ada sinergitas program. Jadi kalau kita semuanya saling bekerja sama, insya Allah nanti yang lemah jadi kuat, yang kuat makin kuat.
2: Ada
6: rumusnya itu, kalau di matematikanya Bumila itu 1 + 1 = 2. Tapi lain kalau 1 orang penakut ditambah 1 orang penakut, biasanya kalau rumus matematika kan bukan, kan jadi 2 orang penakut. Tapi kalau tambah 1 tambah 1 1 tambah 1 penakut, itu jadi 2 pemberani. Jadi intinya kalau kita kerja bareng itu insya Allah. Jadi kami didukung teman-teman dari komunitas, termasuk siapa, Mbak Prita ini. Ini mitra terbaik yang sudah dipercaya oleh Perpustakaan Nasional. Ini bergerak, sudah senior di Jember. Terus yang kedua, kita kuatkan juga sarana dan prasarana. Meskipun kondisi anggaran masih kurang mendukung,
2: betul.
6: Tapi biasanya anggaran atau dana itu bukan nomor satu. Tapi yang nomor satu itu, kalau di rumus sosialisasi Perpus itu, jangan sisip tungnya. Apa katanya yang satu? Jadi kalau semuanya tergantung dana, nanti jadi hambatan. Wah, dananya kurang. Tapi yang satu itu sebetulnya adalah mindset kita. Jadi selama mindset masyarakat kita rubah dari yang tidak mementingkan literasi, jadi bagaimana supaya literasi itu membuat mereka bergerak maju, itu yang penting. Kalau sudah mindset dari semua lapisan masyarakat, baik pejabat maupun masyarakat, itu sudah bisa menyadari pentingnya literasi itu, insya Allah nanti bisa bergerak. Apa jangan sisi tung. Yang satu dari sebuah perubahan itu sebetulnya mindset, dan itu ada di literasi. Orang mau bergerak, orang mau berbuat, itu kan berpikir dulu. Saya mau apa. Jadi kalau yang dipikirkan itu baik, insya Allah. Baik, jadi ya, kita supply semuanya. Jadi kalau masyarakat butuh bacaan yang dibentuk cetak, ada di kantor dan kita distribusikan juga. Tapi kalau mereka apa namanya yang melewati gadget, yang diklik itu jangan sampai masyarakat yang tidak ada nilainya. Jadi contohnya kita buka perpustakaan digital kita, perpustakaan digital kita sosialisasikan. Jadi yang diklik betul-betul yang mengisi akal budi mereka. Jadi intinya itu.
1: Baik, baik. Terima kasih Pak Fatur. Saya ingin bergeser sebelum ke Mbak Prita sama Bu Mila lagi. Nah, kita dihadapkan dengan situasi kondisi tadi di mana dimention sama Pak Fatur bahwa ada keterbatasan anggaran. Nah, ini kan jujur bagi program-program ini kan hal yang fundamental, Bapak Ibu ya. Nah, ini menyikapi hal tersebut bagaimana? Dari Bu Shirley dulu.
3: Nah, kalau ini dari kegiatan ini, sebetulnya kegiatan ini murni kalau bagi kelurahan kami tidak ada alokasi anggaran untuk ini. Benar-benar ini adalah kegiatan bagi kami yang di kelurahan, adalah benar-benar ini adalah kegiatan sosial gitu. Tetapi tentunya ini mungkin insya Allah akan didukung oleh dari pihak UNED ya, yang bekerja sama dengan Dejanah Institute. Nah, kalau dari kelurahan kami siapkan SDM-nya atau audiensnya atau warga kami. Nah, itu itu yang bisa diberdayakan. Bisa diberdayakan gitu.
1: Baik, baik. Saya ingin bergeser ke Bu Mila ya tadi ya, selaku ketua timnya ya. Ini kan tadi kan permasalahan anggaran ini kan cukup krusial ya. Bagaimana Ibu menyikapinya, Bu?
0: Boleh jujur. Jadi sebetulnya memang ini alhamdulillah mendapatkan salah satu bagian dari hibah BIMA dari Dikti Saintek. Akan tetapi sampai sekarang sebetulnya dananya pun belum cair. Jadi selama ini apapun seperti perangkat pembelajaran ataupun alat-alat yang dipersiapkan untuk kegiatan itu masih dalam proses talang menalang. Jadi sebetulnya memang betul lah seperti apa yang dikatakan Pak Fatkur tadi, ketika kita punya tekad yang kuat gitu, punya keinginan, punya mimpi, punya cita-cita, di situ insya Allah semuanya pun bergerak. Jadi dari kakaknya Mbak Prita sendiri pun juga gak apa-apa, yang ini saya bantu dulu, yang ini jadi
2: barista kopinya.
0: Betul, barista kopinya
2: kan kerjasama.
0: Dari Mbak Pritanya dan dari kami juga, jadi betul-betul masih ini ya,
1: saling bahu-membahu ya, Bu. Karena tadi yang dicapai kan kita melihat bahwa programnya itu luar biasa ya, membentuk generasi ya.
2: Challenge
1: ya. Mungkin Mbak Prita ada komen.
2: Kita kan harus punya kemampuan beradaptasi ya, sekaligus bertahan. Sebagai WNI hari ini seperti itu ya, Mas Willy. Iya, termasuk dalam melaksanakan program ini. Jadi kita yang pertama itu sudah alhamdulillah lolos ya, karena kita kami pernah mengajukan tuh 2 tahun lalu tapi nggak lolos, sudah lupa gitu ya. Nah, tapi kemudian ternyata pas di program ini tuh match kayak gitu. Jadi ini kayak jadi momentum lah ya, momentum untuk apalagi Juli ini hari anak ya, Juli nanti hari anak, lalu September kami masih lama ya, akan berakhir di September. September itu juga ada hari kunjung perpustakaan ya Pak ya, kalau nggak salah ya, hari kunjung perpustakaan, dan juga milad 10 tahunnya Dejanah Institute. Jadi momentum untuk mengubah mindset, sosialisasi itu kata Pak Fatur tadi. Jadi gimana caranya orang tuh nggak alergi gitu sama literasi. Terus juga ada hubungannya dengan saya memakai baju rompi ini ya, yang selalu saya pakai kemana-mana. Ini adalah tugas saya dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Sebagai individu saya terpilih dari sekian banyak orang, jadi ada 360 orang di seluruh Indonesia yang dia menjadi relawan literasi masyarakat atau RELIMA, perpanjangan tangan dalam tanda kutip dari Perpusnas, untuk bisa menggerakkan menggerakkan literasi ke masyarakat kayak gitu. Jadi itu juga pas waktunya dari bulan Juni ini sampai nanti sekitar Oktober. Jadi ini sama-sama. Dan saya punya peran strategis juga sebagai ketua forum Taman Bacaan Masyarakat, di mana itu bisa semuanya disinergikan gitu ya. Jadi insya Allah ya ayolah gitu, selama kita masih bisa punya semangat, kita bareng-bareng. Ya alhamdulillah dari Kelurahan Tegal Gede itu menyambut dengan baik ya. Jadi bisa, kemarin kita launching bertempat juga di Pendopo, Kelurahan Tegal Gede. Jadi mungkin bantuan gak hanya secara ini ya, materi berupa apa cash gitu ya, tapi juga bisa sumber daya yang lain kayak gitu.
1: Baik.
3: Selain, dan memang kalau di Kelurahan Tegal Gede, segala sesuatu yang berkaitan dengan peningkatan SDM masyarakat, kami sangat menyambut baik. Begitu. Apalagi ini tanpa kami harus meminta ya. Apalagi
2: iya, datang sendiri.
3: Kami pasti sangat-sangat antusias sekali untuk menyambut program-program yang seperti ini.
2: Iya, karena di lingkungannya kan Tegal Gede ya, Bia. Jadi
3: Tegal
2: harus
3: Gede
2: tahu
3: ini
2: gitu.
3: Unik, Mas.
1: Jadi, oh, gimana tuh?
3: Karena Tegal Gede ini sebetulnya bersebelahan dengan kampus ada UNED, ada Polije.
2: Banyak ya, Bu.
3: Banyak sekali kampus-kampus atau akademisi di situ. Tetapi kalau kita perhatikan warga masyarakatnya itu sepertinya kurang untuk masalah literasi dan sebagainya. Masih masih kurang sekali.
2: Sebagian kecil mungkin
3: sebagian
2: ya, Bu ya.
3: Kecil.
2: Yang ya. Mas yang sudah terliterasi gitu.
3: Iya, betul.
2: Sebagian kecil
3: sebagian
2: orang.
3: Kecil yang sudah terliterasi. Nah, ini makanya kami sangat menyambut baik sekali hal ini supaya apa? Tegal Gede itu tidak terlalu jauh mencoloknya ya dengan sebelah-sebelahnya ada kampus. Nah, harapan
2: ada
3: kami
2: ada gap gitu ya.
3: Ada
2: ya.
3: Gap, ya betul ada gap. Jadi masyarakatnya ayo kita tingkatkan juga.
1: Akhirnya bisa mengimbangi juga ya.
3: Betul, betul.
1: Baik. Okay. Baik, Bapak Ibu kita tahan terlebih dahulu, kita akan rehat sejenak. Namun sebelum itu kita juga mengundang bagi pendengar RRI Jawa Timur untuk bisa memberikan pertanyaan ataupun juga bisa memberikan komentar. Anda bisa menghubungi kami di 3 kanal. Yang pertama melalui line telepon kami di 0331336652 ataupun melalui line WhatsApp kami di 0811304091 dan juga melalui komentar di live YouTube RRI Jember. Pendengar dan pemirsa RRI Jawa Timur, kita akan rehat sejenak, masih tetap bersama kami di dialog interaktif berjaringan RRI Jawa Timur.
7: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
8: Sini dulu.
2: Kenapa?
8: Apaan? Ini dulu, rapat dulu. Gosip. Ini, tengok ini, ha. Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
2: Hah?
8: Siapa ya?
2: Hah? Masa sih?
8: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu nggak ada ya?
2: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau? Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
8: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
2: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tau. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
9: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruscan, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
1: Baik pendengar dan pemirsa RRI Jawa Timur, masih bersama kami dalam dialog interaktif berjaringan RRI Jawa Timur, di mana dialog ini disiarkan melalui Pro 1 RRI Jember dan dirilai melalui Pro 1 Surabaya, Pro 1 Sumeneb, Pro 1 Malang, Pro 1 Madiun, serta SP Pro 1 Sampang, Pro 1 Kediri, dan juga Pro 1 Tuban. Saya mengundang juga bagi Anda semuanya pendengar dan pemirsa untuk bisa berkontribusi, memberikan pertanyaan atau komentar terkait program ini, di mana masih kita membahas mengenai generasi emas bersama kampung literasi Kaliurang. Saya ingin bergeser ke Bumila dulu. Bumila, sebenarnya tujuan atau output, tujuan dan output dari program ini apa ini?
0: Tujuan ya, jadi tujuannya itu kan ada jangka pendek dan juga jangka apa untuk ke depan yang jangka jauh gitu, jangka panjang. Nah kalau untuk yang jangka pendek ini yang pasti tercipta budaya literasi dulu di apa namanya di masyarakat Kaliurang Tegal Gede. Lalu ini ada output gitu ya, seperti biasa dalam kegiatan-kegiatan itu kan kita harus memiliki output. Yang pertama, pendirian kampung literasi ini berdiri dulu nih, kayak kemarin sudah launching. Terus berikutnya kelas-kelas ini akan berjalan dengan baik, pesertanya datang aktif, antusias, dan juga bisa menerima pembelajaran ataupun kegiatan dengan baik seperti itu. Terus berikutnya ada taman bacaan masyarakat. Jadi Dejanah Institute Library nanti juga akan menjadi kolaborasi dengan kampung literasi ini sebagai taman bacaan masyarakat yang menyediakan buku-buku, sumber belajar ataupun akses-akses yang ingin adik-adik ini ya, adik-adik pelajari gitu, ada tersedia di taman bacaan masyarakat tersebut. Lalu juga ada evaluasi berbasis indeks literasi. Jadi ini kan ada evaluasi seperti apa sih keefektifan dari program kampung literasi ini untuk meningkatkan tingkat literasi dari peserta-peserta didik nanti gitu, seperti apa. Lalu juga yang terakhir itu ada publikasi seperti biasa ya, karena memang kampus gitu, kami juga akan ada artikel luaran, artikel pengabdian masyarakat, video-video karya ilmiah juga nantinya seperti apa ya, dokumen-dokumen pendukung yang lain seperti itu.
1: Baik, kita tahan terlebih dahulu karena ada penelpon yang sudah masuk bersama dengan kami, yakni Pak Joni. Selamat pagi, Pak Joni.
10: Selamat pagi, Mas Billy.
1: Baik, ada yang ingin ditanyakan, Pak?
10: Ya.
1: Kepada narasumber.
10: Baik, boleh. Selamat pagi, Pak Fatur, Bu Sherly, Bu Mila, Mbak Rita. Ya.
2: Selamat pagi, Pak Joni.
10: Tapi ini kita ini prihatin ya, karena data di UNESCO masyarakat Indonesia ini minus literasi banget, rankingnya ke 100 sekian ya, budaya tidak memiliki budaya membaca yang bagus, jadi minus literasi. Nah saya ingin memberi input aja ya, bagaimana generasi kita menyongsong Indonesia Emas itu lebih diberikan penguatan edukasi yang lebih masif ya, literasi di aspek politik, sosial, ekonomi, karena kita harus tahu betul bahwa pemerintahan kita ini belum betul-betul melaksanakan inklusivitas berbangsa, masih carut-marut semuanya. Kalau kita menginginkan, tadi Mbak Saba bilang membangun rumah harus kuat pondasi dan sebagainya. Dikuatkan dulu literasi terkait politik, karena politik kita tidak karu-karuan ya.
1: Baik.
10: Hanya dikuasai orang-orang tertentu aja. Saya rasa itu lebih yang dimasifkan edukasinya.
1: Baik.
10: Saya rasa itu, terima kasih, selamat pagi.
1: Baik, terima kasih Pak Joni Susanto dari Yogyakarta. Baik, silakan ada yang ingin menanggapi Bapak-Ibu? Mungkin Pak Faktur?
6: Iya, ya, terima kasih Pak Joni. Jadi itulah yang kita sebut rumus yang sering kita sosialisasikan. Apa katanya yang satu? Yang satu itu memang penting. Jadi dimanapun yang orang yang di depan, yang pertama itu, makanya kita setiap melakukan apa nama upaya pemberdayaan, pendampingan sebenarnya, kita rubah dulu niatan kita mau mau apapun, kita harus mulai dari cerdasnya dulu. Contohnya yang di dimensi politik tadi ya, setiap apapun yang dilakukan oleh tokoh-tokoh politiknya maupun tokoh apapun, tokoh di lapisan apapun, tokoh keagamaan, orang yang nomor satu ini harus benar dulu. Termasuk benar dari cara berpikirnya. Kita di setiap media sosial kita, kita tidak lupa, ayo, ayo kembali, cerdaskan dulu apa yang mau kamu berikan untuk masyarakat, apa yang mau kamu lakukan. Jadi kita itu gudangnya informasi, apa namanya, perpustakaan contohnya, adalah tempat untuk, bukan untuk membaca saja, untuk belajar, belajar seumur hidup. Jadi kalau masyarakat tidak mau belajar dari apa yang lemah selama ini, apa yang kurang selama ini, ya itu tetap aja di situ-situ aja. Makanya kita upayakan bagaimana menyadari masyarakat itu, termasuk tokoh-tokohnya yang satu ini, yang di depan ini. Kalau perpustakaan dianggap sepele, atau masalah salah literasi ini tidak dianggap, ya nanti apa jadinya? Indonesia dulu kan bisa dijajah oleh kaum penjajah beratus-ratus tahun karena kebodohannya itu. Jadi yang satu itu dari seseorang kan manusia aja, Pak, bapak pertama kita diunggulkan oleh Yang Maha Kuasa dari makhluk lainnya karena yang satunya itu tadi.
2: Oh, Rasulullah Muhammad.
6: Iya, karena Nabi itu. Adam itu dulu diunggulkan dari masa apa, dari makhluk Allah lainnya kan, karena dia tahu. Dia mempunyai akal. Jadi akal ini kalau tidak diisi, hanya diisi apa, klik-klik yang tidak ada nilainya, hanya game atau hanya yang hura-hura aja. Tidak diisi ngekliknya itu tidak ngambil nilai pendidikan, nilai informasi yang sesuai untuk kehidupannya.
1: Baik. Baik, saya ingin bergeser ke Mbak Prita. Mbak Prita tadi kan menyikapi tantangan yang ada ya Mbak ya. Program-program apa Mbak yang sudah disiapin secara spesifik untuk di wilayah Tegal Gede?
2: Iya, nanti bisa dilihat di Instagram kampungliterasi.kaliurang ya, buat pendengar semuanya. Memang belum kita upload, jadi hamin 7 atau hamin 5 ya maksimal, biar kerasa vibes-nya gitu. Jadi untuk pertama nanti kita ada kelas teknik fotografi ya, untuk bisa mendokumentasikan foto jurnalis ya, di sekitar kita itu ada fenomena apa dan sebagainya. Tentu di situ ada literasi politik yang tadi Pak Joni bilang. Jadi bagaimana kita bisa memotret itu menjadi sebuah karya, sekaligus menumbuhkan nalar kritis kita gitu. Kemudian ada kelas-kelas tadi ya, memilah sampah organik, anorganik, senyawanya apa, itu bagian Bumila dan kawan-kawan. Literasi finansialnya, kalau dijual nih dapat berapa ya, sampah menjadi berkah itu gitu, itu juga literasi. Jadi tidak melulu membaca dan menulis aja gitu ya. Dan juga ada literasi digital, bagaimana ntar kita bisa bikin videografi yang bagus. Terus bagaimana juga numeriknya ya, ditimbang dalam sehari kita tuh tiap orang menghasilkan sampah berapa, kayak gitu. Itu ada banyak, ada sekitar berapa kegiatan ya? 10 apa ya?
6: 9
2: 9 ya Pak?
0: 9
2: Batur yang awal ya.
0: Iya, 9.
2: 9 kegiatan.
0: Belum termasuk launching dan gebiar literasi.
2: Nah, di akhir ada gebiar literasi, ya. Jadi harapannya karya-karyanya itu nanti 19. Bisa dipamerkan ya.
0: Betul.
2: Ada kewirausahaan barista kopi itu diukur suhunya, kopi apa yang terbaik dan sebagainya itu banyak sekali ya. Seru deh pokoknya gitu. Jadi beda dengan pembelajaran di dalam kelas gitu. Dan mungkin sedikit nambahin Mas Willy ya.
1: Silakan.
2: Tadi Pak Fatur kan bilang tergantung yang nomor satunya. Nah, saya sebagai relima itu kan punya tugas advokasi kepada pemegang kebijakan, dunia usaha, dunia industri, Dudi, maupun komunitas secara luas gitu. Ini tahun kedua saya menjadi relima. Di tahun pertama 2025 sudah saya lakukan. Waktu itu kepala dispusipnya kan berganti ya Pak ya, dengan yang sekarang. Nah, saya harus kenalan lagi nih. Literasi di Jember seperti ini Pak, bla bla bla gitu. Nah, kita ada rencana untuk bisa naik ke Gus Fawaid dalam hal ini untuk bisa mengharuskan literasi ini menjadi arus utama dalam pembangunan Kota Jember. Tentu enggak hanya dari kami yang ada di sini Kampung Literasi, tapi juga mengajak teman-teman komunitas yang bergerak di lintas literasi yang diwadahi di Periuk Kata ya. Ada komunitas Sekolah Sastra Anak Jember Book Party, Mara Baca itu kan sedang hype sekarang di Jember. Betul. Ya, anak-anak mudanya. Ini kan sebenarnya hal yang potensi. Kalau tidak dipandang sebagai sesuatu momentum, itu bisa jadi potensial loss gitu. Dan angka IPLM kemarin saya di Dinas Perpustakaan Provinsi Jawa Timur itu terbaik senasional IPLM-nya ya Pak ya.
8: Iya.
2: Mungkin untuk di Jember masih kurang, tapi di Jawa Timur terbaik senasional Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat. Dan terakhir Gus Fawaid, dulu di awal-awal saya pernah lihat postingannya di Pemkab Jember, itu penuntasan angka buta huruf tercepat. Nah, itu kan berarti sudah ada basic ya, yang tinggal dikembangkan. Gak cukup dengan tuntas buta aksara, tapi gimana kita bisa mengembangkan gitu.
1: Baik.
0: Boleh saya menambahi, jadi di sini itu nanti seperti yang tadi sempat terputus ya, ada tujuan jangka panjangnya. Jadi misalkan model ini bisa diaplikasikan di wilayah-wilayah lain yang ada di Kabupaten Jember ataupun kabupaten-kabupaten lain gitu. Nah, otomatis ini kan akan memberikan budaya yang baik gitu ya. Dan juga kelompok relawan, kelompok komunitas itu mereka punya ide, oh ternyata seperti ini. Bahkan mereka bisa juga mengembangkan yang jauh mungkin lebih baik, lebih kreatif, untuk terus meng-encourage gitu ya tingkat semangat literasi dari masyarakat seperti itu.
1: Baik, karena ini mengingat waktunya juga sudah mepet ya kan. Mungkin boleh disampaikan pesan dan harapan singkat saja dari mungkin dari Pak Faktur dulu.
6: Iya, kalau kita mau berubah, mulailah dengan berliterasi, karena di situ kita bisa merubah segalanya, mau apapun. Iya, silakan apa namanya, silakan untuk literasi seluas mungkin, selengkap mungkin, dan untuk semuanya, untuk bisa kita, keluarga maupun untuk masyarakat,
1: agar bisa gitu, berlatih dengan baik.
6: Iya.
1: Baik, terima kasih Pak Fatur. Saya ingin bergeser ke Bu Shirley. Silakan Bu Shirley, kesan, pesan dan harapan.
3: Kampung literasi ini saya harap nantinya juga berjalan secara berkesinambungan terus menerus, karena dengan adanya Kampung Literasi Kaliurang di Tegal Gede ini juga merupakan wujud dan nyata dan kolaborasi dalam meningkatkan sumber daya manusia, dan juga sejalan dengan visi misi dari Bupati Jember Gus Fawaid untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas, berdaya saing, dan berkarakter. Mari kita dukung bersama gerakan literasi ini, karena dari masyarakat yang gemar belajar akan lahir nantinya generasi emas yang membawa kemajuan bagi Jember dan Indonesia.
1: Baik, terima kasih Bu Shirley. Ini terakhir yang pamungkas, saya mulai dari Bu Mila dulu. Silakan Bu Mila.
0: Oke, jadi tadi itu kan sudah disampaikan harapan-harapan dan tujuan-tujuan. Saya pun juga sudah menyampaikan. Jadi saya ingin menyampaikan dengan pantun saja, boleh ya Kak?
1: Boleh, silakan.
2: Dicakepin gak?
0: Dicakepin.
1: Cakep, cakep.
0: Dari Tegal Gede menebar cahaya.
1: Cakep.
0: Bersama Kampung Literasi, membangun cita-cita.
6: Cakep.
0: Literasi tumbuh melalui kerjasama.
6: Cakep.
0: Harapannya generasi emas, bukan generasi cemas Indonesia.
1: Terima kasih. Baik, Mbak Brita, terakhir ada yang ingin disampaikan?
2: Terakhir harapannya semoga ini bisa jadi contoh ekosistem belajar ya, yang bertumbuh di Jember dan tidak hanya berhenti di program ini, tapi bisa sustain berkelanjutan. Dan kalau misalkan literasi itu tidak cukup dengan undang-undang perpustakaan ya Pak ya, nah undang-undangnya dari Allah aja Pak, Iqra gitu. Jadi bacalah, nah udah itu kita coba replikasikan ke kehidupan sehari-hari.
1: Oke, baik, terima kasih atas semua narasumber yang sudah hadir di studio ini. Terima kasih kepada Bu Shirley, Bu Mila, Mbak Prita,
2: Mbak Fatur.
1: Selamat pagi dan selamat kembali bertugas.
2: Siap.
1: Baik, pendengaran pemirsa RRI Jawa Timur, mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini benar-benar bisa berdampak bagi kita semuanya, bagi generasi muda saat ini yang memang kita sadar bersama bahwa tantangannya sudah enggak kecil lagi. Makanya kita perlu sama-sama bekerja sama, kita perlu kolaborasi dari pemerintah, dari perguruan tinggi, komunitas dan juga masyarakat agar minat baca literasi ini juga semakin meningkat dari hari ke hari. Saya Elisa Willy bersama dengan rekan Gea, Febri dan juga Anis pamit undur diri dari ruangan dengar Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Selamat beraktivitas.

Pendengar, baru saja kita ikuti siaran berjaringan ya, Jember Menyapa dari Pro1 RRI Jember, kembali di Pro1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim menampilkan korban hantavirus, seorang wanita di DKI Jakarta berbaring di atas kasur dengan mulut berbusa. Faktanya, klaim tersebut adalah hoax atau tidak benar. Dilansir dari kompas.com, klip yang menampilkan korban hantavirus di Jakarta merupakan video behind the scene serial Wishko Leng episode Rabies di Filipina. Peristiwa dalam video itu juga tidak berkaitan dengan kasus hantavirus.
0: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.

Sumenep Pagi Ini. Sumenep Pagi Ini.

0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa. Halo RRI, kembali hadir menyapa Anda di hari Kamis. Kita ada di 18 Juni 2026. Anda bisa mendengarkan dan juga memantau siaran kami di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep, 100,8 FM Pro 1 RRI Sampang, dan juga aplikasi RRI Digital serta YouTube RRI Sumenepnet. Kami buka line telepon di Halo RRI 662317 dengan kode area 0328 untuk redaksi Sumenep, kemudian 323554 kode area 0323 untuk redaksi Sampang. Anda juga bisa manfaatkan WA kami di 0811334510. Baik pendengar dan juga pemirsa, saya ajak Anda terlebih dahulu untuk mereview beberapa hal yang sudah masuk ke redaksi, kemudian juga sudah ada yang mendapatkan solusi bersama terkait apa yang Anda adukan, keluhkan, ataupun informasi yang Anda bagikan. Baik, saya terlebih dahulu akan mengajak Anda untuk mereview yang sudah terjawab. Ini apa yang disampaikan oleh Bu Nur Inayah di Pangarengan Sampang dan juga Pak Bahri di kawasan Sampang yang mengharapkan menu MBG makan bergizi gratis lebih

0: bervariasi. Dan ini sudah mendapatkan konfirmasi langsung dari Bapak Sudarmanto, Sekretaris Satgas MBG Sampang. Nah, di layar YouTube Anda, kami juga tampilkan sajian informasinya di rri.co.id. Jadi Anda juga bisa mengunjungi website rri.co.id, kemudian bisa mereview lebih lengkap lagi apa yang disampaikan oleh narasumber terkait masukan yang disampaikan oleh Bu Nur Inayah dan juga Pak Bahri. Selanjutnya, beberapa hal yang sempat masuk melalui telepon, misalnya dari Pak Supriyadi di kawasan Braji Sumenep tentang jaringan provider, ini juga sudah diteruskan kepada pihak terkait. Dan di hari Selasa lalu kita update, beliau langsung menurunkan petugasnya untuk kemudian memfollow up apa yang disuarakan, dan nanti kita semoga bisa terhubung untuk ngobrol langsung bersama dengan provider yang dimaksud oleh Pak Supriyadi di Braji. Adapun juga hal-hal lain nanti kita update bersama dengan redaksi. Ya, di redaksi ada rekan Faisal Warid, produser, pengarah acara Supriyadi, gatekeeper di Sumenep ada Andi Jo Purnomo, kemudian di Sampang ada rekan Alvin Wari. Di tim RRI Net kami ada Nuril dan juga Zaini, kemudian di teknik kita bersama dengan rekan Fikur dan juga Dita dan Mukhlis di Sampang. Baik, kita menuju redaksi terlebih dahulu, ada Yadi dan Alvin, selamat pagi.
1: Ya, pagi Ais.
2: Selamat pagi Ais.
0: Selamat pagi menjelang siang Alvin dan juga Yadi. Masih belum begitu siang juga sih, tapi mungkin panasnya sudah mulai terasa ya.
2: Vitamin D Ais.
0: Gimana Alvin?
2: Kan vitamin D.
0: Oh, vitamin D, siap. Vitamin D itu penting sih untuk menjaga daya tahan tubuh kita ya, terutama di cuaca yang peralihan seperti saat ini. Cuaca di sana seperti apa Alvin?
2: Cerah ya, jadi saat ini yang berjemur kaya dengan vitamin D Ais.
0: Yang tidak berjemur?
2: Ya intinya pakai sunblock jangan lupa ya.
0: Iya betul, baik. Alvin, ada hal apa yang masuk ke redaksi Sampang?
2: Jadi sambil menunggu beberapa keluhan dari publik, pada hari ini kita juga akan melanjutkan keluhan di Halo RRI sebelumnya. Salah satunya soal keluhan air di Jalan Keramat yang kata Ibu Latifah ini kotor dan berbau. Nanti kita simak jawabannya bersama dengan Pak Maruf selaku bidang hubungan langganan Perumda Air Minum Trunojoyo Sampang.
0: Baik, di hari Selasa lalu Pak Maruf ini belum bisa mengonfirmasi karena sibuk dan dijadwalkan hari ini. Jadi kita akan coba untuk menghubungi begitu ya Alvin.
2: Betul.
0: Ada lagi Alvin yang masuk ke redaksi?
2: Sementara untuk terkait dari keluhan trotoar, kita masih mencoba berkomunikasi ya dengan Dinas PU. Sampai saat ini kita masih belum bisa berhasil berkomunikasi dengan beberapa pejabat terkait.
0: Baik, ini kan area trotoar yang dimaksud juga tidak jauh dari kantornya RRI ya, Sampang
2: betul.
0: Begitu ya.
2: Tepat ini kalau di depan ini.
0: Baik, kalau diamati bagaimana Alvin? Apakah ada perubahan belakangan ini atau
2: masih
0: justru tambah parah?
2: Sejauh ini.
0: Oh, belum ya. Baik, kita akan coba terus ya untuk mengkonfirmasi apa yang disuarakan oleh pendengar di kawasan Sampang. Dari Bangkalan?
2: Dari Bangkalan sejauh ini masih belum ada.
0: Baik, kita masih menunggu ya. Silahkan pendengar dan juga pemirsa untuk wilayah Bangkalan dan juga Sampang bisa menghubungi Alvin di redaksi Sampang di 323-554. Terima kasih Alvin, saya lanjut ke Yadi. Yadi?
1: Iya, Ais.
0: Iya, silakan Yadi.
1: Ya, untuk update di Halo RRI hari ini kita akan fokus kepada PR-PR yang sebelumnya dulu ya.
0: Iya, siap.
1: Jadi ada beberapa hal yang disampaikan oleh pendengar, diantaranya ini Pak Supriyadi, Braji Sumenep, namanya sama ya dengan saya.
0: Ini pendengar setianya Pro 1.
1: Ini mengenai jaringan XL maupun Telkomsel di daerah saya, internetnya kurang baik, kendalanya apa ya? Ya, ini juga akan kita bahas nanti dengan pihak terkait, termasuk juga kapan datang jadwal kedatangan jamaah haji Sumenep dan apakah kedatangannya dalam satu hari atau dipisah menjadi beberapa hari. Ini pertanyaan dari Pak Saiful Sumenep. Ini juga kita sudah konfirmasi kepada pihak terkait pada beberapa hari sebelumnya Ais, dan semoga hari ini juga bisa on air. Baik. Yang pertama yang kita sudah buat janji ini dengan Raka Argiansa, Teritori Mobile Consumer Business Pamekasan Sumenep. Ini untuk yang Pak Supriyadi dari Pereci tadi.
0: Ya.
1: Dan sedangkan untuk yang menanyakan tentang jadwal kedatangan haji, kita akan melakukan konfirmasi dengan Kepala Kementerian Haji dan Umroh Sumenep, Bapak Ahmad Halimi.
0: Ya.
1: Begitu, Ais.
0: Baik. Kemudian masalah ini, Adi, yang pendaftaran online untuk kunjungan ke rutan?
1: Iya.
0: Ya, sebentar. Kita terkendala dengan audio, ya, Di. Belum terdengar suaranya dari redaksi.
1: Ya, sudah baik. Terdengar suara merdu saya?
0: Wah, merdu sekali ini. Silakan Pak Yahya di Sumenep yang tadi menyampaikan, yang kapan hari ya, menyampaikan
1: ya, pertanyaan. Ya, ini mengenai berkaitan dengan pendaftaran secara digital untuk kunjungan ke rutan Sumenep. Ini seperti apa proses pendaftarannya? Kita juga akan konfirmasi, namun di dua kali Halo RRI ini masih Kepala Rutan Sumenep masih ada kegiatan terus, ya. Tapi kita coba terus konfirmasi, Ais.
0: Baik.
1: Untuk minta waktu memberikan konfirmasinya, kejelasan mengenai seperti apa sih pendaftaran kunjungan secara digital untuk di Rutan Sumenep.
0: Baik, siap. Ditunggu update-nya terus, Yadi.
1: Oke. Okay.
0: Dan terima kasih rekan Yadi dan juga Alvin yang sudah update dari redaksi Sumenep maupun Sampang. Pendengar dan juga pemirsa, kami ingatkan Anda untuk bisa langsung telepon ke redaksi kami. Sekali lagi, Anda bisa hubungi redaksi Sumenep maupun Sampang. Untuk Sumenep, Anda bisa hubungi 662317 kode area 0328. Untuk Sampang di 323554 kode area 0323. Anda juga bisa manfaatkan WA kami, WA Halo RRI di 0811-3345-101. Pastikan Anda terus bersama Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
3: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
4: Satu Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
5: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
6: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
7: Samo-samo.
8: Bunda, jangan main TikTok tarui.
9: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
8: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
9: Eh, elok-elok Buyuang, banyak panipu.
8: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
10: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
11: RRI Digital saja, toh.

Jauh sebelum Nusantara dikenal sebagai Indonesia, wilayah ini telah menjadi pusat perhatian dunia. Bukan karena emas atau perak, melainkan karena rempah-rempah. Cengkeh, pala, lada, dan kayu manis tumbuh subur di Kepulauan Nusantara dan menjadi komoditas paling berharga pada masanya. Dari pelabuhan-pelabuhan Nusantara, rempah-rempah berlayar menyusuri jalur rempah, menghubungkan kepulauan di Indonesia dengan India, Arab, Cina, hingga Eropa. Jalur ini tidak hanya membawa barang dagangan, tetapi juga pertukaran budaya, bahasa, dan pengetahuan. Namun besarnya nilai rempah juga memicu persaingan dan penjajahan. Bangsa-bangsa Eropa datang, berebut menguasai sumber rempah Nusantara. Meski demikian, jalur rempah meninggalkan warisan penting, yaitu Nusantara sebagai pusat peradaban maritim dunia.

Pernah nggak sih kamu membayangkan bahwa jauh sebelum ponsel ada di genggaman, sebuah suara sudah lebih dulu menembus jarak ribuan kilometer? Disinilah kisah Radio Malabar bermula. Di kaki gunung Puntang, Bandung Selatan, pemerintah Hindia Belanda membangun stasiun Radio Malabar pada tahun 1923. Ini merupakan pencapaian teknologi besar Hindia Belanda untuk menjawab kebutuhan komunikasi jarak jauh lintas benua. Proyek ini diinisiasi oleh seorang teknisi radio visioner Cornelius Johannes de Groot. De Groot melakukan eksperimen awal dengan pemancar busur dan berhasil mengirimkan sinyal Morse dari Indonesia ke Belanda sejauh 12.000 km dan menjadi komunikasi nirkabel terjauh pada masanya. Sayangnya, fasilitas megah ini hancur akibat serangan Jepang pada Perang Dunia Kedua, menyisakan puing, antena di lereng gunung, dan gua peninggalan Belanda.

Monas berdiri megah di pusat ibu kota. Puncaknya berkilau, diselimuti emas yang menjadi simbol kejayaan bangsa. Namun tak banyak yang tahu, di balik gemerlap emas itu tersimpan kisah pilu seorang tokoh bernama Teuku Markam. Teuku Markam adalah seorang pengusaha sukses dari Aceh. Di era Presiden Soekarno, Teuku Markam menyumbangkan 28 kg emas yang kini melapisi lidah api Monumen Nasional. Sebuah sumbangan besar yang lahir dari rasa cinta dan semangat membangun negeri. Namun sejarah tak selalu adil, nasibnya berbalik saat rezim berganti. Di masa Orde Baru, Teuku Markam dituduh sebagai PKI dan terlibat kasus korupsi. Tanpa ada bukti dan peradilan, ia dipenjara, aset-asetnya disita negara. Dan hidup yang pernah penuh kemilau berubah menjadi sunyi dan kehilangan. Ironisnya, emas yang ia sumbangkan tetap bersinar. Sementara nama Teuku Markam perlahan tenggelam dari ingatan bangsa. Tak ada plakat, tak tertulis di monumen, tak terucap dalam perayaan. Jika emas di puncak Monas terus berkilau hingga hari ini, sudahkah kita memberi ruang yang layak bagi ingatan tentang Teuku Markam sebagai sosok yang pernah memberi begitu besar kepada negeri tanpa pamrih?

0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
1: Masih di Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Silakan pendengar dan juga pemirsa, Anda masih bisa bergabung tentu saja di 662317 kode area 0328 untuk redaksi Sumenep, kemudian di 323554 kode area 0323 untuk redaksi Sampang, dan WA kami juga bisa Anda manfaatkan untuk menyampaikan aduan, keluhan maupun informasi di sekitar Anda, bisa voice note, bisa foto, video dan lainnya pendengar dan juga pemirsa di 0811-3345-101. Kita menuju redaksi Sampang untuk update dari Alvin Nuari. Alvin.
2: Ya, Ais.
1: Ya, silakan Alvin.
2: Kita baru saja mendapat keluhan dari salah satu masyarakat, yakni dari Bapak Rijal di Banyuates.
1: Ya.
2: Jadi melalui via WA, beliau ini menyebut ingin mendapatkan info yang lebih jelas soal bantuan obat hama dari Disperta, apakah gratis atau dikenakan biaya. Dalam hal ini obat hama untuk tanaman tembakau. Dan kita juga baru saja mengkonfirmasi kepada Kepala Disperta KP Sampang, Bapak Siono. Jadi beliau lewat pesan suara ini memberikan jawaban terkait dari klon ini. Kami sebenarnya coba bernego tadi ya untuk melakukan dialog, tapi beliau katanya ada kegiatan di pendopo.
1: Oke, baik. Dan untuk PDAM Sampang kabarnya juga sudah mendapatkan konfirmasi, Alvin?
2: Ya, betul. Jadi kita juga sudah mendapatkan pesan suara dari Bapak Ma'ruf dari bidang hubungan langganan Perumda Air Minum Trunojoyo Sampang. Kita sudah mendapatkan voice note terkait dari tanggapan beliau soal keluhan air di Jalan Keramat yang katanya kotor dan juga berbau.
1: Baik, jadi dua-duanya dikonfirmasi by voice note begitu ya?
2: Ya, betul.
1: Baik, kita putarkan terlebih dahulu kalau begitu sesuai dengan antrian ya. Ya. Untuk yang PDAM dulu barangkali apa yang disampaikan oleh Ibu Latifah yang kemudian di Jalan Keramat ya? Kalau tidak salah ya, kemarin,
2: betul,
1: yang
2: Keramat.
1: Beliau mengeluhkan soal kualitas air PDAM selama beberapa waktu terakhir yang keruh dan juga bau, kata beliau. Nah, kita akan mendengarkan sesuai dengan yang Alvin sampaikan tadi, langsung dari Bapak Muhammad Ma'ruf ya, bidang hubungan langganan Perumda Air Minum Trunojoyo Sampang. Voice note berikut ini.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi memang betul, Mbak. Aliran kami pelayanan di sektor selatan yang teraliri dari sumur baru-baru itu memang tidak layak konsumsi. Hanya layak untuk MCK dan itu sudah pernah dibahas di Aula Pemkab yang dipimpin Pak Sekda dan waktu itu juga dihadiri perwakilan dari RT RW yang terdampak, ada dari Polsek dan Dim Kota, Peramil Kota, Pak Camat, dari Pemkab, PDAM, PUPR, ya ada Pemda semuanya lah. Nah, membahas tentang ini. Nah, karena kondisi alam, nah di situ disepakati karena masyarakat tidak mau ketika sumur bor itu kita berhentikan tidak ada pelayanan. Jadi ada kesepakatan bahwa itu tetap operasi, pelanggan tetap menerima pelayanan dengan kondisi air MCK itu layak MCK, tapi dikenakan tarif minimum. Berapapun dia makainya, kenanya beban. Begitu. Terima kasih. Assalamualaikum.
4: Sembari PDAM dan Pemkab mencari titik-titik sumber baru sebagai pengganti sumur produksi ini, ruh baru begitu, Mbak. Ada tambahan sedikit, Pak. Jika pelanggan sudah tidak mau menjadi pelanggan PDAM karena kondisi air, monggo silakan datang ke kantor PDAM untuk pengajuan tutup sementara, tidak dikenakan biaya. Dan jika nanti dia berkenan untuk dibuka kembali karena merasa airnya sudah bagus, silahkan datang kembali ke kantor untuk dilakukan buka kembali. Itu pun juga tidak dikenakan biaya sepeser pun. Kecuali waktu kita tutup sementara dia memiliki tunggakan, maka harus menyelesaikan tunggakan tersebut. Demikian, Pak. Terima kasih.
1: Baik. Ya, terima kasih banyak untuk tanggapannya dari Bapak Ma'ruf. Ya, Bapak.

0: Pak Muhammad Ma'ruf dari bidang hubungan langganan Perumda Air Minum Trunojoyo Sampang. Jadi yang menjadi faktor utama ini soal sumbernya ya Alvin ya?
1: Ya, betul. Dan
0: Iya.
1: tadi sudah ditekankan ya kalau air di daerah itu untuk MCK, barangkali ada yang masih belum paham, MCK itu adalah mandi, cuci, dan kakus itu, Ais.
0: Baik. Jadi tadi juga disampaikan kalau memang sudah tidak berkenan untuk dengan kualitas air yang sampai saat ini masih butuh proses perbaikan, ini berarti pelanggan secara gratis boleh menutup langganannya begitu ya?
1: Ya.
0: Baik. Selanjutnya Alvin, ada
1: Selanjutnya
0: update
1: kita
0: lagi?
1: tidak ada ya. Kita coba menyimak jawaban dari Kepala Dis Pertagapi Sapang Bapak Siono selaku kelanin tadi.
0: Baik. Kita
2: Kemudian yang
0: selanjutnya.
2: kedua, kalau memang ada serangan hama penyakit, kita juga siap dengan pestisida cadangan. Sehingga petani hanya modal lapor aja nanti ini obat-obatan akan kita berikan secara gratis. Tanaman yang ada ini nanti kita juga memperhitungkan untuk bisa melakukan pengamanan produksinya. Artinya pertumbuhan pertanaman ini akan tetap kita ikuti.
0: Baik. Ini pernyataan dari Kepala Disperta KP Sampang, Pak Suyono, begitu ya, Alvin ya?
1: Ya, tadi ditekankan kalau obat hama ini dipastikan gratis ya. Tadi juga sempat beliau melanjutkan via chat jika masyarakat bisa melaporkan jika ada oknum-oknum nakal yang tentunya meminta biaya terkait dari bantuan obat hama untuk tanaman tembakau ini, Ais.
0: Oke, baik. Ya. Baik. Jadi seperti itu bisa mengajukan langsung, ini bisa melalui Gapoktannya berarti Alvin
1: ya.
0: Ya.
1: Bisa
0: Oke.
1: salah satunya itu.
0: Baik, ya. Terima kasih banyak Alvin, saya menuju redaksi Sumenep bersama dengan Yadi. Yadi, silakan.
3: Iya, Ais.
0: Ya, silakan Yadi.
3: Dan untuk mengenai hal-hal yang ditanyakan pendengar, khususnya mengenai jadwal kedatangan haji, saat ini kita sudah tersambung nih Ais dengan Kepala Kementerian Haji dan Umroh Sumenep Bapak Ahmad Halim yang sudah bersama kami di jalur telepon Ais.
0: Baik, kita langsung sapa beliau untuk menjawab pertanyaan dari Pak Saiful ini ya berarti ya dia.
3: Iya, betul.
0: Baik, yang menanyakan jadwal kedatangan atau kepulangan dari jamaah haji Sumenep. Terima kasih Yadi, saya sapa Bapak Kiai Haji Ahmad Halimi, Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumenep. Assalamualaikum Pak Kiai.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, terima kasih sudah berkenan di tengah kesibukannya Pak Kiai untuk menjawab pertanyaan dari warga yang masuk di Halo RRI. Pak Kiai, sehat ya kabarnya?
4: Alhamdulillah ya Mbak.
0: Alhamdulillah, baik. Nah, ini untuk jadwal kedatangannya, fixnya kapan dan bagaimana pembagiannya Pak Kiai untuk para jamaah haji asal Sumenep?
4: Ya, terima kasih Mbak. Jadi untuk jemaah haji Sumenep, insya Allah yang terbagi menjadi 4 kloter besar itu, kloter 77 itu akan tiba di bandara tanggal 21 Juni, hari Ahad, jam 18.50. Kemudian masuk asrama jam 8 malam. Diperkirakan sampai di Sumenep itu kloter 77 tanggal 22 Juni jam 2 dini hari. Jadi malam Senin, Senin dini hari. Kemudian yang kloter 78 itu insya Allah sampai di Sumenep dijadwalkan hari Senin juga, tapi jam pagi, jam 5.40 setelah subuh. Kloter 79 menyusul jam 8 paginya. Yang paling terakhir kloter 81 insya Allah sampai di Sumenep diperkirakan jam 14.45. Jadi jam 2 lewat 45 siang.
0: Baik. Jadi semuanya datang di satu hari, cuma beda waktu begitu ya Pak Kiai?
4: Ya, insya Allah nyampenya di Sumenep itu satu hari, mulai jam 2 sampai berakhir jam 2.45 siang.
0: Baik. Di hari Senin?
4: Hari Senin, tanggal 22 Juni.
0: 22 Juni.
4: Ya.
0: Baik. Persiapan untuk penyambutannya seperti apa Pak Kiai?
4: Kami berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten karena sebagaimana amanat undang-undang bahwa pemerintah kabupaten yang menangani tentang pemberangkatan dan pemulangan jamaah. Insya Allah nanti pada waktu penjemputan akan berangkat dari Kabupaten Sumenep secara bergiliran masing-masing kloter. dan nanti jemaah yang datang itu akan disambut sebagaimana mereka berangkat dulu di Panglekur, Mbak.
0: Langsung disambut di Panglekur. Baik. Ya, ya, kemudian untuk koordinasi rapat dengan pihak-pihak terkait sudah selesai atau masih berproses, Pak Kiai?
4: Kalau secara informal sudah, tapi secara formal insya Allah nanti siang ini akan ada rapat dengan pihak teman-teman Pemkab.
0: Baik, ditunggu update-nya dari hasil rapatnya bersama dengan Pemkab, Pak Kiai. Kemudian mungkin ada pesan yang mau disampaikan kepada para masyarakat ini yang ingin menyambut para jemaah haji kita.
4: Ya, kami menghimbau kepada masyarakat untuk menyambut jemaah haji tetap dengan sikap tawadu, sikap sederhana. Diharapkan jangan mengganggu pengguna jalan yang lain, karena orang yang datang dari haji yang kita harapkan itu doanya, mudah-mudahan doa mereka, karena mereka masih mendapat barokah dua tanah haram, mudah-mudahan bisa mendoakan kita juga. Yang kedua, kami harap jemaah haji bisa menjaga ketertiban juga, dan juga bisa menjaga kemabruran hajinya setelah pulang dari Makkah dan Madinah.
0: Baik, amin. Semoga yang menjadi harapannya dan juga himbauannya bisa terwujud dengan baik ya Pak Kiai. Dan semoga semua prosesnya berjalan dengan lancar, aman, dan juga mendapatkan keberkahan. Sekali lagi terima kasih di tengah kesibukannya, amin, Pak Kiai, sudah berkenan di Halo RRI. Dan sampai jumpa di lain kesempatan, Pak Kiai. Terima kasih. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Baik, demikian konfirmasi dari Kepala Kemenhaj Sumenep, Bapak Kiai Haji Ahmad Halimi, Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumenep, Yadi.
3: Iya,
0: ya. Mungkin yang perlu kita garis bawahi, tadi ada 4 kloter yang dijadwalkan datang di satu hari yang sama. Dimulai dari jam 2 dini hari sampai 2.45 atau 14.45 ya lebih tepatnya tadi ya.
3: Iya,
0: di betul. Di hari Senin nanti, 22 Juni. Baik, ada lagi update dari redaksi, Yadi?
3: Iya, ini kita juga upayakan untuk melakukan konfirmasi dengan Pak Raka Argiansa, AIS, ini teritori mobile consumer business Pamekasan Sumenep untuk Telkomsel. Namun sejauh ini belum ada respon, namun tetap kami upayakan. Dan juga kepada Pak Supriyadi ya di Bereci, kita juga ingin tahu seperti apa update terbaru mengenai kondisi jaringan di sana, apakah sudah normal ataukah masih ada kendala yang dirasakan. Dan ini apa yang dirasakan hanya untuk Pak, apa yang digunakan Pak Supriyadi, atau juga masyarakat di Bereci ini juga perlu kita
0: perkaya informasinya.
3: Ya, betul, kita juga ingin tahu dan update terbarunya seperti apa, Ais.
0: Baik, terima kasih ya Di, ditunggu juga untuk update-update lainnya yang masuk ke redaksi, baik itu yang menjadi keluhan, aduan, maupun informasi dari pendengar dan pemirsa. Terima kasih ya Di, dan pendengar serta pemirsa, pastikan Anda terus bersama Halo RRI, kita menuju sesi terakhir yang setelah yang berikut ini.
5: Halo RRI. Halo RRI, ruang aduan, informasi, dan keluhan Anda di Halo RRI.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih, di area Rinyo.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya udah banyak.
5: Ini udah benar.
6: Yes,
3: Mami. Ini aku di Pro 2.
7: Jangan rebutan.
8: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi, dan keluhan Anda di Halo RRI.
2: Sesi terakhir dari Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Kita akan update bersama rekan Alvin dan Yadi kembali mendengar di redaksi Sumenep dan juga Sampang untuk yang terakhir begitu ya, sebelum nanti. Tapi sebelum itu saya juga ingatkan, Anda masih ada waktu di sesi terakhir ini. Anda bisa manfaatkan beberapa menit ke depan untuk menelpon di 662317 ataupun juga di 323554 dan juga melalui WA di 0811-334-5101. Baik, saya menuju redaksi kembali bersama rekan Yahdi dan juga Alvin. Ya, Alvin, dari Sampang dulu, silakan.
3: Sejauh ini masih belum ada ya. Kita juga masih mencoba berkomunikasi dengan pihak PU terkait dari trotoar, tapi sampai saat ini belum berhasil.
2: Baik, Ais. Untuk masalah PDAM dan juga tadi yang ditanyakan soal pestisida atau obat hama begitu ya. Tadi sudah tuntas ya berarti Alvin ya, tidak ada lagi keluhan yang masuk?
3: Betul, tidak ada, dan tentu sedikit mengulas dari statement Kepala Disperta KB Sampang, Pak Siono, jika memang program dari obat hama gratis ini, itu beliau menyatakan demi perputaran ekonomi dari tanaman tembakau di Sampang ini stabil. Jadi itu adalah salah satu upaya dari Pemkab Sampang melalui Disperta dalam memperhatikan kesejahteraan para petani tembakau, khususnya di Kabupaten Sampang, begitu Ais.
2: Baik, ya. Terima kasih Alvin. Dan okay, saya lanjutkan menuju rekan Supriyadi, Yadi.
4: Ya, Sumenep. Ais.
2: Ya,
4: untuk dari Yadi. Sumenep, memang beberapa kali kita upayakan melakukan konfirmasi ke Pak Raka ya. Namun informasi terbaru yang kami terima, beliau sedang ada rapat, sehingga tidak bisa ditinggalkan. Dan untuk on air bersama RRI juga kita nanti jadwalkan ulang. Namun juga saya ingatkan lagi kepada Pak Supriyadi, kita juga butuh informasi update terbaru mengenai kondisi jaringan provider di wilayah Pereci. Dan berikutnya yang masuk ke redaksi Ais, ini dari Pak Endra Cipta. Ini mengirimkan voice note yang menanyakan tentang kondisi tentang tembakau. Karena memang di wilayah Kabupaten Sumenep saat ini sudah memasuki masa tanam nih. Dan apa saja yang ditanyakan, kita bisa putar voice note dari Pak Endra Cipta. Ais.
2: Baik, kita dengarkan dulu Pak Endra Cipta di Pandian Sumenep.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Saya Endra Cipta ingin menyampaikan banyak pertanyaan para petani, terutama petani tembakau. Karena dengan adanya hujan kemarin lusa, itu banyak petani yang tembakaunya, tegalannya atau ladangnya sudah terendam air karena ada hujan. Banyak para petani ya ingin menanyakan melalui saya ini, kapan kemarau yang benar-benar kemarau dimulai, karena bapak dan ibu tani menanam tembakau tidak khawatir.

0: Apakah masih ada akan ada hujan ke depannya untuk RRI dan BMKG? Mohon klarifikasinya. Matur Salangkong Hendra Cipta menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur Sakalangkong juga ya Pak Hendra Cipta. Sudah menyampaikan keluhan dari petani begitu ya.
2: Oke.
1: Oke, baik.
2: Dan ya, yang saya dengar barusan ternyata Pak Hendra Cipta ini aktif ya.
1: Iya betul.
2: Juga mendengarkan Halo RRI.
1: Beliau jadi voice note sambil dengerin Halo
2: sambil
1: RRI.
2: Dengerin. Suaranya bocor Pak Hendra Cipta.
1: Waktu kita ngobrol ya kayaknya tadi. Tapi luar biasa sih apa yang disampaikan beliau ini, barangkali juga mewakili para petani ya, kan tadi ya kata-katanya. Betul. Yang sebelumnya juga sempat kita bahas ya dia, soal cuaca, kemudian juga soal petani tembakau kita yang di Sumenep Penyapa sudah ada belum ya
2: di Sumenep
1: perbincangan
2: Penyapa,
1: sebelumnya?
2: Hari Senin ini jadi pembahasan.
1: Oh begitu,
2: wah. Okay. Jadi ya, para pendengar juga bisa mengikuti Sumenep Penyapa hari Senin depan untuk mengetahui seperti apa hal-hal yang diharapkan para petani dan langkah-langkah apa yang akan dilakukan pemerintah untuk kesejahteraan petani dan juga kemajuan tembakau di Kabupaten Sumenep, terutama secara luasnya di Madura, Ais.
1: Mbak, ini nggak janjian tapi bisa kebetulan ya?
2: Tidak janjian tapi kebetulan.
1: Berarti menjadi keresahan dong, ya, ya, yang kita tangkap begitu ya.
2: Betul,
1: di redaksi.
2: Betul, dan sehingga ini juga kita perlu angkat, karena ini berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Dan tembakau di Madura ini bukan hanya sebagai komoditi pertanian, namun juga menjadi bagian dari budaya
1: simbol
2: bagi masyarakat,
1: ya?
2: Simbol.
1: Baik, ya sedikit mirip dengan kampung halaman saya juga ya, meskipun okay, lebih oke okay Madura sih memang. Baik, ya Yadi, okay, ada lagi Yadi?
2: Sementara itu, dan apa yang disampaikan Pak Hendra Cipta juga perlu kita tindak lanjuti, Ais, atau nanti kita akan putar perbincangan kami yang berkaitan dengan
1: jawabannya,
2: jawabannya berkaitan dengan tembakau yang sudah kita putar beberapa edisi yang lalu.
1: Iya, boleh promo dikit Sumenep Penyapa jam berapa ya di?
2: Sumenep Penyapa ini dimulai dari jam 8 sampai jam 9. Jadi para pendengar, pemirsa RRI bisa mengikuti siaran Sumenep Penyapa melalui Pro 1 dan juga channel YouTube RRI Sumenep Net.
1: Iya. Baik, karena Yadi sudah promo, saya juga tanya mau Alvin. Alvin mau promo apa dari Pro 1 RRI Sampang? Silakan Alvin, mungkin ada yang menarik untuk tidak boleh dilewatkan pendengar dan juga pemirsa nih, Alvin.
3: Sama ya, di sini kita juga punya program tersendiri, Sampang Menyapa jam 8 setiap weekday ya.
1: Iya.
3: Setiap weekday.
1: Dan
3: itu aja, Is.
1: Oke, okay, siap. Sama-sama promo Sumenep Penyapa ya. Baik, sehat-sehat terus rekan-rekan yang bertugas.
3: Okay,
1: terima kasih Alvin dan juga Yadi, dan kami juga ucapkan terima kasih banyak untuk Anda pendengar serta pemirsa yang sudah bersama Halo RRI. Semoga tayangan kami bermanfaat. Jangan lupa untuk Anda yang mampir di YouTube, di-subscribe dulu, yang belum like, komen dan share juga mohon bantuannya untuk dilakukan sehingga lebih banyak lagi yang mendapatkan manfaat dari tayangan kami. Akhirnya saya Is mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa besok Halo RRI-nya libur karena sudah hari ini ya. Dan untuk pekan depan kita akan kembali pada jadwal awal, yaitu Senin, Rabu dan juga Jumat. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
4: Terima kasih Anda telah bersama Halo RRI. Sampaikan aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.

0: Sethu.
1: Air dalam tubuh diantaranya berfungsi menjaga kesegaran, membantu pencernaan, dan mengeluarkan racun. Banyak orang yang tidak mengetahui khasiat air, selain untuk menghilangkan dahaga saja. Air dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit dengan cara yang mudah dan murah. Ada 10 manfaat air putih yang dapat kita jadikan acuan saat akan mengkonsumsi minuman di luar dari air putih.

Pertama, memperlancar sistem pencernaan. Kedua, air putih membantu memperlambat tumbuhnya zat-zat penyebab kanker, plus mencegah penyakit batu ginjal dan hati. Minum air putih akan membuat tubuh lebih berenergi, merawat kecantikan, meningkatkan produksi hormon testosteron pada pria serta hormon estrogen pada wanita, menyehatkan jantung, lalu sebagai obat stroke. Air panas tak hanya digunakan untuk mengobati berbagai penyakit kulit, tapi juga efektif untuk mengobati lumpuh seperti karena stroke. Sebab, air tersebut dapat membantu memperkuat kembali otot-otot dan ligamen, serta memperlancar sistem peredaran darah dan sistem pernafasan. Efek panas menyebabkan pelebaran pembuluh darah, meningkatkan sirkulasi darah dan oksigenisasi jaringan, sehingga mencegah kekakuan otot, menghilangkan rasa nyeri, serta menenangkan pikiran. Jika berada di ruang ber-AC, dianjurkan untuk minum lebih banyak karena udara yang dingin dan tubuh cepat mengalami dehidrasi. Banyak minum juga akan membantu kulit tidak cepat kering. Di ruang yang suhunya tidak tetap pun, dianjurkan untuk membiasakan minum, meski tidak terasa haus, untuk menyeimbangkan suhu.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Tepat pukul 10 lintas informasi kami hadirkan ke ruang dengar Anda semuanya, pendengar. Meski terjadi penurunan alokasi dana bagi hasil cukai, hasil tembakau DBH CHT, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang menegaskan komitmennya untuk terus mendukung budidaya tembakau sepanjang tahun 2026. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang, Insinyur Suyono, menjelaskan bahwa alokasi DBH CHT untuk sektor pertanian tahun ini mencapai sekitar 4 miliar. Suyono mengungkapkan bahwa pengurangan alokasi DBH CHT di tingkat kabupaten merupakan imbas dari penurunan pembagian anggaran dari pemerintah provinsi. Meski demikian, pihaknya tetap memastikan program strategis bagi petani berjalan. Dalam pelaksanaannya, Dinas Pertanian telah menyalurkan bantuan kepada 17 kelompok tani untuk program pembibitan. Hasil dari pembibitan ini nantinya akan didistribusikan kepada para petani tembakau di wilayah sekitar. Selain fokus pada pembibitan, alokasi DBH CHT tahun ini juga diwujudkan dalam bentuk bantuan sarana fisik.
0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.

Itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepekan, kita akan menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Nusantara. Bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka berpadu dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau. Kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep, bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa.

0: Masih di Pro Satu Kanal Informasi dan Inspirasi, pendengar senang sekali ya kita dapat kembali menemani Anda dalam program kita Indonesia. Ruang yang menghadirkan kisah, nilai, dan keteladanan dari tokoh-tokoh yang telah memberi warna dalam perjalanan bangsa dan daerahnya ya. Indonesia memiliki banyak tokoh lokal yang jasanya masih dirasakan hingga saat ini. Di Kabupaten Sumeneb pastinya salah satunya yaitu nama yang terus dikenang adalah Pangeran Ketandur. Dan sosok ini dikenal sebagai pelopor pertanian yang berperan dalam mengenalkan dan mengembangkan budaya bercocok tanam kepada masyarakat. Perjuangannya tidak hanya menjadi bagian dari sejarah Sumeneb tetapi juga menyimpan nilai-nilai kepemimpinan yaitu kerja keras dan semangat membangun kesejahteraan rakyat melalui sektor pertanian. Pendengar, lalu apa saja sebenarnya Pangeran Ketandur ya? Bagaimana kiranya dalam membangun pertanian di Sumeneb dan apa yang bisa dipelajari generasi masa kini dari sosok tersebut? Pendengar, untuk membahasnya telah terhubung melalui sambungan via telepon bersama kita Bapak Tajul Arifin R, yaitu sejarawan Sumeneb ya, nampaknya sudah terhubung bersama beliau. Langsung saya sapa, selamat pagi Pak Tajul.
1: Selamat pagi kembali Randy dan para pisawan se-Nusantara.
0: Alhamdulillah. Ini enaknya dipanggil Pak Tajul apa Pak Arifin ini?
1: Tajul biasanya Pak Tajul.
0: Oh Pak Tajul. Oke. Enggak, soalnya sama-sama enak, Pak Tajul juga enak, Pak Arifin juga bagus gitulah. Oh berarti Pak Tajul aja gitu ya Pak ya?
1: Iya.
0: Mohon maaf ya ganggu waktunya, nggak apa-apa Pak.
1: Oke. Tidak apa-apa.
0: Nggak apa-apa ya.
1: Iya.
0: Oh, alhamdulillah sudah dari tadi standby gitu ya, sudah nunggu ya.
1: Iya.
0: Nunggunya dari jam berapa tadi Pak?
1: Tidak, barusan.
0: Oh barusan gitu ya.
1: 10
0: menit yang lalu. Oke, baik. Tema kita yang akan diangkat ya pada kesempatan sehari ini tentang teladan dari Pangeran Ketandur, sang pelopor pertanian Sumeneb gitu Pak Tajul ya. Oke, mengawali pertanyaan awal gitu Pak Tajul, untuk mengawali perbincangan ya, siapa sebenarnya sosok Pangeran Ketandur dalam sejarah Sumeneb ini Pak?
1: Begini ya, di Sumeneb itu ada beberapa wali songo yang turun ke Sumeneb, ke Madura Sumeneb ya, yang salah satunya adalah Sunan Lembayung Padal pada abad ke-14 gitu, untuk menyebarkan agama Islam. Yang kedua itu Sunan Pakdusan atau Raden Bendoro Diwiyokodo abad ke-15. Pada abad ke-17 itu Sayyid Ahmad Baidawi binti Amir Has bin Sayyid Amir Hasan bin Ja'far Sadiq Sunan Kudus. Jadi beliau itu adalah cucu daripada Sayyid Ahmad Sayyid Ja'far Sadiq atau Sunan Kudus. Ya kebetulan

0: beliau apa yang menyebarkan ajaran Islam, punya agama Islam itu hanya menyampaikan bagi yang masih belum masuk Islam itu, menyampaikan
1: gitu ya.
0: Dengan konversi dan cara nanti sendiri dengan bidang yang lain dan sebagainya begitu.
1: Kalau boleh tahu tahun berapa itu Pak ya?
0: Tahunnya saya masih belum mengenalnya, dicari beberapa buku gitu ya. Meskipun ada hanya kira-kira abad ke-17 begitu kira-kira.
1: Oke. Ya. Ada Raden siapa saja barusan yang sudah ini?
0: Yang pertama Sayyid Sunan Bayung Wadal itu, Sayyid Ali Marpada itu.
1: Itu tempatnya di mana? Boleh tahu.
0: Tempatnya itu di Sepudi.
1: Di Sepudi gitu ya.
0: Sepudi. Iya, yang mengislamkan Panembahan Juarsari, adipati Islam pertama di Madura itu, yang kuburannya itu ada di Tanah Mira.
1: Iya. Iya, di daerah saya itu, Pak.
0: Itu Raden Bendoro Wiryopondo atau Sunan Patusan, bukan Raden Patusan ya. Kalau Raden Patusan itu putranya dari Pangeran Katampur itu. Ini ya. Sunan Patusan menantu Joko Tole.
1: Iya, kalau Juarsari, kalau Juarsari itu di daerah saya, Pak.
0: Oh, betul ya. Itu adipati Islam pertama di Madura ini.
1: Iya, ada yang bilang katanya di sana itu raja katanya. Enggak tahu raja siapa, Pak.
0: Iya, betul. Iya, iya. Sebutan orang Madura raja
1: pada raja, itu, ya?
0: Adipati lah
1: namanya. Oh, ya. Adipati.
0: Katanya gitu, orang Madura ini ya, biasa.
1: Berarti
0: Madura kalau ada sudah itu dianggap raja atau rato itu biasa
1: gitu. Berarti ada perbedaan, ada perbedaan gitu ya, Pak, antara adipati sama mahapati gitu. Ada perbedaan berarti.
0: Kalau raja itu berkuasa mutlak tidak membayar upeti kepada atasannya. Kalau adipati yang membayar upeti setiap tahun atau pajak
1: gitu ya.
0: Itu kepada kerajaan Singosari dan
1: Majapahit. Iya, iya, iya. Baik. Terus ada siapa lagi, Pak? Gitu. Ada bagian siapa lagi selain
0: tiga itu yang dikenal ya. Dan saya cerita Ahmad Bayudawi itu banyak punya putra empat.
1: Oh,
0: punya
1: gitu.
0: Iya, yang satu Atit Parangken, yang kedua Atit Patusan, yang ketiga Atit Kenceng, yang keempat Atit Rojin. Nah, itu menyebar. Sampai keturunannya di Sumenep itu rata-rata para ulama pondok pesantren itu kan keturunannya beliau. Rata-rata ya, tidak semuanya, tapi rata-rata mayoritas kan. Termasuk ada yang di Pamekasan dan sebagainya. Jadi Atit Parangken itu kuburannya juga ada di Bengkal. Jadi Patusan juga di perbatasan pasangan dan Bengkal itu ada istilah Tato Beto itu. Sedangkan Atit Sengkeng itu kuburannya itu ada di Sengkeng Peragaan itu.
1: Oh,
0: itu
1: ada pencipta. Di Peragaan. Ya, oke.
0: Okay. Iya.
1: Oke, okay, siap. Berbicara tentang Pangeran Katandur, mengapa beliau dikenal dan dikenang sebagai pelopor pertanian di Sumenep?
0: Betul sekali, dengan namanya sudah Katandur itu bahasa Jawa itu menanam kan,
1: menanam.
0: Jadi orang di Sumenep itu kan daerah tandur, di Madura lah dari tandur, banyak yang tidak mengerti caranya menanam menanam tanaman yang bagus, baik baik jagung, pala hijau atau terutama padi.
1: Tadi.
0: Nah, di sini Pangeran Katandur berupaya untuk membuat suatu pertanian sistem pada sabotase. Maksudnya sawah menunggu datangnya hujan itu.
1: Oh, sawah menunggu datangnya hujan.
0: Iya, sabotase katanya orang-orang
1: gitu ya. Sabotase itu. Kalau sekarang kan sudah banyak kalau yang namanya air gitu sudah banyak gitu ya, Pak ya. Oh, ya, berarti kalau dulu
0: hujan biasanya.
1: Kalau dulu berarti nunggu datangnya hujan gitu ya, Pak ya.
0: Sekarang pun demikian masih
1: oh,
0: ada.
1: Oh gitu, masih ada.
0: Tapi di samping itu ada sungai yang namanya sungai dari Manjing itu sungai termasuk sungai Sorancar itu kan alirannya ke hilir itu ada sampai di Sabengkal itu Pangeran Katandur itu membuat satu bendungan mini kalau sekarang dam buat dam
1: gitu ya.
0: Nah, di dam itu dipecah jadi dua itu sampai sekarang bisa mengairi sampai sekarang itu mengairi sawah sekitar 591 hektar. Jadi yang ke kanan itu 355 hektar, yang ke kiri 206 hektar. Itu ke daerah Parsanga, daerah Kacongan, daerah Marengan Dege, dan daerah Kalimo'o. Sampai di itulah, di lapangan terbang itu.
1: Iya.
0: Itu hasil karya daripada bendungan yang di

0: dibuat gitu,
1: dibangun
0: ya?
1: Oleh pengangkatan dulu. Mm-hmm. Hanya pada yang namanya bendungan dulu kan tidak ada semen, jadi batu. Setelah tahun 1916 oleh Belanda dulu
0: direhab gitu ya.
1: Dibangun ya, direhabilitasi sedemikian rupa, diberi semen, dan sekarang sampai sekarang tidak masih utuh itu.
0: Ya, alhamdulillah.
1: Sampai sekarang di Bengkal itu masih utuh.
0: Tetap.
1: Dan itu hasil karya dari beliau. Jadi beliau memang betul-betul bila mana orang masuk akan orang bertani, mau belajar bertani, maka disuruh baca syahadat dulu. Dimasukkan jalur masuk Islam, dan setelah itu dibelajari caranya bercocok tanam.
0: Baik cara
1: dengan bertani jagung dan kacang-kacangan, apalagi dalam bertani sak padi.
0: Baik.
1: Ini saya barukan juga penemuan informasi dari daerah Jawa Tengah bahwasanya pengikatan tur itu yang pertama kali mengajarkan menanam tembakau, kan? Ini lucu, gitu ya. luar biasa. Saya baru dengar. Hanya informasinya itu kurang jelas. Saya tanya, referensinya mana? Belum menyebutkan. Tapi tertarik sekali, kemungkinan betul itu. Jadi jasa-jasanya pengikatan tur itu banyak. Salah satu yaitu menciptakan kerapan sapi.
0: Oh gitu, banyak nah, berarti
1: kerapan
0: ya.
1: Kerapan sapi itu menciptakan itu dulu. Karena masyarakat Madura itu kalau ada sapi jantan itu dipotong. Sehingga mengkhawatirkan sapi akan menurun, populasinya akan menurun. Maka dengan demikian pengikatan tur mempunyai inisiatif setiap memasuki musim musim penghujan melakukan lomba lari sapi. Jadi lagi-lagi untuk dirawat dan sebagainya, tapi tidak seperti sekarang, tidak di apa namanya, tidak ada judi, tidak ada sekarang tidak lain lagi ya, karena itu mengandung unsur dakwah. Nah, ini banyak sekali peninggalan Pangeran Katandur atau Sayyid Ahmad Baijawi itu.
0: Berarti banyak gitu ya.
1: Di Sumenep telah dirasakan oleh masyarakat sampai sekarang.
0: Ya,
1: termasuk kemungkinan besar ya menanam tembakau itu. Kemungkinan ya saya baru dengar itu, masih referensinya masih saya cari.
0: Iya, berarti termasuk kerapan sapi itu asal-usul dari Pangeran Katandur juga gitu ya Pak ya?
1: Iya, yang menciptakan. Saya sudah pernah buat makalah yang pernah diundang oleh tahun 2006 kalau diundang dengan Pak Kolwil Pamekasan untuk menjabarkan tentang kerapan sapi. Saya sampaikan kalau cara-cara kerapan sapi Pangeran Katandur karena berunsur dakwah untuk meningkatkan populasi sapi, menjaga populasi sapi, maka caranya diadu dengan seperti biasa tapi tidak disakiti, tidak erection katanya. Dan tidak ada judi, tapi sekarang kan sudah disakiti, itu lain lagi.
0: Istilahnya
1: kan takut tidak lari. Padahal sepengetahuan saya pada tahun 1960 itu ada kerapan itu, kerapan sapi tidak pernah disakiti, dan kira tidak. Waktu itu yang namanya judi itu jarang sekali, dan sekarang kok tambah jadi.
0: Oh, sekarang rame kayaknya Pak ya.
1: Dan ada ukurannya, dulu itu minimal 120 cm. Sekarang kecil pun masuk kepada kerapan kabupaten atau di Gubeng itu yang kecil sekarang.
0: Oke, siap. Baik.
1: Tambah lama, tambah banyak perubahan.
0: Baik. Oke. Selanjutnya ini seperti apa kondisi masyarakat dan sektor pertanian Sumenep pada masa sebelum hadirnya Pangeran Katandur, Pak?
1: Ya, seperti kita ketahui lah, bahwasanya dulu memang daerah Sumenep itu adalah tandus ya, sulit sekali untuk menanam jagung dan kacang-kacangan apalagi babi. Setelah datangnya Pangeran Katandur itu banyak sudah merasakan caranya menanam padi, seperti di Jawa. Sekalipun tanahnya tidak sesubur Jawa, karena di sini tidak ada pegunungan, tidak ada yang gunung dan sebagainya, sungainya pun kecil-kecil. Ya, menunggu datangnya hujan atau dialiri dari sungai, sekalipun kecil tapi dimodifikasi agar bisa menampung dan disalurkan kepada sawah-sawah yang ada. Demikian kesejahteraan masyarakat waktu itu dengan adanya pagar itu sudah sejahtera, sudah bisa memakan makan nasi putih, kalau awalnya itu nasi jagung,
0: tapi
1: sekalipun begitu ya masih tahun 60-an itu banyak nasi jagung.
0: Banyak.
1: Waktu zaman orde lama.

0: ceramah itu. Jadi banyak sekali manfaatnya, apalagi para putra-putranya menyiarkan agama Islam itu di berbagai tempat seperti saya yang sampaikan tadi. Contoh salah satunya seperti di Ali Brompton itu kan masuk cucunya itu, cucunya Panglima Angkatan Laut.
1: Iya, kalau di Brompton saya tahu gitu Pak, saya pernah nyampe ke sana.
0: Iya.
1: Oke, terus kira-kira apa saja perubahan atau terobosan yang dibawa Pangeran Katandur dalam bidang pertanian saat itu?
0: Iya, terobosan itu banyak sekali seperti yang saya sampaikan. Yang penting itu akhirnya telah dinikmati oleh masyarakat Kabupaten Cimenat. Siapa yang tidak tahu Pangeran Katandur di mana-mana itu Pangeran Katandur karena banyak. Apalagi sekarang keturunannya itu sangat banyak di Kabupaten Cimenat, mungkin mayoritas ya para ulama, pondok pesantren itu keturunan dari Pangeran Katandur. Karena beliau itu salah satu contohnya putranya seperti Ati Parangken. Ati Parangken itu putranya banyak itu sampai 13 ya.
1: Oh.
0: Itu menyebar. Jadi ada yang namanya Nina Rema, Nicang Kalom, Nipret, Ketun, di atas Betuan. Dan sebagainya. Juga Ati Pardusan itu istrinya.
1: Anaknya.
0: 11 orang.
1: Iya.
0: Yeah. 11 orang.
1: Yeah.
0: Termasuk Gali Berengpeng itu.
1: Juga banyak
0: dia
1: gitu ya.
0: Dia punya nama-namanya sekarang. Sedang ada Sendeng itu yang di Sendeng peraduan itu. Putranya itu, putra putrinya 8 orang.
1: 8.
0: Nah itu menyebar kepada seluruh Kabupaten Cimenat. Sambil menyebarkan ajaran syariat Islam itu.
1: Yeah.
0: Jadi banyaklah jasa-jasanya dan sehingga di Cimenat itu banyak pondok pesantren dan sebagainya.
1: Yeah,
0: bahkan pondok pesantren pertama di Cimenat itu ya Atif Sendeng itu.
1: Yang pertama gitu ya Pak ya?
0: Iya di Sendeng itu. Sekarang sudah tidak ada yang mungkin itu alam pondok pesantren alami mungkin
1: Oh gitu ya.
0: Di banyak iya.
1: Yang masih berdiri hingga sekarang di pondok mana itu Pak?
0: Kalau di Ati Sendeng nggak ada bekas.
1: Hanya
0: dalam catatan sejarah memang ada dulu pondok pesantren yang didirikan oleh Ati Sendeng. Beliau adalah salah satu pencipta tanu kesenian Saronin itu.
1: Oh, kesenian Saronin.
0: Iya, Saronin itu kan asalnya dari kata-kata seninan yang ditabuh setiap hari Senin di pasar Kendi.
1: Oh, gitu ya. Kayak pantun gitu, Pak. Kalau kayak gitu, Pak.
0: Iya. Iya, karena pertama makanya benar punya putra yang mana di Asin Nayogo.
1: Gitu
0: itu
1: ya.
0: Yang tukang nabuh gamelan dan dari sisi seni ada, sisi pertanian ada, sehingga jangkeplah ke kebudayaan Cimenat itu atas jasa-jasa beliau.
1: Iya, kalau berbicara tentang Saronin di daerah saya banyak juga, di daerah Serogi di Batu Putih juga banyak, termasuk saya sendiri.
0: Iya, gitu, kabupaten hanya sayang tidak begitu perhatian dari pemerintah kabupaten yang lebih perhatian dari musibah padahal itu sesuatu yang sangat-sangat termasuk yang sangat dibanggakan oleh orang Madura Saronin itu satu-satunya musik
1: dan banyak artinya juga gitu ya Pak ya.
0: Iya. Dan duanya di luar Madura enggak ada itu. Kerapan sapi enggak ada ini. Iya. Jadi hanya di Madura
1: ini. Iya, barusan itu sudah ada artinya gitu ya. Ini. Kalau Saronin itu hari Senin apa katanya Bapak itu barusan?
0: Iya. Hari Senin itu dipukul di Gending.
1: Iya,
0: hari
1: iya.
0: Dasaran.
1: Makanya
0: dikatakan Senin Saronin.
1: Oke, mantap. Siap.
0: Dengan komponen sebanyak 9 itu gambaran daripada lafaz bismillahirrahmanirrahim yang 9 kata itu. 9 suku kata itu.
1: Iya.
0: Itu ada maknanya masing-masing, ada filosofinya.
1: Alhamdulillah.
0: Jadi kita harus berbangga karena masih ada salah satu keturunan Wali Songo yang datang ke sini untuk menyebarkan asyikim Islam sehingga terjadilah yang namanya fanatisme paternistik kepada itu asal-muasal daripada Wali Songo. Jadi termasuk di Sampang itu seperti Sunan Kertayasa, di Bangkalan Sunan Cendana itu ada. Jadi Wali Songo banyak karena Wali Songo itu bukan hanya 9 ya. Wali Songo sungguhnya 33 hanya per periode. Mati satu diganti satu, mati diganti satu terus.

0: Ya, itu. Makanya salah satu di antaranya itu adalah Sunan Pakaan atau Sunan Pakaos berputra Pangeran Kadampur tersebut. Okay.
1: Baik, berarti jumlah keseluruhan 33 gitu ya Pak ya?
0: Iya, se Nusantara itu 33, hanya per periode, satu periode itu 9 orang yang naik dari Songo.
1: Baik. Nah, terus kira-kira apakah terdapat cerita atau legenda yang berkembang di masyarakat terkait sosok Pangeran Katandur ini, Pak?
0: Ya, legendanya seperti tadi, yang karena terkait dengan namanya Pangeran Katandur adalah orang yang mengajarkan cara menandur, cara bercocok tanam. Jadi di sini ada yang namanya nangkede. Itu yang sudah kita ambil di kalau kerapan itu biasanya kalimbes. Jadi sampai sekarang sudah menjadi suatu budaya. Dan bentuk-bentuknya tidak sama dengan Jawa, di Bali tidak sama.
1: Berbeda.
0: Bunyi tidak sendiri. Jadi kalau bicara masalah Pangeran Katandur, sudah tertulis di Bobot Madura, di Bobot Songenep, tulisan Kalisastro pada tahun 1919. Tulisan akan dikinal ya di Nusantara itu. Pada tahun 1551, itu sudah tertulis. Kisah sepak terjang beliau yang mana mengangkat orang Sumenep sampai bisa bercocok tanam dan menghidupi masyarakat sekitarnya tentang dengan cara bercocok tanam versi Pangeran Katandur itu. Sampai sekarang jadi anut.
1: Siap. Oke. Seberapa besar kira-kira Pak pengaruh beliau terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat pada zamannya?
0: Kalau besarnya luar biasa ya. Dapat dikatakan sekarang tidak ada banyak peninggalannya. Kalau sistem pertanian ya sudah 100% dari Pangeran Katandur. Karena sebelumnya tidak ada berita di dalam manusia, tidak ada catatan bahwasanya ada orang lain mengajarkan cara bertani. Cara bertani mungkin agak manual seperti mesin masa-masa kuno, tapi lebih dimodernkan oleh Pangeran Katandur dengan pakai waduku, dengan pakai baja dan sebagainya. Jadi menggunakan sapi untuk menarik waduku tersebut, nangkela katanya, nangkela. Jadi itu sudah dimodifikasi dengan rupa. Kalau dulu kan dipacul ya, dengan kayu yang tajam itu. Jadi dulu itu ambil kayu, sebatang kayu itu di ujungnya dipertajam, ditusukkan kepada tanah, lalu dimasukkan benih jagung. Kalau sudah keluar maka di erao katanya, isarbu. Zamannya Pangeran Katandur itu esaka, dibajak itu di waduku apa, dibajak lah esaka katanya orang Madura.
1: Itu
0: jadi menggunakan menggunakan tenaga sapi. Nah itu.
1: Kalau bahan seperti itu yang masih terpakai di daerah saya juga Pak, kalau yang kayu dikasih bahan yang tajam kayak sampean barusan itu yang masih terlaksana di daerah saya. Kalau yang namanya nangkele itu sebagian juga, pokoknya dua-duanya itu masih terlaksana kalau di daerah saya, nggak tahu kalau di daerah lain gitu.
0: Iya. Itu jadi kalau pakai kayu dimasukkan, ditusukkan ke bumi itu, itu cara-cara manual masa lalu, sejak masa purba lah. Itu tapi masih dipakai, tapi kalau gitu kan masih keras ya namanya tanah.
1: Betul.
0: Jadi baru bagaimana caranya lebih hasil tumbuhan itu lebih bagus, lebih kenal katanya bahasa Maduranya, jadi bisa menghasilkan buah yang bagus sesuai dengan harapan. Hanya sayang kalau jagung di sini Madura dengan Jawa tidak sama. Karena apa? Ini kecil, tapi rasanya lebih gurih. Lebih gurih. Mungkin dari faktor tanah mungkin, tanah yang mengandung kapur.
1: Iya betul Pak.
0: Kalau di Jawa itu besar-besar. Makanya dikatakan jagung Jawa itu besar-besar. Tapi rasanya lebih lebih anu ya, kurang-kurang sedap, dia lebih sedap. Yeah. Semuanya ya, termasuk sapinya juga, rasa dagingnya sapi itu lebih sedap dari Madura.

0: Iya, iya. Oke, betul.
1: Karena faktor tanah ya, faktor tanah.
0: Iya.
1: Kalau di sini, kalau sirigasinya tanah beda.
0: Mm-mm.
1: Kalau di sini kan daerah tandus, mengandung kapur, jadi lebih membawa dampak terhadap hasil tanaman yang ditumbuh. Contoh seperti apa, lombok, itu lebih pedas saya, lombok Madura.
0: Iya, oke.
1: Okay. Termasuk jahe, lebih pedas jahe Madura. Jadi lebih sedap lah, lebih manis.
0: Itu.
1: Kalau di sana kalau di Jawa itu kan dari faktor hasil dari apa ya, luapan daripada laharnya gunung yang membeku, yang menjadi tanah sehingga menambah subur.
0: Siapa? Oke, baik. Terus Pak, kalau boleh tahu, hingga saat ini nama Pangeran Ketandur ini masih sering disebut masyarakat. Apa yang membuat warisannya tetap bertahan lintas generasi, Pak? Halo? Ya. Halo, Pak Tajul? Oke. Oke, baik. Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Saya hubungi kembali bersama beliau, Pak Tajul. Yang pastinya sebagai narsum kita pada kesempatan siang hari ini. Oke, masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Sesaat lagi kita akan kembali lagi di Indonesia.
2: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Masih di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi yang pastinya masih di kita Indonesia. Yang pastinya masih bersama narasumber kita ada Bapak Tajul Arifin ya, selaku sejarawan Sumenep yang pastinya mengangkat tema dengan teladan dari Pangeran Katadur, sang pelopor pertanian Sumenep. Oke, mungkin bisa dilanjut ya Pak Tajul. Kalau boleh tahu, hingga saat ini Pangeran Katadur ini masih sering disebut masyarakat, apa yang membuat warisannya tetap bertahan lintas generasi? Bisa.
2: Iya, karena tidak masuk pada kuping. Saya lihat dari monitor dari radio ini, misalnya. Jadi kuping tidak ada ini. Ya memang banyak ya hasil karya beliau yang sampai sekarang sudah dinikmati oleh masyarakat Kabupaten Sumenep. Bukan hanya Kabupaten Sumenep, termasuk Madura. Bahwa nikmati hasil karya beliau tentang cara menanam yang baik dan sebagainya. Jadi kita harus bersyukur, bersyukur kepada Yang Maha Kuasa, karena mengirimkan bagi orang yang peduli terhadap pertanian di Madura, terutama di Sumenep. Jadi beliau itu banyak punya keturunan, salah satu di antaranya yaitu istri Bintara Taot ya, atau ibunda dari Penembon Somala itu Nisa, itu keturunan ya, keturunan daripada Tarikatan Dur yang menduduki jabatan adipati di Sumenep pada tahun lalu, katanya orang-orang Madura itu silato gitu ya. Itu jadi banyak kita harus menyukuri lah dengan adanya jasa-jasa beliau, karena boleh banyak, selain itu banyak menurunkan pola-pola kehidupan yang mandiri dan sebagainya. Itulah kira-kira.
1: Oke, baik, yang terakhir Bapak, di tengah tantangan pertanian modern saat ini, pesan apa yang dapat dipetik dari perjuangan dan pemikiran Pangeran Katadur ini, Pak?
2: Sebentar. Coba diulangi lagi, tidak dengar saya. Bagaimana?
1: Oke, yang terakhir ini di tengah tantangan pertanian modern saat ini, pesan apa yang dapat dipetik dari perjuangan dan pemikiran Pangeran Katadur ini?
2: Begitu ya, yang pesan saya satu kepada pemerintah kabupaten agar dapatnya meningkatkan kesejahteraan petani, yang mana petani itu jangan sampai di kata istilah RRI kuno, jangan dilepas laku setiap baju gitu. Bagaimana dibina dan diberi bantuan pemudahan terhadap pupuk dan sebagainya,
1: yeah,
2: dan segala sesuatunya. Yang kedua, terhadap masyarakat sendiri, sekalipun orang yang tidak mampu sehingga tidak bisa memodernisasi daripada peralatan, tapi cukup dengan manual saja sesuai yang dicetokkan oleh pada khususnya ya, harus kita banyak bersyukur, karena dengan kita bersyukur akan menambah barokah dalam kehidupan ini. Itu tidak lepas daripada perjuangan, jadi perjuangan dan doa. Katanya hadis Madura, asolat apa, usaha wajib, usaha wajib, usaha berdoa, usaha itu berupaya, usaha itu berdoa.
1: Okay.
2: Itu yang diharapkan. Dan kita bersyukur kepada Yang Maha Kuasa dengan dikirimkan, diutusnya beberapa penganjur agama Islam, penyebar agama Islam, dan mengajarkan suatu pola-pola kehidupan yang mandiri tentunya. Jadi sehingga hidup enak di dalam bermasyarakat, begitu.
1: Baik.

0: saya di Elvira.
1: Baik. Baik, terima kasih Pak Tajul ya atas waktu dan wawasan yang telah dibagikan kepada pendengar RRI. Dan pendengar, dari perbincangan hari ini kita belajar bahwa kemajuan sebuah daerah tidak lepas dari peran tokoh-tokoh yang mendedikasikan hidupnya untuk masyarakat. Pangeran Katandur bukan hanya bagian dari sejarah Sumenep, tetapi juga simbol kerja keras, kepedulian, dan semangat membangun kesejahteraan melalui pertanian. Dan semoga kisah dan keteladanan beliau dapat menginspirasi generasi muda untuk mencintai sejarah daerahnya, sekaligus berkontribusi bagi kemajuan bangsa sesuai bidang masing-masing. Saya Nur Holili beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam program kita Indonesia. Tetap bersama Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lingkungan adalah tempat kita hidup, tumbuh, dan berkembang. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, serta tanah tempat kita berpijak semuanya berasal dari alam. Jika lingkungan rusak, maka kualitas hidup kita juga akan menurun. Namun masih banyak dari kita yang kurang peduli. Sampah dibuang sembarangan, penggunaan plastik berlebihan, dan pemborosan listrik serta air menjadi kebiasaan sehari-hari. Tanpa disadari, tindakan kecil tersebut membawa dampak besar bagi bumi. Peduli lingkungan bisa dimulai dari hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat energi, dan tanam pohon di sekitar rumah. Langkah kecil yang dilakukan bersama akan menciptakan perubahan besar. Karena lingkungan yang bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Peduli lingkungan bukan hanya untuk sekarang, tetapi untuk masa depan generasi yang akan datang.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dari Inspirasi Pedagang, selanjutnya tepat pukul 11 kita akan menyatu ke Pro 3 Jakarta guna mengikuti dinamika olahraga.
1: Sumenep siang ini

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Piala Dunia telah berjalan sepekan. Portugal memulai pertandingan dengan hasil seimbang. Sementara Inggris berpesta gol. Selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Piala Dunia telah berjalan sepekan dan Portugal membuka pertandingan pertama dengan hasil seimbang satu sama atas Republik Demokratik Kongo di Stadion NRG Texas, Amerika Serikat dini hari tadi. Portugal langsung membuka pertandingan dengan gol cepat dari João Neves pada menit ke-6. Namun Kongo yang tidak mau kalah dari apapun mampu menyamakan kedudukan setelah 6 percobaan tendangan yang gagal. Yohane Wissa berhasil membawa gol penyeimbang tersebut pada waktu tebalan ke-5 tepat sebelum turun minum. Selesai pertandingan, kepala pelatih Portugal Roberto Martinez mengatakan yang terpenting adalah sikap dan usaha dari para pemain terlepas dari hasil pertandingan. Sudah pernah ada pertandingan seperti ini di mana lawan memanfaatkan situasi dan memenangkan pertandingan. Fokus, sikap, dan usaha kami memungkinkan kami mendapatkan hasil seimbang, dan aspek-aspek yang sangat penting yaitu sikap serta seluruh usaha para pemain yang memungkinkan kami mempersiapkan diri untuk pertandingan kedua, tetapi juga untuk menyadari bahwa pertandingan yang kami hadapi serta tanggung jawab kami untuk usaha tampil di level tertinggi demi memenangkan Piala Dunia. Sementara itu, di pertandingan kedua hari ini, Inggris membuka perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan apik 4-2 atas Kroasia di Stadion AT&T Texas, Amerika Serikat dini hari tadi. Laga langsung dibuka dengan Noni Madueke yang dijatuhkan oleh Luka Modric dalam kotak terlarang, dan wasit Turpin tidak ragu untuk memberikan tendangan penalti. Pencetak gol terbanyak di Bundesliga, Harry Kane sukses mencetak gol penalti di menit ke-12. Akan tetapi Kroasia dengan cepat dapat menyamakan kedudukan dengan gol Martin Baturina pada menit ke-36. Harry Kane kembali mencetak gol pada menit ke-42 sebelum Petar Musa mengembalikan kedudukan seimbang untuk Kroasia pada waktu tambahan ke-5 babak pertama. Inggris jelas tidak mau kalah. Jude Bellingham langsung membobol gawang Kroasia 2 menit setelah peluit babak kedua dibunyikan. Gol Marcus Rashford pada menit ke-85 menjadi penutup kemenangan hebat bagi Inggris. Selesai pertandingan, kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel menyampaikan pendapatnya terkait alasan timnya kebobolan hingga 2 gol pada babak pertama. Saya sangat menyukai reaksi tim setelah babak pertama yang sangat rumit. Kami berhadapan dengan lawan papan atas. Menurut saya, kami terlihat sedikit gugup. Mungkin kami ingin terlalu memaksakan diri, tetapi jelas kami terlalu banyak berpikir dalam mengambil keputusan. Saat seharusnya bermain pendek, kami malah bermain panjang. Kami tidak bisa menemukan ritme permainan yang sesungguhnya. Bahkan dalam bertahan, kami terlalu lama mengambil keputusan untuk bergerak sebagai satu blok dalam melakukan tekanan tinggi. Kami menghabiskan terlalu banyak waktu dalam formasi blok rendah yang juga bukan identitas kami dan bukan yang kami inginkan. Kesempatan yang lainnya, Ghana sukses mengalahkan Panama 1-0. Gol sematawayan Caleb Irenki di penghujung pertandingan membawa Ghana berada di puncak klasemen sementara bersama Inggris. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI.

Sementara itu, Uzbekistan harus menyerah 1-3 dari Kolombia yang digelar di Stadion Banorte, Mexico beberapa waktu yang lalu dengan gol Kolombia lebih dulu dicetak Daniel Munoz pada menit ke-40. Gol balasan Uzbekistan terjadi di menit ke-60 oleh Abosbek Fayzulayev. 5 menit berselang gol Luidia kemudian membawa Kolombia unggul atas Uzbekistan. Pada babak tambahan waktu babak kedua, Jeminten Kampa mencetak gol ketiga untuk Kolombia di menit ke-90 plus 9. Hasil ini menjadikan Kolombia di puncak klasemen, sementara grup K dengan 3 poin.

0: Di sisi lain, Cristiano Ronaldo mencatatkan sejarah sebagai pemain kedua yang tampil dalam 6 Piala Dunia, hanya sehari setelah Lionel Messi menjadi pemain pertama. Ronaldo mengunci rekor ini saat memimpin Portugal dalam laga pembuka grup Piala Dunia 2026 melawan Republik Demokratik Kongo. Kedua pemain memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan tidak pernah absen sejak itu. Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi panggung internasional terakhir bagi Ronaldo yang kini berusia 41 tahun. Messi menandai laga bersejarahnya dengan hat-trick dalam kemenangan 3-0 atas Aljazair yang juga merayakan penampilan ke-200-nya bersama Argentina. Sementara itu, kiper Mexico Guillermo Ochoa juga masuk skuad 6 Piala Dunia. Namun catatannya tidak dihitung setara karena ia hanya menjadi pemain cadangan pada 2006 dan 2010. Ronaldo dan Messi sama-sama tampil di Piala Dunia 2010, 2014, 2018, 2022, dan 2026.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
0: Dari arena tenis, petenis putri Indonesia Janis Chen dan Aldila Suciadi melaju ke perempat final ganda Nottingham Open 2026 setelah mengalahkan Ann Li Teresa Valentova dengan 6-4, 6-4. Janis Aldila yang menempati unggulan ketiga tampil solid dengan memenangi servis pertama 89,5% di set pertama dan 83,3% di set kedua. Mereka memanfaatkan kesalahan ganda lawan dan mengkonversi peluang break point untuk meraih kemenangan. Hasil positif ini menjadi kebangkitan setelah mereka gagal di Italian Open, French Open, dan Libema Open. Selanjutnya di perempat final, Janis Aldila akan berhadapan dengan ganda Ceko Miriam Kolesciova, Jessica Malekova, yang mengalahkan Miyu Kato, Makoto Ninomiya dengan 6-3, 6-0. Janis Aldila berharap dapat mengulang kesuksesan mereka saat meraih gelar WTA 250 Chennai tahun lalu.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita ke informasi dari arena sepak bola tanah air. Komisi 13 DPR RI resmi menyetujui permohonan kewarganegaraan untuk Michelle Baker dan Luke Fikri pada 17 Juni 2026. Berdasarkan rekomendasi pelatih timnas Indonesia John Hartman, kedua penyerang keturunan ini diproyeksikan memperkuat lini serang Garuda di Piala AFF 2026. Dokumen kini diteruskan ke Presiden untuk ditandatangani sebelum pengambilan sumpah WNI. Ketua BTN Sumarji menegaskan percepatan proses didasari kebutuhan taktis John Hartman.
1: Memang ini adalah permintaan John ya. Memang ini permintaan John. Ini adalah talents-nya John sendiri. Dan John betul-betul minta agar supaya kedua pemain ini segera bisa dinaturalisasi. Hari ini kedua pemain sudah sah resmi menjadi warga negara Indonesia. Sehingga

0: striker Persib Beckham Putra mengimbau supporter untuk lebih bijaksana dan dewasa karena ia mendapat sorotan negatif dari oknum supporter saat membela timnas Indonesia di Jakarta. Oknum tersebut membawa rivalitas klub Liga 1 Persib versus Persija ke dalam tribun saat timnas bertanding. Sehingga Beckham meminta agar supporter dapat memisahkan antara rivalitas klub dan dukungan untuk timnas Indonesia.
1: Karena kita menjadi pembelajaran juga buat supporter, harus lebih bijak juga mana yang membedakan rivalitas, mana yang dibedakan dengan timnas, karena kita juga pastinya tidak mau ini kejadian ini terulang lagi, karena bukan hanya ke saya, pastinya dengan pemain lain juga. Jadi ini jadi contoh juga buat supporter mana yang harus kita bisa dengan lebih bijak, karena membela tim nasional itu adalah semua cita-cita pemain. Jadi saya harap ini jadi warning juga buat supporter, dukung di timnas itu jangan sampai membeda-bedakan klub dari manapun, kita tetap support dari manapun klubnya, kita tetap support.
0: Ia juga berharap kejadian serupa menjadi yang terakhir dan tidak terulang kembali di masa depan. BK menekankan pentingnya satu bendera untuk timnas Indonesia, di mana rivalitas lokal seharusnya tidak terbawa ke dalam dukungan untuk tim nasional.

Informasi dari arena bulu tangkis. Sebanyak 7 wakil Indonesia melaju ke babak 16 besar Macau Open 2026 yang berlangsung pada hari ini mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Wakil tersebut terdiri dari 3 tunggal putra, Pradiska Bagas Sujiwo, Richie Duta Ricardo, Muhammad Yusuf. 2 ganda putra, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, dan Ali Fatir Raihan, Devin Arta Wahyudi. Serta 2 ganda putri, Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Isyana Syahira Meida Rinjani Quinara Nastin. Sementara itu, seluruh wakil tunggal putri Indonesia sudah dipastikan gugur di babak awal turnamen. Pertandingan babak 16 besar ini akan menjadi kesempatan bagi wakil Indonesia untuk memperebutkan tempat di perempat final.

0: Masih dari Arena Net. Tunggal putra Alwi Farhan berhasil bangkit dari kritikan dan kegagalan di Piala Thomas 2026 dengan menjuarai Australian Open 2026. Ia merebut gelar BWF Super 500 setelah mengalahkan wakil Tiongkok Dong Tian Yao di final dengan straight game 21-13, 21-13. Gelar ini menjadi bukti keberhasilannya keluar dari tekanan dan masa-masa sulit pasca hasil kurang memuaskan di Piala Thomas.
1: Ini tenaga saya banyak sekali buat semangat, buat ngebuktiin kalau mereka tuh semua salah gitu loh. Jadi ya memang itu bagus lah buat saya. Setelah saya sadari itu bagus. Singapura, Indonesia, saya masih belum merasa puas. Saya belum dapetin juara satunya gitu. Kayak mau juara tiga, juara dua itu semua kayak peringkat aja menurut saya. Karena juara cuma satu kan. Jadi di abis Australia saya baru bisa realize ternyata jalan yang Tuhan persiapkan buat saya tuh memang Tuhan mau saya di minggu terakhir saya masih mau nge-fight gitu. Jadi ketika bermain di Australia pun badan saya juga rasanya nggak fit, capek. Tapi saya nge-push diri saya dan saya yakin sekali kepada rencana yang Tuhan kasih. Dan selagi ada kemauan semuanya pasti bisa kan.
0: Kegagalan sebelumnya memacunya untuk membenahi mental yang diibaratkannya seperti ilmu ketapel, di mana ia harus mundur sejenak untuk melesat lebih jauh. Pembelajaran mental ini menjadi titik balik pembuktian bagi Alwi dan gelar ini menjadi momen kebangkitan penting dalam karirnya.

0: Kemenpora bersama Komisi 10 dan Komisi 13 DPR bersinergi membuka jalan bagi prestasi anak bangsa untuk mencapai target di SEA Games, Asian Games, Olimpiade, dan Piala Dunia. Menpora Erick Thohir bersama jajaran melakukan deregulasi Permenpora dari 191 menjadi 4 pasal dengan memberikan beasiswa student atlet, sertifikasi guru olahraga, dan mendorong swasta berkolaborasi mengadakan kompetisi olahraga.
1: Cara RPJMN Bapak Presiden tahun 2025-2029 bahwa pembinaan prestasi olahraga diarahkan untuk meningkatkan prestasi Indonesia di tingkat regional dan internasional. Bagaimana bisa berkompetisi di SEA Games, Asian Games, Olimpiade, bahkan juga di Piala Dunia. Kami dari Kemenpora sudah menderogasi 191 aturan yang menjadi 4 aturan sekarang, terima kasih oleh Menteri Hukum yang mendukung, tidak lain untuk mendorong memperkuat pembinaan olahraga dari akar rumput, beasiswa untuk para student atlet yang sedang didorong pada saat ini, sertifikasi kepada guru-guru olahraga. Dan alhamdulillah kita bisa lihat sekarang peningkatan di banyak olahraga sendiri, mulai ada dampak guru-guru olahraga punya ekspertis keolahragaan itu. Di dalam Permenpora yang dilakukan, kita juga mendorong pihak swasta untuk mendorong banyaknya kompetisi. Kami mendorong dengan adanya keterbukaan ini tanpa cabang-cabang olahraga melupakan pembangunan dari grassrootnya.
0: Melalui kolaborasi ini diharapkan terus mendorong kualitas olahraga nasional agar lahir atlet-atlet Indonesia yang dapat mengibarkan merah putih di ajang internasional sebagai bukti kedikdayaan bangsa Indonesia.

0: Kabar dari Arena Tinju. Timnas Tinju Indonesia memasuki fase persiapan akhir menjelang kejuaraan yang berlangsung 3 hingga 16 Juli 2026 di Jakarta. Diikuti 400 petinju dari 36 negara dalam 18 kategori putra dan putri. Pelatih Patrick Wibowo menyatakan Indonesia siap menjadi tuan rumah dan menghadapi turnamen internasional ini.
1: Tantangan kejuaraan bulan depan itu banyak kompetitor dari berbagai negara, yaitu Uzbekistan, Kazakhstan, India, Jepang, dan China. Kita sebagai pelatih tetap optimis karena kita sebagai tuan rumah, kita siap.
0: Persiapan dilakukan melalui evaluasi performa, pemantauan fisik, latihan intensif, sparring, uji tanding di Jakarta Boxing League hingga TC Internasional. Kejuaraan ini menjadi bagian dari program Road to Olympic menuju Olimpiade Los Angeles 2028. Para atlet junior dan U23 terus mengasah kemampuan untuk mencapai puncak performa saat bertanding. Target utama adalah memburu medali di rumah sendiri dan mengumpulkan poin krusial untuk kualifikasi Olimpiade.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Terima kasih Pak Tandai, masih setia bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, selanjutnya tepat pukul 11 lewat 28 menit. Saatnya dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Sumeneb dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat zuhur.
1: Allahu Akbar, Allah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

أشهد أن محمد رسول الله.

Bismillahirrahmanirrahim. Salam. Maka hadirin rahimakumullah, untuk akhlak di sini fil Islam, bagaimana akhlak di dalam Islam? Al-akhlak juz'un asasi minal imani. Wan nabiyyu qala innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Yakni anal akhlak laisat mujarradul adab ijtimaiyah, bal hiya asasun bina'ul insan as-salih wal mujtami' as-salim. Jadi yang dikatakan akhlak di sini itu adalah pondasi yang nilai-nilai luhur yang dilahirkan oleh seorang yang mempunyai keimanan dan mempunyai keyakinan yang kuat terhadap adanya kebenarannya Allah dan kebenarannya pahala dan hari akhir. Kenapa? Karena adab dengan akhlak itu beda ya. Karena kalau adab itu adalah nilai-nilai yang mulia, yang baik, yang lahir dari adanya ilmu pengetahuan. Tapi kalau akhlak itu adalah lahir dari keimanan kita masing-masing. Sejauh mana keimanan kita, sejauh itu pula lah kita mempunyai akhlak yang mulia. Karena para hadirin rahimakumullah, tentu kita ini tidak mungkin hidup sendiri di dunia ini. Karena manusia ini kan dikatakan manusia sosial. Kita ini dianggap manusia sosial. Al-insan la yumkinu ayyakuma wahdah. Kita tidak bisa hidup sendiri. Karena kita pasti berhubungan dengan orang yang lain. Kita mau sholat pun membutuhkan orang lain. Yaitu kita harus menutup aurat. Aurat kita ini kita dapatkan dengan membeli atau memiliki baju. Siapa yang membuat baju adalah orang lain. Siapa yang membuat, merancang bahan dasarnya pun orang lain. Dan seterusnya, dan seterusnya. Karenanya kita melakukan kebaikan tersebut, esensi atau hakikatnya, kita ini adalah melakukan perbuatan kebaikan terhadap diri kita sendiri. In ahsantum, ahsantum li anfusikum. Jikalau kau berbuat kebaikan, berakhlak baik terhadap orang lain, esensinya kamu berbuat baik, berakhlak terhadap dirimu sendiri. Karenanya seiring dengan perubahan zaman, maka tibalah dengan zaman yang penuh teknologi. Bagaimana kita berakhlak di dunia maya, berakhlak di internet, berakhlak di jalur yang sudah tidak ada batas sekat antara jauh dan antara yang dekat dengan yang jauh, antara yang daratan dengan yang pulau, itu adalah dengan adanya media sosial. Maka berakhlak dengan di dunia sosial itu harus lebih berhati-hati daripada kita langsung bertatap muka. Harus ya, harus, karena harus ada nilai plus. Kenapa? Karena bermedia sosial, mereka kalau tidak bertatap muka ini akan ada asumsi-asumsi baru oleh mereka yang mendengarkan apa yang kita sampaikan atau apa yang kita lakukan di medsos tersebut. Kalau di dalam offline atau bertatap muka, maka asumsi tersebut bisa langsung ditanyakan kepada yang bersangkutan. Tapi kalau sudah di media sosial, kadang mereka itu mengambil potongan-potongan apa yang kita sampaikan, maka lahirlah asumsi-asumsi baru yang nantinya ini akan menuai hal-hal yang bisa membuat orang itu merasa tersakiti atau merasa terganggu. Kenapa? Karena nontonnya atau melihatnya atau bahkan membacanya dengan jemari kita yang menulis status atau update status, kadang membacanya itu sepotong-sepotong sehingga akan menimbulkan hal-hal baru yang mereka asumsikan, oh ini adalah bukan hal yang baik.

0: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, pendengar berita kehilangan dari Nur Muhammad Ilham, Jalan Kiai Haji Mansur RT RW 002006, Desa Papian, Kecamatan Kota Sumedep, ditujukan kepada masyarakat Sumedep dari sekitarnya. Telah hilang barang surat berharga berupa STNK roda 2 dengan nomor M3226 TE atas nama Dewi Sucining, si alamat Jalan Trunojoyo nomor 214 RT RW 005002 Desa Kolor Sumedep. Barang surat tersebut diketahui hilang pada hari Senin tanggal 15 Juni 2026 pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Diperkirakan hilang pada saat perjalanan sekitar Kecamatan Kota Sumedep. Bagi yang menemukan barang tersebut dimohon menghubungi Nur Muhammad Ilham di nomor 087-876-532-865 atau Seksi Layanan dan Pengembangan Usaha LPPR RI Sumedep, Jalan Urip Sumoharjo, nomor 26 Sumedep.
1: Uang belanja cepat habis, padahal kebutuhan yang dibeli itu-itu saja. Nah, bisa jadi itu karena inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa naik secara bertahap. Akibatnya, uang yang kita punya terasa nilainya berkurang. Hal ini terjadi karena banyak hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, biaya produksi, sampai meningkatnya permintaan. Tapi tenang, kita bisa menyiasatinya. Caranya, mulai belanja dengan lebih bijak, prioritaskan kebutuhan, dan kalau bisa, sisihkan untuk tabungan. Memahami inflasi, kita bisa lebih siap mengatur keuangan.
2: Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumenep, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumenep.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bayangkan, satu kabupaten dengan lebih dari 100 pulau yang tersebar di lautan luas. Itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepekan, kita akan menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Nusantara. Bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka berpadu dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau. Kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep, bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa.
1: Pro 1.

Lingkungan adalah tempat kita hidup, tumbuh, dan berkembang. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, serta tanah tempat kita berpijak semuanya berasal dari alam. Jika lingkungan rusak, maka kualitas hidup kita juga akan menurun. Namun masih banyak dari kita yang kurang peduli. Sampah dibuang sembarangan, penggunaan plastik berlebihan, dan pemborosan listrik serta air menjadi kebiasaan sehari-hari. Tanpa disadari, tindakan kecil tersebut membawa dampak besar bagi bumi. Peduli lingkungan bisa dimulai dari hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat energi, dan tanam pohon di sekitar rumah. Langkah kecil yang dilakukan bersama akan menciptakan perubahan besar. Karena lingkungan yang bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Peduli lingkungan bukan hanya untuk sekarang, tetapi untuk masa depan generasi yang akan datang.

0: Madura hari ini. Hari ini.
1: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat siang pendengar, selamat berjumpa kembali di program Madura hari ini. Edisi Kamis 18 Juni 2026. Kali ini bersama saya Nur Halili dan juga gatekeeper kami ada Andi Jayapurnama. Dan seperti biasa di Madura hari ini, kita berjejaring dengan SPR RI Sampang. Di Sampang ada rekan saya Muhammad Ishak. Langsung saya sapa ada Ishak di Sampang. Selamat siang, Ishak.
2: Selamat siang, Cak Lili. Wah.
1: Apa kabar siang hari ini? Halo.
2: Ya, halo.
1: Ya, bisa kan?

0: Ngarang nggak suara saya nih?
1: Wah, suaranya
0: Ya.
1: sangat merdu sekali.
0: Oh, merdu sekali ya.
1: Iya,
0: Iya,
1: betul.
0: sama sebenarnya. Suara sampean juga merdu. Gimana punya kabar siang hari ini, Sak?
1: Kabar saya sendiri, Calili, alhamdulillah baik.
0: Oh, baik ya.
1: Iya.
0: Ngomong-ngomong tentang cuaca, gimana di Sampang?
1: Kalau cuaca sangat cerah banget. Senang rasanya melihat suasana hati saya ini, melihat Kak Lili
0: Oh
1: ikut
0: gitu
1: di
0: ya.
1: Madura hari ini soalnya.
0: Mulai kemarin sudah. Kemarin
1: Oh, mulai
0: sama
1: kemarin ya,
0: iya.
1: soalnya saya belum pernah ketemu sama Kak Lili.
0: Oh iya, siang hari ini guys sudah ketemu meskipun di udara gitu ya.
1: Betul,
0: Oke,
1: betul,
0: meskipun
1: betul.
0: jarang ketemu,
1: Siap.
0: yang penting kita sama-sama sehat gitulah.
1: Betul, siap, betul,
0: Oke,
1: betul.
0: untuk mengatur informasi dari Kabupaten Bangkalan dan Sampang, ada informasi apa saja, Sak?
1: Untuk informasi yang hadir nantinya di Madura hari ini dari Sampang, informasi faktor cuaca ya, produksi garam di wilayah Sampang masih rendah. Masih dari Sampang, nanti juga hadir Polres Sampang, dorong produktivitas petani melalui jagung. Dan nanti kalau bergeser ke Bangkalan, pergantian Dandim Bangkalan sangat semangat baru ya untuk bersinergi. Masih dari Bangkalan, nanti di hari Bayangkara yang ke-80 Polres Bangkalan gelar donor darah. Dan dari Sampang, bentuk karakter bela negara Kodim gelar perkemahan Korps Kadet Republik Indonesia di Camplong. Dan yang terakhir nanti gali potensi atlet muda MGMP PJOK di Kabupaten Sampang gelar turnamen futsal dan voli perdana. Itu saja Cak Lili yang hadir nanti di Madura hari ini sebagai informasi pertama dan kita langsung saja Cak Lili.
0: Oke, baik, terima kasih. Itu tadi ya pendengar, informasi-informasi yang nanti rekan saya Ishak hadirkan ke ruang dengar Anda semuanya, yaitu informasi dari Kabupaten Bangkalan dan Sampang. Dan untuk mengetahui informasi di Madura hari ini di Kabupaten Sumeneb dan Kabupaten Pamekasan, ini ada wajib pajak raih hadiah umroh Satlantas Sumeneb, apresiasi kepatuhan masyarakat. Dan masih dari Kabupaten Sumeneb ya, tingkatkan literasi siswa SMPN 1 Dasuk, kunjungi Perpusda Sumeneb. Dan masih di Sumeneb ya, ada SE 2026, dimulai BPS datang rumah Wabub Sumeneb. Dan selanjutnya dari Kabupaten Pamekasan, capaian PAD sektor retribusi pasar di Kabupaten Pamekasan belum optimal. Dan yang terakhir nanti dari Kabupaten Pamekasan ini mengenai tentang SMK Kesehatan Nusantara Pamekasan disegel, SPMB tetap jalan. Dan pendengar, langsung saja kita awali informasi pertama. Informasi pertama dari Kabupaten Sumeneb. Pendengar, kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor mendapat apresiasi. Seorang wajib pajak asal Desa Dapenda, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumeneb menerima hadiah umroh dalam program penghargaan bagi wajib pajak patuh se-Jawa Timur. Penyerahan hadiah dilaksanakan di Desa Dapenda, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumeneb. Kegiatan tersebut dihadiri Kepala UPT Samsat Sumeneb, Kepala Atpel Samsat Sumeneb, Kepala Cabang Jasara Harja Pamekasan, PJ Jasara Harja Sumeneb, serta Banit Rejiden Satlantas Polres Sumeneb. Hadiah umroh diserahkan secara langsung kepada adi warga Desa Dapenda yang terpilih sebagai salah satu wajib pajak patuh dalam program apresiasi yang diselenggarakan bagi masyarakat Jawa Timur yang taat membayar pajak kendaraan bermotor. Kasat Lantas Polres Sumeneb AKP Beni Kuncoro mengatakan, program tersebut merupakan bentuk penghargaan kepada masyarakat yang telah menunjukkan kepatuhan dan kesadaran dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak kendaraan. Menurutnya, pajak kendaraan memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan daerah serta peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat. Kegiatan berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar serta mendapat sambutan positif dari masyarakat setempat. Diharapkan melalui program apresiasi tersebut, tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sumenep terus meningkat dari tahun ke tahun. Informasi selengkapnya masih dari Kabupaten Sumenep. Pendengar, puluhan siswa-siswi SMPN 1 Dasuk melakukan kunjungan edukasi ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Perpusda Kabupaten Sumenep. Kegiatan ini bertujuan untuk mengenalkan fasilitas perpustakaan serta memotivasi generasi muda agar lebih gemar membaca sejak dini. Kedatangan rombongan pelajar tersebut disambut hangat oleh pihak pengelola. Pustakawan Muda Perpusda Sumenep Saiful Bahri menyatakan antusiasmenya atas kunjungan ini karena dinilai menjadi langkah positif dalam mendekatkan buku kepada anak sekolah. Selama kunjungan, para siswa diajak berkeliling untuk melihat berbagai koleksi buku, ruang baca, hingga fasilitas digital yang dimiliki Perpusda. Mereka juga diberikan pengarahan mengenai tata cara meminjam buku dan memanfaatkan perpustakaan secara maksimal untuk mendukung proses belajar di sekolah. Saiful berharap kunjungan seperti ini bisa menjadi agenda rutin bagi sekolah-sekolah lain di wilayah Sumenep demi mendongkrak indeks literasi daerah. Dua informasi sudah kami hadirkan di program Madura hari ini. Tadi informasi sahabat-sahabat dari Kabupaten Sumenep ya. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, saya akan bergeser guys ke Sampang, yaitu informasi dari Kabupaten Bangkalan dan Sampang. Isak, silahkan.
1: Baik pendengar, masih di Madura hari ini, dan terima kasih untuk rekan Cak Lili yang ada di Pro1 Sumenep. Dan pendengar, informasi pertama yang akan hadir ke pendengar Anda tentunya dari Kabupaten Sampang. Faktor cuaca, produksi garam di wilayah Sampang masih rendah. Memasuki musim kemarau, para petambak mulai menggelar geomembran untuk kristalisasi garam. Meski begitu, produksi musim ini dilanda cuaca tidak menentu. Akibatnya produksi garam menurun. Kabid Perikanan Budidaya Sampang Muhammad Mahfud menyampaikan, aktivitas produksi tambak garam telah dimulai sejak bulan April. Bahkan sebagian para petambak mulai menjual hasil produksi kepada pedagang berdasarkan target produksi garam yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah di daerah di tahun ini sebesar 307 ribu ton. Realisasi pada panen perdana produksinya rendah, yakni baru terrealisasi sekitar 100 ton. Mahfud menyampaikan, semestinya realisasi produksi garam saat panen perdana sekitar 1000 ton, namun para petambak banyak yang gagal panen akibat sering turunnya hujan. Menurutnya, adanya 7 kecamatan penghasil garam di Kota Bahari, yakni di Kecamatan Srese, Pangarengan, Cerengi, Sampang, Camplong, Banyuates, dan Torcun. Dia berharap produksi garam tahun ini bisa mencapai target. Pendengar masih di program Madura hari ini berjaring langsung dengan Pro1 RRI Sumenep. Dan informasi berikutnya kita hadirkan dari Kabupaten Sampang. Polres Sampang dorong produktivitas petani melalui jagung. Polres Sampang mengeluarkan 9.045 kg bibit jagung hibrida dan 1 unit alat mesin pertanian atau dikenal Alsintan. Pemimpin jagung atau kepala kelompok tani atau dikenal Gapoktan ya, sebagian dari dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional, bantuan tersebut diserahkan dalam apel ketahanan pangan yang digelar dalam rangka Hari Bayangkara ke-80 tahun di tahun 2026. Penyaluran bantuan dilakukan secara simbolis kepada perwakilan Babin Kantipmas, penyuluh pertanian lapangan, dan kelompok tani di Kabupaten Sampang. Kegiatan ini dihadiri jajaran Polres Sampang, pemerintah daerah, serta unsur pendamping pertanian yang selama ini terlibat dalam pengembangan sektor pangan di daerah. Dan pendengar, Kapolres Sampang AKBP Hartono melalui Kasih Humas Polres Sampang AKP Eko Pujiwaluyo mengatakan, keterlibatan Polri dalam sektor pertanian merupakan bentuk dukungan terhadap agenda strategis pemerintah untuk mewujudkan swasembada pangan. Menurutnya, kepolisian saat ini tidak hanya berfokus menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tapi juga hadir membantu penguatan sektor produktif yang bersentuhan langsung dengan kesejahteraan warga. Ia menambahkan, keberhasilan program ketahanan pangan membutuhkan kolaborasi berbagai pihak. Karena itu, Polres Sampang terus memperkuat sinergi dengan Dinas Pertanian, penyuluh lapangan, dan kelompok tani guna memastikan bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan secara optimal. Melalui dukungan bibit unggul, alat pertanian, serta pendamping yang berkelanjutan, Polres Sampang berharap produktivitas pertanian masyarakat terus meningkat. Langkah tersebut sekaligus menjadi upaya pendorong kemandirian pangan daerah dan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat dari tingkat desa. Dan itulah rekan Calili ya yang hadir informasi pertama dari RRI Sampang. Informasi berikutnya silakan.

0: tahu informasi terkini yang patut didengarkan. Pembahasan valid bersama narasumber terpercaya. Ikuti Sumeneb Menyapa setiap Senin sampai Jumat pukul 7.30 sampai 9 pagi. Hanya di Pro 1 RRI Sumeneb.
1: Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.
2: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Masih di program Madura hari ini berjejaring dengan SPR RRI Sampang. Baik pendengar, itu tadi beberapa informasi yang dapat rekan saya hadirkan, yaitu informasi dari Kabupaten Bangkalan dan Sampang pastinya. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, saya beralih masih dari Kabupaten Sumedap. Pendengar, tim Badan Pusat Statistik BPS Sumedap turun langsung ke rumah Wakil Bupati atau Wabup Sumedap Haji Imam Hasim di Desa Aing Pejaraja, Kecamatan Bluto. Mereka melakukan sensus ekonomi RC 2026 di kediaman orang nomor 2 di Kabupaten Sumeneb tersebut. Kegiatan itu dipimpin langsung Kepala BPS Sumeneb Handoyo Wijoyo bersama sejumlah petugas sensus. Kehadiran tim BPS disambut baik Wabup yang mendukung penuh pelaksanaan SE 2026 sebagai langkah strategis memperoleh data ekonomi akurat dan terpercaya. Wabup Sumeneb K.H. Imam Hasim menegaskan, keberhasilan sensus sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat. Oleh karena itu, ia menghimbau seluruh warga Kabupaten Sumeneb agar tidak ragu menerima petugas sensus yang datang melakukan pendataan. Menurutnya, data yang diberikan masyarakat akan menjadi bahan penting penyusunan berbagai program pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan sektor ekonomi, perdagangan, usaha mikro, hingga pemberdayaan masyarakat. Karena itu, kejujuran dalam memberikan informasi sangat diperlukan. Sementara itu, Kepala BPS Sumeneb Handoyo menjelaskan, kunjungannya ke rumah Wabup merupakan bagian sosialisasi bahwa SE 2026 dilakukan secara menyeluruh dan tidak membedakan status sosial maupun jabatan seseorang. Informasi dari Kabupaten Sumeneb beralih ke Kabupaten Pamekasan, pendengar. Realisasi pendataan asli daerah PAD dari sektor retribusi pasar di Kabupaten Pamekasan masih belum optimal. Hingga triwulan pertama 2026, capaian pendapatan masih jauh di bawah separuh target yang telah ditetapkan. Berdasarkan data yang dihimpun Koradidi, realisasi retribusi pasar baru mencapai 816 juta atau sekitar 24% dari target 3,4 miliar. Rinciannya, retribusi pelataran sebesar 535 juta, retribusi los pasar yaitu 24,6 juta dan retribusi kios sebesar 257 juta. Kabid Pengelolaan Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak Pamekasan, Handiko Bayu Adi, belum bisa diminta, dimintai keterangan terkait rendahnya realisasi PAD sektor pasar tersebut. Dia beralasan saat ini dirinya dalam kondisi kurang sehat. Sementara itu, Sekretaris Komisi 2 DPRD Pamekasan Muhammad Faridi menekankan agar dinas terkait berkomitmen untuk mengoptimalkan seluruh potensi PAD sektor pasar yang ada. Di sisi lain, dia juga mendorong adanya terobosan inovatif melalui digitalisasi. Bagi Faridi, langkah tersebut sangat penting untuk meminimalkan potensi kebocoran, sebab target PAD sektor pasar tahun ini lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan demikian, target yang telah ditetapkan diharapkan dapat tercapai secara maksimal. Pendengar, kembali dua informasi saya hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah aja. Informasi dari Kabupaten Sumenep dan Kabupaten Pamekasan, ada satu tersisa lagi informasi yang dapat kami hadirkan nanti, yang pastinya informasi masih dari Kabupaten Pamekasan. Dan untuk selanjutnya saya bergeser kembali ke SP Sampang bersama rekan saya Ishak. Ishak, silahkan.
4: Baik pendengar, masih di program Madura hari ini, tentunya kita hadirkan masih dari Kabupaten Sampang. Dan pendengar, Kemenag Sampang himbau keluarga tertib ya sambut kepulangan jamaah haji. Kementerian Haji dan Umroh di Kabupaten Sampang menghimbau keluarga jamaah haji menjaga ketertiban saat proses penyambutan kepulangan jamaah di Pendopo Tulunjo Sampang pada hari Jumat 19 Juni 2026. Tingginya antusiasme ya masyarakat diharapkan tetap diimbangi kedisiplinan dan keseluruhan rangkaian kegiatan berjalan aman, tertib dan nyaman bagi para jamaah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sampang, Saifuddin, mengatakan setiap jamaah hanya diperbolehkan dijemput 2 anggota keluarga yang masuk ke area pendopo. Kebijakan tersebut diterapkan untuk menghindari penumpukan massa serta memudahkan petugas mengatur jalannya penyambutan. Keluarga juga diminta tidak berdesakan saat jamaah tiba setelah menempuh perjalanan panjang dari Tanah Suci. Saifuddin juga menegaskan koper besar dan air zam-zam tidak dibagikan di lokasi penyambutan, melainkan di kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sampang dengan menunjukkan paspor sebagai syarat administrasi. Menurutnya, masyarakat tidak perlu terburu-buru mengambil barang karena petugas tetap memberikan pelayanan pada hari berikutnya. Pendengar masih dari Kabupaten Sampang ya, informasinya bentuk karakter bela negara Kodim gelar perkembangan Korps Kadet Republik Indonesia di Camplong Sampang. Bentuk karakter pelajar berwawasan Pancasila Kodim 0828 Sampang setempat menggelar pembentukan karakter generasi muda melalui program Korps Kadet Republik Indonesia atau dikenal KKRI. Kegiatan mengusung konsep perkemahan Sabtu hingga Minggu ya persami ya diselenggarakan di kawasan Camplong selama 2 hari terhitung sejak hari ini hingga esok hari ya. Dan Dandim menegaskan bahwa agenda ini merupakan angkatan atau momentum kedua dari rangkaian program pembentukan karakter yang dilaksanakan di Camplong. Program KKRI dirancang untuk menanamkan nilai-nilai luhur Pancasila UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan utama sikap dan perilaku generasi muda. Penampilan nilai-nilai ini juga dinilai krusial untuk mencegah tindakan yang menyimpang, perilaku anarkis, serta menghindari potensi konflik di kalangan remaja. Mengingat pesatnya perkembangan dunia saat ini, para peserta dibekali materi wawasan kebangsaan untuk membentuk mental yang tangguh, fisik yang prima, akhlak mulia, serta jiwa korsa yang tinggi dalam mencintai tanah air. Dan sebelum bergeser ke RRI Sumenep, informasi satu lagi kita hadirkan ke ruang dengar Anda. Benar, kita bergeser ke Kabupaten Bangkalan. pergantian Dandim Bangkalan, semangat baru untuk bersinergi. Pergantian Komandan Kodim 0829 Bangkalan berlangsung khidmat dalam acara pisah sambut di Pendopo Agung Bangkalan Rabu malam yang dipimpin Bupati Bangkalan Lukman Hakim Dini dan dihadiri jajaran Forkopimda serta sejumlah pejabat daerah. Rangkaian kegiatan diawali dengan penayangan videotron perjalanan dinas Letkol Infantri Nanang Fakhrul Rozi selama menjabat. Dalam kesempatan ini pendengar, pejabat lama menyampaikan terima kasih atas sinergi dan terjalin serta memohon maaf atas kehilafan selama bertugas. Sementara itu, Dandim baru Letkol Infantri Dwi Heru Santoso menyampaikan komitmennya untuk melanjutkan pengabdian serta memperkuat sinergi yang telah terbangun dalam menjaga stabilitas wilayah serta mendukung percepatan pembangunan di Bangkalan. Dan itu informasi yang kedua yang hadir di RRI Sampang. Silakan rekan Calili.

0: Masih di program Madura hari ini berjejaring dengan SPR RI Sampang. Pendengar, informasi terakhir ya dari Kabupaten Sumenep, dan kali ini informasi terakhir dari Kabupaten Pamekasan ini mengenai tentang SMK Kesehatan Nusantara Pamekasan disegel SPMB tetap jalan. SMK Kesehatan Nusantara Pamekasan hingga saat ini masih dalam kondisi disegel. Aktivitas pendidikan di sekolah yang berlokasi di Jalan Raya Nyalaran, Kelurahan Koel, terganggu. Meski demikian, pihak sekolah mengklaim positif, mengklaim proses sistem penerimaan murid baru SPMB tetap berjalan. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Ibnu Fadil, menyebut proses pendaftaran telah dibuka sejak Januari dan berlangsung hingga Juli mendatang. Menurutnya, pihak sekolah menyediakan layanan secara daring dan nomor kontak yang tercantum dalam media promosi penerimaan murid baru. Dengan demikian, calon peserta didik tidak harus datang langsung ke lokasi sekolah. Dan dijelaskan, pihak sekolah juga mulai menyiapkan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS bagi murid baru. Kegiatan tersebut tetap direncanakan berjalan meski konflik lahan yang berujung pada penyegelan belum menemukan titik terang. Dengan demikian, seluruh kegiatan sekolah dapat kembali berjalan normal. Sebab kasus ini juga berdampak langsung terhadap masa depan murid. Baik, pendengar, itu tadi informasi terakhir ya. Informasi terakhir dari RRI Sumenep. Informasi terakhirnya barusan dari Kabupaten Pamekasan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, yaitu dari Kabupaten Bangkalan dan Sampang, saya akan bergeser ke SP Sampang bersama rekan saya Ishak, sekaligus menutup perjumpaan kita di program Madura hari ini. Ishak, silahkan.
1: Baik, pendengar, dan terima kasih untuk rekan Halili yang dimana sudah menghadirkan seluruh informasi yang hadir dari RRI Sumenep. Dan pendengar, kita hadirkan informasi dari RRI Sampang bergeser ke Bangkalan ya. Hari Bayangkara ke-80, Polres Bangkalan gelar donor darah dalam rangka memperingati Hari Bayangkara.

0: ke-80, Sidokes Polres Bangkalan bersama dengan unit transfusi darah RSUD Samparabu Bangkalan menggelar aksi donor darah di aula setempat dengan diikuti oleh ratusan pendonor dari berbagai kalangan, mulai personel kepolisian, anggota Bayangkari, ASN, dan honorer. Kapolres Bangkalan AKBP Wibowo mengungkapkan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat karena setetes darah yang disumbangkan bukan sekedar angka, melainkan harapan hidup bagi yang membutuhkan. Menurut Wibowo, kegiatan sosial tersebut menjadi momentum mempererat solidaritas, kepedulian, dan semangat gotong royong. Dari kesempatan yang sama, Direktur RSUD Samparabu Bangkalan, Dr. Farhad Suryaningrat ya, memberikan dukungan penuh. Yang menilai sinergi tersebut sangat positif karena RSUD kini memiliki UTD mandiri yang siap mendukung kegiatan donor darah secara rutin. Proses donor darah yang berlangsung tertib dengan tahapan medis ketat, mulai dari pemeriksaan tekanan darah, screening riwayat kesehatan, hingga pengecekan kadar hemoglobin ya. Dari 100 peserta yang mendaftar, tercatat 72 pendonor lolos seluruh rangkaian pemeriksaan dan berhasil mendonorkan darahnya. Sementara 28 peserta lainnya belum memenuhi syarat kesehatan. Pendengar, sebagai informasi penutup di rangkaian, kita langsung bergeser ke Kabupaten Sampang. Gali potensi atlet muda MGMP PJOK Kabupaten Sampang gelar turnamen futsal dan voli perdana. Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan atau dikenal MGMP PJOK Kabupaten Sampang resmi menggelar turnamen olahraga bergengsi antara pelajar tingkat SMA, SMK, dan MA se-Kabupaten Sampang. Event pertama MGMP PJOK Cup berlangsung di lapangan SMA Negeri 3 Sampang mulai tanggal 15 hingga 20 Juni 2026. Turnamen yang baru pertama kali diadakan ini mempertandingkan dua cabang olahraga utama yaitu futsal putri serta voli putra dan putri. Ketua MGMP Sampang Muhammad Hakiki menyampaikan, kompetisi ini diinisiasi sebagai wadah untuk meningkatkan kualitas pendidikan jasmani di lingkungan sekolah, menyalurkan bakat dan minat sekaligus menjadi ajang pemetaan dan pencari bibit-bibit atlet potensial di cabang olahraga voli dan futsal di Kabupaten Sampang. Event ini diikuti oleh seluruh SMA dan SMK negeri dan swasta di Kabupaten Sampang. Melalui turnamen perdana ini, MGMP PJOK Sampang berharap kegiatan serupa dapat terus konsisten dilaksanakan secara berkelanjutan pada tahun-tahun mendatang dengan target-target jangka panjangnya dalam memperluas skala turnamen, tidak hanya mencakup satu kabupaten melainkan bisa berkembang menjadi kompetensi bergengsi se-Madura. Itulah rekan Halili yang hadir informasi dari RS Sampang, seluruh informasi hadir ke ruang dengar Anda. Dan terima kasih buat semuanya yang sudah mendengarkan di Pro 1 RS Sampang dan RS Sumeneb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1.
1: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu

Tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat kami sampaikan berita olahraga Kamis 18 Juni 2026 bersama saya Nur Halili. Pendengar dan pemirsa informasi pertama, tim-tim unggulan berhasil meraih hasil positif pada hari ke-6 penyelenggaraan Piala Dunia 2026. Prancis, Norwegia, Argentina, dan Austria sama-sama mengamankan 3 poin dalam laga pembuka grup I dan grup J. Di grup I, Prancis membuka kampanye mereka dengan kemenangan 3-1 atas Senegal. Les Blues tampil dominan sepanjang pertandingan dan sukses mengamankan posisi di papan atas klasemen sementara grup dan Kylian Mbappe mencetak 2 gol di laga ini. Pada pertandingan lainnya, Norwegia menunjukkan kekuatannya dengan menaklukkan Irak 4-1. Haaland menyumbangkan 2 gol dan kemenangan ini membuat Norwegia menyamai perolehan poin Prancis dan menjaga persaingan ketat di grup I. Sementara itu, di grup J, Argentina menegaskan statusnya sebagai salah satu favorit juara usai membungkam Aljazair dengan skor telak 3-0. Hattrick Messi

mewarnai laga ini dan tim Tango tampil efektif dengan mengendalikan jalannya pertandingan untuk mengamankan 3 poin pertama. Austria juga memulai turnamen dengan hasil positif setelah mengalahkan Yordania 3-1. Hasil itu membuat Austria menempel Argentina di klasemen sementara grup J dengan raihan poin yang sama. 4 pertandingan tersebut menutup rangkaian laga hari ke-6 Piala Dunia 2026. Hasil ini membuat persaingan di grup I dan grup J semakin menarik menjelang pertandingan kedua fase grup yang akan digelar dalam beberapa hari ke depan. Komisi 13 DPR mendukung pemberian kewarganegaraan Indonesia kepada 2 calon pemain timnas Lucky Fikri dan Michael Beckert. Hal itu disampaikan pada rapat kerja di gedung DPR Senayan Jakarta. Selain para legislator, rapat juga dihadiri perwakilan dari Kementerian Hukum, Kementerian Pemuda dan Olahraga, serta PSSI. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menyebut naturalisasi merupakan langkah strategis untuk memperkuat pencapaian olahraga nasional. Erick menambahkan dukungan lintas lembaga menjadi bagian dari komitmen bersama pemerintah dan DPR. Menurut dia, hal ini diarahkan untuk membuka peluang prestasi yang lebih luas. Erick menilai globalisasi olahraga menjadi fenomena yang tidak dapat dihindari. Karena itu, naturalisasi dipandang sebagai salah satu instrumen penguatan prestasi. Menpora yang juga menjabat sebagai ketua umum PSSI itu mencontohkan penjaga gawang tim nasional Jepang, Shion Suzuki. Pemain tersebut memiliki latar belakang keluarga campuran Jepang dan Ghana. Menurut Erick, banyak negara juga menerapkan pendekatan serupa untuk pengembangan olahraga, sehingga pemerintah pun terbuka terhadap usulan naturalisasi dari berbagai cabang. Madura United kembali melepas pemainnya untuk menghadapi kompetisi Super League musim 2026-2027. Kali ini manajemen Laskar Sampai Kerap memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak pemain asing asal Brasil, Emerson. Direktur utama PT Polana Bola Madura Bersatu, Anissa Safarina, mengatakan keputusan tersebut diambil setelah manajemen melakukan evaluasi terhadap kontribusi pemain selama membela Madura United pada musim lalu. Emerson beberapa kali diturunkan oleh pelatih Madura United sejak bergabung, namun masih belum sesuai ekspektasi. Menurut Anissa, Emerson yang bergabung pada pertengahan musim belum mampu menunjukkan performa yang diharapkan. Pemain tersebut dinilai masih mengalami kesulitan beradaptasi dengan lingkungan dan persaingan di dalam tim. Selain faktor adaptasi, minimnya menit bermain yang diperoleh Emerson sepanjang musim juga menjadi pertimbangan manajemen untuk tidak melanjutkan kerjasama pada musim mendatang. Persepam Pamekasan berhasil mengamankan tiket ke babak 16 besar putaran nasional Piala Presiden Liga 4 2026. Kepastian tersebut didapat setelah tim berjuluk Laskar Ronggo Sukowati menahan imbang Persigar Garut dengan skor 0-0 pada laga terakhir grup W di Stadion Cakrawala UNM Malang. Hasil imbang ini menjaga peluang Persepam untuk merebut tiket promosi ke Liga 3 musim depan. Manajer Persepam Pamekasan Abida Rasak menyambut positif pencapaian luar biasa ini dan mengapresiasi dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat. Pada babak 16 besar nanti, Persepam Pamekasan dijadwalkan masuk ke dalam grup CC bersama Wamena United, Persinga Ngawi, dan Persak Kebumen. Keuntungan besar didapatkan Laskar Ronggo Sukowati karena mereka berpeluang besar tampil sebagai tuan rumah dalam fase krusial ini. Sementara itu, pelatih Persepam Pamekasan Anies Fuad Samlan menegaskan bahwa anak asuhnya tidak ingin larut dalam euforia kelolosan. Dirinya langsung mengalihkan fokus penuh untuk mematangkan strategi tim demi menghadapi persaingan yang dipastikan berjalan lebih ketat. Menurut Anies, pada laga pamungkas babak 32 besar lalu, timnya sengaja bermain taktis dan pragmatis karena hasil imbang sudah cukup untuk meloloskan kedua tim.

0: Langkah tunggal putra muda Indonesia asal Kabupaten Sampang Muhammad Zaki Ubaidillah terhenti di babak semifinal Australia Open 2026 setelah melakoni laga sengit 3 game melawan wakil Cina Deng Tian Yao di Queen Century Sydney. Meskipun gagal menciptakan laga All Indonesia final bersama seniornya Alwi Farahan, pemain yang akrab disapa Ubed ini tetap berbesar hati. Ia mengakui keunggulan lawan yang dinilai bermain lebih agresif dan mampu mengantisipasi pola permainannya dengan baik pada poin-poin kritis. Ubed kalah dengan skor ketat 19-21, 21-9, dan 18-21. Kendati kecewa karena kehilangan momentum di akhir laga, pebulu tangkis muda ini tetap bersyukur atas perjuangan maksimal yang telah dikerahkannya di lapangan. Bagi Ubed, menembus babak 4 besar turnamen berlevel BWF Super 500 merupakan tonggak sejarah baru sekaligus pencapaian tertinggi dalam karir profesionalnya sejauh ini. Hasil tersebut akan dijadikan modal berharga serta bahan evaluasi untuk mendongkrak performanya di masa depan. Lima atlet karate Inkai Kabupaten Pamekasan dipanggil Pemprov Inkai Jatim untuk mengikuti pemusatan latihan training center dalam rangka persiapan menghadapi Piala Kapolri 2026. Berikut laporan Familia.
1: Pengurus Provinsi Pemprov Institut Karate Indonesia Inkai Jawa Timur memanggil 5 atlet berprestasi asal Kabupaten Pamekasan untuk mengikuti pemusatan latihan atau training center dalam rangka persiapan menghadapi Piala Kapolri 2026. Pemanggilan yang berlangsung di Surabaya tersebut menjadi bukti nyata keberhasilan pembinaan atlet karate di wilayah Pamekasan. Namun, dari 5 atlet yang dipanggil, hanya 3 orang yang dapat memenuhi undangan, sementara 2 lainnya berhalangan hadir karena agenda yang bersamaan. Ketua NK Pamekasan Ahmad Junaidi menyebutkan 3 atlet yang hadir adalah Muhammad Rizky Ropadoni, Rega Saputra, dan Bagas. Sedangkan 2 atlet yang absen adalah Brilian Dimas dan Nabila.
2: Ya, alhamdulillah kalau kemampuan atlet, karena memang ini banyak atlet-atlet pendatang baru yang kami kirim. Ada ya atlet-atlet lama itu, cuman ya tinggal Muhammad Rizky Ramadhani sama Nabila Alia. Kalau ada pendatang baru, saya dapat emas itu Muhammad Chandra Aji Bagaskara, itu pendatang baru itu. Cuman alhamdulillah bisa dapat emas di Junior Min 55. Kita berkuasa di Junior Min 55, cuman itu.
1: Junaidi menjelaskan bahwa para karateka yang dipanggil ke tingkat provinsi ini merupakan para peraih medali emas dan medali perak pada kejuaraan provinsi Kejurprov 2026 lalu. Pemanggilan ini diharapkan mampu memicu semangat para atlet daerah lainnya. Program pemusatan latihan ini diproyeksikan sebagai agenda jangka panjang. Selain untuk mematangkan kesiapan menuju Piala Kapolri, training center ini juga menjadi bagian dari persiapan Jawa Timur menghadapi kejuaraan nasional Kejurnas mendatang. Junaidi juga berharap para atlet dapat menjaga konsistensi fisik dan performa bertanding sehingga peluang membawa pulang medali di level nasional semakin terbuka lebar.
0: Sekian berita olahraga produksi Radio Republik Indonesia. Sepedap saya Nur Halili beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar YouTube Anda. Selamat siang, salam olahraga.

0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.
1: Kabar baik untuk Anda masyarakat Sumenep dan sekitarnya. RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumenep menghadirkan instalasi peduli pelanggan atau IPP sebagai pusat layanan pengaduan dan informasi masyarakat. Layanan tersedia 24 jam setiap hari untuk menerima dan menindaklanjuti setiap masukan secara cepat dan tepat. Didukung petugas yang profesional dan responsif, IPP memastikan layanan berjalan transparan, adil, dan tanpa diskriminasi bagi seluruh pasien dan keluarga. Setiap suara Anda memiliki peran penting dalam peningkatan kualitas layanan rumah sakit. Untuk informasi dan penyampaian pengaduan, hubungi WhatsApp IPP di 0853-3610-2800. RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumenep, siap melayani dengan hati. Hujan deras, banjir, longsor, bencana hidrometeorologi bisa datang tanpa peringatan. Mari kita bersiap, bukan panik. Kenapa harus waspada? Setiap tahun ribuan rumah terendam, ladang hancur, dan nyawa terancam. Bencana ini dipicu oleh curah hujan tinggi, sungai yang meluap, atau tanah yang tidak kuat menahan air. Dengan waspada, kita kurangi resiko kerugian dan selamatkan nyawa. Langkah-langkah persiapan. Pertama, pantau peringatan BMKG lewat aplikasi, radio, atau SMS. Kedua, bersihkan sekitar rumah dari sampah, daun, atau benda yang menyumbat aliran air. Ketiga, siapkan tas darurat, pakaian ganti, obat-obatan, dokumen penting, dan lampu senter. Keempat, kenali jalur evakuasi terdekat dan titik kumpul aman. Kelima, jika Anda tinggal di daerah rawan longsor, periksa kondisi lereng dan jangan membangun di zona merah. Jika hujan tidak berhenti dan air mulai naik, jangan menunggu. Segera naik ke tempat yang lebih tinggi, bawa tas darurat, dan beritahu keluarga. Hubungi nomor darurat 112, bantu tetangga yang membutuhkan, terutama anak-anak, lansia, dan orang dengan kebutuhan khusus. Saya dan Anda jaga lingkungan. Mencegah lebih baik daripada mengatasi. Tanam pohon, jaga sungai tetap bersih, dan hindari membuang sampah sembarangan. Dengan kepedulian bersama, kita kurangi potensi banjir dan longsor. Waspada bencana hidrometeorologi. Selamatkan nyawa, persiapkan diri, jaga lingkungan, dan bantu sesama.

0: 101 Rodangdut adalah kita. Rodangdut RRI Sumenang. Rodangdut.
1: Selamat siang, jumpa kembali di Rodangdut. Dangdut adalah kita. Kali ini masih bersama saya Lili yang akan menemani siang Anda. Hingga nanti di titik jam 15 sore nanti ya. Sudah beberapa tembang lagu sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda semuanya, pendengar setia dimanapun Anda berada, yang pastinya di 101.3 MHz, atau bisa diakses di RRI Digital, dan Anda juga bisa dengar di AM kita ya. Dan pendengar setia ini, para Anda berada yang ada di kawasan Kepulauan Jawa, Kepulauan Sumenep, Pamekasan, Bangkalan, Sampang, Sumenep dan sekitarnya. Seperti biasa siang hari ini saya akan sapa Anda, dan juga saya akan mengetahui informasi-informasi dari kawasan Anda semua aja. Yang pastinya di 3 jalur line telepon di 0811 334 5101, 665 396, atau di 662 317. Langsung saja penelpon yang perdana saya akan sapa. Selamat siang, assalamualaikum.
2: Selamat siang, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.

0: Raganda.
1: Bro, dangdut,
0: Nga.
1: dangdut adalah kita
0: Iya.
1: loh. Mak mati kan nak?
0: Mak mati ya kan nak. Dangdut adalah kita.
1: Iya benar.
0: Selain
1: Gimana punya kabar?
0: iya deh, sehat dong.
1: Ya.
0: Iya, ini dengan yang ada di Lekung.
1: Iya.
0: Ada saudari Irma Kumalasari.
1: Benar.
0: Irma Kumalasari yang datangnya dari
1: kawasan
0: Radionya
1: itu
0: Lekung.
1: Mati ya? Kalau nggak mati ya?
0: Nggak tahu, di sini masih menyala.
1: Mati radionya.
0: Oh, mungkin lagi ini, lagi pindah dari genset ke PLN karena tadi sempat mati lampu. Seperti mati lampu, ya sayang.
1: Oh, gitu ya.
0: Seperti mati lampu.
1: Ya Allah.
0: Gimana
1: Kamu
0: gimana?
1: gimana, Kak?
0: Sehat dong. Kabar saya
1: ya.
0: Sehat walafiat. Kabar baliknya gimana?
1: Ya, alhamdulillah
0: oh,
1: sehat.
0: Oh, sehat juga.
1: Seperti Alili.
0: Oh, berarti sama-sama sehat. Gimana? Sudah hidup radionya?
1: Enggak tuh.
0: Enggak. Eh, gimana ini?
1: Gimana ya?
0: Kok gangguan terus dari tadi? Nanti nalepas sama Mayu.
1: Iya, tapi untunglah bisa ke HP tuh.
0: Iya, bisa. Suara saya kan menggelegar, pasti bisa.
1: Mudah-mudahan bisa hidup lagi ya.
0: Iya, pasti hidup ntar lagi.
1: Lagunya ada apaan?
0: Lagunya ada Imam Sejati.
1: Ya.
0: Hei, kaulah muda. Ada juga Termenung.
1: Burle. Yang dari siapa Termenung itu?
0: Imam S. Arifin.
1: Yang, bukan yang cewek ya?
0: Bukan. Hei, kaulah muda.
1: Yang cewek ada?
0: Yang cewek dari Fida. Ini Imam Sejati. Minta
1: oh,
0: Imam
1: ya.
0: Sejati aja.
1: Ya, nggak apa-apa lah.
0: Iya, Imam Sejatinya kan yang ada di barat. Nggak tahu barat mana gitu kan?
1: Iya.
0: Kan biasanya kalau kirim salam yang terakhir buat yang ada di barat katanya. Nggak tahu barat mana. Nggak diungkapin.
1: Ya, tapi sekarang lagi sakit.
0: Gitu. Oh, lagi sakit.
1: Nah, hidup sudah.
0: Oh, lagi sakit. Eh, ya udah, mudah-mudahan cepat sembuh gitu ya,
1: Amin.
0: Yang di barat ya. Supaya bisa beraktivitas kembali.
1: Amin.
0: Leno longe acual cuko gendu ya baan.
1: Oleh oleh makup jambor hulekan.
0: Iya.
1: Alhamdulillah bisa hidup lagi radionya.
0: Jangan sibuk ruk palang kok kan pabu ke jambor de kemarin. Nih ya.
1: Aduh ya Allah.
0: Ada.
1: Salam ya.
0: Ya salamnya buat siapa?
1: Salam yang perdana buat Kak Lili,
0: uh-huh.
1: Selamat bertugas ya.
0: Uh-huh.
1: Mudah-mudahan sehat selalu si keluarga.
0: Amin.
1: Juga.
0: Tak gelap melulu ya.
1: Ada Jeki Asmara Arindi.
0: Uh-huh.
1: Ya, dua-duanya itu sial-sial.
0: Sih. Dua-duanya spesial sial.
1: Sial-sial.
0: Oh, sial-sial.
1: Kan Jeki itu sial, yang nama Arindi itu sial.
0: Oh, berarti kocak gitu, cuki cuki cuki cuki cuki gitu ya.
1: Juga ada Basuni.
0: Aduh, ya Allah.
1: Ada Kak Riki Anggara. Juga ada Mbak Cempaka Ayu ya.
0: Mbak Cem.
1: Ada Sukron, ada Sandal.
0: Sandal apa?
1: Sandal Lili. Aduh ya Allah, Rabbi.
0: Terus?
1: Moga-moga mantir bahagia.
0: Amin.
1: Aduh ya Allah. Juga ada Mama Susana, ada Kak Dewa Surayang.
0: Si Surayang.
1: Ada kesemuanya lah Kak.
0: Okay.
1: Ada Happy Kak.
0: Uh-huh.
1: Ya, buat Happy, Kak tunggu gabungannya.
0: Siap.
1: Lagu ini tak bingkis buat kuatir ya, salam Imam Sejati.
0: Sih.
1: Sibur khusus yang ada di rumah, semoga cepat sembuh ya.
0: Amin. Tuleh, bentok, makanya nggak bentok pun beres.
1: Buat Jeki Sial, Jeki Sial, yang tahu sekabungan
0: Oke.
1: Makasih atas waktunya ya.
0: Terima kasih kembali.
1: Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon yang perdana barusan ada Irma di kawasan Lekung. Di belakangnya ada siapa lagi? Selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Bro dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Dangdut adalah milik

0: Repro satu Semenep. Sekarang yang dipandu oleh Mas Halili yang ganteng.
1: Ini yang dari BRJ ya?
0: Ada
1: Supriyadi berarti.
0: Jangan kau ingat, Bon. Jangan kau nunggu kalau panah ambil, Bon.
1: Insya Allah, Tan.
0: Iya.
1: Gimana punya kabar?
0: Alhamdulillah, kabarnya hari ini aman terkendali.
1: Oh, aman terkendali, sehat berarti ya.
0: Iya,
1: mudah-mudahan selalu sehat bersama keluarga gitu.
0: Iya, Mas Ali. Untuk kabarnya Mas Ali gimana kabarnya?
1: Sehat sih? Juga sama dengan panjenengan.
0: Alhamdulillah. Iya,
1: sehat.
0: Kayak kedengarannya itu baik-baik
1: iya,
0: saja.
1: Baik pasti dong. Kalau enggak baik enggak mungkin di sini dong.
0: Iya.
1: Iya, oke.
0: Musiknya ada apaan sih?
1: Lagunya ada Imam Sejati, Kaula Muda, ada Termenung.
0: Yang kebelakang ini apa?
1: Yang kebelakang ini mencintai tak? Mencintai tak dicintai. Cinta Merah Jambu, Dokter Cinta.
0: Merah Jambu aja lah.
1: Oh iya sudah, nanti berarti ya, santai aja. Oke.
0: Iya. Harus nunggu giliran kalau terburu-buru.
1: Betul sekali. Aku berarti betul sekali.
0: Kalau ini kan nunggu giliran saja, baru diputar. Kalau lagu itu kan begini, kalau lagu itu cuma pemanis.
1: Ya.
0: Artinya kalau nggak dikasih lagu, kan gimana lagi?
1: Iya, hambar.
0: Harus menerima apa adanya.
1: Ah, betul.
0: Terus salamnya ya.
1: Salamnya buat siapa?
0: Untuk Mas Halili, selamat bertugas, mudah-mudahan tambah sehat selalu.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Bersama keluarga yang ada di rumah. Mudah-mudahan tambah baik semuanya ya. Terus salamnya ada barusan siapa sih?
1: Barusan ada Irma dari kawasan Lekung.
0: Ya, salam kenal dari BRJ. Mudah-mudahan tambah sehat selalu juga.
1: Amin.
0: Sama keluarga yang ada di rumah.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Salamnya ada Mbak Siti Hozaima. Terus ada Abah Sunni, ada Mbak Siti. Ada Arimbi,
1: iya.
0: Atau Winda,
1: uh-uh.
0: Terus ada Abah Sunni, ada Mas Faruk, ada Mas Faruk Keris, ada Mas Rian,
1: iya.
0: Ada Mama Susana, semuanya aja tanpa terkecuali ya.
1: Oke.
0: Untuk yang tidak disebut semuanya.
1: Iya.
0: Saya mohon maaf sebesar-besarnya ya.
1: Untuk
0: semuanya ditunggu gabungannya.
1: Siap.
0: Tak lupa buat Mas Hendra, mudah-mudahan tambah sehat selalu.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Mas Halili, terima kasih atas waktunya.
1: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di belakangnya ada siapa lagi? Selamat siang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Dangdut anda Mateli Cegendut si Genteng Pasuka.
1: Asih, komplit. Dengan siapa? Dari mana ini?
2: Dengan Farel, Pamekasan.
1: Oh, Farel. Sampian, Rel. Iya, apa kabar?
2: Baik, Sampian juga baik.
1: Iya dong.
2: Ini mas,
1: apa?
2: Tadi beritanya yang kubet ya. Tapi gak apa-apa, terpuntan lah mas. Di final dikalahkan sama seniornya lawannya.
1: Iya, biasa. Iya. Kan dianya masih muda kan.
2: Iya, enggak maksudnya lawan dari Ubed kalah sama senior kita.
1: Iya, gitu. Betul. Kita harus bersyukur.
2: Coba seandainya menang. Apa itu bahasanya roll apa? Roll Indonesia apa?
1: Oh, Roll Indonesia.
2: Iya, tapi enggak apa-apa.
1: Enggak apa-apa.
2: Ada di apa ya, masih ada seniornya yang mengalahkan.
1: Iya betul.
2: Kan
1: masih senior, ada ya. Di season selanjutnya. Pak tenang.
2: Enggak apa-apa. Enggak selama untuk Persepa Mas ya. Mudah-mudahan masuk ke Liga 3 Mas.
1: Amin.
2: Lagunya ada apa, Mas?
1: Lagunya ada Imam Sejati, Kaulah Muda, dan juga Termenung.

0: Termenung aja.
1: Termenung.
0: Termenungnya Ubed.
1: Oh, termenung lagi mikirin Bang Ubed, ya udah.
0: Mudah-mudahan okay. Tetap semangat tuh.
1: Pasti semangat, pasti semangat.
0: Soalnya orang Madura mah
1: Iya iya iya, kita dukung teman-teman sama-sama.
0: Betul. Ada semuanya nanti di Liga 1 mah.
1: Heeh.
0: Kan iya, Mas.
1: Iya betul.
0: Jadi sehat ya.
1: Sehat.
0: Kalau malam Rebu kalau biasa kok enggak ada sampean.
1: Malam Rebu? Oh, giliran. Oh, saya tadi malam. Saya tadi malam. Tergantung itu, berganti-ganti. Tiap hari itu enggak tentu.
0: Selasa malam Rebu kok enggak ada.
1: Enggak netep. Enggak netep. Besok ini saya masuk sore. Iya, besok sore. Jam 3.
0: Jadwalnya masak. Tapi apa ya, biarpun tak kecapok di Madura di itu kan jam 00 ke atas kan itu Mas, Piala Dunia.
1: Oh iya, Piala Dunia. Iya, tadi malam Piala Dunia tadi malam.
0: Iya.
1: Jam 12
0: dua
1: pas
0: kali,
1: langsung.
0: Kalau enggak salah, Mas.
1: Iya, betul.
0: Tak kecapok jam 2-nya, jam 3-nya. Kan ya. Salamnya ke semuanya, doanya ke semua sampean, Mas. Ya terus semua.
1: Amin.
0: Rumah.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Kru RRI Mas ya.
1: Amin.
0: Terima kasih banyak Mas Lili.
1: Terima kasih kembali.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Farel, terima kasih kembali. Di belakangnya putus. Di belakangnya Farel, putus lagi. Di belakangnya Farel ada siapa lagi? Selamat siang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Rodangdut,
1: ya?
2: Dangdut adalah kita.
1: Dangdut suara gendang. Selanjutnya ada Evi Masamba.
2: Di belakangnya Palel, Aparel.
1: Tak
2: ada
1: Evi yang
2: ada di Lesteng masih.
1: Iya. Gimana? Ya.
2: Gimana kabarnya siang ini?
1: Sehat dong.
2: Alhamdulillah kita sama-sama sehat.
1: Oh, sama-sama sehat. Seperti yang tadi malam gitu ya?
2: Iya.
1: Dong.
2: Gimana kabarnya di luar? Panas enggak?
1: Di luar peton.
2: Waduh.
1: Peton, Vi, peton.
2: Iya, memang. Alhamdulillah.
1: Kenapa?
2: Ya, jemuran bisa kering.
1: Oh, jemuran bisa kering.
2: Iya.
1: Oh, gitu.
2: Iya.
1: Tak kirain alhamdulillah apa sampean?
2: Enggak, jemuran bisa kering gitu.
1: Tak kirain alhamdulillah dapat arisan.
2: Arisan lagi.
1: Iya, siapa tahu.
2: Belum mulai lagi.
1: Oh, belum mulai lagi ya.
2: Mau mulai lagi.
1: Oh, tapi sudah mau mulai lagi. Itu iya. Norok boleh.
2: Wah iya.
1: Jangan. Iya dong.
2: Bisa ikut beli. Cacing siapa?
1: Nah, betul sekali.
2: Kurang satu bulan lagi. Iya kan, Mas Lili?
1: Betul.
2: Ya, lagunya ada apa?
1: Lagunya ada Imam Sejati.
2: Iya, terus?
1: Ada Kaulah Muda. Dan terus ada Termenung.
2: Imam Sejati aja ya?
1: Imam Sejati aja. Oke, ya. Ditunggu. Gaskan.
2: Oke, Mas Lili. Salamnya buat Mas Halili,
1: ya.
2: Selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu.
1: Amin.
2: Panjang umur,
1: amin.
2: Panjang kesehatan, murah rezeki yang halal. Di malam Jumat ini mudah-mudahan doa saya itu diterima ya.
1: Amin. Ya Rabbal Alamin.
2: Terus juga ada Irma. Ada Suci.
1: Cik. Masuk, Cik.
2: Terus juga ada Parit. Terus juga ada Faruk. Ada Panor. Ada Dewa Surayen. Ada Basuni. Terus ada Bu Pathor. Ada Mama Intan.
1: Iya.
2: Ada Mbak Yuni.
1: Mbak Yuni.
2: Iya.
1: Mbak Yuni Handayatika.
2: Handayani.
1: Handayani ya.
2: Kikirin dari mana tuh?
1: Tak kirain Handayatika.
2: Bukan.
1: Oh, kalero. Kalero berarti Jalili.
2: Iya dong.
1: Buh, palang Jak Lili dia kena.
2: Enggak, mudah-mudahan enggak palang.
1: Oh, enggak palang ya.
2: Iya, enggak.
1: Ya udahlah.
2: Ya, pokoknya

0: Ya, buat kesemuanya aja tanpa
1: Tanpa
0: terkecuali.
1: terkecuali.
0: Iya, yang belum
1: Siap.
0: disenggol insya Allah nanti malam ya.
1: Oke.
0: Ya, lagunya Living Kiss buat yang ada di HP. Makasih atas waktunya.
1: Makasih kembali.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Evi ada siapa lagi? Selamat siang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Di belakangnya Evi ada fan baru masuk.
2: Iya.
1: Ada saudara kita yang datangnya dari kawasan Gending. Siapakah dia kalau bukan Jeki Asmara?
2: Beri tepuk tangan.
1: Kasihkan aplaus yang meriah buat Jeki Asmara. Mana siolnya dulu? Ziah. Rawa dulu.
2: Gimana? Sehat ya?
1: Sehat. Mereka kita kerja rot.
2: Macam-macam. Rawat cik kulak. Rawat cik lemak cik bayang cik.
1: Bang siang. Muntah
2: lah. Nanti malam. Bersama aja ahli lilat.
1: Bukanlah.
2: Siapa aja?
1: Abangku.
2: Oh iya.
1: Iya. Oh masa dengan saya lagi?
2: Ya enggak apa-apa.
1: Mula cukrong kacak lili ke polong boy.
2: Enggak nanya cuma nanya.
1: Enggak besok sore.
2: Oh iya.
1: Dari jam
2: 3 ya.
1: Iya, dari jam 3.
2: Iya, jam 3 sampai jam
1: papan.
2: Jam berapa? Jam 8 ya.
1: Iya.
2: Oh. Iya.
1: Kalau bahasa Jawanya 8 apa?
2: Enggak tahu.
1: Bukan papan ya.
2: Papan atas itu.
1: Iya kan, 3 kan 3 barusan kan?
2: Iya.
1: Nah, kalau 8 papan berarti. Kalau 7 pitu.
2: Iya, kan? Iya pitu. Walu, Cak.
1: Oh, walu ya.
2: Ya. Ingat,
1: tak kirain papan.
2: Enggak. Walu.
1: Walu ya.
2: Iya.
1: Walu songo.
2: ya begitulah.
1: Ya wes.
2: Lagunya ada apa ini?
1: Lagunya Imam Sejati, Kaula Muda dan juga Termenong.
2: Yang apa? Yang Kaula Muda, biar kocak gitu.
1: Iya, he Kaula Muda.
2: Heeh.
1: Na na na na gitu ya.
2: He Kaula Muda. Iya, iya, iya.
1: Najual kuku.
2: Tak baju kita tak tua sih.
1: Oke, siap, siap, siap.
2: Salamnya.
1: Salamnya buat siapa?
2: Pertama, untuk sang pendisiar yang ganteng dan bertugas ya. Nanti kalau pulang hati-hati, mudah-mudahan selamat nanti ke rumah ya.
1: Amin.
2: Salamnya barusan Devi, Mbak Irma, Mas Riki, Mas Dewa, dan Mas Farel ya. Ada Mbak Yuni, Mas Jeffrey, Farid Adelia, Mas Wawan, Mas Putra, Bupat Por.
1: Iya.
2: Yeah. Siapa lagi? Sahden.
1: Sahden.
2: Iya.
1: Sahden Irama.
2: Syukran bersama Wanda.
1: Syukran kesira.
2: Betul. Ada siapa lagi?
1: Ada siapa yo?
2: Ada Bu Patpor bersama Mbak Cempaka, Pak Supriyadi, Abah Sunni, Dewi Im, ke semuanya ya.
1: Ke semuanya.
2: Salam kompakan selalu.
1: Oke.
2: Okay. Di Karina. Nanti di acara Ruang Rindu dan Gending-Gending Madura. Si. Begitu kan?
1: Di Karina ya.
2: Di Karina. Mau di Karina kan si Kona.
1: Iya.
2: Itu yang terbaru Rika Rina ya.
1: Oh Rika Rina. Ya udah Tina lah Rika Rina kan lagu lah. Iya.
2: Lagunya spesial buat orang yang ada di Pamekasan sana. Kalau bisa ditunggu juga gabungannya.
1: Ditunggu gabungannya.
2: Iya, salamnya salam.
1: Asik, mantap sekali.
2: Makasih, Kak.
1: Oke, makasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali buat Jeki Asmara, Evi, Farel, Subriyadi, Irma. Ini ada sebuah lagu Imam Sejati, Kaula Muda, dan juga ada Termenong buat Anda semuanya.

Koperasi Merah Putih bukan sekedar koperasi biasa. Koperasi Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan untuk saling bantu dalam meningkatkan ekonomi. Di sini, semua anggota mempunyai peran, bukan hanya jadi pengguna, tapi juga menjadi pemilik. Setiap keputusan diambil bersama dan hasilnya pun dinikmati bersama. Lewat koperasi, kita bisa lebih mudah mendapatkan akses modal usaha, belajar mengembangkan bisnis, sampai memperluas jaringan pemasaran. Dan yang paling penting, Koperasi Merah Putih membawa semangat gotong royong. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita.

0: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kembali tiga tembang lagu sudah saya hadirkan ke ruang dengar Anda semuanya, yang sudah di request oleh Irma, Supriyadi, Farel, Evi, Jeki Asmara. Di belakangnya Jeki Asmara. Saya sapa kembali, selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bro Dangdut.
1: Bro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.
1: Iya.
0: Ini yang datangnya dari kawasan Giliraja.
1: Alhamdulillah.
0: Ada saudari Suci Kumalasari.
1: Kok ditambahin?
0: Emang kenapa?
1: Iya, enggak apa-apa.
0: Emang keliru.

0: tambahan itu enggak. Keliru. Kan enggak, tambah enggak, bagus, enggak. Tambah cantik kedengarannya.
1: Alhamdulillah.
0: Suci Kumalasari Wongsoda.
1: Gimana kabarnya?
0: Sehat walafiat, kabar baliknya gimana, sehat juga?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah. Kalau sama-sama sehat.
1: Request lagu boleh ya?
0: Nah, lagu apa?
1: Gercurai Lara.
0: Hah?
1: Kan cuma lagu.
0: Bercerai Lara.
1: Iya.
0: Dari siapa itu?
1: Iya, dari Adela boleh.
0: Mau jangan, jangan dari Adela. Kalau dari Adela nanti ada sebutannya Adela, jangan.
1: Terkerah aja.
0: Bercerai.
1: Bercerai Lara.
0: Yang penting ya. Bercerai Lara. Oke, tak cari ya. Nanti kalau ada saya putar. Maksudnya saya cari di logger kita yang sudah tersedia. Nanti kalau ada saya putar, nanti kalau enggak ada saya minta maaf yang sebesar-besarnya.
1: Iya, enggak apa-apa.
0: Iya.
1: Salamnya ya, Mas.
0: Salamnya buat siapa?
1: Salam yang pertama buat Kak Halili. Semoga sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
1: Dan juga buat ada Irma, ada Evi, ada Pusat Sahur juga, ada Mas Ikana, ada Mbak Yuni, ada Mbak Suni, ada Riki Anggara juga, ada Faruk Risma, ada kesemuanya aja.
0: Oke.
1: Tanpa terkecuali.
0: Tanpa terkecuali.
1: Terima kasih atas waktunya.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Suci ada siapa lagi? Putus. Kita coba kembali. Di belakangnya Suci Kili Raja ada siapa? Selamat siang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bro Dangdut.
2: Pro dangdut, dangdut adalah kita.
0: Ta. Iya. Kalau kalau sudah mantul kayak gini berarti ini yang dari Sampang ini.
2: Oh iya, ada phone ya.
0: Ta gitu ya. Cuma kamu
2: asik
0: yang aku pilih.
2: Asik lagi. Enak
0: hanya satu. Hah? Kenapa?
2: Enak juga suaranya.
0: Enggak bisa dimakan bilang enak sampean.
2: Enggak. Iya. Gimana cuaca kali ini di sana?
0: Alhamdulillah. Cerah.
2: Cerah di sini juga cerah, panas kali ini.
0: Panas. Ya. Cetar membahana.
2: Ya, musim panen bako, namun bako orang.
0: Tak kira musim duren.
2: Oh, enggak ada duren di sini. Mana ada, Kak?
0: Oh iya.
2: Enggak ada. Kalau bukol ada.
0: Oh, kalau bukol ada.
2: Ya,
0: ya apa sama.
2: Apa?
0: Ya sama, kalau bukol di daerah Mas Lili juga ada.
2: Bukol apa itu, Mas Lili?
0: Ya bukol-bukol alas.
2: Bukan itu, Mas Lili.
0: Apa?
2: Kan ada bukol yang bukol Arab itu, Mas Lili.
0: Oh iya, itu kan anggap itu kan Anda petitan.
2: Iya, petitan.
0: Kalau di sini kalau di daerah Mas Lili itu tembuna tibi neng etgal bendungan.
2: Eso ngai engki-engki so ngai bere kenge ini mun saya anak
0: petah. Utape manis. Kose manis. Bu mun tepak kasih celo pleker kose.
2: Iki mun saya kan to lanceng enggak kah Lili? Anu kah saya enggak bapel rajin.
0: Oh enggak bapel.
2: Iki.
0: Oh, kubus saja.
2: Oh, bu kubus saja Lili mun
0: masak. Berarti saya kocak bukol kenapa Arab? Macam-macam ya, bada boneka India, bukol Arab, boneka India nih, bada lagu nampuan, boneka cantik,
2: cantik.
0: Ya, dari India, mun bukol dari Arab, apa lagu nih ya?
2: Tahu nih ngapa kah
0: ini? Di nalang ningku lu, mi pola bada.
2: Kalau sama-sama baik saya, lagunya ada apa kah ini?
0: Lagunya ada mencintai tak dicintai. Arya kendei tak kendei arya tanah. Kau le kasokan kak kisah. Asik kisah tak kasokan kak gole ngak kenika arya tanah. Mencintai tak dicintai arya si repot. Sekapeng dua ya, cinta merah jambu. Sekapeng telo ini ada dokter cinta. Aduh.

0: Merah Jambu di pora nyaman.
1: Pokokan lah lagu tiga-tiganya ini mengandung cinta semua ini.
0: Iya. Hidup tanpa cinta itu kurang berarti.
1: Hidup tanpa cinta.
0: Tanpa cinta.
1: Bagai taman tak berbunga. Hai.
0: Ya udah, salamnya Kak Lili ya.
1: Iya, salamnya buat siapa?
0: Salamnya yang pertama buat Kak Lili, mudah-mudahan panjang umur.
1: Amin, rabbal alamin, sama-sama.
0: Dan tetap doanya semoga cepat naik haji ya.
1: Amin, ya rabbal alamin. Nyetor, Gor.
0: Iya nyetor. Siapa tahu ada yang ngirimin dikit-dikit Kak Lili.
1: Oh, dikit-dikit.
0: Kan enggak ada tahu yang rezeki
1: lagi. Iya dong.
0: Terus ada Jeki Asrama ya. Jeki Asrama pas marah Kak Lili.
1: Asmara.
0: Oke, dan Jeki Asrama. Terus ada Rindi. Juga ada Irmai. Bada Evi tak mana gila.
1: Sih, bada Evi tak mana apa kena?
0: Evi kenapa kalau sih? Kak Halili.
1: Evi tak mana.
0: Evi tak mana, tak mana artis Kak Halili.
1: Wah, nyaman Evi tak mana unggun.
0: Sering benih artis ya.
1: Nah, benih.
0: Benih, Evi tak mana.
1: Oh, Evi tak mana.
0: Ngeding Vi.
1: Ngeding Kak Mas.
0: Juga ada Bu Fathor, Mama Susana, Abah Suni, Faru Karisman.
1: Sih, hitam WN.
0: Mungkin Faru Karisma gantang seduh. Mau Karisman, cocok.
1: Mau cocok.
0: Mungkin. Jukan Bede Roni Sanjaya. Sanjaya. Jukan Bede Iim. Jukan Dewa Surayeng. Arga Dana, Fatan, Hidup Bengkalan. Jukan Bede Sejin lagi. Kita Kak Halili matur sekelangkung atas dokter ki.
1: Sami-sami.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Sahdan ada siapa lagi? Selamat siang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suru dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dut.
2: Yang dipandu sama Mas Halili yang
1: Mbok. Yang cantik.
2: Kenapa?
1: Kok bilang cantik? Kalau cantik saya nanti berubah suaranya menjadi cewek ntar.
2: Yang apa kata saya barusan?
1: Cakem apa gimana?
2: Nah, iya, cakem itu lah cakep gitu.
1: Oh, cakem cakep berarti cakem itu bahasa cowok.
2: Nah iya.
1: Oh gitu, cakem berarti bahasa Jawa. Oh cakep. Oh berarti Mas Halili cakep sih.
2: Iya.
1: Enggak, Jul. Saya
2: tak tahu. Makanya sudah tahu.
1: Iya.
2: Gitu. Kalau enggak tahu, enggak mungkin saya bilang.
1: Iya. Teman saya tuh ketawa. Iya, saya emang cakep.
2: Iya. Apa namanya ya? Saya dibilangin Yuni siapa tadi itu? Dibilangin Yuni Andika.
1: Kok masih ingat sih?
2: Lah iya, sing selamatan gini kapan lho sing selamatan itu?
1: Mbak Yuni Handayati.
2: Lah iya, sing selamatan gue lho kapan? Kok dirubah
1: nama ya? Saya? Kapan ya? Lupa saya Mbak Yuni.
2: Kapan ya? Lupa
1: kapan?
2: Ya?
1: Kapan? Lupa.
2: Ya, soalnya nggak diselamatin, makanya lupa.
1: Aslinya siapa? Mbak Yuni siapa?
2: Siapa?
1: Mbak Yuni siapa aslinya?
2: Aslinya? Tri Yuni Handayani.
1: Oh, Sri Yuni Handayani.
2: Tri
1: Yuni Handayani.
2: Iya.
1: Oh, barusan saya bilang Yuni Handayati. Oke, hampir mirip.
2: Iya. Ya, apa-apa.
1: Cuman enggak ada trinya, cuman enggak ada trinya.
2: Iya, tambah heboh saja.
1: Iya.
2: Ada apa tuh lagunya?
1: Ada Mencintai Tak Dicintai.
2: Apa?
1: Mencintai tak dicintai.
2: Aduh.
1: Dengar mah.
2: Itu namanya itu cinta salaja maksudnya.
1: Beneran. Tutup satu mata, bukanya ya, satu iya. Mata.
2: Wah, bahaya.
1: Bahayanya itu apalagi apalagi ditusuk dengan cinta merah jambu.
2: Jambunya tuh yang manis.
1: Iya, apalagi
2: dari
1: dikasih
2: apa? Dari Lasini ya.
1: Dewi Persik.
2: Oh, Dewi Persik. Senangnya sama itu Lasini ya itu.
1: Lasini ya. Ya sudahlah, habis ya, cinta merah jambu langsung.

0: gua.
1: Langsung dikasih dokter cinta.
0: Iya.
1: Apa tak cinta
0: malu? Apa namanya wong cuma lagu.
1: Kalau dokter cinta ini enak manja-manja suaranya dari Evita
0: Mala. Oh, dari Evita Mala ya.
1: Dokter cintaku jaga sih.
0: Pantas kan balik ya ngono. Jadi kaya ada kaya tesi.
1: Aduh,
0: ada yang miss call
1: ini. Ada yang miss call, siapa ini? Yo, yang miss call siapa? Halo.
0: Wah. Ada yang miss call ini,
1: Mas Lili. Biasa, biasa.
0: Ini ya. Ya, salamnya Mas Lili ya. Perdana tentu buat Mas Lilinya. Semoga sehat selalu bersama amin. Keluarga.
1: Amin.
0: Dan diberikan juga rezekinya, barokah juga umurnya. Kalau pulang hati-hati.
1: Siap.
0: Terus tadi ada Evi, ada juga ya Irma, terus ada juga Suci tadi ya, makasih sentilannya. Obo Ang juga, terus ada Cempaka Ayu, Ibu Matur juga sama Mama Intan ya. Riki Anggara juga, Asmara juga, Arimbi, ada juga Rian yang ada di Serenggi. Ditunggu juga gabungannya. Ada siapa ya, Dewi, Iim juga. Dewa Surayin, Wabah Halim, takut lupa nih ya. Sama Bang Wawan. Ke semuanya Mas Lili.
1: Oke.
0: Makasih banyak ya.
1: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mbak Yuni Handayani. Di belakangnya ada siapa lagi? Selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang dari terus.
2: Dangdut adalah kita.
1: Ini yang dari Pamekasan.
2: Iya.
1: Ada Winda.
2: Iya.
1: Ya. Pamekasan ada Mbak Yuni. Iya, sehat dong. Di belakangnya iya. Pamekasan ada Pamekasan lagi, ada Winda. Ini Pamekasan. Iya, ada Mbak Yuni di Jalan Joko Tole. Kalau sampean jalan?
2: Iya. Kalau aku di Jalan Raya Telanakan.
1: Oh, Jalan Raya Telanakan, Mbak Jau sekoni.
2: Iya. Mbak Jau.
1: Telanakan di Joko Tole.
2: Iya. Telanakan ki kelau masalah
1: ini. Joko Tole do je. Joko Tole sebelumnya rumah sakit. Ki. Mana bi Telanakan elauan rumah sakit. Iya betul. Berarti Winda ini ke selatan Partelon Desa.
2: Aki Mas Lili.
1: Iya.
2: Partelon. Terus ke laut Mas Lili.
1: Iya. Berarti Desa Banjeringan. Sering banjir Desa. Jalan dan ben ojo.
2: Anu Mas Lili. Pemurun kita kecil. Jaringan anu Mas Lili. Sama sarang
1: kasih. Ki kenon lagi sa kalau si sering-sering ke Sampang bisa. Ki lakukan yang Sampang, ki beri deng RRI Sampang bisa. Apa ocon rajo bu banjir.
2: Ki mun mana bi nang Sampang bisa sering banjir macam ni.
1: Ki enten etlanakan juga nang Pertelon bisa si kalau.
2: Ki. Ki sampai ke barat bisa terus macam ini.
1: Berarti panjeringan kalau bisa.
2: Enki kalau kita boleh.
1: Full
2: kalau. Pertelon terus kalau kita macam ini.
1: Rami dok lau ki.
2: Enki.
1: Okay lah kalau begitu.

0: Faruk Karisma Umar Faruk.
1: Mm-mm.
0: Sukron, Wanda. Ada siapa lagi ya? Ada Rian juga.
1: Mm-mm.
0: Ada Riki Anggara. Dan kesemuanya aja dah.
1: Oke.
0: Okay. Ya, tanpa terkecuali.
1: Siap.
0: Lagunya spesial buat orang yang lagi merem nih.
1: Mm-mm.
0: Merem nang HP nih, Kak.
1: Aduh, merem nih. Tina dokter ya, kemarin, Vi.
0: Iya, makasih ya Mas Lili.
1: Yuk, makasih kembali.
0: Iya, ini lagi asyola ini.
1: Asik.
0: Iya, makasih ya.
1: Yuk.
0: Ya, yuk, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Winda ada siapa lagi? Selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, burung ngening.
1: Oke, burung ngening apa ya? Ning motor
2: taksi. Mulai ki Irma sampai Winda.
1: Ini lawanan.
2: Rame, Bang Lili.
1: Oh, lawanan. Rame.
2: Rame.
1: Taksi na rame.
2: Rame karnaval.
1: Oh, karnaval ki rame. Ini lah. Ini mana karnaval? Ini bakun rame.
2: Iya, ini ada di Kerdu saya.
1: Oh, ada di Kerdu. Oh, rame. Tina, malah rame lah rame.
2: Rame, mangkat dia semur kepil. Nah, lagunya tinggal apa?
1: Banyak lagunya, mencintai tak dicintai, cinta merah jambu, dan juga dokter cinta.
2: Ya itu aja.
1: Yang mana?
2: Cintai tak mencintai.
1: Bodoh rem, nutup mata selaja panjenengan.
2: Marina.
1: Bodoh.
2: Saya mencintai seseorang tapi aku tidak dicintai.
1: Aduh. Gimana rasanya? Gimana rasanya?
2: Ya enggak tahu lah, ya.
1: Enggak sakit hatinya. Oh, sakit hatinya ya.
2: Saronen kena ngerokok. Sakit sakone.
1: Oke lah, lanjut kalau begitu, kalau lagi rame.
2: Rame banget, mangka tak mangka abek jauh. Wah, arah Bang Halili. Radionya mati.
1: Iya, mati lampu berarti.
2: Enggak masuk ke sini dah.
1: Iya, mati lampu berarti.
2: Iya, di situ. Ini masih ngereseng HP saya.
1: Iya, mati tadinya. Lampu, mati lampu berarti.
2: Tak terdengar nih.
1: Ya udah, lanjut aja.
2: Enggak, kalau pakai salam enggak didengar sama yang lain.
1: Enggak didengar.
2: Didengar lewat apa radionya ini? Masih ngereseng.
1: Streaming.
2: Iya, bagi streaming. Kalau pakai monitor. Kalau pakai monitor tidak didengar.
1: Ya, ya udah, gimana pas ceritanya yang enak?
2: Enggak tahu ini ngereseng ini radionya.
1: Iya, mati lampu pasti.
2: Iya, meskipun pakai salam gimana?
1: Iya. Sudah.
2: Ya udah, semuanya saja.
1: Oke.
2: Okay. Ini ntar dulu. Coba dulu. Kasihan yang nyalamin aku mulai tadi. Udah masuk. Iya. Kalau pakai salam enggak dengar sama radio. Ya gimana? Ya udah, salamnya langsung aja ya.
1: Ya udah, lanjut.
2: Untuk salamnya untuk Bang Halili, selamat bertugas. Mudah-mudahan diberi kesehatan ya.
1: Amin ya rabbal alamin.
2: Juga tadi pertama masuk ada Bu Irma, ada Bu Suci, Mas Supriyadi,
1: ada Pak Farel.
2: Pak Farel, salam kenyang, salam kenal. Juga ada Sahden, ada Jackie.
1: Ya terus?
2: Gila Pak Halil.
1: Ya enggak, lanjut aja terus.
2: ada Jumba Kayu, Bu Fathor, Mama Susanta. Juga ada Mbak Abasuni, Riki Anggara. Juga Dewa Surajing. Ada Sukron Wanda, juga Arindi, Adilia Farid, semuanya, Roni juga ya. Semuanya salamnya salam kompakan. Makasih tentunya Bang Halili.
1: Makasih kembali.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali buat Faruk Karisma yang datangnya dari kawasan Saronggi, dan juga ada Winda Pamekasan, ada Mbak Yudi Pamekasan, Syahdan dari kawasan Sampang Punya, dan juga yang ada dari kawasan Kepulauan, mewakili Raja yang pastinya ada saudari Suci. Oke, ada sebuah lagu Mencintai Tak Dicintai

dari Cantika Davinka, dan juga ada Cinta Merah Jambu, dan juga Dokter Cinta. Kembali saya akan hadirkan ke ruang dengar Anda semuanya.

0: Halo masyarakat Sumenep, kini pembayaran PBBP2 semakin mudah dan praktis. Mulai tahun 2026, pembayaran dan pencetakan ESPPT PBBP2 dapat dilakukan secara mandiri melalui aplikasi ePBB Kabupaten Sumenep. Layanan ini dapat dibantu melalui pemerintah desa atau kelurahan setempat. Caranya mudah, buka website epbb.sumenepgov.id, pilih menu sesuai kebutuhan, masukkan nomor objek pajak dan tahun pajak, lalu lakukan pembayaran melalui kris. Untuk pencetakan SPPT, cukup menunjukkan bukti pembayaran di desa atau kelurahan. Mari bayar PBB P2 tepat waktu, pajak Anda kembali untuk pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik. Satu sentuhan digital, pelayanan jadi mudah. Informasi ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumenep.
1: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumenep, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumenep.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sumenep siang ini.

0: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kembali 3 tembang lagu sudah saya hadirkan ke ruang dengar Anda semuanya yang sudah direkest oleh Suci, Syahdan, Mbak Yudi, Winda, ada juga Faruk. Di belakangnya Faruk Karisma. Saya akan sapa kembali. Selamat siang. Assalamualaikum. Halo.
1: Halo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Tak boleh nyangke, Mas Halilik.
0: Ini sudah nyangke.
1: Iya, barusan saya sudah jawab salamnya Mas Halilik itu.
0: Kalau tak sendet, ya lah.
1: Iya, tepak karamu.
0: Ini apa kok tak tepak karamu, bung kena ampuntan.
1: Bung kena acem.
0: Acem, dimana pada bung kena acem, pada ramu, entraf ya.
1: Ramon bada aramu odi o Mas Lili.
0: Iya Ramon kan bada lem tanah siapa segi ngalia. Ya.
1: Siapa tahu ngantang kado.
0: Dah ramu sing ramboy wah ramu on kana ampunten. Oh, gitu. Ramu on kana napa boleh roya.
1: Ramu nak kana kadung dung.
0: Ya ada kadung dung aramu eluara ya.
1: Makasih atas kehadirannya Mas Lili.
0: Kapan?
1: Yang malam Selasa.
0: Lagi sibuk, saya lagi sibuk. Ada urusan sama keluarga, biasalah.
1: Ya biasalah, rapopo.
0: Rapopo.
1: Rapopo.
0: Gimana kabarnya aduh. Susanta?
1: Kabarnya panas. Panas banget.
0: Lagi sakit panjenengan.
1: Enggak sakit.
0: Lah kok panas?
1: Cuma jempol yang sakit mulai tadi mincit-mincit tombol.
0: Katanya panas.
1: Maksudnya panas terik matahari.
0: Oh, cuacanya yang panas.
1: Iya.
0: Paham maksud.
1: Bukan hati maksud. Yang panas, hatinya selalu adem dong.
0: Iya, saya
1: kalau
0: kan,
1: sudah dengar suaranya Mas Lili.
0: Saya kan nanya kabar, enggak nanya cuaca.
1: Iya, saya yang salah, maaf.
0: Amun sambil ngocek, amun sambil ngocek, sabuk geluh, cobik kebik, cekocek.
1: Mulai gelak saya cek-pecian, masuk-masuk, setengah saya ngangkak, ya Allah.
0: Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim.
1: Mojo pada bakto. Mojo pada bakto, tolos nampak cangkem.
0: Abu aku lur, tante.
1: Tak kira tara tentang si Medima mesti. Yeah. Ya, lagunya ada apa Mas Lili?
0: Lagunya ada setelah jumpa pertama ada percumo ada lali janji.
1: Oh setelah jumpa pertama, Boy?
0: Iya setelah jumpa pertama.
1: Lanjut Mas Lili.
0: Sama kanjeng doso.
1: Aku buka kec.
0: Ya lanjut kasihan yang di belakang ya, ya soalnya ntar lagi akan asar.
1: Buat sampean selaku sang pandusiar, selamat siang jelang sore, selamat beraktivitas ya. Nanti kalau mau pulang hati-hati di jalan Mas Halili, mudah-mudahan selamat sampai tujuan.
0: Amin.
1: Supaya bisa berjuap-juap kembali di udara.
0: Amin.
1: Mentadak Mas Halili situ, mentadak di marami wah.
0: Siap.
1: Iya.
0: Dati selain tak marami.
1: Suwer.
0: Hah?
1: Suwer.
0: Suwer?
1: Iya.
0: Sumber geledek.
1: Iya benar kalau enggak ada Mas Halili, tadi saya marami.
0: Iyalah. Ya wis lah, berarti beten kalau nikah tokang marami ngene enggak? Oke. Ya lanjut.
1: Lanjut salamnya ya. Barusan ada ngarok ya.
0: Si Faruk.
1: Ayo, Bo.
0: Bo. Kapan emang namanya Faruk kok yo bekan ngarok?
1: Kukira ngarok.
0: Ngarek sagale.
1: Terus ada Soce.
0: Hah?
1: Ada Soce.
0: Iyalah.
1: Soce. Kalau kau Sumenep mampir ke sini bawa cukup kering Soce. Terus ada Ete, ada Bunda Yone,
0: aduh.
1: Ada Bu Fatha,
0: Oma
1: Intan,
0: iya.
1: Terus ada Suprit tadi.
0: Siapa?
1: Suprit.
0: Spread?
1: Iya.
0: Oh, ya Allah.
1: Ada Jackie, ada R&B, ada Cekron. Iya, ada kesemuanya aja. Nih, surga Mas Halili, wah, aku malolo.
0: Cekron jangan rekan obat terpo.
1: Ya seneng kok Mas Halili siaran.
0: Derem.
1: Ya seneng banget kok.
0: Terus sama yang lain enggak seneng sampean?
1: Ya seneng juga. Tak mau pusen sama Mas Halili.
0: Mun mau pusen.
1: Asa ngerongi wah.
0: Mbok mun mau pusen, ya ojo go lebih keluarga jompo.
1: Mun tak siaran saare ta ben samalem Mas Halili itu kayaknya satu bulan.
0: Asya, lebes.
1: Bener kok.
0: Lebes.
1: Enggak bohong. Nanti malam sampean ya.
0: Iya.
1: Alhamdulillah. Mudah-mudahan masuk lagi ya.
0: Nanti malam bersama saya tebus selesai iya. Cari penteng.
1: Iya, selulernya itu Mas Halili diaktifkan nanti ya.
0: Iya.
1: Oh, ada Amazon juga Pak Dewa Surai ini. Iya. Bikin guru.
0: Ya, semuanya gitulah. Ya,
1: semuanya aja. Lagunya yang itulah kalau file agak judul.
0: Iyalah, setelah jumpa pertama.
1: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon yang terakhir di siang hari ini ada siapa? Selamat siang, assalamualaikum. Halo. Halo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, Prudangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dengan?
2: Dengan Farid.
0: Farid. Farid Pamekasan.
2: Benar.
0: Sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Cuaca gimana?
2: Lebih juga sehat. Cuaca panas.
0: Oh iya, sama di sini juga panas. Kalau kabar saya juga sehat sama dengan Farid.
2: Lagunya ada apa?
0: Lagunya setelah jumpa pertama Percuma dan juga Lali Janji.
2: Setelah jumpa pertama.
0: Oke. Okay.
2: Selamnya yang utama buat motivasi selamat bertugas. Mudah-mudahan terus diberi kesehatan.
0: Amin.
2: Terus ada Mama Susana, ada Cika Semarang,
0: iya.
2: Ada Pak Suci, ada Pak Ayu Cembaka, ada Pak Evi, ada Pak Irma, ada Pak Aru Karisma, ada Pak Suni, ada Pak Dewa Jaraying, ada Mama Susana, ada Adelia juga. Di selamat mendengarkan.
0: Oke. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sapa satu lagi, mumpung ada sisa waktu. Selamat siang, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bro Dangdut.
3: Dangdut adalah Mas Halili.
0: Dengan siapa, dari mana?
3: Di Kaduara Barat.
0: Mahesa.
3: Iya.
0: Suaranya kok mendalam.
3: Begitu ya.
0: Iya.
3: Ya pakai itu speaker gimana?
0: Oh iya, oke. Okay. Gimana punya kabar?
3: Alhamdulillah, kaduara kabarnya panas.
0: Panas, kabarnya sampean?
3: Iya.
0: Sehat?
3: Itu yang diharapkan para
0: Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu sehat bersama keluarga ya.
3: Iya. Okay. Pesan kami semalam Jumat. Pasang di tepi-tepi. Peluk bantal, ambil semangat. Supaya bisa bersua di dalam mimpi.
0: Alhamdulillah.
3: Ayo, kalau salamnya ke semuanya jam aja, baru ada Farid kan? Iya, ada Dewa Surai.
0: Betul.
3: Ada Faisal di kota-kota sana. Nah, ada Kuni, Baru. Terus itu yang ada di Kepulauan itu semua ada.
0: Iya, betul.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali buat Mahesa Kaduara dan juga Farid Pamekasan, Susana Kolor ya, telepon yang terakhir di pada kesempatan siang menjelang sore ini yang pastinya di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, edisi Kamis 18 Juni 2026. Yang belum kebagian mohon maaf ya, esok kita akan jumpa kembali di jam yang sama dan juga di frekuensi yang sama pastinya. Dan seperti biasa sesaat lagi pendengar, tepat pukul 14.49 saja dikumandangkan adzan asar untuk wilayah Sumenep dan sekitar aja. Ada sebuah lagu setelah jumpa pertama, lagu Pamungkas pada kesempatan siang hari ini.

Selanjutnya tepat pukul 14.49 menit saat jadi komandan Kanada dan Alsar untuk wilayah Suburb dan sekitar aja. Selamat menunaikan ibadah salat Alsar. Allahu Akbar.

أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمد رسول الله.

menjadi manusia yang amanah itu merupakan harapan, bahkan tujuan dari diciptanya manusia itu sendiri. Sebelum itu, apa sih amanah itu? Amanah, kalau mengacu ke bahasa, dari sisi kebahasaan, amanah itu adalah sesuatu yang dititipkan atau dipercayakan kepada kita atau kepada orang lain. Artinya, ketika kita dititipi sebuah percayaan kepada kita, atau kita memberikan kepercayaan kepada orang lain, itu merupakan bentuk dari amanah itu sendiri. Begitu. Nah, sekarang orang yang amanah itu adalah orang yang dapat menjalankan tugas sesuai dengan apa yang telah dipercayakan kepada orang itu, atau apa yang telah ditugaskan kepada kita. Maka dari sini cakupan amanah itu sangatlah luas, sehingga amanah itu meliputi segala yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan manusia, atau manusia dengan alam, atau manusia dengan Tuhannya. Jadi, manusia yang amanah itu ya adalah manusia yang bisa melaksanakan tugasnya, melaksanakan kepercayaan yang telah diberikan kepadanya. Manusia itu dengan sesama manusia, manusia dengan alam semesta, dengan manusia itu dengan Tuhannya. Nah, sebelum kita membahas tentang bagaimana menjadi manusia yang amanah, sebelum itu kita mengetahui bahwa di antara salah satu nabi kita itu sifatnya adalah sifat amanah, sifat yang bisa dipercaya, sifat yang bisa mengantarkannya memiliki julukan Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Itu tidak ada lain karena berangkat dari sebuah landasan bahwa manusia itu memang harus menjadi orang yang amanah. Kita mulai dari yang pertama, bahwa manusia itu harus bertanggung jawab, harus menjadi orang yang dipercaya atas tugas yang telah dilimpahkan kepada kita, atas kepercayaan yang telah dilimpahkan kepada kita. Ada sebuah ayat, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha warrasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lam. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul-Nya. Janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepada, sedangkan kamu adalah orang yang mengetahui. Maka dari sinilah berangkat sebuah titik orang itu harus menjadi orang yang amanah. Maksudnya jangan sampai menjadi orang yang mengkhianati terhadap tugas yang diberikan kepada kita dari Allah kepada kita, dari manusia kepada kita, dan bahkan dari alam kepada kita. Kita dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hambanya yang baik untuk beribadah kepada Allah, maka kita tidak boleh menyia-nyiakan kepercayaan ini kepada kita. Karena alam semesta menolak untuk menerima amanah, hanya manusia yang berani untuk menerima amanah ini dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita sebagai manusia harus sadar bahwa kita diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghamba, untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintah untuk menjauhi segala larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak boleh khianat dengan tugas ini. Kita tidak usah berpikir terlalu jauh bahwa apa itu apa yang tidak cukup dengan kita melaksanakan apa kewajiban kita dan apa yang harus kita jauhi.

0: Sumenep sore ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, apa kabar Anda hari ini? Saya Ririn Rizkyanti menemani lewat Sumenep sore ini. Berbagai rangkaian acara sudah saya siapkan untuk menemani kebersamaan sore Anda pendengar di hari ini ya, Kamis 18 Juni 2026. Tentunya mendengar tiap hari Kamis sore kita selalu hadirkan Beranda Asa Cita Nasional. Kesempatan hari ini akan bersama dengan RRI Ambon tentang manfaat pembangunan bendungan untuk peningkatan produksi pertanian di Provinsi Maluku. Kemudian juga akan hadir RRI Fak-Fak mengangkat tema menanti tuntasnya saluran irigasi masyarakat Bomberai merawat bendungan. Kemudian dari RRI Cirebon tentang merajut asa di aliran irigasi Cikeusik. Sedangkan RRI Banten yang akan menemani Anda juga lewat Beranda Asa Cita Nasional sore ini mengangkat tentang peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten. Tentunya mendengar kesempatan Beranda Asa Cita Nasional akan bersama Binda dan Dede Firdaus. Selamat mengikuti.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Salam jumpa bersama kami dari Ambon, ibu kota Provinsi Maluku. Kami hadir ke ruang dengar Anda lewat Mosaik Indonesia Berjaringan dengan judul Manfaat Bendungan Irigasi untuk Peningkatan Produksi Pertanian di Maluku. Saudara, keberadaan bendungan dan irigasi di Maluku sangat bermanfaat, khususnya bagi para petani yang ada di Kabupaten Seram bagian timur. Para petani tersebut merasa terbantukan dan mendapatkan keuntungan dari hasil pertanian mereka. Namun sayangnya, saat ini diketahui bendungan dan irigasi di sana tidak lagi berfungsi, sehingga memaksa para petani harus berjuang keras dengan aktivitas mereka. Terkait dengan hal tersebut, berikut kami ajak Anda dengarkan bincang-bincang Taste the Talk dengan Bapak Sumardi, salah seorang petani yang ada di Desa Waisamet, Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram bagian timur, Maluku berikut ini.
4: Assalamualaikum Pak Sumardi.
5: Iya,
4: Pak Sumardi selaku seorang petani,
5: ya.
4: Sudah berapa lama menjadi seorang petani Pak di Kecamatan Bula Barat nih Bapak?
5: Jadi petani di Kecamatan Bula Barat mulai tahun 2008, Pak. Kata masuk 2008.
4: Iya. Bapak bertani tanaman apa saja yang Bapak tanam di sana, Bapak?
5: Ya, dong, sebagai petani tanamnya itu, Pak, itu ada tanam padi sawah, ada padi koko, jagung, kedelai, dan kacang tanah, dan umbi-umbian termasuk betatas, Pak, kata bertanam.
4: Ya, dari semua jenis tanaman ini, Bapak, apakah tanaman-tanaman ini Bapak tanam ini dengan bantuan irigasi atau bendungan?
5: Bendungan irigasi itu, Pak, ada bendungan irigasi, cuman sampai sekarang kurang maksimal. Dan irigasinya ini yang dihambatan para petani, jadi berharap hanya di pada hujan saja, Pak.
4: Jadi posisi atau kondisi bendungan irigasi itu bagaimana, Bapak, sampai tidak berfungsi atau tidak maksimal saat ini, Bapak?
5: Ketika air datang itu menghantam dengan semua bendungan, banjir bandang pada putus semua dan rusak semua, Pak.
4: Ya, Bapak ingin tahu ketika bercocok tanam atau menanam tanaman hortikultura, kira-kira ada perbedaan dengan menggunakan irigasi dengan tidak menggunakan irigasi itu seperti apa?
5: Sangat jauh berbeda, Pak. Perbedaan sangat luar biasa. Ya, ketika seandainya ada irigasi, petani bisa mengatur ritme atau waktu dengan secara tepat dan hasilnya pun memuaskan. Padahal sekarang ini hanya berharap terkait dengan petanda hujan apabila kondisi atau musim menguntungkan pada petani akan panen. Tapi kalau tidak menguntungkan bisa jadi gagal panen, Pak, yang sering seperti itu.
4: Kalau dari dia punya hasil, bagaimana? Kira-kira untuk padi itu kalau tanpa dengan dengan irigasi? Dengan irigasi itu perbedaannya seperti apa, Pak?
5: Perbedaan itu mas satu, Pak. Seandainya satu hektar dapat 4 ton, kalau tidak ada hujan, itu mungkin bisa 1 ton dan berat. Tapi kalau ada irigasi, bisa 4-5 ton per hektar itu pasti.
4: Bapak selama ini menjadi petani secara berkelompok atau secara mandiri?
5: Berkelompok, Pak. Berkelompok. Iya.
4: Ya, mengingat betapa pentingnya keberadaan bendungan dan irigasi ini, diketahui saat ini bendungan atau irigasi tidak berjalan dengan maksimal. Lalu bagaimanakah kira-kira cara yang diambil atau ditempuh oleh Bapak dan kelompok tani Bapak untuk bisa bertahan dalam melakukan aktivitas bercocok tanam ini, Bapak?
5: Iya. Kita manfaatkan dan menggunakan bantuan dari Dinas Pertanian Kabupaten, termasuk pompa air dan alat-alat tanam itu ada bantuan dari Dinas Pertanian Kabupaten, Pak.
4: Kendala terkait dengan bendungan dan irigasi ini, apakah kelompok tani atau warga di sana sudah melaporkan ke dinas atau ke pemerintah yang berwenang begitu?
5: Sudah. Sering kita mengadakan pertemuan kelompok, hasilnya disampaikan ke Bapak Dinas maupun Balai Sungai. Namun sementara ini yang sering bantu terkait dengan penanganan secara berkelanjutan itu dari Balai Sungai, Pak, sering membantu kita untuk menggali sedimen yang ada di bendung, tapi ternyata ini debit air yang tidak bisa mengairi persawahan, Pak, dari debit air, Pak, yang kurang memadai, Pak.
4: Apakah bendungan bergantung sepenuhnya kepada sungai di sana, Bapak, ya?
5: Betul. Kalau sungai itu kering, pada umumnya tidak bisa mengairi sawah. Atau hujan setengah bulan saja, tidak ada hujan setengah bulan, Pak. Kadang petani sudah setengah mati ini, Pak.
4: Berarti kalau ketika tiba musim kemarau itu, otomatis debit air di bendungan itu tidak ada sama sekali, ya, Pak, ya?
5: Tidak ada sama sekali. Seperti saat ini sudah mulai mengering. Kita petani mau cari air saja menggunakan pompa air dari Dinas Pertanian. Kadang cari rawa-rawa yang ada stok air, kadang masukkan pompa air untuk mengairi persawahan maupun di kebun, Pak. Gitu.
4: Lantas Bapak, ketika kondisi demikian, apakah ada pernah mendapat bantuan atau dibantu untuk ketersediaan air untuk pengolahan pertanian di sana, Bapak? Dari dinas terkait atau mungkin dari pemerintah daerah, begitu?
5: Iya, salah satu bantuannya, Pak, melalui pompanisasi alat pompa air saja. Tapi ketika air rawa kering, pada akhirnya percuma, pompa air pun tidak akan berfungsi, Pak, begitu, karena tidak ada mata airnya, Pak.
4: Kalau berbicara tentang luas lahan atau areal yang sementara ditanami ini, seberapa banyak, Bapak, di sana?
5: Ini saat ini, musim ini mau panen padi itu, Pak, sekitar 70 hektar. Sekarang saya sudah ada sawah ini. Ya, dengan teman-teman petani, para petani. Ya, alat sudah mulai gerak untuk panen sisa kemarau ini.
4: Berarti tidak adakan air dari manapun begitu ya, Pak, ya?
5: Iya, karena bendung satu ada bentuk persiapan, airnya sudah kering betul, tidak bisa mengairi sawahan, Pak.
4: Apakah sudah mencoba untuk membuat sumur bor gitu, Pak Sumardi?
5: Sumur bor sudah banyak, Pak, dari Dinas Pertanian. Setiap saat musim tentu ada bantuan dari sumur bor dari Dinas Pertanian. Cuman tetap saja namanya debit air itu mengurang, akan hasilnya pun juga kurang memadai, Pak, begitu.
4: Iya, Pak, untuk hasil-hasil yang selama ini diproduksi, baik itu padi atau mungkin tanaman hortikultura yang lain, dijual kemana atau didropping kemana gitu, Pak?
5: Iya, sementara ini paling selama ini petani bisa lakukan itu dijual di Fak-Fak, di Sorong, dan di Makassar juga bisa, Pak, terkait dengan

0: dinormalkan kembali fungsi dari bendungan dan irigasi di sana supaya bisa mendukung aktivitas pertanian dan juga dari sisi hasil panen dan sebagainya. Apa yang mau disampaikan kepada pemerintah dan dinas terkait, Pak Sumardi, silakan.
1: Oke, terima kasih. Saya berharap kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, sekali masyarakat itu akan mengalami kesulitan, tentunya akan dilihat bersama-sama. Tidak harus dibebankan kepada daerah saja, tidak dibebankan kepada provinsi saja. Paling tidak pusat pun juga punya kewenangan untuk membantu petani-petani yang ada di pelosok-pelosok desa ini, Pak. Begitu kira-kira.
0: Baik, Pak. Terima kasih untuk bincang-bincangnya bersama kami RRI Ambon. Semoga usaha Bapak, pertanian Bapak lancar, bendungan dan irigasi dapat berfungsi dengan baik lagi, agar hasilnya bisa dinikmati dengan baik pula oleh Bapak dan teman-teman kelompok tani di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar, keberhasilan dan kesuksesan yang kita raih tentunya tidak terlepas dari usaha dan perjuangan kita, serta didukung oleh sarana-prasarana maupun fasilitas yang tersedia yang dapat dimanfaatkan demi peningkatan ekonomi warga. Semoga cerita Bapak Sumardi tadi bisa menjadi inspirasi, motivasi bagi kita semua, terkhusus bagi para petani dimanapun berada.

0: Beranda Asta Cita.
1: Pendengar dari RRI Ambon, ya kita beralih ke RRI Fakfak.
2: Betul, dengan tema menanti tuntasnya saluran irigasi masyarakat Bomprei merawat bendungan.
3: Saudara pendengar, pembangunan bendungan dan irigasi di distrik Bomprei Kabupaten Fakfak kini menjadi salah satu harapan besar masyarakat dalam mendukung sektor pertanian, khususnya kebutuhan air bagi areal persawahan warga. Bendungan tersebut telah selesai dibangun dan menjadi langkah awal dalam penguatan infrastruktur pertanian di wilayah Bomprei. Meski demikian, proses pembangunan belum sepenuhnya rampung. Saat ini, pengerjaan saluran irigasi yang nantinya akan menyalurkan air langsung ke area persawahan masyarakat masih terus dalam proses pembuatan. Di tengah proses tersebut, masyarakat setempat menunjukkan kepedulian tinggi dengan tetap menjaga serta merawat bendungan agar kondisinya tetap baik dan siap dimanfaatkan secara maksimal ketika jaringan irigasi nantinya selesai dibangun. Saudara pendengar, untuk lebih jelasnya dalam acara Beranda Asta Cita, siaran berjaringan nasional produksi LPP RRI Fakfak, kami ajak Anda ikuti perbincangan kami bersama Ibu Sitiaro, salah satu masyarakat di distrik Bomprei berikut ini. Iya Bu Siti, bagaimana nih pendapat Ibu sebagai masyarakat distrik Bomprei terkait pembangunan bendungan dan jaringan irigasi yang baru dibangun di wilayah ini?
4: Baik, terima kasih. Dengan adanya pembangunan irigasi di distrik Bomprei, kami khususnya masyarakat Bomprei sangat terbantu. Semoga dapat bermanfaat dengan adanya bangunan bendungan besar di Bomprei, ada saluran irigasi sehingga kedepannya dapat bermanfaat sebagai untuk petani-petani kita di khususnya di distrik Bomprei.
3: Menurut Ibu, sejauh mana keberadaan bendungan dan irigasi ini dibutuhkan oleh masyarakat Bomprei, ya khususnya para petani ini, Bu? Silakan.
4: Untuk bendungan irigasi di distrik Bomprei sangat membantu masyarakat, cuma sampai saat ini belum bermanfaat karena saluran irigasi yang akan disalurkan ke sawah belum selesai.

0: masih dalam proses saluran irigasinya. Semoga tahun ini bisa selesai sehingga masyarakat juga dapat segera menerima manfaat air bendungan tersebut. Hanya alhamdulillah kita dengan komunikasi bendungan di Ibu Merai masih dalam perawatan, pembersihan dan lain-lain sehingga bendungan tersebut masih terjaga dengan baik.
1: Ya, sebelum adanya pembendungan dan irigasi ini, apakah ataupun apa saja kendala yang biasa dihadapi masyarakat dalam mengelola lahan pertanian dan kebutuhan air, Bu?
0: Khususnya bagi petani atau pengguna air di Sumbrai dengan adanya pembangunan irigasi sehingga dapat angin segar dengan adanya bendungan ke depannya, secara otomatis petani persawahan atau membuka lahan persawahan itu tidak akan khawatir dengan kekurangan air, karena dengan adanya bendungan dan saluran irigasi yang akan dialirkan ke sawah-sawah, semoga dapat berhasil dalam proses penanaman padi ke depannya, karena sudah tidak berpikir kekurangan air. Semoga dengan jaring bendungan dan saluran irigasi dapat segera bermanfaat untuk kita semua yang ada di Bumbrai.
1: Ya, menurut Ibu setelah pembangunan ini berjalan atau nantinya akan selesai, perubahan apa nih yang paling dirasakan oleh masyarakat?
0: Pembangunan irigasi setelah dalam proses pembangunan dan sudah selesai, jelas ada perubahan yang kami rasakan. Tentunya dengan adanya bendungan yang dulunya hanya hutan belantara, setelah dibangun mempunyai dampak positif ke masyarakat dari pekerjaan. Sekarang juga dengan adanya bendungan sudah jadi, ada namanya perawatan yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat sehingga bisa menjaga, merawat, mempunyai dampak ekonomi untuk yang menjadi perawatan atau menjaga bendungan di Ibu Merai tersebut.
1: Ya, menurut Ibu, apakah pembangunan bendungan dan irigasi manfaatnya apa nih untuk kesejahteraan masyarakat? Seperti apa nih manfaatnya?
0: Dengan adanya bendungan irigasi di Bumbrai, untuk saat ini masih menjadi tempat pariwisata masyarakat Bumbrai maupun luar Bumbrai untuk bersantai, memancing, mandi-mandi sehingga dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi untuk menghilangkan sejenak, sehingga kalau ke bendungan itu mendapatkan sunset tersendiri untuk bagi orang yang menikmati suasana hening.
1: Nah, bagaimana nih harapan masyarakat terhadap pemanfaatan bendungan dan irigasi ini ke depan?
0: Kedepannya untuk pembangunan bendungan dan irigasi di Disbumrai tentunya akan meningkatkan hasil pertanian dan mensejahterakan masyarakat sehingga saat melaksanakan atau menanam padi tidak akan kekurangan air, karena akan dialiri air dari bendungan tersebut.
1: Apa saja ataupun apa pesan atau harapan Ibu kepada pemerintah agar pembangunan ini benar-benar memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat Bumbrai khususnya?
0: Kami sebagai masyarakat, untuk pemerintah, semoga bendungan Bumbrai ini dapat terjaga dengan baik dalam jangka panjang, juga ada perawatan secara insentif sehingga bendungan di Ibu Merai bisa baik ke depannya, tidak ada perawatan-perawatan sehingga dia tetap jaga bendungan tersebut.
1: Ya, menurut Ibu, apa yang perlu dijaga bersama agar bendungan dan irigasi ini tetap berfungsi dengan baik?
0: Bendungan irigasi di Ibu Merai sangat perlu penjagaan yang baik sehingga bendungan dan irigasi tetap terjaga kebersihannya. Tentunya masyarakat juga ikut menjaga bukan hanya pemerintah, masyarakat juga ikut menjaga sehingga bendungan tersebut bisa lebih baik kebersihannya, terus tidak merusak, tidak membuat hal-hal yang membuat bendungan itu menjadi rusak seperti itu.
1: Terakhir Bu, harapan ke depan?
0: Harapan ke depan, semoga bendungan ini segera bermanfaat untuk masyarakat, khususnya petani, persawahan, pengguna air untuk pertanian, sehingga penerima manfaat dari bendungan yang ada di Desa Bumbrai sangat merata, digunakan dari Kampung Onjaya, Kampung Oninsari, Mekarsari, Pinang Agung, Kampung Wonerjo, dan Kampung Bumi Moroh Indah. Itu harapannya, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat secara luas.
1: Ya, benar, kehadiran bendungan di distrik Bumbrai membawa optimisme baru bagi masyarakat, terutama para petani yang berharap kebutuhan air untuk persawahan dapat terpenuhi secara lebih baik di masa mendatang. Nah, walaupun pembangunan saluran irigasi masih dalam proses menuju pengerjaan, semangat dan partisipasi masyarakat dalam menjaga serta merawat bendungan menjadi bentuk komitmen bersama agar fasilitas tersebut tetap terpelihara dan siap digunakan secara optimal. Nah, masyarakat pun berharap proses pembangunan irigasi dapat segera dilakukan sehingga manfaat bendungan benar-benar dirasakan dalam meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan warga di distrik Bumbrai. Hingga di sini jumpa kita dalam beranda Asta Cita Produksi LPPRRI Fakfa. Sampai jumpa.
2: Beranda Asta Cita.
3: Pendengar, kita lanjutkan ya untuk berikutnya dari RRI Cirebon.
4: Iya, dengan tema merajut arsa di aliran irigasi Cikesik berikut nih.
5: Pendengar, beranda Asta Cita Produksi RRI Cirebon kali ini dengan judul merajut arsa di aliran irigasi Cikesik. Bertahun-tahun lalu, jika Anda berdiri di batas cakrawala daerah irigasi Cikesik saat musim kemarau, yang Anda lihat hanyalah hamparan tanah yang terbelah. Retakannya menganga, seolah menjerit meminta setetes air. Bagi ribuan petani yang menggantungkan hidup di bawah naungan DI Cikesik, kemarau bukan sekadar pergantian musim. Kemarau adalah hantu kelaparan, lambang kerugian modal, dan air mata yang jatuh di atas tanah yang kering kerontang. Namun, takdir tanah Cikesik tidak dibiarkan mati begitu saja. Sebuah ikhtiar besar merombak peradaban air di sini dimulai. Pembangunan dan rehabilitasi saluran irigasi DI Cikesik hadir, meruntuhkan trauma masa lalu. Pembangunan dan rehabilitasi saluran irigasi DI Cikesik hadir, meruntuhkan trauma masa lalu.

0: Pendengar, sambungan kami bersama dengan Pro 1 RRI Jakarta mengalami kendala di kesempatan kali ini. Kita masih mencoba untuk kembali tersambung dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk bisa mengikuti bagaimana jalannya Beranda Asta Cita Nasional bersama dengan teman-teman RRI Ambon, RRI Fakfak, RRI Cirebon, dan juga RRI Banten. Tetap bersama kami di 99,2 MHz.
1: Perkiraan berapa?
2: Secara ya? Ini, iya, secara ini kan luas daerah irigasi Cikesi ini kan 6.924 hektar secara luas ya.
1: Yeah.
2: Namun memang ya seperti kami sampaikan tadi bahwasannya dari kesepakatan rencana tanam di daerah irigasi ini memang tidak seluruhnya irigasi. Yang untuk MT1 kemarin kita itu sesuai rencana mereka itu 4.264 hektar. Terus untuk palawija 2.251. Untuk tebu 267 hektar. Nah, dari rencana yang tanah, rencana luas tanam itu realisasinya di MT1 alhamdulillah itu terpenuhi Pak. Berarti sesuai rencana yang disepakati oleh kelompok tani atau petani kita di daerah-daerah irigasi Cikesi ini 100% terrealisasi kemarin itu Pak di MT1.
1: Apakah ada area itu Pak, lahan tidur yang kini bisa difungsikan kembali di sana Pak?
2: Kami mungkin dapat menyampaikan saat sekarang memang kan belum seluruhnya yang maksimal sawahan itu kita rehab ya, memang ini kan masih berjalan ya Pak ya. Nah, untuk area-area yang lahan tidur sebenarnya itu sekarang kan memang dibilang bukan lahan tidur itu, mereka malah petani menanam palawija ya. Kalau dari data yang kami punya, itu mereka nanam palawija. Mungkin juga ada beberapa yang mungkin di kita di sini kan palawijanya kan bawang, mungkin dia juga tumbuh-tumbuh lainnya ya Pak ya.
1: Yeah.
2: Kedelai gitu kayaknya. Nah, tapi pada prinsipnya sesuai dengan rencana tata tanam yang kemarin dengan luasan 4.264 itu terrealisasi. Nah, untuk yang lahan tidur itu dibilang ya, kami dari luasan data yang kami punya itu boleh dimanfaatkan lah, walaupun itu untuk palawija dan juga mungkin ada tanaman tebu ya sekitar 267 hektar Pak Iskandar.
1: Baik Pak Kabid, terima kasih Pak Kabid atas waktunya untuk RRI Cirebon. Pak Kabid, selamat siang Pak Kabid. Ya.
2: Selamat siang Pak Iskandar, terima kasih. Mudah-mudahan kedepannya kita lebih baik benar bisa melayani daerah Cikesik kedepannya Pak.
1: Ya, amin. Terima kasih Pak Kabid.
3: Pengaturan air yang presisi, kalimat itu menjadi kunci. Air dialirkan secara matematis ke tempat yang paling membutuhkan. Akar-akar padi yang lapar akan kehidupan. Air adalah lambang peradaban. Dan di daerah irigasi Cikesi, aliran air yang jernih di sepanjang saluran beton itu adalah urat nadi yang mengalirkan masa depan. Kerja keras BBWS Cimanuk Cisanggarung bersama cucuran keringat para petani telah membuktikan bahwa alam tidak akan pernah hianat pada mereka yang merawatnya dengan ilmu dan ketulusan. Dari hamparan hijau DI Cikesi, tempat harapan tumbuh di setiap bulir padi. Saya Rina Agustini, pamit undur diri.

0: Beranda Asta Cita.
1: Anda baru saja menyimak Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Cirebon.
2: Cirebon, ya? Betul. Dan sekarang kita lanjutkan ke RRI Banten.
1: Dengan tema peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten berikut ini.

0: Selamat sore pendengar RRI di seluruh Nusantara. Kita berjumpa lagi dalam acara Beranda Astar Cita. Kali ini, LPPR RRI Banten mengangkat topik peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten. Pendengar, bendungan dan jaringan irigasi memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keberlangsungan sektor pertanian dan ketahanan pangan. Bendungan berfungsi menampung air saat musim hujan sehingga ketersediaannya dapat dimanfaatkan sepanjang tahun, termasuk saat musim kemarau. Air yang tersimpan kemudian disalurkan melalui jaringan irigasi ke lahan-lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan tanaman. Dengan pakan air yang lebih terjamin, petani dapat meningkatkan intensitas tanam, mengurangi risiko gagal panen, dan menjaga produktivitas hasil pertanian. Berikut dia dialog kami bersama Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air KPISDA BBWS C3 Banten, Ridwan Fauzi Rahman, STMN, dipandu presenter Lela Rahman.
1: Pendengar, kembali lagi di Beranda Asa Cita bersama saya Lela Rahma. Pendengar, untuk tema kita di siang hari ini adalah peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten. Dengan narasumber adalah Bapak Ridwan Fauzi Rahman, ST Master of Engineering, selaku Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air BBWS C3 Banten. Pendengar, Pak Ridwan, ini kenapa sih Pak pembangunan bendungan ini dianggap penting untuk mendukung ketahanan pangan di Banten ini, Pak?
2: Terkait dengan untuk pembangunan bendungan ini memang sangat vital sekali, karena dengan program ketahanan pangan ini kan artinya di sini terkait dengan produktivitas pertanian. Nah, produktivitas pertanian ini juga yang paling utama itu adalah ketersediaan air. Di sini ketersediaan air itu juga kan harus dijaga, artinya di sini air itu tidak berlebihan dan tidak kekurangan, karena kalau berlebihan kan nanti akan banjir, sedangkan kalau kurang itu nanti akan kekeringan. Nah, di sini peran vital dari bendungan dan jaringan irigasi. Bendungan ini bisa membuat tampungan air, menampung air, terus kemudian dari jaringan irigasi ini juga bisa mengalirkan air ini biar sampai ke lahan-lahan sawah, sehingga semua area persawahan ini bisa terairi dengan baik.
1: Baik, terima kasih. Tadi sempat disinggung terkait untuk bendungan seperti itu ya Pak ya. Pak Ridwan, saat ini bendungan apa saja Pak yang sudah beroperasi dan manfaatnya yang sudah dirasakan oleh petani seperti apa ini Pak?
2: Untuk di wilayah kami, terutama untuk di Provinsi Banten ya, di BBWS C3 ini, bendungan saat ini yang sudah terbangun dan sudah beroperasi itu ada dua Bu. Ada yang pertama mungkin yang dekat dengan sini, dan kota Serang ini ada bendungan Sinanghela. Dan bendungan Sinanghela ada tampungan sekitar 9-10 juta meter kubik. Terus kemudian ada satu lagi di Kabupaten Lebak, itu ada bendungan Karian. Nah, itu bendungan Karian tampungannya jauh lebih besar, itu bisa sampai sekitar 300 juta meter kubik.
1: Kalau untuk ketersediaan airnya saat ini seperti apa Pak? Sudah mampu untuk irigasi begitu Pak untuk para petani?
2: Untuk ketersediaan area irigasi bendungan Karian saat ini kondisi sudah cukup ya. Kemarin kan sempat musim hujan, terus kemudian kita sudah melakukan menampung air pada saat musim hujan, sehingga saat ini tertampung di bendungan Karian, sehingga diharapkan itu bisa menyediakan suplai air bagi daerah irigasi Ciujung yang ada di bagian hilir bendungan Karian, sehingga area sawah yang ada di daerah area irigasi Ciujung ini bisa terairi.
1: Baik Pak, tadi kan kita sudah membahas tentang bendungan seperti itu ya Pak ya. Ini apakah dengan adanya bendungan Pak hasil panen petani bisa meningkat, bisa dijelaskan seperti apa ini Pak pengaruhnya Pak?
2: Juga dengan adanya bendungan itu juga pasti nanti akan berhubungan dengan tingkat produktivitas ya, produktivitas pertanian gitu kan. Karena dengan adanya bendungan ini gitu kan, kita suplai air atau ketersediaan air itu bisa dijaga. Dengan adanya ketersediaan air gitu kan, risiko untuk gagal panen itu bisa dihindari atau dikurangi. Nah, terus kemudian juga area luasan gitu kan, yang bisa diairi juga pada saat musim kemarau itu biasanya kan kalau tidak ada bendungan juga kan ketersediaan airnya sedikit, area sawah yang bisa diairi itu kan kesannya kan pasti berkurang. Kan? Tapi dengan adanya bendungan ini, area sawah yang bisa diairi juga bisa tetap terjaga, sehingga area sawah itu juga pada saat itu bisa tetap berproduksi. Akhirnya ya produksi pertanian atau produksi beras gitu kan tadi gitu kan bisa tetap terjaga dan bisa ditingkat.
1: Selanjutnya ini Pak, terkait untuk pemerintah ini Pak, pemerintah saat ini sedang mendorong swasembada pangan ya. Seperti apa peran bendungan dalam mendukung program tersebut ini Pak Ridwan?
2: Betul, saat ini pemerintah sedang menggalakkan program sesuai dengan aspek pemerintahan Prabowo ya, Presiden Prabowo untuk swasembada pangan. Nah di sini untuk dukungan bendungan itu tadi yang jelas nanti ada dukungan untuk ketersediaan suplai air irigasi, karena ketahanan pangan ini tidak lepas dari daerah irigasi atau pertanian Bu. Nah itu dukungan untuk ketersediaan air juga.

0: juga lagi-lagi untuk ketersediaan air irigasi itu juga akan didukung oleh adanya bendungan ini. Terus kemudian juga dari situ juga kita melakukan operasi juga, operasi dan pemeliharaan sehingga bisa proses suplai air ke daerah-daerah sawah itu bisa tetap terlaksana dengan baik.
1: Apakah ada pembangunan bendungan lagi nih Pak? Karena katanya akan ada pembangunan bendungan lagi, di mana nih Pak?
0: Di kami juga di BBWC 3 saat ini ya, untuk rencana pembangunan bendungan itu ada sekitar 5 bendungan, rencana pembangunan bendungan ya. Yang pertama mungkin ada di daerah Kabupaten Serang, di daerah Kabupaten Serang Cilegon. Di sana ada rencana bendungan Cidanau, Bu. Gitu kan? Nah, di situ di kami untuk proses desainnya sudah cukup apa ya, sudah cukup lengkap lah gitu kan. Tapi kan memang proses pembangunan bendungan ini cukup panjang ya, karena nanti ada pembebasan lahan segala macam. Nah, rencana kami di sana di bendungan Cidanau, terus kemudian ada juga di daerah ini apa, Pasir Kopo, Bu. Ada bendungan Pasir Kopo, itu daerah Sungai Cisimet, Luidamer, nggak salah. Terus kemudian juga ada bendungan Cilawang, terus kemudian bendungan Tanjung. Bendungan Tanjung itu daerah ini sih, daerah hulunya Sungai Cidurian, Bu. Sungai Cidurian, terus kemudian ada rencana pembangunan bendungan Ciliman ya, daerah Sungai Ciliman juga, daerah bagian hulu Ciliman. Untuk bendungan ini lokasinya itu di daerah-daerah bagian-bagian hulu.
1: Baik, terima kasih Pak Ridwan ya untuk perbincangan kita di siang hari. Dan untuk rencana-rencana pembangunan bendungan berikutnya semoga berjalan dengan lancar ya Pak ya, dan semakin memberikan banyak manfaat kepada masyarakat Pak.
0: Baik, terima kasih.
1: Demikian pendengar untuk Beranda Sukacita di siang hari ini dengan tema peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten, dengan narasumber Bapak Ridwan Fauzi Rahman ST, Master of Engineering selaku Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air KPISDA BBWSC 3 Banten.
2: Sebagai infrastruktur strategis, bendungan dan jaringan irigasi tidak hanya menjamin tersediaan air bagi lahan pertanian, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah, pengelola sumber daya air, dan masyarakat diharapkan dapat terus menjaga serta mengoptimalkan pemanfaatan bendungan dan irigasi demi kesejahteraan petani dan ketersediaan pangan bagi seluruh masyarakat. Demikian Beranda Sukacita, produksi LPPR RI Banten. Dari Serang Banten, saya Argam Prayoga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Beranda Sukacita selanjutnya.
3: Ya pendengar, demikian untuk Beranda Sukacita Nasional hari ini ya, di Kamis yes. 18 Juni 2026.
4: Ya, dan setelah ini masih ada beragam informasi kami akan hadirkan, sekaligus juga nanti menuju ke pukul 16 ya, di untuk Warta Berita Kota.
3: Betul sekali.
4: Tetap bersama kami di Jakarta
3: sore ini.
5: Anda telah mendengarkan Beranda Sukacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.
1: Tahu informasi terkini yang patut didengarkan. Pembahasan valid bersama narasumber terpercaya. Ikuti Sumeneb Menyapa. Setiap Senin sampai Jumat pukul 7.30 sampai 9 pagi. Hanya di Pro 1 RRI Sumeneb.

Lingkungan adalah tempat kita hidup, tumbuh, dan berkembang. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, serta tanah tempat kita berpijak semuanya berasal dari alam. Jika lingkungan rusak, maka kualitas hidup kita juga akan menurun. Namun masih banyak dari kita yang kurang peduli. Sampah dibuang sembarangan, penggunaan plastik berlebihan, dan pemborosan listrik serta air menjadi kebiasaan sehari-hari. Tanpa disadari, tindakan kecil tersebut membawa dampak besar bagi bumi. Peduli lingkungan bisa dimulai dari hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat energi, dan tanam pohon di sekitar rumah. Langkah kecil yang dilakukan bersama akan menciptakan perubahan besar. Karena lingkungan yang bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Peduli lingkungan bukan hanya untuk sekarang, tetapi untuk masa depan generasi yang akan datang.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Urip Sumoharjo 26 Sumenep, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Dari berita, Bea Cukai Bojonegoro musnahkan 10 juta batang rokok ilegal, selamatkan potensi kerugian negara 7,7 miliar rupiah. Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri meresmikan renovasi Istana Gebang di Kota Blitar. Inilah info prima selengkapnya Kamis 18 Juni 2026 bersama saya Ririn Rizkyanti. Dengar dan pemirsa, produksi garam di Kabupaten Sampang hingga pertengahan Juni masih terkendala cuaca yang belum stabil. Akibatnya, pasokan garam belum maksimal dan harga berpotensi mengalami kenaikan. Selengkapnya dilaporkan Khairul Umam.
2: Produksi garam di Kabupaten Sampang hingga pertengahan Juni 2026 masih belum optimal akibat curah hujan yang masih terjadi di sejumlah sentra tambak. Kondisi tersebut membuat pasokan garam di pasaran relatif terbatas sehingga berpotensi memengaruhi harga jual dalam beberapa waktu ke depan. Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Perikanan Kabupaten Sampang Muhammad Mahfud mengatakan harga garam di tingkat petani saat ini berada pada kisaran Rp150.000 hingga Rp155.000 per karung. Menurutnya, selain faktor cuaca, biaya produksi juga menjadi perhatian petambak karena proses produksi belum berjalan maksimal seperti yang diharapkan pada musim kemarau.
3: Kan cuaca memang produksi memang tidak normal. Ya, kita itu 315.000 ton. Ya artinya tetap mereka produksi, artinya berupaya, tapi ya karena cuaca akhirnya tidak sampai, anggap ibarat orang tanam buah tidak sampai panen.
2: Meski demikian, kata Mahfud, sebagian petambak mulai melakukan panen karena kualitas garam yang dihasilkan dinilai cukup baik dari sisi warna, tekstur, dan tingkat kekeringan. Ia berharap cuaca segera membaik agar produksi meningkat, pasokan kembali stabil, dan harga garam tetap terjaga, sehingga tidak membebani masyarakat maupun pelaku industri.
0: Memperingati Tahun Baru Islam 1448 Hijriah, SMPIT Al-Hidayah Sumenep menggelar Pawai Muharram sebagai sarana syiar Islam dan penguatan karakter Islami bagi peserta didik. Kegiatan yang berlangsung meriah tersebut mengusung tema Glow Up Iman, Level Up Kebaikan. Berikut laporan Rukaya Zain.
4: SMPIT Al-Hidayah Sumenep menggelar kegiatan Gema Muharram 1448 Hijriah sebagai salah satu rangkaian kegiatan akhir tahun sekolah. Mengusung tema Glow Up Iman, Level Up Kebaikan, kegiatan ini dimeriahkan dengan pawai Muharram yang diikuti oleh siswa, guru, dan keluarga besar sekolah. Ketua Yayasan Al-Hidayah Sumenep Muhammad Fahri mengatakan, bulan Muharram merupakan salah satu bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu momentum Tahun Baru Islam diharapkan dapat menjadi pengingat bagi umat Islam untuk meningkatkan keimanan dan memperbanyak amal soleh. Fahri berharap kegiatan Gema Muharram dapat menumbuhkan semangat hijrah menuju pribadi yang lebih baik serta memperkuat karakter Islami peserta didik.
5: Di bulan Muharram ini kita diperintahkan untuk memperbanyak ibadah, zikir, baca Quran, sholat, ya, dan lain-lain.

0: sebagainya, ya. Dan di bulan Muharram juga ini ada peristiwa-peristiwa yang istimewa. Kita ini adalah sebagai salah satu bentuk penghormatan kita di bulan Muharram ini melaksanakan pawai Muharram. Intinya adalah kita mensyiarkan kepada masyarakat bahwa bulan ini adalah bulannya kaum muslimin. Yang harus dirayakan itu adalah bulan-bulannya kaum muslimin.
1: Sementara itu, Kepala SMP ITL Hidayat Sumenep Raudatul Makiyah berharap Tahun Baru Islam menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas iman dan amal dalam kehidupan sehari-hari. Suasana pawai berlangsung meriah dengan penampilan tong-tong gong mania yang menghibur peserta dan masyarakat di sepanjang rute perjalanan.
2: Anda masih di jalur info Prima RRI Sumenep jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Madiun, RRI Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.go.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya. Sudah ada rekan Fresti Oktora. Silakan Fresti.
3: Terima kasih Ririn. Pendengar, pameran teknologi pangan ISFood Indonesia Expo 2026 digelar di Surabaya dan mendapat apresiasi dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kegiatan berskala internasional ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan sektor pangan sekaligus memperluas peluang bagi pelaku UMKM. Berikut laporan Ani Hasanah.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah UKM mengapresiasi penyelenggaraan pameran teknologi pangan bertajuk ISFood Indonesia Expo 2026 di Surabaya. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jatim Endi Alim Abdi Nusa optimis, pameran berskala internasional ini dapat mendongkrak perekonomian Jatim khususnya dari sektor pangan.
5: Jadi saya pikir ini momen yang luar biasa, mempertemukan ada kalangan industri, UMKM, ada chef juga untuk menggerakkan ekonomi Jawa Timur, terutama di kreatif, ekonomi kreatif. Karena apa? Kuliner itu adalah ekonomi kreatif. Nilai tambah ketika dia hanya menjual, misalnya menjual ayam dalam bentuk mentah menjadi sebuah olahan, itu nilai tambahnya cukup tinggi.
4: CEO Krista Exhibition selaku penyelenggara Daud Desali mengatakan, selain diikuti pelaku usaha pangan dari luar negeri juga mengajak pelaku UMKM.
6: Tahun ini di pameran ISFood ada lebih kurang 30 lebih UMKM untuk menampilkan produk olahan makanan minuman dari coklat, dari sambal aja ada beberapa, terus hasil laut, terus ada juga rumput laut. Kita lihat bahwa UMKM kita sudah naik kelas.
4: Selain menghadirkan pameran teknologi pangan, juga menyajikan aneka varian olahan makanan serta workshop kuliner dari sejumlah chef terkemuka. Ani Hasanah melaporkan.
3: Pemerintah Kota Surabaya mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang digelar BPS. Dukungan tersebut ditunjukkan langsung oleh Wali Kota Eri Cahyadi dengan menjadi responden sekaligus mengajak masyarakat berpartisipasi memberikan data secara akurat. Selengkapnya dilaporkan Ermina Jain.
7: Pemerintah Kota Surabaya mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik. Dukungan ini ditujukan melalui partisipasi Wali Kota Eri Cahyadi sebagai responden. Tiga petugas sensus yang mendatangi rumah dinas Wali Kota di Jalan Sedap Malam melakukan pendataan terhadap Wali Kota Eri Cahyadi. Ia menjelaskan sensus bertujuan memotret kondisi ekonomi masyarakat secara akurat. Pendataan mencakup anggota keluarga, aset, dan barang yang dimiliki. Ia mengapresiasi BPS yang telah mendatanya dan keluarga. Ia berharap langkah tersebut menjadi contoh bagi masyarakat Surabaya. Ia pun mengajak warga tidak ragu memberikan keterangan kepada petugas sensus.
8: Dan updating data itu memang harus dilakukan beberapa kali agar memastikan ketika yang menerima bantuan itu adalah tepat sasaran. Jadi saya atas nama pemerintah Kota Surabaya nyuwun ngapura kepada warga Kota Surabaya, mohon ikhlas hatinya nanti teman-teman BPS ketika bertanya kepada jenengan terkait sensus ekonomi, nyuwun tolong dijawab. Agar apa? Agar ekonomi Kota Surabaya bisa tahu harus pergerakannya berapa dan yang siapa yang berhak menerima bantuan juga semakin transparan.
7: Sementara itu, Kepala BPS Kota Surabaya Arief Chandra Setiawan mengatakan, sensus mentarget

0: menggerakkan seluruh skala usaha di Kota Surabaya, mencakup usaha besar, menengah, hingga UMKM.
1: Ini baru masuk kalau usaha besar itu sekitar kurang lebih sudah 800-an perbankan dan usaha-usaha besar. Karena kalau yang door-to-door baru tadi pagi saya cek dua hari ini kurang lebih 8.000 usaha.
0: Ia menambahkan BPS Surabaya melibatkan sekitar 1.980 petugas dan pengawas. Pendataan berlangsung sejak 1 Mei hingga 31 Agustus 2026. Ermina melaporkan.
2: Untuk mengisi masa libur kenaikan kelas dengan kegiatan yang positif, SMA Negeri 9 Surabaya menggelar acara Sekolahku Keren 2026. Beragam kegiatan edukatif, kreatif, dan hiburan disiapkan guna menumbuhkan kebersamaan serta mengembangkan potensi siswa. Berikut laporan Faiz Putra selengkapnya.
3: Dalam rangka meningkatkan kegiatan positif bagi pelajar saat momen libur kenaikan kelas, SMA Negeri 9 Surabaya menggelar acara Sekolahku Keren 2026 yang diselenggarakan di halaman SMA Negeri 9 Surabaya pada hari Kamis 18 Juni 2026. Acara tersebut diikuti siswa kelas 10 dan kelas 11 dengan berbagai macam kegiatan. Kegiatan siswa yang digelar untuk mengisi agenda kelas meeting tersebut meliputi senam bersama, makan bersama, lomba mukbang, kelas meeting, penampilan ekstrakurikuler sekolah, hiburan musik, fun games, dan pembagian door prize. Wakil Kepala SMA Negeri 9 Surabaya, Kusna Wiria Kurnia Devi, kepada RRI mengatakan kegiatan seperti ini sangat penting karena mampu mengisi waktu luang peserta didik pasca ujian sekolah dengan kegiatan yang bermanfaat. Dirinya juga mengaku bahwa acara ini merupakan kali pertama dan harapannya bisa berlanjut di periode-periode selanjutnya. Di samping itu, dirinya mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan acara tersebut.
4: Sebetulnya kita itu mendapat kehormatan karena kegiatan CTP dan CTA ini sebetulnya tidak semua sekolah yang mendapatkan. Jadi sekolah kami ini mendapatkan kehormatan kalau menurut saya gitu ya, di antara sekolah-sekolah yang lain, terutama yang di Surabaya, karena ini kan acaranya Sejatim. Jadi ini sebetulnya kegiatan yang tidak hanya milik sekolah, tapi juga milik bersama. Jadi tidak hanya anak-anak, kami di Wakastar juga komite ini berkolaborasi.
3: Sementara Ketua Komite SMA Negeri 9 Surabaya, yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak Kota Surabaya, Saiful Bahri, menilai kegiatan tersebut akan lebih berdampak jika peran orang tua untuk mendukung lebih masif.
5: Sehingga kami di sini adalah ingin mengembangkan setiap potensi anak itu punya kesempatan. Setiap anak punya kemampuan yang berbeda satu sama lain. Nah, sehingga yang jadi catatan adalah peran semuanya, baik dari kepala sekolah, wakil, guru, dan lain-lain. Tidak ada yang namanya kerja sendiri, ini adalah kerja tim.
3: Acara tersebut merupakan serangkaian agenda kelas meeting yang dilakukan SMA Negeri 9 Surabaya agar para siswa tidak melakukan kegiatan yang kurang bermanfaat di luar sekolah. Sebelumnya SMA Negeri 9 Surabaya sukses menggelar acara lomba presentasi buku dan lomba desain sampul buku untuk meningkatkan minat baca dan literasi siswa. Faiz Putra melaporkan.
2: Peresmian kantor perwakilan Organization of Islamic Cooperation Standing Committee for Scientific and Technological Cooperation, World University Association for Community Development di Universitas Erlangga diharapkan memperkuat kerjasama internasional di bidang pendidikan, riset, dan pengembangan sumber daya manusia. Berikut laporannya Oni Arianto.
6: Peresmian kantor perwakilan Comstec World University Association for Community Development Universitas Erlangga UNER Surabaya dinilai dapat memperkuat kontribusi Indonesia dalam kerjasama internasional, khususnya di bidang pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia. Wakil Rektor Bidang Riset Inovasi dan Community Development Universitas Erlangga UNER Surabaya, Muhammad Miftahusurur, Kamis siang mengatakan semangat kolaborasi yang diusung Organization of Islamic Cooperation atau OIC sejalan dengan berbagai program internasional yang selama ini telah dijalankan UNER. Menurutnya, UNER telah membuka akses pendidikan bagi mahasiswa dari berbagai negara termasuk dari negara Palestina dan Yaman melalui program beasiswa.
7: Sebenarnya kalau Universitas Erlangga sudah lama melaksanakan itu ya, dari Palestina, dari Yaman, student itu sudah diberikan beasiswa termasuk dokter-dokter spesialis dari Palestina sudah kita terima.

0: dalam menerima mahasiswa internasional menjadi modal penting untuk mewujudkan peran tersebut. Dengan pengalaman panjang dan menjalin kerjasama internasional, UNER berharap pembangunan kantor perwakilan di kampus UNER dapat semakin memperkuat posisi Indonesia sebagai mitra strategis dalam pengembangan pendidikan, kesehatan, dan riset di tingkat global. Oni Arianto melaporkan.
1: Bea Cukai Bojonegoro musnahkan 10 juta batang rokok ilegal, selamatkan potensi kerugian negara 7,7 miliar rupiah. Farin Regi melaporkan.
2: Kantor Bea Cukai Bojonegoro memusnahkan lebih dari 10 juta batang rokok ilegal hasil peredakan selama periode Agustus hingga April 2026. Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar di halaman kantor pagi tadi, dan sebagian akan dibakar di kawasan Tambeboyo, Kabupaten Tuban. Barang yang dimusnahkan merupakan barang milik negara hasil 55 kali penindakan di bidang cukai yang dilakukan Bea Cukai Bojonegoro. Kepala Bea Cukai Bojonegoro, Dwi Jogjastara, menyebutkan nilai barang hasil penindakan tersebut diperkirakan mencapai 15,39 miliar. Sementara itu, potensi kerugian negara yang berhasil dicegah dari peredaran rokok ilegal mencapai sekitar 7,73 miliar.
3: Dengan demikian adalah sekitar 55 berkas penindakan untuk barang kiriman, tentunya sumbernya dari asalnya, pengirimnya tidak jelas ya, dari berbagai daerah di Jawa Timur. Kalau dari kegiatan operasi patroli darat, tangkapannya adalah sementara dari hasil informasi dari berkas penindakannya adalah dari Madura dan sebagainya.
2: Kemudian Bupati Bojonegoro, Siti Wahono, memperingatkan bahaya rokok ilegal sebab di dalam rokok tersebut belum diketahui secara pasti. Dan tak lupa, ia mengapresiasi capaian Kabupaten Bojonegoro sebagai peraih BKCHT tertinggi nomor 5 dengan angka yang tinggi, diharapkan para petani dan pekerja tembakau dapat terus sejahtera.
4: Perlu melakukan edukasi dan bagaimana kita memahamkan kepada produsen, kepada distributor, atau kepada pengecer bahwa rokok ilegal itu adalah melanggar undang-undang, karena sisi kemanfaatannya, sisi ketidakmanfaatannya sangat banyak sekali, termasuk kesehatannya mungkin akan lebih tidak sehat lagi karena ilegal.
2: Bea Cukai berharap peredaran rokok ilegal dapat ditekan sehingga penerimaan negara tetap terjaga dan masyarakat terlindungi dari praktik perdagangan yang melanggar hukum. Varian Reki melaporkan.
1: Jasara Harja Kabupaten Tuban preventifkan upaya sosialisasi keselamatan berlalu lintas untuk menekan angka kecelakaan. Witra Adila melaporkan.
5: Sebagai langkah preventif dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas, Kantor Pelayanan Jasara Harja Cabang Tuban menggelar kegiatan intensifikasi keselamatan transportasi berbasis domisili korban melalui pemberdayaan aparatur kecamatan dan desa di Kecamatan Tuban. Kepala Jasara Harja Cabang Tuban, Ige Muri, menjelaskan bahwa dipilihnya perangkat desa sebagai sasaran edukasi ini didasari oleh tingginya angka domisili korban kecelakaan di wilayah Kecamatan Tuban. Ia berharap para perangkat desa ini dapat menjadi perpanjangan tangan untuk memperluaskan pemahaman mengenai keselamatan berlalu lintas kepada masyarakat di wilayahnya masing-masing.
6: Untuk tahun ini memang untuk kecelakaan itu setuban itu sudah meningkat sekitar 20% dari tahun lalu. Data ini juga membuktikan bahwasanya Tuban ini masih tinggi. Tapi tidak henti-hentinya kami memberikan edukasi, sosialisasi tentang keselamatan transportasi di Tuban.
5: Melalui sinergi antara Jasara Harja dan perangkat desa ini, diharapkan kesadaran masyarakat Tuban akan keselamatan di jalan raya semakin meningkat, sehingga angka kecelakaan dapat terus ditekan. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
1: Dukung pencegahan stunting, Dinas Perikanan Kabupaten Kediri gelar kampanye Gemarikan 2026 di Desa Puhjara. Berikut laporan Heri Susanto.
7: Dalam upaya mendukung pencegahan dan penanganan stunting, Dinas Perikanan Kabupaten Kediri menggelar kampanye Gemar Masyarakat Makan Ikan atau Gemarikan tahun 2026 di Balai Desa Puhjara, Kecamatan Plemahan. Kegiatan dengan tagline Makin Kece atau Makan Ikan, Kediri Cerdas Stunting Tak Ada Lagi diikuti sekitar 120 peserta terdiri dari balita, ibu hamil, serta kader pendamping keluarga. Kampanye Gemarikan merupakan salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi ikan sebagai sumber protein hewani yang kaya gizi. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kediri, Nur Hafid, menyampaikan bahwa setiap tahun pihaknya melaksanakan kegiatan serupa di 5 lokasi yang berbeda. Dalam kampanye Gemarikan juga diberikan pelatihan kepada para peserta terkait pengolahan produk ikan yang sehat.
8: Dinas Perikanan yang

0: kebijakan yang mempunyai kualitas gizi baik, maka ini adalah salah satu upaya untuk pencegahan stunting itu. Dan yang kedua, ini juga akan mencapai untuk mendukung pencapaian generasi emas tahun 2045.
1: Sementara Kepala Desa Buah Jarak Kecamatan Plemahan Sugio mengatakan kampanye kemarikan sangat bermanfaat dalam mendukung program peningkatan kesehatan masyarakat, khususnya bagi ibu hamil dan balita yang menjadi kelompok prioritas dalam pencegahan stunting sehingga dapat menciptakan generasi sehat, cerdas, dan unggul menuju Indonesia Emas 2045.
2: Kebetulan di wilayah kerja kita ada waduk, dan itu juga untuk pembinaan, juga dari dinas perikanan yang mensuplai, baik perikanan kabupaten maupun perikanan provinsi di bawah naungan KKP Banyuwangi, sehingga untuk sinergitas pelaksanaan posyandu ini juga sambung gitu lah. Jadi apalagi nanti ada apa istilah demo memasak ikan.
1: Nur Hafid menambahkan, dalam kampanye kemarikan juga diberikan edukasi tentang manfaat ikan bagi pertumbuhan anak. Seluruh peserta juga mendapatkan bantuan berupa frozen food atau makanan beku aneka olahan ikan. Melalui kampanye kemarikan diharapkan angka konsumsi ikan masyarakat semakin meningkat sehingga dapat mendukung terwujudnya generasi yang sehat, cerdas, dan bebas stunting di Kabupaten Kediri. Heri Susanto melaporkan.
3: Persebaya merayakan hari jadi ke-99 tahun dengan serangkaian kegiatan dan mengusung semangat Persebaya untuk semua. Agustin Irdiani melaporkan.
4: Persebaya Surabaya merayakan hari jadinya ke-99 tahun pada hari ini melalui rangkaian kegiatan sederhana namun serat makna. Mengusung semangat Persebaya untuk semua, perayaan diawali dengan ziarah ke TPU Karang Tembok untuk mengenang sekaligus mendoakan Persebaya M. Pamuji. Kegiatan dilanjutkan di Stadion Gelora 10 November Surabaya yang memiliki nilai historis bagi Persebaya dengan diisi dengan acara ramah-tamah dengan bonek dan bonita, penyerahan penghargaan kepada pendukung aktif mengikuti berbagai aktivitas di aplikasi Persebaya Surabaya, doa bersama dari pemuka lintas agama, pemotongan tumpeng, hingga kegiatan difabel football clinic yang melibatkan Persebaya Academy. Salah satu pemain yang hadir, Tony Firmansyah, berharap pertambahan usia Persebaya menjadi motivasi bagi seluruh elemen tim untuk terus meningkatkan prestasi. Menurutnya, musim ini menjadi momentum penting bagi Persebaya untuk mewujudkan target yang telah ditetapkan.
5: Sebagian ikut spesialis, sebagian
6: mungkin ikut di 99 ini.
5: Oke, kita bagi dulu dua tim.
6: Kedepannya lebih maju dan semoga
5: sini, sorry, yang
6: kita mencapai target-target dan mendapatkan hasil yang terbaik.
5: Yang sebelah sini,
6: teriak dulu. Yang pasti saya punya target sendiri dan
5: thank you.
6: Apapun yang diberikan,
5: terima kasih.
6: Saya kepercayaan kepada saya.
5: Oke, boleh ikut sebelah sana.
6: Ngasih yang terbaik di setiap pertandingan.
5: Mungkin okay. Yang penting hari ini senang.
6: Motivasi okay. Coach Tavares juga dan
5: nanti kurang jelas,
6: saya dikasih okay. Motivasi.
5: Silakan,
6: dan
5: coach.
6: Harus kerja keras okay. Terus ke depannya.
4: Semangat Persebaya untuk semua juga diwujudkan melalui dukungan Persebaya terhadap berbagai kegiatan yang digagas komunitas supporter. Berbagai program tersebut diarahkan untuk mempererat persaudaraan antar sesama bonek dan bonita, sekaligus membangun hubungan yang baik dengan kelompok supporter klub lain. Agustin Irdiani melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Mada Restu. Silakan Mada.
7: Baik, terima kasih Presti. Kantor Bea dan Cukai Madiun memusnahkan lebih dari 4,6 juta batang rokok ilegal dengan potensi kerugian negara senilai 4,2 miliar rupiah dari hasil penindakan Juli 2025 hingga awal 2026. Selengkapnya dilaporkan Aris Deka.
8: Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Pabian C, KPP BC TMP C atau Bea dan Cukai Madiun memusnahkan sebanyak 4,6 juta batang rokok ilegal. Prosesi pemusnahan secara simbolis berlangsung di halaman kantor Bea dan Cukai Madiun dengan dihadiri oleh perwakilan dari TNI, Polri, pemerintah daerah, serta jajaran instansi terkait lainnya. Kepala kantor Bea dan Cukai Madiun, Heru Jatmika Sunindia, mengatakan jutaan rokok ilegal yang dimusnahkan tersebut terdiri dari jenis sigaret kretek mesin SKM, sigaret putih mesin SPM, dan sigaret kretek tangan SKT. Nilai barang ilegal ini diperkirakan mencapai 6,7 miliar rupiah dengan potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan sebesar 4,2 miliar rupiah. Heru mengatakan seluruh barang bukti tersebut merupakan hasil penindakan intensif sejak Juli 2025 hingga awal tahun 2026 melalui kolaborasi sinergis antara Bea dan Cukai Madiun, aparat penegak hukum.

0: pemerintah daerah dan masyarakat. Setelah pemusnahan simbolis dilakukan, seluruh sisa barang bukti rokok ilegal tersebut nantinya akan dibawa ke PT Solusi Bangun Indonesia di Tuban untuk dimusnahkan secara total dengan metode pembakaran. Heru mengungkapkan bahwa jutaan rokok ilegal ini berhasil disita dari berbagai kegiatan penindakan, mulai dari operasi pasar, patroli darat di jalur tol, hingga pengawasan ketat pada jasa pengiriman paket dan kargo.
1: Kita hanya melakukan pemusnahan sekitar 4,8 juta batang dengan potensi kerugian sekitar 4 miliar tadi. Itu kita hasil dari sejumlah penindakan yang kita lakukan. Penindakan yang kita lakukan waktu patroli darat, dari warung-warung, kemudian dari perusahaan jasa titipan, bahkan bus malam itu ada yang ngangkut juga, Mas. Nah, itu dari situ. Terutama tadi sebagian besar adalah dari tol, Mas ya. Jadi memang Madiun ini bukan produsen rokok ilegal, tetapi kita itu sebagai jalur, daerah pemasaran dan daerah distribusi.
0: Lebih lanjut, Heru memetakan bahwa wilayah Madiun sejauh ini bukan merupakan produsen rokok ilegal, melainkan daerah pemasaran serta jalur distribusi. Pasokan rokok tanpa pita cukai resmi ini diketahui berasal dari sejumlah daerah lain di Jawa Timur. Menyadari kondisi tersebut, Kantor Bea dan Cukai Madiun berkomitmen untuk terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak demi mempersempit ruang gerak peredaran rokok ilegal. Heru juga mengimbau masyarakat agar tidak membeli, mendistribusikan maupun menjual produk rokok ilegal. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
2: Pelatihan dan pengukuhan pengurus akselerasi produsen makanan dan minuman Jawa Timur atau APMMJ Kabupaten Madiun. Berikut informasinya disampaikan Dayu Suwarno.
3: Pemerintah Kabupaten Madiun menggelar acara pelantikan dan pengukuhan pengurus akselerasi produsen makanan dan minuman Jawa Timur APMMJ Kabupaten Madiun periode 2026 hingga 2031 di Pendopo Mudagraha. Pelantikan pengurus APMMJ ini diharapkan mampu membantu pertumbuhan pelaku usaha mikro, kecil, menengah di Kabupaten Madiun. Bupati Madiun Hari Wuryanto menyebut jika Kabupaten Madiun sebenarnya subur dan kaya akan sumber bahan baku produk UMKM, sehingga dibutuhkan kreativitas pelaku industri untuk mengelola menjadi produk yang bernilai tinggi. Dan ia juga mengatakan jika kegiatan ini juga bertujuan untuk membantu pelaku UMKM beradaptasi dengan perkembangan era digital.
4: Kita kukuhkan di pendopo juga ini bentuk apresiasi kepada APMMJ Kabupaten Madiun. Baru pertama kali dia harus sudah kita lantik di pendopo. Ini apresiasi kami, berharap mereka juga sama dengan yang lainnya bisa berapresiasi dan bisa berinovasi untuk memajukan UMKM yang ada di Kabupaten Madiun. Harapannya dengan APMMJ ini UMKM kita itu akan naik kelas. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Ketua Umum, mulai dari hulu sampai hilir akan diselesaikan oleh teman-teman UMKM.
3: Pengembangan UMKM menurut Bupati menjadi salah satu fokus pemerintah Kabupaten Madiun. Karena itu diharapkan hadirnya APMMJ tersebut akan sangat membantu dalam memberikan pelayanan kepada pelaku UMKM. Sementara itu, perwakilan APMMJ mengatakan keberadaan APMMJ ini salah satunya untuk meningkatkan kualitas produk SDM dan kemajuan usaha produsen makan dan minuman. APMMJ ikut membantu proses pemasaran dari produsen makanan dan minuman agar memiliki jaringan nasional dan internasional.
5: Kalau sejauh ini sudah sebenarnya kalau teman-teman UKM di Madiun ini sudah cukup berkembang ya. Cuman dengan adanya komunitas, kita mengharapkan ada jangkauan lebih luas. Jadi nanti bisa bersinergi dengan teman-teman dari korwil lain yang ada di seluruh Jawa Timur.
3: Organisasi APMMJ ini memiliki tujuan utama, yakni menjadi mitra strategis UMKM agar berdaya saing dan memiliki akses pemasaran, di mana salah satu kegiatannya adalah mendukung program pelatihan ataupun fasilitasi yang diberikan Dinas Koperasi dan Dinas Perdagangan Pemprov Jawa Timur. Dari Kabupaten Madiun, Dayu Suwarno melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari Madiun. Selanjutnya kita bergabung dengan Sandy Wira di RRI Jember. Sandy, silakan.
6: Baik, terima kasih, Mada. Rencana pembangunan YONTP di Kecamatan Silo Jember menjadi perhatian berbagai pihak. Sejumlah pandangan dan masukan.
2: Sandy, silakan.
6: Baik, dalam terima kasih, dialog. Mada. Rencana pembangunan YONTP di Kecamatan Silo Jember menjadi perhatian berbagai pihak. Sejumlah pandangan dan masukan. Gia Debora.
7: Rencana pembangunan YONTP atau Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan di

0: Desa Silo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, Jawa Timur, menjadi perhatian berbagai pihak. Dalam forum dialog yang melibatkan unsur TNI, Perhutani, DPRD, BPNATR, organisasi kemahasiswaan dan petani, menyampaikan sejumlah pandangan terkait rencana pembangunan tersebut. Komandan Kodim 0824 Jember Letkol Infantri Rifki Muhammad Syuhada menegaskan bahwa pembangunan YONTP di wilayah Silo tidak berkaitan dengan aktivitas pertambangan maupun hal yang lain sebagaimana isu yang berkembang di masyarakat.
1: Saya pastikan pembangunan YONTP di wilayah Jember, khususnya rencana di Desa Silo, tidak ada sama sekali hubungannya dengan pertambangan, apalagi menggusur daripada tadi. Karena hal-hal tersebut telah dilaksanakan beberapa rapat sehingga dirumuskan di desa tersebut.
0: Sementara itu, Kepala Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan KPH Jember Eko Teguh Prasetyo menjelaskan bahwa kawasan yang menjadi pembahasan merupakan kawasan hutan negara yang dikelola Perhutani dan sebagian telah dimanfaatkan melalui skema perhutanan sosial.
2: Sekarang yang kita bicarakan adalah kita fokuskan kepada SK 149 tentang KHDPK, di mana oleh negara dalam hal ini Kementerian Kehutanan itu kemudian menerbitkan izin perhutanan sosial. Salah satunya ada di wilayah hutan.
0: Dosen legislatif anggota Komisi A DPRD Jember dari fraksi Gerindra Siswono menekankan pentingnya mencari solusi yang tidak menimbulkan pertentangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat.
3: Tapi tidak harus membenturkan masyarakat dengan kepentingan TNI, itu yang penting. Itu. Sehingga menurut saya ini tidak bisa diselesaikan di tingkat lokal, regional, ketua.
0: Sementara itu, Ketua PMII Jember Taufik Rahman menyampaikan sejumlah catatan terkait rencana pembangunan tersebut, khususnya mengenai posisi petani yang selama ini mengelola lahan melalui skema yang diambil negara.
4: Orang-orang yang sudah mengelola lahan, katakanlah 2 hektar, yang kemudian dikurangi menjadi 1,5 hektar, atau katakanlah dikurangi menjadi di bawah 1 hektar, ini kan memunculkan konflik baru. Jadi, ya tolong, kami yang ada di sini juga dianggap suaranya.
0: Gia Deborah, RRI Jember melaporkan.
5: Demikian kabar dari Jember, selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama Arga Saputra. Silakan Arga.
6: Terima kasih Sandy. Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri meresmikan renovasi Istana Gebang Kota Blitar. Peresmian ini menjadi bagian dari Bulan Bung Karno sekaligus pengingat pentingnya meneruskan semangat perjuangan sang proklamator. Berikut laporan Ninda Alivia.
7: Presiden kelima Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri meresmikan renovasi Istana Gebang atau Rumah Masa Kecil Presiden Pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno di Jalan Sultan Agung, Kecamatan Sanan Wetan, Kota Blitar. Peresmian tersebut merupakan rangkaian kegiatan Bulan Bung Karno di Kota Blitar. Di hadapan kader partai, tokoh masyarakat dan warga yang hadir, Megawati mengingatkan pentingnya menjaga serta meneruskan semangat perjuangan Bung Karno dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Juru bicara DPP PDI Perjuangan, Aryo Seno Bagaskoro mengatakan, Megawati menekankan bahwa Bung Karno tidak hanya dikenang melalui bangunan bersejarah atau peninggalan fisiknya. Menurutnya, warisan terbesar sang proklamator justru terletak pada nilai-nilai perjuangan, keberanian berpikir, dan kecintaan kepada tanah air.
8: Berada di Blitar di depan Istana Gebang dalam konteks peresmian renovasi rumah masa kecil Bung Karno. Dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia kelima sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Dan di dalam pidato beliau,
7: pembenahan dilakukan pada berbagai bagian kawasan, mulai dari penataan lingkungan, perbaikan pagar hingga penambahan patung dan fasilitas pendukung lainnya. Renovasi tersebut bertujuan menjadikan Istana Gebang lebih representatif sebagai situs sejarah dan destinasi edukasi bagi masyarakat. Ninda Alivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Sekian berita dari Malang, kita kembali ke RRI Sumenep bersama Ririn Rizkianti. Silakan Ririn.
9: Terima kasih, Arga. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kami akan menyampaikan berbagai perkembangan terkini seputar penyelenggaraan ibadah haji dalam segmen Info Haji.
10: Kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.

0: Ratusan jemaah haji asal Kabupaten Sumenep dijadwalkan kembali ke tanah air pada akhir Juni ini. Untuk mendukung kelancaran proses pemulangan, pemerintah daerah telah menyiapkan berbagai layanan dan fasilitas pendukung. Berikut laporan Muhammad Ali.
1: Menjelang kepulangan jemaah haji tahun 2026, pemerintah Kabupaten Sumenep mengimbau keluarga jemaah tidak melakukan konvoi kendaraan pada saat proses penjemputan. Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat atau Kesrasetda Kabupaten Sumenep Kamiludin mengatakan, keluarga yang akan menjemput jemaah di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, diharapkan berkoordinasi terlebih dahulu dengan panitia pemulangan, serta tidak melakukan konvoi kendaraan pada saat penjemputan. Langkah tersebut dilakukan guna menghindari kepadatan lalu lintas, sekaligus menjaga keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan lainnya. Bahkan untuk mendukung kelancaran pemulangan, tegas Kamil Pemkab Sumenep juga berkoordinasi dengan Polres Sumenep, sehingga bisa memberikan pengawalan selama perjalanan dari Surabaya menuju Kabupaten Sumenep.
2: Ada 4 kloter itu hanya dua-dua. Dua-dua, kloter 77, 78, 79, 81 ini yang banyak. Kemudian ada lagi kloter 112, itu hanya 3 orang. Semua kita fasilitasi. Jadi mereka berangkat kita fasilitasi, pulangnya nanti kita juga fasilitasi. Kecuali ya, kecuali memang kemarin yang berangkat itu ada memang karena posisinya sudah ada di Gresik, jadi tidak kita fasilitasi, jadi langsung berangkat ke asrama.
1: Kamil menambahkan, selain pengawalan, setiap bus yang membawa jamaah akan didampingi tenaga kesehatan dan didukung ambulans sebagai bentuk antisipasi terhadap kondisi darurat selama perjalanan, sehingga diharapkan kepulangan para jamaah haji berlangsung aman, tertib dan lancar, hingga tiba di tengah keluarga masing-masing.
3: Kita ikuti Info Prima. Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
0: Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri Info Prima RRI Sumenep Jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Ririn Rizkyanti mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan salam Prima.
3: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI Sejawa Timur. Salam Prima.

0: Sumenep sore ini.
1: Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumenep, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola

0: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Kenapa motor apa? Monggo ki.
0: Monggo, padahal perut nyaman, tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu pak, sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja pak.
0: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
2: Silahkan bapak, motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah deh, motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu pak.
3: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Saatnya cek fakta Pro 1 RN Sumeneb.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial TikTok berisi informasi lowongan kerja Bank BCA tahun 2026 yang diklaim membuka berbagai posisi seperti Officer Development Program, Assistant Development Program, dan Bina BCA untuk lulusan SMA, SMK, hingga S2. Unggahan tersebut mengarah penggunaan untuk mendaftar melalui tautan yang dicantumkan pada bio akun dan menyebut proses pendaftaran dilakukan secara gratis tanpa biaya apapun. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, pemeriksaan menunjukkan bahwa tautan yang dibagikan dalam unggahan tidak mengarah ke situs resmi rekrutmen Bank BCA, melainkan ke halaman mencurigakan yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Sementara itu, informasi lowongan kerja resmi BCA dipublikasikan melalui kanal karir resmi perusahaan dengan daftar posisi yang berbeda dari yang diklaim dalam unggahan tersebut.
0: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.
2: Pro 1.

Dan terima kasih pendengar Anda terus bersama program 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Saya Ririn Rizkyanti juga terus menemani Anda. Sekedar informasikan pendengar untuk azan maghrib wilayah Sumenep dan sekitarnya hari ini di 18 Juni 2026 jatuh tepat pukul 17.20 waktu Indonesia Barat. Namun sebelumnya pendengar, kita ikuti dulu pengajian Al-Quran bersama Qariah Nur Laila akan membacakan Quran Surat Yunus ayat 93.

الله أكبر الله.

0: Allah memberikan segala-galanya kepada kita. Dan bahkan sebelum kita minta, Allah telah memberikan. Kita enggak pernah minta mata, Allah kasih mata sama kita. Kita enggak pernah memohon, ya Allah berilah aku telinga, tapi Allah memberikan sejak cedak lahir kepada kita. Kita enggak pernah kepada Allah minta berikan kami aku lisan, ya Allah, tapi Allah sudah memberikannya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memang kebanyakan memberikan sesuatu yang dibutuhkan kita, bukan apa yang diinginkan kita. Nah, maka mari kita bersyukur atas segala apa yang Allah berikan kepada kita. Dan tentunya kita sambungkan salawat dan salamullah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tak jarang beliau ketika salat nangis karena bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau menangis karena bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berdamai dengan keadaan itu tidaklah semudah dengan membalikkan telapak tangan. Kenapa? Karena di situ ada ego. Ada ego yang membuat kita itu enggan untuk berdamai dengan keadaan. Maka salah satu faktor yang membuat kita sulit untuk berdamai dengan keadaan. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan memberikan keadaan kepada kita yang berbeda-beda. Untuk bagaimana kita menyikapi menyikapinya dengan baik. Ini yang terpenting. Nah, maka oleh karena itu, salah satu doa yang sering diungkapkan oleh ulama adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati. Hati kita terkadang memang terkadang sedih, terkadang senang, terkadang galau, terkadang ya macam-macam. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, mohon stabilkanlah hati kami di dalam agamamu. Nah, stabil ini penting. Stabil inilah yang disebut dengan berdamai dengan keadaan. Jadi, bagaimana ketika Allah memberikan kebahagiaan, keagamaan kita, agama kita itu tetap stabil. Hati kita itu tetap stabil. Ketika Allah memberikan ujian, hati kita tetap stabil. Ketika kita ditimpa sesuatu yang tidak kita inginkan, atau misalkan seperti apa yang dikatakan Mbak tadi, apa yang diinginkan ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi. Ini maka ketika demikian sangat butuh kita untuk berdamai dengan keadaan. Karena apa? Karena yang terpenting dalam hidup ini adalah jangan melihat apa yang menimpa kepada kita secara fokus, tapi kita melihat hal yang lain, kebaikan yang Allah berikan kepada kita.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

Pendengar, Desa Pegayaman, Kabupaten Buleleng, berada di lereng Bukit Gigit, satu di antara jajaran perbukitan yang memisahkan Bali bagian utara dengan wilayah selatan. Keunikan dari kampung muslim di Bali ini, umat Islam di Desa Pegayaman membubuhi nama urutan keluarga sesuai tradisi Bali, seperti Wayan, Putu, atau Gede untuk anak pertama, Made, Kadek, atau Nengah untuk anak kedua, Nyoman, Komang, dan Koming untuk anak ketiga, di nama depan mereka yang berbau Islam. Namun ada perbedaan yang mencolok pada hiasan rumah. Umat Islam Pegayaman tidak menggunakan ukir-ukiran yang merupakan hal wajib bagi rumah warga Hindu di Bali. Rumah penduduk Muslim juga tidak dilengkapi bangunan sanggah atau merajan yang menjadi tempat persembahyangan keluarga di salah satu sudut rumah warga Hindu di Bali. Umat Islam di Pegayaman tidak merasa eksklusif. Hal ini dapat diamati pada saat perayaan hari besar agama Hindu, seperti menjelang Nyepi. Umat Islam ramai-ramai membantu tetangganya yang beragama Hindu membuat dan mengarak ogoh-ogoh. Demikian halnya pada hari raya Galungan dan Kuningan. Umat Hindu turut memberikan makanan kepada tetangganya yang Muslim dan tentunya dengan makanan yang halal. Sebaliknya, saat Lebaran atau Idul Fitri dan Hari Raya Kurban, umat Islam melakukan tradisi ngejot atau memberikan makanan kepada tetangga sekitar rumah. Perilaku seperti itu mencerminkan kehidupan yang harmoni dan penuh toleransi, patut dicontoh untuk menghindari konflik yang berkepanjangan, sehingga pada akhirnya tercipta ketentraman dan kedamaian dalam menapak kehidupan. Ya, kehidupan di sana tidak ubahnya seperti kehidupan di Bali pada umumnya. Yang membedakan hanya tempat ibadah saja. Bahkan di Desa Pegayaman, karena letaknya di pegunungan dan tergolong masih agraris, semua simbol-simbol adat Bali seperti Suba, Seka, dan Banjar dipelihara dengan baik. Secara historis, Islam di Desa Pegayaman sudah ada sejak Raja Buleleng, Panji Sakti, berkuasa pada abad ke-15. Menurut I Ketut Ahmad Ibrahim, sesepuh Desa Pegayaman, pada saat Panji Sakti berkuasa, pernah mendapat hadiah seekor gajah dan 80 prajurit dari Raja Surakarta di Jawa Tengah. Hadiah itu sebagai bentuk persahabatan antara kedua kerajaan. Prajurit dari Jawa itu ditempatkan di Desa Pegayaman untuk membentengi Puri Buleleng dari serangan prajurit kerajaan di Bali bagian selatan seperti Raja Mengwi dan Raja Badung. Para prajurit dari Jawa tersebut kemudian menetap dan berbaur dengan masyarakat lainnya. Ada juga catatan sejarah pada sebuah lontar tentang sekelompok kaum urban yang datang ke Buleleng pada masa pemerintahan I Gusti Ketut Jelantik pada 1850 Masehi. Rombongan itu diduga berasal dari Bugis, Sulawesi Selatan. Begitulah asal mula Desa Pegayaman, potret harmoni dan toleransi di Bali.

Setiap anak punya potensi yang luar biasa, tetapi juga mempunyai peluang untuk gagal. Yang terpenting untuk orang tua adalah harus berfokus kepada potensi yang dimiliki dan bukan kepada kegagalan. Oleh sebab itu, orang tua juga perlu untuk menyiapkan dirinya guna menerima kegagalan dari sang anak. Terkadang hal semacam ini tidak mudah untuk dilakukan, namun sebagai orang tua harus siap. Menjadi orang tua haruslah memandang anak-anak sebagai pribadi yang berpotensi, membutuhkan kemauan dan usaha yang keras untuk mendampingi dan menggalinya. Mengapa demikian? Karena anak dapat menemukan dan mengembangkan potensi yang dimiliki, bukanlah terjadi dari satu malam saja, tetapi memakan waktu yang cukup lama. Bila di pertengahan jalan anak rewel maupun malas dan ingin berhenti dalam mengembangkan potensinya, setidaknya perlu untuk bersabar dan tetap memotivasi dengan memberikan pengertian-pengertian yang masuk akal.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.
0: Satu, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Lingkungan adalah tempat kita hidup, tumbuh, dan berkembang. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, serta tanah tempat kita berpijak semuanya berasal dari alam. Jika lingkungan rusak, maka kualitas hidup kita juga akan menurun. Namun masih banyak dari kita yang kurang peduli. Sampah dibuang sembarangan, penggunaan plastik berlebihan, dan pemborosan listrik serta air menjadi kebiasaan sehari-hari. Tanpa disadari, tindakan kecil tersebut membawa dampak besar bagi bumi. Peduli lingkungan bisa dimulai dari hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat energi, dan tanam pohon di sekitar rumah. Langkah kecil yang dilakukan bersama akan menciptakan perubahan besar. Karena lingkungan yang bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Peduli lingkungan bukan hanya untuk sekarang, tetapi untuk masa depan generasi yang akan datang.
1: Pro 1.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Sumedep peringat raki perkaper dalam bersama Tura kalarasan are semangken are kemis tanggal 12 bulan Juni tahun 2006 lekor. Asarang beten golan orhalili sepedi ngaturaki kaper selangkong parlo saat mangken engki kadinto kaper sesapesan ngadepi jemaah haji tahun 2006 lekor. Paleman dari Tanah Soce, pemerintah Kabupaten Sumedep maemot mongkuda sateje kaluarga dari jemaah sobaje tak kantos akonvoy kendaraan enelekana nguni jemaah otabeh kaluarga epon sepuru rabu dari ibadah haji Mekah. Kepala bagian kesejahteraan masyarakat Serda Kabupaten Sumedep, Kamiluddin Adebu, kaluarga sepedi nguni jemaah asrama haji Sukolilo Sorbeje, yar pagi alam paaki koordinasi langkong dimin sarang panitia pemulangan cuken tak kantos akon voy kendaraan inalekana parjalanan ngonii. Hal tersebut kangku nyege katetian seta eka karep jalan raja salah setong epon akatila kelantas sehingga arugi ide masyarakat lain. Salen kadinto kaangkui adukung kelancaran parjalanan Pemkab Sumedep cuken akoordinasi sarang Polres Sumedep sehingga bisa ngapengi dalam parjalanan ngabiti dari Sorbeje nuju de Kabupaten Sumedep.
1: Empat kloter itu hanya dua-dua, semua kita fasilitasi. Jadi mereka berangkat kita fasilitasi, pulangnya nanti kita juga fasilitasi.
0: Satros epon, menurut Kamil selain apareng pengawalan ben-saben bisa mua jemaah bedi yapengi sareng tenaga kesehatan tor edukung sareng ambulans minangka bentuk usaha kangkui aja ge sebekto-bekto beda katetian darurat parjalanan sengke yar pagi sateje jemaah paleman sareng aman tertep tor lancar kantos tanduk de kaluarga tor kampung halaman epong bengsi benga.

0: Kaper Satros Epon. Pemerintah Kabupaten Sumenep nyapaki program Warung Inovasi Minangka Setong Usaha kaangkui dalam ajaga kabadaan arke kebutuhan pokok supaya tetap normal emasa inflasi sesaat mangken korang langkung ampun 5%. Kepala Bagian Perekonomian Tor Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Sumenep Dadang Dedi Iskandar Adebu Warung Inflasi Bedi Egerep Arang Sarang BUMD PD Sumekar Tor Rencana Aki Bedi Ebede Eki E Sagobeng Pasar Anum Sumenep. Anglibeti program kasebut pamarentah bedi nyapagi pansaponapan macam kebutuhan pokok se sekut iobengi sarang masyarakat yang terepon akadi beras tor bahan pangan lain-lain epon sarang arga sekabileng mode. Tak namung sakadintoh menorot dadang pamarentah jugen bedi usaha kaangkui mareksani kemungkinan epon subsidi transportasi kaangkui wilayah polo kaangkui ngurangi biaya kereman bareng.
1: Tapi kami tetap optimis bisa membantu masyarakat lah minimal mendapatkan harga minyak goreng kita sesuai HIT yang sudah ditentukan.
0: Dari Kadinto, dadang memot mongku de strategi masyarakat supaya tak kantos ngubengi bareng alangkongi dari kebutuhan epon otabe panik buying sebab Pemkab bedi terus mastiaki stoktor kereman kebutuhan pokok tetap aman sehingga yarapagi inflasi bisa tetap tak jaga tor minat masyarakat kangkui ngubengi cuken tetap sami akati biasana.

0: Kaper sepongkasan. Pemerintah Kabupaten Bengkalan mesti agi lahan siap agi kaangkui abadi sekolah rakyat terintegrasi SRT seket setong etisa katolber kecamatan Geger Ampon Lastare Epa bebas sarujuk sarang katantuan Kementerian Sosial sesaat mangken ampon masuk de proses matemet tanah lahan kasebut. Bupati Bengkalan Lukman Hakim acer beegi dari target paling sakone petok koma lima hektar lahan se ampon isya pagi korang langkong kantos petok koma petok hektar. Menurut Lukman Hakim proses matemet Kak Dinto sepajah lahan kaangkui abadi SRT Kak Dinto leres-leres sarujuk sareng standar teknis PUPR termasuk pengujian evaluasi kontur tor tingkat kami rengan tanah.
1: Sekarang sudah melakukan persiapan lahan, pemadatan istilahnya, sesuai dengan ketentuan daripada PU. Dan mudah-mudahan nanti targetnya akhir bulan ini sudah siap untuk dibangun.
0: Satra Sepon, Edha Buwagi Bupati Lukman, proses matemat tanah tersebut, etraget lagi lastare, akhir bulan Juni. Terus lagi de proses bedi bangunan akadi pandemen tor lain-lain epon. Sehingga sarang kasiapan lahan kasebut yar pagi pembangunan SRT seket situng Bengkalan engkel kalampan tontas tor apareng manfaat nyata mongku de masyarakat Bengkalan utama epon dalam usaha kaangkui meluas akses pendidikan rakyat. Pamirsa Sakarinto berkabar dalam bersama Tura Produksi Radio Republik Indonesia Sumedep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nyamana Budu. Budu nak kece, engki Kak Dinto, kapedit. Buduk nak kerpui, engki Kak Dinto, til gudil, otabe gudil. Buduk na sape, engki Kak Dinto, empe, otabe pe empe. Buduk na ceren, engki Kak Dinto, beluk. Buduk na embi, engki Kak Dinto, kacempe. Buduk na pate, engki Kak Dinto, rek kere, otabe, tutut. Buduk na motak, engki Kak Dinto, monyong. Buduk na koceng, seputeki engki Kak Dinto, cemeng. Buduk na ajem, engki Kak Dinto, tokotok, otabe, petek. Buduk na tere, engki Kak Dinto, peji. Buduk na etek, engki Kak Dinto, remere. Buduk na keltek, engki Kak Dinto, carocat. Tor buduk na tekos, eseputeki engki Kak Dinto, cendil. Buduk na rengi, engki Kak Dinto, la anteng. Buduk na cengkrek, engki Kak Dinto, kabudul. Buduk na peje, engki Kak Dinto, pecokok. Buduk na berekai, engki Kak Dinto, penyape. Buduk na mondung, engki Kak Dinto, moseng. Buduk na kata, tebe. Buduk na cakalan, engki Kak Dinto panit. Buduk na benteng, engki Kak Dinto ninir. Buduk na kantibes, engki Kak Dinto ceplek. Buduk na belenak, engki Kak Dinto lakala. Buduk na pare, eseputeki engki Kak Dinto katoka. Buduk na bingkol, engki Kak Dinto, kaben, otabe, monki keni, rencek. budukna odeng, Engki Kak Dinto, kereku.

0: sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.
1: Pada peringat lagi perkapat dan perkapat surat. Dan saya kemis tanggal belu belas bulan.

0: Padanya
1: tahukah Anda bahwa tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu masalah kesehatan utama di Indonesia? TBC adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang biasanya menyerang paru-paru namun juga bisa mempengaruhi organ lain. Gejala TBC antara lain batuk yang berlangsung lebih dari 2 minggu, sering disertai dahak atau bahkan darah, demam, berkeringat di malam hari, serta penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas. Penyakit ini menular melalui udara, terutama saat penderita batuk atau bersin. Kabar baiknya, TBC dapat disembuhkan dengan pengobatan yang tepat dan teratur. Pemerintah menyediakan obat TBC secara gratis di fasilitas kesehatan. Yang terpenting adalah disiplin minum obat sesuai anjuran dokter, karena pengobatan TBC biasanya berlangsung selama 6 bulan atau lebih. Pendengar, mari kita bersama-sama mendukung upaya pencegahan TBC. Caranya dengan menjaga kebersihan, menerapkan etika batuk, dan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan bila mengalami gejala mencurigakan. Ingat, TBC bisa disembuhkan dan kita semua bisa berperan dalam menghentikan penularannya.
2: Pro 1.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hujan deras, banjir, longsor, bencana hidrometeorologi bisa datang tanpa peringatan. Mari kita bersiap, bukan panik. Kenapa harus waspada? Setiap tahun ribuan rumah terendam, ladang hancur, dan nyawa terancam. Bencana ini dipicu oleh curah hujan tinggi, sungai yang meluap, atau tanah yang tidak kuat menahan air. Dengan waspada, kita kurangi resiko kerugian dan selamatkan nyawa. Langkah-langkah persiapan. Pertama, pantau peringatan BMKG lewat aplikasi, radio, atau SMS. Kedua, bersihkan sekitar rumah dari sampah, daun, atau benda yang menyumbat aliran air. Ketiga, siapkan tas darurat, pakaian ganti, obat-obatan, dokumen penting, dan lampu senter. Keempat, kenali jalur evakuasi terdekat dan titik kumpul aman. Kelima, jika Anda tinggal di daerah rawan longsor, periksa kondisi lereng dan jangan membangun di zona merah. Jika hujan tidak berhenti dan air mulai naik, jangan menunggu. Segera naik ke tempat yang lebih tinggi, bawa tas darurat, dan beritahu keluarga. Hubungi nomor darurat 112, bantu tetangga yang membutuhkan, terutama anak-anak, lansia, dan orang dengan kebutuhan khusus. Saya dan Anda jaga lingkungan. Mencegah lebih baik daripada mengatasi. Tanam pohon, jaga sungai tetap bersih, dan hindari membuang sampah sembarangan. Dengan kepedulian bersama, kita kurangi potensi banjir dan longsor. Waspada bencana hidrometeorologi. Selamatkan nyawa, persiapkan diri, jaga lingkungan, dan bantu sesama.

0: Kita dari Pro 3 RRI di Jakarta.
1: Menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,75%. KJRI di Johor Bahru menangani pemulangan 4 nelayan WNI setelah dibebaskan otoritas Malaysia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 18 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah memastikan ketersediaan pangan seperti beras akan tercukupi dalam menghadapi El Nino atau musim kemarau panjang tahun ini. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
2: Sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima laporan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengenai kondisi pangan nasional dan kesiapan menghadapi potensi El Nino tahun 2026. Dalam pertemuan di Istana Kepresidenan Jakarta, Amran melaporkan stok beras nasional saat ini mencapai sekitar 5,2 juta ton. Pemerintah juga mencatat potensi panen sekitar 10 hingga 11 juta ton. Selain itu, cadangan beras yang tersimpan di rumah tangga, hotel, dan restoran diperkirakan mencapai 12,5 juta ton. Dengan kondisi itu, pemerintah menilai kebutuhan pangan nasional masih aman untuk beberapa bulan ke depan.
2: Anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup. Sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak. Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya.
3: Amran mengatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk mengantisipasi dampak El Nino. Upaya tersebut diantaranya pembangunan embung, pompanisasi, sumur dalam, optimalisasi lahan rawa, hingga program cetak sawah. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Suwandi mengatakan, pemerintah daerah juga telah diminta melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan dan memperkuat sistem peringatan dini.
4: Pak Menteri Pertanian sudah menyuratin ke seluruh gubernur, ke bupati-bupati, ke daerah, dan tentunya koordinasi dengan Mendagri untuk menggerakkan dan bahkan langkah-langkah antisipasi suratnya 9 Maret yang lalu, supaya masing-masing daerah kita lakukan mapping daerah-daerah langganan kekeringan yang selama ini kering, 5-10 tahun terakhir kekeringan, kita deteksi, kita lakukan langkah-langkah.
3: Pemerintah optimistis ketahanan pangan nasional tetap terjaga meski menghadapi potensi musim kering pada tahun ini. Beragam langkah antisipasi yang telah disiapkan sejak awal tahun akan membantu menjaga produksi pertanian tetap berjalan. Dengan demikian, pasokan beras nasional diharapkan tetap terjaga dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi hingga masa panen berikutnya. Dari Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bank Indonesia untuk kedua kalinya di bulan Juni 2026 kembali menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,75%. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
5: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,75% suku bunga deposit.
6: Bank Indonesia tak terduga menaikkan kembali suku bunga atau BI rate di bulan Juni ini sebesar 25 basis poin menjadi 5,75%. Suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik 25 BPS masing-masing menjadi 4,75% dan 6,5%. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur BI yang berlangsung pada tanggal 17 dan 18 Juni 2026. Perry mengatakan keputusan menaikkan lagi suku bunga untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dan langkah antisipasi terhadap laju inflasi di tahun 2026-2027.
5: Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk makin memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tetap tingginya ketidakpastian global, serta sebagai langkah preemptif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1% yang

0: ditetapkan pemerintah.
1: Keputusan Bank Indonesia di luar ekspektasi pasar yang memperkirakan BI akan mempertahankan suku bunga dalam RDG di bulan Juni ini setelah menaikkan BI rate pada 9 Juni kemarin. Menanggapi kenaikan suku bunga BI yang kedua di bulan ini, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan, BI masih fokus pada upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, karena saat ini pasar masih menahan diri jelang pengumuman penyedia indeks global MSCI akhir pekan besok.
2: Pasar Indonesia ini sedang menunggu data dari apa? Dari MSCI. Jadi MSCI ini apakah memutuskan masih mempertahankan ya pasar saham kita di emerging market atau ya menurunkan menjadi frontier market. Kemudian apakah masih membekukan konstituen ya atau dicabut. Nah, ini yang paling penting sehingga apa? Kalau seandainya kemungkinan besar MSCI ya mengeluarkan satu keputusan yang tidak diinginkan oleh pasar, Bank Indonesia sudah mengantisipasi dengan menaikkan suku bunga.
1: Sementara itu, nilai tukar rupiah sepanjang hari ini bergerak melemah hingga penutupan perdagangan. Berdasarkan data Bloomberg, hari ini rupiah ditutup turun sebesar 0,18% atau 32 poin ke posisi Rp17.794 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li melepas sebanyak 24.456 peserta batch 3 program pemagangan nasional angkatan yang menjadi upaya pemerintah meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi agar lebih siap memasuki dunia kerja. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
4: Kalau batch 3 itu peserta magangnya 24.000 sekian.
5: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li telah melepas sebanyak 24.456 peserta batch 3 program pemagangan nasional angkatan ketiga. Di mana program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi agar lebih siap memasuki dunia kerja. Yasir Li mengatakan setelah menyelesaikan program magang, para peserta akan memperoleh kesempatan kerja. Di mana kesempatan itu untuk mengikuti sertifikasi kompetensi yang difasilitasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Menurutnya, layanan tersebut diberikan agar peserta tidak hanya memperoleh sertifikat magang dan portofolio pengalaman kerja, tetapi juga memiliki sertifikasi kompetensi yang dapat meningkatkan daya saing di pasar kerja. Yasir mengungkap hasil evaluasi terhadap peserta batch 1 juga menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan kompetensi peserta. Dalam pesanan batch 3 ini, Kemenaker bekerjasama dengan 2.381 perusahaan dan 999 kementerian atau lembaga sebagai mitra. Dengan jumlah peserta yang mengikuti batch terakhir mencatat 24.456 orang.
4: Ada 8.000-an mitra. Kalau batch 3 itu peserta magangnya 24.000 sekian, 24.456. Mitra perusahaannya 2.381, mitra kementerian atau lembaga 999. Jadi banyak sebenarnya.
5: Lebih lanjut, Koordinator Nasional Permagangan Lulusan Perguruan Tinggi yaitu Anwar Sanusi mengatakan tujuan dilakukannya program ini mencakup tiga hal, yaitu meningkatkan hard skill dan soft skill, memberikan pengalaman kerja, dan membuka peluang karir permanen bagi para fresh graduate.
6: Ada tiga hal yang kita ingin tuju. Yang pertama adalah tentunya kita ingin meningkatkan kompetensi para peserta pemagangan, baik kompetensi yang sifatnya hard skill maupun yang sifatnya adalah soft skill. Kemudian yang kedua, kita ingin memberikan pengalaman bekerja, experiential learning, sebagai bagian yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas kompetensi dalam rangka menutup kesenjangan antara kompetensi yang dibutuhkan dalam pekerjaan dengan kompetensi bidang yang dimiliki oleh peserta. Dan yang ketiga adalah ingin membuka peluang karier permanen bagi lulusan perguruan tinggi, terutama fresh graduate, yakni maksimal 1 tahun.
5: Kemenaker juga mendorong pemerataan peserta di berbagai daerah agar manfaat program dapat dirasakan lebih luas. Selain itu, pemerintah juga berupaya memperluas bagi lulusan dari berbagai latar belakang pendidikan termasuk penyandang disabilitas. Kemenaker juga akan terus memantau perkembangan para peserta setelah program berhasil melalui mekanisme pelacakan.

0: untuk melihat tingkat penyerapan mereka di dunia kerja setelah 3 hingga 6 bulan mengikuti program magang nasional. Dari Jakarta, Herul Mompro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Lembaga Penyiaran Publik atau LPP RRI menjalin kerjasama dengan Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia untuk melakukan sosialisasi tentang pencegahan kanker dan tumor bagi pegawai RRI. Laporan selengkapnya bersama dengan Yorike Fitri.
2: Khususnya kalau di Indonesia sendiri, Bapak Ibu, penyakit kanker ini sudah menjadi pembunuh terbanyak nomor satu bagi kaum pria maupun kaum wanita di Indonesia.
3: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia bekerjasama dengan Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia atau YPKI menggelar sosialisasi pemahaman dan pencegahan kanker serta tumor sejak dini bagi pegawai Radio Republik Indonesia. Kegiatan yang berlangsung di Auditorium Yusuf Ronodipuro hari ini diikuti sekitar 50 peserta dan menghadirkan konsultan kesehatan YPKI Afina Putri sebagai pembicara. Dalam pemaparannya, Afina mengatakan kanker merupakan salah satu penyakit dengan angka kematian tinggi yang dapat menyerang pria maupun wanita tanpa memandang usia. Menurutnya, kanker terjadi akibat perubahan sel normal menjadi sel tidak normal yang terus berkembang dan dapat menyebar ke bagian tubuh lain jika tidak ditangani sejak dini. Afina menjelaskan sebagian besar kasus kanker dipicu faktor luar seperti pola hidup tidak sehat, makanan mengandung pengawet, paparan zat kimia seperti asap rokok, serta polusi udara. Karena itu, masyarakat diimbau menerapkan gaya hidup sehat, menjaga pola makan, dan melakukan pemeriksaan deteksi dini untuk mengurangi resiko penyakit tersebut.
4: Penyakit yang menyeramkan dan sebagainya, tapi lebih tahu detailnya lagi, kanker itu seperti apa, dan juga faktor pemicunya, juga tahu deteksinya bagaimana, gejalanya juga bagaimana, dan juga terutama bisa tahu juga untuk pencegahannya seperti apa supaya terhindar dari penyakit kanker dan tumor gitu.
3: Sementara itu, salah seorang peserta seminar, Dana, mengaku kegiatan tersebut sangat bermanfaat karena menambah pemahaman mengenai kanker dan tumor. Ia juga memperoleh informasi mengenai jenis penyakit, faktor pemicu, gejala, pencegahan, hingga pengobatan yang kini semakin berkembang. Menurut Dana, materi yang disampaikan oleh pembicara mendorong dirinya untuk menerapkan pola hidup lebih sehat di lingkungan keluarga. Ia juga berencana untuk mengurangi konsumsi makanan kemasan serta meningkatkan kesadaran keluarga tentang pentingnya pencegahan dan deteksi dini kanker.
5: Yang paling penting dari semuanya sebenarnya pencegahannya adalah dari makanan. Jadi untuk apa yang kita konsumsi itu sangat harus diperhatikan.
3: Selain memberikan sosialisasi mengenai pemahaman dan pencegahan kanker serta tumor, YPKI juga mengadakan pemeriksaan kesehatan bagi para peserta. Kegiatan ditutup dengan pemeriksaan gula darah sebagai upaya meningkatkan kesadaran pegawai di lingkungan RRI terhadap pentingnya deteksi dini dan pemantauan kondisi kesehatan secara berkala. Dari Auditorium Yusuf Ronodipuro, Yorike Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dengar berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kami awali informasi dari Tanah Suci. Semangat untuk menelusuri jejak perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membuat banyak jemaah haji tetap berupaya mencapai Gua Hira di puncak Jabal Nur. Syariful Alam laporkan selengkapnya langsung dari Tanah Suci. Alam.
7: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan perjalanan menuju Gua Hira di Jabal Nur menjadi pengalaman tak terlupakan bagi jemaah haji Indonesia. Hal itu dikatakan oleh Pebrian, salah satu jemaah haji Indonesia asal Temanggung. Ia menuturkan pendakian menuju lokasi bersejarah tempat Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama membutuhkan waktu lebih

0: ya lebih panjang perjalanannya, lebih panjang, cuma ya lebih enak sih. Kayak naiknya itu gak terlalu tinggi-tinggi amat gitu loh.
1: Gua Hero ya pengalaman pertama.
0: Pengalaman pertama
1: ke Gua Hero itu bagaimana?
2: Dan meski melelahkan, semangat para peziarah tetap tinggi. Bahkan Februari menyaksikan jumlah jemaah lansia turut mendaki hingga ke puncak Jabal Nur untuk menyaksikan langsung Gua Hero. Sampainya di puncak, Febrilian bersama rombongan melaksanakan sholat subuh bersama sambil menikmati pemandangan kota Mekah dari ketinggian. Baginya, ziarah tersebut menjadi pengingat akan keteguhan dan pengorbanan Rasulullah SAW dalam menyebarkan ajaran Islam. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji, Proteja RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci Arab Saudi, kita beralih ke Tanah Air. Meskipun selama di Tanah Suci, pelayanan dari PPIH sudah baik, namun ke depan harus ada perbaikan dari berbagai sektor, sehingga penyelenggaraan ibadah haji tahun depan semakin maksimal. Laporannya disampaikan Dani Sumpena. Dani.
4: Ya. Hampir 40 hari berada di Tanah Suci, jemaah haji Jawa Barat berangsur-angsur dipulangkan melalui debarkasi Jakarta-Bekasi. Berbagai pengalaman dan cerita selama menjalankan ibadah haji menjadi hal yang tidak dapat terlupakan, termasuk layanan dari petugas PPIH di Tanah Suci. Salah seorang jemaah asal Kota Bekasi, Haji Sanusi, yang baru tiba di debarkasi Jakarta-Bekasi menuturkan, selama menjalankan ibadah haji, pengalaman spiritual yang sangat memadai mendalam. Meskipun menurut Sanusi pelayanan PPIH sudah baik dan memuaskan, namun ke depan diharapkan ada perhatian atau perbaikan di berbagai sektor, termasuk penambahan petugas untuk lansia ketika di Armusma. Hal ini sangat penting karena ke depan kita akan melayani jemaah yang banyak. Sementara itu terdengar selepas kedatangan kloter 14 asal jemaah haji Kabupaten Bogor subuh tadi, situasi dan kondisi debarkasi Jakarta-Bekasi sepi dari aktivitas jemaah. Kegiatan kepulangan di asrama haji akan terlihat besok subuh dengan kedatangan kloter 15 asal jemaah haji Kota Bekasi. Dari debarkasi Jakarta-Bekasi dan Sumpena, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut ASEAN telah membuktikan diri sebagai organisasi yang memiliki pengaruh besar tidak hanya di Asia Pasifik tetapi juga di tingkat global, terutama dalam kemitraan bersama Rusia selama 35 tahun. Laporan selengkapnya bersama dengan Retno Mandasari.
6: Presiden Rusia Vladimir Putin resmi membuka KTT ASEAN Rusia ke-35 Kamis pagi di Kazan. Pada pertemuan itu, Presiden Putin menegaskan komitmen negaranya memperkuat kemitraan strategis dengan ASEAN, serta menilai hubungan kedua pihak telah berkembang menjadi faktor penting bagi stabilitas kawasan Asia Pasifik di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks. Menurut Presiden Putin, ASEAN telah membuktikan diri sebagai organisasi regional yang memiliki pengaruh besar tidak hanya di Asia Pasifik, tetapi juga di tingkat global. Ia menilai keberhasilan ASEAN didukung oleh komitmennya terhadap hukum internasional dan penghormatan terhadap kepentingan bersama negara-negara anggota.
7: Prinsip-prinsip inilah yang menjadi dasar hubungan Rusia dengan ASEAN. Hubungan tersebut telah berkembang menjadi kemitraan strategis yang di tengah turbulensi geopolitik saat ini berfungsi sebagai faktor stabilitas penting di kawasan Asia Pasifik serta berkontribusi pada pembentukan arsitektur keamanan yang seimbang dan kerjasama yang setara serta saling menguntungkan.
6: Sementara Presiden Filipina Ferdinand Marcos pada kesempatan yang sama mengatakan, sebagai Ketua ASEAN 2026, Filipina menggarisbawahi tiga prioritas utama.

0: dalam hubungan ASEAN dan Rusia ke depan, yaitu perdamaian dan keamanan, kemitraan ekonomi yang lebih dinamis, serta penguatan hubungan antar masyarakat.
1: Di tengah ketidakstabilan geopolitik yang serius, pentingnya kerjasama antara Rusia dan ASEAN tidak dapat dilebih-lebihkan. Ancaman lintas negara seperti terorisme, perdagangan ilegal, dan penipuan daring tidak mengenal batas negara. Karena itu, respons kita juga harus bersifat lintas batas.
0: KTT ASEAN Rusia ke-35 dihadiri sejumlah kepala pemerintahan negara ASEAN, diantaranya Presiden Filipina Ferdinand Marcos, Sultan Brunei Darussalam Hassan Al-Bolkiah, serta Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong. Menteri Luar Negeri Sugiono turut hadir pada KTT ini sebagai kepala delegasi RI mewakili Presiden Prabowo Subianto.
2: Guided by our chairship theme,
0: dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Let us choose well. Thank you.
3: Masih terkait dengan informasi dari mancanegara, Konsulat Jenderal RI atau KJRI di Johor Bahru, Malaysia, menangani pemulangan 4 nelayan warga negara Indonesia asal Bintan, Kepulauan Riau, setelah 3 WNI tersebut dibebaskan otoritas Malaysia. KJRI di Johor Bahru menjelaskan pada 31 Mei lalu dilaporkan 2 kapal nelayan Indonesia, yaitu KM Baruna Jaya dan KM Hayang 3, dengan total 6 awak kapal ditangkap polis marin Malaysia di perairan sekitar Pulau Aur, Johor, yang diduga memasuki wilayah perairan Malaysia tanpa izin dan tidak membawa dokumen perjalanan. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan para pecinta sepak bola, tetapi juga membawa berkah bagi pelaku usaha warung kopi, di mana tingginya antusiasme masyarakat mengikuti nonton bareng pertandingan turut mendorong peningkatan jumlah pengunjung dan omset penjualan. Raihan Putri melaporkan selengkapnya.
4: Euforia Piala Dunia 2026 menjadi berkah bagi pelaku usaha dalam meningkatkan omset penjualan dengan menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia. Salah satu warung kopi di Kota Medan, Asokaya Kopi, menghadirkan suasana nobar dengan dekorasi bendera negara peserta serta TV dengan ukuran layar besar untuk menarik minat pengunjung. Karyawan Asokaya Kopi, Muhammad Dimas, mengatakan konsep nonton bareng sudah menjadi bagian dari warung kopi tersebut sejak awal dibuka. Menurutnya, Asokaya Kopi sudah rutin menggelar nobar untuk berbagai kompetisi di sepak bola seperti Liga Inggris, Liga Spanyol hingga Liga Champions. Namun untuk Piala Dunia 2026, pihaknya melakukan persiapan khusus dengan memasang atribut dan bendera negara peserta guna menambahkan semarak suasana. Dimas menambahkan antusiasme masyarakat terhadap nobar Piala Dunia cukup tinggi. Hal itu terlihat dari meningkatnya jumlah pengunjung terutama pada malam hari saat pertandingan berlangsung. Kondisi ini turut berdampak positif pada peningkatan penjualan di warung kopi tersebut.
5: Kopi kami ini memang dari dulunya, dari awal buka itu yang untuk nobar dia, tidak ada yang lain. Piala Dunia baru tahun ini yang adakan kami. Persiapannya untuk memeriahkan aja itu lah, masang bendera kan di malam hari ini. Mungkin ada tambahan lagi untuk 2 atau 3 hari ke depan untuk tambah bendera lagi di depan. Nah, pengunjung alhamdulillah positif, lumayan lah, rame kan. Apalagi lebih rame lagi kalau malam. Alhamdulillah meningkat.
4: Sementara itu, salah seorang warga yang mengikuti nonton bareng di warung kopi, Azra Al-Ghifari, mengaku lebih memilih menyaksikan pertandingan bersama dibandingkan menonton sendiri di rumah. Menurutnya, suasana kebersamaan dan euforia yang terciptakan saat mendukung tim favorit menjadi daya tarik utama nobar di warung kopi. Selain itu, tersedianya makanan dan minuman membuat pengunjung dapat menikmati pertandingan dengan lebih nyaman.
6: Jadi di warung kopi itu yang pertama paling berasa itu di euforianya. Jadi kan nonton bola itu nggak sekedar nonton, tapi menikmati euforia. Jadi yang udah pasti di warung kopi itu rame-rame sama-sama menang euforia dibandingin nonton di rumah sendiri. Sekaligus juga sambil nonton enaknya makan. Jadi di warung kopi itu udah include, kita bisa pesan makan dan minum.
4: Lebih lanjut, Azra juga mengapresiasi siaran Piala Dunia 2026 yang dapat disaksikan secara gratis melalui TVRI. Menurutnya hal tersebut sangat membantu para pecinta sepak bola, terutama yang memiliki keterbatasan biaya untuk berlangganan layanan siaran berbayar. Ia menilai kehadiran siaran gratis membuka kesempatan lebih luas bagi masyarakat untuk menikmati pertandingan Piala Dunia, mengingat banyak kompetisi sepak bola internasional saat ini hanya dapat diakses melalui layanan berlangganan pribadi. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Saatnya Anda ikuti mimbar keagamaan umat Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi salli sadri wa salli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, salah satu hal yang kemudian banyak diremehkan, banyak hilang, padahal ini menjadi tolak ukur sebuah kepribadian seorang mukmin, seorang muslim adalah sifat kejujuran. Tadi sudah kita dengar bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi orang yang sangat dipercaya, beliau menjadi orang yang sangat dipuji dan banyak disenangi orang. Jangankan kawan, sahabat, lawan pun kemudian mengakui bahwa Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah itu mempunyai sebuah sifat kejujuran. Bahwa memang penyebab banyak hal kenapa kemudian bisa menjadi tidak baik itu adalah dimulai dari ketidakjujuran. Jadi seorang murid kemudian tidak jadi bagus itu dalam kehidupan pembelajarannya karena tidak jujur, misalnya suka nyontek dan sebagainya. Hubungan suami istri juga dimulai menjadi tidak baik itu karena ketidakjujuran. Baik itu suaminya yang tidak jujur atau istrinya yang tidak jujur. Dalam satu pemerintahan pun begitu. Ketika pimpinannya tidak jujur pada bawahannya, bawahannya juga tidak jujur, itu bisa menjadi penyebab yang tidak baik. Begitu selalu kita lihat bahwa kejujuran ini menjadi sesuatu yang kayaknya menjadi remeh, tapi kemudian justru itulah yang menjadikan hancur sesuatu. Oleh karena itu, merevitalisasi kembali pemahaman kita, kemudian pengakuan kita bahwa jujur itu menjadi sesuatu yang penting untuk kita aktualisasikan kembali dalam diri kita, walaupun itu harusnya sudah ada sejak awal. Maka kalau kemudian misalnya perusahaan-perusahaan sekarang mencari bukan hanya karena IQ-nya yang tinggi atau nilai IPK-nya yang tinggi, ya, tetapi juga ternyata nilai tentang kejujuran itu juga menjadi pertimbangan penting. Bahkan perusahaan-perusahaan yang kemudian mengambil itu adalah karena kejujuran itu. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah, tentu juga kita ingat bahwa di antara sekelompok orang yang kemudian dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang-orang yang jujur. Jadi kalau Al-Kahlawi itu dalam kitab Ahbabullahnya itu menulis tentang kelompok orang-orang yang dicintai oleh Allah. Salah satu orang yang kelompok orang-orang yang dicintai

dicintai oleh Allah itu adalah orang-orang yang selalu melakukan kejujuran dalam hidupnya. Walaupun memang kadang-kadang kita lihat, kadang-kadang tampakan secara faktanya, menjadi orang jujur itu menjadi orang yang kadang tidak disukai ketika sistem itu sudah bobrok misalnya. Atau kadang-kadang kejujuran itu membuat dia tidak bisa maju-maju secara ekonomis karena dia tidak ikut berjamaah dalam sebuah ketidakbaikan atau korupsi misalnya. Ada tampakan sehingga kemudian muncul kalimat yang tadi disebutkan, jujur hajur gitu. Artinya ketika kita berbuat perilaku jujur ini justru akan menghancurkan kita karena kita tidak akan dapat apa-apa. Itu tampakannya seperti itu. Tetapi ternyata bahwa justru orang-orang yang bertahan dalam kejujuran inilah dia akan mendapatkan keberkahan. Maka tentu tidak hanya di dunia dia diselamatkan oleh Allah, tetapi juga nanti di akhirat dia justru akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa karena balasannya buat orang-orang yang siddiq itu, orang-orang yang jujur itu adalah dia akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita kemudian perlu untuk memahamkan kembali tentang kejujuran ini? Pertama adalah karena memang jujur itu adalah sifat Allah sendiri. Jadi jujur itu adalah termasuk sifat Allah. Jadi dalam Al-Quran disebutkan wa tammat kalimatu rabbika sidqa wa adla. Juga di dalam ayat yang lain disebutkan qala fal haqqu wal haqqu aqul. Jadi Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Itu firman Allah dalam Quran surat Sad ayat 84. Jadi kan memang sifat jujur itu adalah sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kemudian juga berikutnya adalah ternyata jujur itu juga sifatnya para malaikat al-muqarrabin. Jadi di dalam Quran itu surat Al-Hijr ayat 61 sampai 64 itu disebutkan bahwa, saya bacakan artinya saja, sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang kemudian menjadi orang yang jujur. Sesungguhnya kami datang kepadamu dengan bawa azab yang selalu mereka dustakan, dan kami datang kepadamu membawa kebenaran, dan sesungguhnya kami betul-betul orang-orang yang benar. Jadi para malaikat itu juga mengatakan begitu, bahwa kami ini adalah orang-orang yang bisa dipercaya. Jadi Allah itu sifatnya jujur. Para malaikat yang dekat dengan Allah jujur. Lalu kemudian para nabi dan rasul juga jujur. Itu di dalam Quran misalnya disebut buat kufil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya. Jadi para nabi dan rasul juga jujur. Lalu kemudian orang-orang yang beriman juga begitu. Nah, di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 15 itu disebutkan innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika hum shadiqun. Jadi bayangkan kalau Allah itu punya sifat jujur, artinya benar apa yang disampaikan Allah, para malaikat mukarrabin juga begitu, lalu para nabi dan rasul juga begitu. Lalu orang-orang yang beriman yang sejati juga begitu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu merupakan sebuah ciri dan keutamaan. Maka tentu tidak ada reason untuk kita tidak menjadi orang yang jujur itu. Lalu kemudian di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kita untuk menjadi orang yang bersama dengan orang-orang jujur. Karena dengan bersama dengan orang-orang jujur kita akan menjadi nyaman, tenang, bahagia, damai. Karena kita tidak berada dalam kedustaan, tidak berada dalam kebimbangan. Di dalam Al-Quran kita diperintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang jujur. Itu dalam Quran surat At-Taubah ayat 119. Allah juga memerintahkan kita untuk benar atau jujur itu dalam berhubungan dengan orang yang mungkin kita kita tidak senangi. Bahkan kan disebutkan dalam ayat Al-Qur'an itu wala yajrimannakum sana'anu qaumin ala ala ta'dilu i'dilu wa aqrabu littaqwa. Janganlah kebencian kamu kepada satu kaum, kepada orang yang tidak kamu sukai, membuat kamu tidak berperilaku adil. Adillah

karena itu adalah lekat kekuasaan. Artinya kita harus jujur, kalau orang yang kita anggap tidak kita senangi, bahkan dalam tanda petik musuh gitu ya, kalau dia memang profesional, kalau dia memang bagus cara kerja dan sebagainya, kita tidak boleh kemudian tidak bersifat adil. Kita harus jujur bahwa dia memang kita akui dia bisa. Nah, jangan kemudian karena ketidaksukaan lalu kemudian kita tidak berlaku adil dalam konteks karena kejujuran yang dia miliki. Kita harus akui itu, dan itulah bagian dari hal yang kemudian disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah juga melarang kita untuk menjadi orang yang berdusta. Balikan dari jujur itu adalah berdusta. Kenapa? Karena memang berdusta itu adalah sifatnya orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Itu di dalam Quran surat An-Nahl 105 disebutkan, innama yaftaral kadzibal ladzina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kadzib. Jadi kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi orang pendusta itu. Kenapa? Karena itu adalah tipikal orang-orang kafir, orang-orang munafik. Sesuatu yang memang tidak kita senangi atau harus kita jauhi. Tipikal orang kafir dan munafik ini tidak boleh ada pada diri kita. Sebagaimana yang sudah kita maklumi bersama, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ayatul munafik salasa, idha hadasa kadaba wa idha wa'ada akhlafa wa idha tumina khala. Jadi itu yang sudah kita maklumi bersama, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan bahwa tiga ciri orang munafik itu adalah ketika dia berbicara dia berdusta, ketika dia berjanji dia berbohong, dan ketika dia diberi kepercayaan dia kemudian berkhianat. Artinya itu sifat yang tidak baik ya, yang harus kita jauhi, karena itu adalah karakter orang munafik. Juga betapa beruntungnya menjadi orang jujur itu, karena nanti kalau kedudukannya di akhirat itu satu derajat di atas derajatnya para syuhada. Jadi satu derajat di atasnya para syuhada dan satu derajat di bawahnya para nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa may yuti'illah wa rasulah fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa." Jadi nanti siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah. Siapa itu? Para nabi. Lalu as-siddiqin. Jadi orang-orang yang jujur itu kedudukannya bersama para nabi, di bawah satu grade dengan para nabi. Lalu kemudian setelah orang-orang jujur ini adalah orang-orang yang mati syahid, kan luar biasa ya. Lalu kemudian orang-orang saleh. Jadi mereka itulah orang-orang yang sebaik-baik teman, sebaik-baik orang. Makanya sampai disebutkan di dalam ayat yang tadi saya bacakan, carilah teman yang kemudian jujur, karena dia akan memberikan kita kenyamanan, kedamaian, dan tidak berada dalam kebimbangan. Dan grade-nya nanti di akhirat orang yang jujur ini adalah di bawah para nabi dan rasul, lalu di atasnya para syuhada. Jadi as-siddiqin. Itulah kemudian yang menjadi keinginan kita. Dan kita tahu bahwa bagian dari di antara kejujuran itu adalah memiliki satu hal yang kemudian dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di kelompok 10 kelompok orang. Kalau kita mengacu kepada ayat Al-Qur'an di surat Al-Ahzab ayat 35 bahwa 10 kelompok orang-orang yang nanti akan mendapatkan ampunan Allah, rahmat Allah dan surga itu adalah salah satunya adalah wasadikina wasadikot, laki-laki yang dia suka jujur dan perempuan yang suka jujur dalam kehidupan kesehariannya. Dan kejujuran ini memang harus ada dalam setiap yang kita lakukan, pembicaraan kita, perbuatan kita, karena ini bisa saja kemudian begitu mudahnya kita tidak menjadi orang yang jujur itu. Na'udzubillah. Balikan dari jujur itu adalah kedustaan. Maka jangan pernah berdusta, karena Rasulullah SAW sabda, yakum wal kadiba fa innal kadiba yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilal nar. Tetapi yang kita diperintah oleh Rasulullah SAW, alaikum bisidki fa innal sidka yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah.

0: Jadi keseharian kita ini penuh dengan kejujuran, bukan polesan, bukan sesuatu yang bertopeng gitu. Tetapi yang kita lakukan adalah apa yang tampakkan dari kita. Itulah kemudian yang harus ada pada diri kita.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti Mimbar Keagamaan Pro 1 RRI Sumenang.

Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pendengar SMA, sekali SMK Kesehatan Nusantara Pamekasan, hingga saat ini masih dalam kondisi disegel. Aktivitas pendidikan di sekolah yang berlokasi di Jalan Raya Nyalaran, Kelurahan Koel, terganggu. Meski demikian, pihak sekolah mengklaim proses sistem penerimaan murid baru tetap berjalan. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Ibnul Fadili, menyebut proses pendaftaran telah dibuka sejak Januari dan berlangsung hingga Juli mendatang. Menurutnya, pihak sekolah menyediakan layanan secara daring dan nomor kontak yang tercantum dalam media promosi penerimaan murid baru. Dengan demikian, calon peserta didik tidak harus datang langsung ke sekolah. Dijelaskan, pihak sekolah juga mulai menyiapkan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah bagi murid baru. Kegiatan tersebut tetap direncanakan berjalan meski konflik lahan yang berujung pada penyegelan belum menemukan titik terang. Dengan demikian, seluruh kegiatan sekolah dapat kembali berjalan normal sebab kasus ini juga berdampak langsung terhadap masa depan murid.
0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Selamat malam, mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk Anda semua? Senang sekali, saya Aris seperti biasa kembali hadir menemani Anda tepatnya di lembar yang ke-18 di hari Kamis bulan Juni 2026. Mengawali kebersamaan kita seperti biasa kembali kami hadirkan Mini Drama Radio malam hari ini, persembahan RRI Ambon dengan judul Kurir Tengah Malam. Seperti apa jalan ceritanya, langsung saja kita ikuti bersama-sama.
1: Mini Drama Kurir Tengah Malam.

0: Maya, lihat brokoli ini. Layu. Bilang ke Pak Sobari, kalau dia kirim sampah lagi, aku putuskan kontraknya.
1: Tenang, Arya. Pak Sobari itu supplier terbesar di kota. Kalau kita putus, kita tidak punya stok untuk dinner besok.
0: Restoran kita, Guri Rasa, sudah banyak dapat sorotan. Bahkan banyak yang sudah mereview jelek di Google Maps. Semua orang hanya peduli uang. Tidak ada lagi yang peduli pada kualitas bahan.

0: Kenapa menu yang aku buat selalu begini rasanya? Bahan Pak Sobari tidak segar. Siapa di luar? Kosong. Tapi ada kantong plastik, tahu sutra, dan jahe merah. Wanginya kuat sekali. Siapa yang meninggalkan ini? Bahan bagus tidak harus mahal. Tulisan tangannya cakar ayam. Luar biasa. Teksturnya lebih padat dari kiriman Pak Sobari. Mari kita coba olah.
1: Wow, Arya, sup tahu ini rasanya hangat. Seperti masakan rumah, tapi naik kelas. Dari mana bahannya?
0: Seseorang meninggalkannya di pintu semalam, tapi tidak ada

0: Koran-koran, berita hari ini, restoran Buri Rasa dapat bintang kuliner baru. Koran-koran.
1: Hey Reno, sini.
2: Ya, Chef Arya. Mau koran atau mau kasih saya bekal?
1: Ini ada pasta. Saya sudah panaskan, masih enak. Ambillah.
2: Terima kasih, Chef. Chef selalu memberikan aku makanan.
1: Setiap dua hari sekali, bahan-bahan aneh tapi berkualitas muncul di pintu belakang. Kemarin tahu, sekarang ubi ungu, jamur kuping, hingga cabai rawit yang sangat segar.
3: Maya, dengar ya, harga pupuk naik. Jadi, harga sayur juga naik 20%. Mau terima atau cari orang lain?
4: Tapi Pak Sobari, kualitas barang Bapak itu menurun.
3: Heh, di kota ini semua koki tunduk pada saya. Tidak ada yang paling komplit dalam menyediakan bahan makanan. Paham?
1: Tidak semua koki, Pak Sobari. Keluar dari sini, kita putus kontrak.
4: Arya, kamu gila.

0: Berhenti di situ.
1: Aduh, sakit.
0: Reno, jadi selama ini kamu...
1: Maaf, Chef. Saya cuma mau bantu. Saya lihat saya pusing terus sama kiriman sayur yang jelek.
0: Tapi dari mana kamu dapat bahan-bahan sehebat itu, Reno? Kamu mencuri.
1: Bukan, Chef. Saya kan kerja bantu angkut di pasar induk tiap subuh. Di sana, pedagang-pedagang besar sering membuat bahan makanan yang tidak masuk standar supermarket. Karena rata-rata bentuknya aneh atau ukurannya beda, Chef. Padahal menurut saya, rasanya paling enak loh, Chef. Jadi, Chef, saya kumpulkan satu-satu. Saya cuci di pancuran pasar, Chef. Lalu saya bawa ke sini sebelum mengantar koran.
0: Kamu melakukan semuanya itu untukku.
1: Chef itu orang pertama yang kasih saya makanan mewah. Jadi saya cuma mau balas budi pakai barang-barang yang orang lain anggap sampah ini, Chef.
0: Reno, mulai besok, jangan ke pasar induk lagi ya jam 1 pagi. Kamu harus sekolah, Reno.
1: Jadi, Chef tidak mau bahan dari saya lagi?
0: Bukan begitu, Reno. Besok, aku yang akan ke pasar induk bersamamu. Kita cari pedagang-pedagang kecil itu. Kita jadikan mereka supplier resmi restoran ini. Dan kamu jadi konsultan bahan makananku.
1: Konsultan? Gaya banget, Chef.
0: Ternyata bahan makanan terbaik tidak ditemukan di katalog mewah, Pak Sobar. Tapi di ketulusan tangan seorang bocah dan sisa-sisa kejujuran di pasar induk.
2: Di balik kemewahan sebuah piring, seringkali ada perjuangan sederhana yang luput dari pandangan mata. Demikian mini drama Kurir Tengah Malam. Pemeran dalam mini drama ini, Jo Surui sebagai Chef Arya, Nita sebagai Maya, Taze the Cook sebagai Pak Sobari, Muksin sebagai Reno, Teknik Rizky dan Mayos, Editing Taze the Cook, dan saya Vini Narator. Sampai jumpa.

Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026.

tahu informasi terkini yang patut didengarkan. Pembahasan valid bersama narasumber terpercaya. Ikuti Sumeneb Menyapa setiap Senin sampai Jumat pukul 7.30 sampai 9 pagi. Hanya di Pro 1 RRI Sumeneb.

0: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Kenapa motor apa? Monggo ki.
0: Monggo, padahal perut nyaman, tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu pak, sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja pak.
0: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
2: Silahkan bapak, motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah dek, motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu pak.
3: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.

0: Ma, adik boleh ya ambil coklat, susu, strawberry sama popcorn ya?
1: Iya, boleh sayang.
0: Ma.
1: Iya, boleh ambil yang adik suka.
0: Bukan, Ma. Ini kok sabun mandi ada di rak makanan, terus kapas ada di rak mie instan. Ini loh, ada bumbu masak di rak susu.
1: Oh, itu pasti ulah pengunjung yang usil. Ambil barang ketika enggak jadi dibeli, ditaruh sembarangan. Ya udah, ayo kita bantu Om sama Tante pramuniaganya untuk kembalikan barang-barang ini ke tempat semula. Tidak sulit kan untuk membantu sesama dan mengajarkan kebaikan? Jangan membenarkan kebiasaan, tapi membiasakan kebenaran.

Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga. Mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terus satu, RRI Sumenep, Ruang Rindu. Ruang Rindu. Memori berkelana ke masa lalu di Ruang Rindu. Terus satu, RRI Sumenep.
1: Selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk Anda semua? Senang sekali malam hari ini seperti biasa saya Aris kembali hadir di Ruang Rindu Kamis 18 Juni 2026 dan awal kebersamaan kita kami hadirkan satu nomor lagu. Semoga saja lagu tadi sebagai pembuka untuk bisa mengingat kembali kenangan-kenangan masa lalu Anda. Oke, langsung saja seperti biasa sebelum kembali kami hadirkan lagu untuk Anda saya terima dulu. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Faruk ya.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu kita kenang masa lalu.
1: Iya. Mantap. Lagi di mana Mas Faruk?
2: Di rumah.
1: Oh, di rumah. Biasanya kalau masih jam segini biasanya di luar di Pos Kamling depan Pak
2: Kades. Ini kadang-kadang padam, Bang Waris.
1: Oh, sama. Tadi juga iya, mungkin ada perbaikan ya.
2: Kalau masalah kabar ya tadi sore di sini ada karnaval.
1: Ada karnaval, tapi malam hari ini bukan kabar yang kami tunggu ya. Maksudnya ini ruang rindu dengan lagu yang mungkin bisa mengingat atau kalau memang boleh dong kabar, tapi kalau memang kabar sangat penting sekali untuk disampaikan ya boleh. Gimana dengan lagu tadi Mas Faruk?
2: Kalau soal itu saya ini baru monitor Bang Boris.
1: Oh, baru monitor.
2: Iya, langsung ada Bang Waris, Ruang Rindu dimulai, langsung saya masuk.
1: Oh gitu. Oke, semoga saya nyari lagu berikutnya bisa mengingat kenangan lalu ya.
2: Iya.
1: Langsung salamnya buat siapa Mas Faruk? Iya. Dikit-dikit aja Mas ya.
2: Oke, salamnya untuk Bang Waris, selamat bertugas. Dan juga ada Elvi di Lentang, juga ada Yeki Asmara, Arindi, Farid, juga Abah Suni, Riki Anggara, Bu Fathor, Mama Susana, Irma, Cempaka Ayu, Mbak Suci.
1: Terima kasih.
2: Ada Pak Ketua, Bapak Hendra Cipta.
1: Terima kasih semuanya Mas Faruk ya.
2: Oh iya. Terima kasih waktunya Bang Mori.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Faruk ya, hadir dah sebagai penelpon awal. Halo, selamat malam juga untuk Bang Bung Farid ya. Lama Mbak Winda juga, gimana kabarnya? Mas Panji Om Boang, selamat malam Om Boang. Juga untuk Mbak Suci di Kepulauan sana. Silakan di belakang Mas Faruk, mumpung masih lagi hangat-hangatnya. Kami tunggu Anda. Jika tidak, ya kembali kali ini kami hadirkan dulu lagu ya. Tapi setelah yang satu ini. Halo, selamat malam juga untuk Upator, Mama Intan, apa kabar? Mbak Yuni, tak ketinggalan. Apa halim, Mas Wawan? Kesemuanya ya, selamat malam.

Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.

0: Oke, benar. Terima kasih untuk Anda yang kali ini masih bersama kami di Ruang Rindu ya. Dengan lagu yang baru saja berlalu, saya yakin lagu itu banyak menyimpan. Yuk, kita cerita ada cerita apa, ada cerita menarik apa dengan lagu tadi ya. Silakan di tiga line telepon ya, sayang sekali ya. Terputus. Silakan dicoba kembali di 0811. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Assalamualaikum.
1: Jadi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari mana?
1: Pembekasan, Mas.
0: Oh, dari Surabaya. Dengan Mas siapa?
1: Dari Surabaya, Mas. Dari Pamekasan.
0: Oh, Pakong, dari Pakong.
1: Dari baru.
0: Oh, dari baru. Iya. Dari Talang Siring ya.
1: Iya. Iya. Pagendingan dan dikelan kata hotel.
0: Kok lama tak muncul kemana sampean Mas Jep?
1: Wah, Mas Jep Rianto dulandu Mas Farid.
0: Nah, apanya sampai ampu masih di landu, kan sudah hujan ada.
1: Sampai landu, jangan orang kempuk, kan saya mau ke, mau jangan orang menep, nyempuk.
0: Berarti raja, daun empat. Oh, daun enam, waduh. Tinggal menunggu saat untuk dipetik, ya.
1: Amin. Semoga cuacanya sangat mendukung, Mas Farid.
0: Amin, ya. Itu harapan kita semua, ya.
1: Listrik sekarang ini di rumahnya Maju Bento cepat hidup karena padam mulai tadi.
0: Mungkin ada perbaikan atau di mana karena
1: ya,
0: semuanya
1: mungkin.
0: Dari karena di sini juga tadi
1: berapa bulan enggak pernah padam sini.
0: Di sini juga tadi siang ya.
1: Iya, oh berarti gantian kan?
0: Mungkin iya.
1: Ya, semoga cepat hidup. Ya, karena Maju Bento mesti radio tepat agak pinter.
0: Lupa ngasin. Oke, gimana Mas Jeffrey lagunya tadi?
1: Oh, lagunya enak semua Mas. Lagunya ini kenangan masa lalu. Waktu Mas Jeffrey Anto dulu pakai sepeda jengkol ke Talang Kiring. Sama si dia.
0: Ke? Ya. Oh, sama si dia. Si dia itu siapa ya?
1: Ada.
0: Oh, ada. Lagi pas nuntut ilmu dulunya ya.
1: Iya, lalu itu iya, sama waktu jalan-jalan sama gitu.
0: Oke, berarti kenangan indah malam hari ini. Iya, teringat pasti, kembali Mas. Sama Mas Jeffrey. Salamnya buat siapa Mas Jeffrey?
1: Ya, salam untuk semua fan-fan RRI dalam kompakan dari Mas Jeffrey Anto. Alhamdulillah satu suruh sudah selesai, walaupun selesai alhamdulillah. Moga-moga mencari paling nekat dan cengumur. Alhamdulillah kalau di Mekasan ini, yang jemaah haji besok apakah hari Sabtu katanya yang datang Mas?
0: Iya, moga selamat semuanya. Ya, dan ya, jadi ya, haji ya, yang mabrur ya.
1: Ya. Cuma menep berapa Mas?
0: Ya, tunggu aja nanti, mungkin bareng nanti ya.
1: Iya. Terima kasih, semoga Mas Waris ikut juga nanti Mas.
0: Iya. Depannya. Ikut kemana tahun depannya?
1: Ya ikut ke Tanah Suci, Mas.
0: Bukan ikut ke Tanah Suci, emangnya mau ikut siapa?
1: Berangkat.
0: Ya, kalau berangkat, iya. Amin, ya. Kenapa? Nggak, walaupun tanpa itu enggak apa-apa. Yang penting ada yang bawa, ya. Kalau ngikut.
1: Terima kasih.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Jeffrey ya. Walaupun selalu dipenuhi dengan kesibukan kan, tapi tak pernah meninggalkan yang namanya FM 101,3 ya Mas Jeffrey ya. Karena ini selalu menjadi sahabat dalam apapun, dalam keadaan apapun. Aduh, senang katanya Mas Jeffrey. Saya coba di 0811. Alhamdulillah bisa ya. Selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Halo.
0: Ya halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bang
2: Ibrahim. Dari Solo.
0: Iya, Bang Ibrahim ya.
2: Iya.
0: Iya. Kenapa nggak langsung muncul? Kok masih?
2: Nggak tahu. Tapi saya nggak masuk.
0: Ya masuk, kan masih butuh proses masuk.
2: Oh, iya.
0: Dideketin. Tapi alhamdulillah sekarang. Kalau penangkapan gimana malam hari ini, Bang Ibrahim?
2: Kalau penangkapan
0: ke Solo
2: enak.
0: Bagus, enak ya.
2: Bagus.
0: Bagus, terima kasih. Kalau lagu-lagunya tadi gimana?
2: Ya enak.
0: Enak juga.
2: Mengingatkan saya.
0: Waduh, mengingatkan saya. Ingat sama siapa, Bang Ibrahim?
2: Ya.
0: Ingat waktu di mana?
2: Ya, ingat-ingat itu dari jalan-jalan ke Pamekasan.
0: Oh, jalan-jalan ke Pamekasan. Di dalam bus terdengar nyanyian itu ya.
2: Di Pamekasan. Di rumahnya Mas Jeffrey.
0: Oh, ke rumahnya Mas Jeffrey. Waduh, senang. Berarti kayaknya malam hari ini kita naik bus kembali. Teringat lagu dari Haruskah gitu ya. Okay, terima kasih, langsung salamnya buat siapa, Mas Bang Ibrahim?
2: Yeah, salamnya untuk Cak Waris. Ini bukan tak mau masuk, tak bisa itu.
0: Tak bisa.
2: Mulai iya dari kemarin-kemarin.
0: Ya karena memang apa ya? Jaringan kadang kurang bersahabat atau memang karena saking banyaknya saudara kita.
2: Iya.
0: Yang lagi gabungan, tapi alhamdulillah malam hari ini bisa langsung.
2: Ya, salamnya untuk Abah Suni. Iya, Abah Suni ada TV itu. Ada Dewa Surai.
0: Dewa Surai.
2: Inwator. Sahira, Evi, semuanya. Sampai
0: terkejut lagi.
2: Terima kasih waktunya.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Jeffrey di belakang Bang Jeffrey. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Selamat malam, Ruang Rindu, Berbagi Rindu.
0: Iya.
3: Memori lewat lagu kita kenang masa lalu.
0: Dengan siapa?
3: Dengan Suci
0: Sri. Aduh, saya tidak mimpi malam hari ini, tidak ya?
3: Iya.
0: Tidak ya, tidak mimpi saya. Iya. Betul ini Mbak Suci ya?
3: Iya, betul.
0: Maaf, kemana Mbak Suci?
3: Tidak bisa-bisa.
0: Oh, tidak bisa-bisa. tak bikin lagi nerima lamaran, tidak ya? Tidak ya? Tidak atau gimana? Alhamdulillah.
3: Iya kali.
0: Waduh, iya kali ya. Semoga semawa ya.
3: Amin.
0: Gimana lagunya dulu? Lagunya ini gimana, Mas Cici?
3: Barusan nggak dengar.
0: Oh, nggak dengar?
3: Iya.
0: Kemana tadi?
3: Keluar.
0: Oh, keluar. Lagi beli-beli ya.
3: Nggak, ada di saudara.
0: Oh, ada di saudara. Oke, terima kasih sudah hadir. Barangkali
3: gimana kabarnya?
0: Kabar baik.
3: Alhamdulillah.
0: Ya, mau salam-salam boleh? Iya, langsung buat Cak.
3: Ya. Terima kasih. Yang pertama buat Cak Waris, mudah-mudahan sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
3: Dan juga diberi kesehatan. Dan juga ada Irma, ada Evia, ada Bu Kator, Bu Yuni. Ada Pak Ketua juga.
0: Pak Ketua.
3: Ada Pak Pangeran Bukabu. Ada kesemuanya.
0: Ada kesemuanya.
3: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Oh iya. Tapi ohnya kok ranying ya. Terima kasih Mbak Suci di Kiliraja. Salam sama Pak Kepala Desa ya. Di belakang Mbak Suci. Selamat malam.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Wah, datang.
4: Lama saja jumpa.
0: Kapan datang sana tempen, Om? Katanya masih tanggal 21 baru datang, Om.
4: Iya, kemarin.
0: Oh, naik kapal pesawat duluan ya, Om?
4: Iya.
0: Wah. Alhamdulillah, benya oleh na aing sam-sam, Om.
4: Ada juga dari Mataram saya.
0: Ah, katanya ada yang berangkat, alhamdulillah berangkat lagi ke Tanah Suci. Berarti dari Mataram, ngapain kok jauh-jauh, Om?
4: Iya, enggak ada punaan di sana.
0: Oh, ada punaan. Aduh.
4: Kalau dulu ya.
0: Tunggu dulu, datangnya kapan, Om?
4: Kemarin.
0: Kenapa? Ini berarti bohri, berarti masih ada sisa-sisa ya, Om?
4: Oh, banyak.
0: Banyak apa itu?
4: Banyak
0: lah. Bo, ya mungkin online lesom juga belum. Aduh, ya lanjut Om, selamat datang kembali di Tanah Sumenep. Iya.
4: Kangen sekali.
0: Oh, bukan kangen lagi, kerong bu. Ada apa boleh, no boleh no Om buang.
4: Ya, enggak. Karena apa ya? Lama tak ke Mataram saya.
0: Lama kan ke Mataram.
4: Saya selalu disebut dengan ketuanya Pak Hendra ya.
0: Iya, semua kangen kemana Om Buang kok nggak muncul-muncul katanya.
4: Iya. Lalu Bunda Pastor.
0: Bunda Pastor juga. Bapak Haji Kamarudin, semuanya.
4: Iya, Bu. Saya doakan kita semuanya tetap sehat ya, Pak.
0: Amin.
4: Kang
0: Doen juga.
4: Syukran di anu di Balenduan ya.
0: Iya.
4: Siapa lagi tu? Anu Kesaper, Pak Saper.
0: Pak Saper.
4: Lewat Selaying
0: ya. Iya.
4: Semua yang saya. Nanti masuk lagi ya
0: Mas Ari. Masuk nanti Om, biar ada temannya saya Om.
4: Iya.
0: Iya.
4: Semuanya ya.
0: Iya, makasih Om Boang. Ya,
4: semuanya masih tetap sehat. Terutama kepada Buka Bu. Tetap sehat.
0: Iya.
4: Muat saya itu.
0: Iya.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om Boang dan selamat datang ya dari Mataram. Tak pikir kemana Om Boang. Betina datang jelena. Kita jeda dulu, kembali kali ini kami hadirkan dulu lagu untuk Anda.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Terus satu.

0: Metro 1 RRI Sumenep, Ruang Rindu.
1: Terima kasih untuk Anda yang kali ini masih bersama Ruang Rindu ya. Beberapa lagu telah kami hadirkan dan ada sisa waktu. Silakan untuk Anda yang kembali ingin bersama kami, kami tunggu. Selamat malam juga untuk Bang Hosen Sadikin ya. Nomblek juga tak ketinggalan, apa kabar Nom ya. Kalau bisa juga ditunggu malam hari ini ya. Oke, silakan Nom Leke, Mengeleke, gabungan ya. Abang Halim juga, selamat malam Bang Hendra, Mas Panji Ketawang, selamat malam ya. Juga ada J.A. Juki Asmara ya. Halo juga untuk Mbak Iim ya. Semoga saja sehat ya. Tabah, Abah Suni juga tak ketinggalan. Selamat malam

0: Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Aduh, seneng ya aku, rek.
1: Seneng, kenapa?
0: Seneng karena mbakku mlebu. Biasane ora krungu. Wis apa ngimpi indah seiki enggak?
1: Sereng, sereng mimpi bukan
0: Dereng
1: sore.
0: ngimpi.
1: Mimpi engko.
0: Oh, ngono ta. Oke. Yang penting sehat monggo Mbak E. Salami
1: Alhamdulillah
0: kangge sapa?
1: sehat. Salami nggih. Salami ka sembang jenengan, sugeng ngayahi tugas. Mugi-mugi diparingi tansah sinaringan wilujeng widodo.
0: Amin. Saiki ana omboang, omboang apa? Si tas teko. Teko
1: rawuh.
0: Teko manis tuh.
1: Rawuh.
0: Oh rawuh ya, rawuh. Rawuh tang Jawa. Bejalah kelo bu, ai lanjut.
1: Enggak, pintar orang pian itu udah bisa bahasa Jawanya. Udah rada-rada bisa.
0: Lanjut nih.
1: Iya. Nek.
0: Sampean yang terakhir, Bu.
1: Iya, yang terakhir ya.
0: Iya.
1: Salamnya langsung ya.
0: Langsung salam buat sama.
1: Salamnya kepada yang terhormat Bapak Haji Nurhan. Selamat malam, Mbak Ci. Juga ada Pak Bukabu, ada lagi Mbak
0: Nomleke, Nomleke ya.
1: Juga juga ya. Juga ada Pak Asep, ada lagi Irma, Susi juga ya. Lagi untuk Pak Dewa Sorain. Juga ada Putra Setia,
0: Mas Putra Setia.
1: Ada Jeki Asmara, Rizki Anggara, ada Iin, juga ada Esi.
0: Iya, dan
1: ada
0: ke semuanya.
1: Semuanya ya.
0: Iya.
1: Tadi rumah sore, mister sore. Ada ini Abah Suni dan Dewi. Ya udah semuanya aja ya.
0: Iya.
1: Mama Intan dan Mama Nuri semuanya aja. Tanpa terkecuali, selamat malam dan selamat
0: menikmati
1: ya,
0: iya kalau jangan disuruh tidur dulu nanti
1: enggak
0: pokoknya jangan tidur dulu buat ke semuanya
1: iya temani dulu Mas Farisnya
0: ya gitu
1: ya, nanti Mas Faris
0: oh gitu
1: tidur.
0: Iya
1: ya ya udah dulu sekian dulu yang belum disebut mohon maaf. Insya Allah nanti kalau profesornya bisa gabung lagi di acara gending-gending Madura mau nyebut yang belum disebut saat ini. Assalamualaikum Mas Faris, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik benar sampai di sini dulu kebersamaan kita di Ruang Dindu dan seperti biasa pastikan Anda jangan beranjak tetap bersama kami karena budaya Madura lewat gending-gending nantinya akan hadir. Selamat malam untuk Anda yang baru saja bersama kami. Kali ini nikmatilah persembahan kami yang terakhir.

0: Pemirsa Tritan Terpelajar, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang betul kalau malam mungkin bisa pangki boleh dalam acara budaya Madura. Lebat genting-genting kemis tanggal 12 bulan Juni 2006 lekor dan kalau taris caris ngatur lagi selamat malam, selamat miyarsaki. Jika ada kibakto ngiring ya tona lengki kanggu ya gabung seperti biasa telok telpon dan dengan dan tas ngi si perdana selamat malam. Assalamualaikum. Halo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Tiga bi.
1: Oke.
0: Mak ada ulo isepre ke jombo nembian dok kam aja pun.
1: Ano mangkat kade.
0: Ah. Buta buta burung rombongan nembian ten.
1: Ten.
0: Mbian ere sehari janul berde gamau.
1: Mangkat kade.
0: Oh dok ni kena.
1: Okey.
0: Gabudi mun mun mangkata ka ada abolo kak per ngan mari tak tos dan tosan.
1: Ye. Yeah. Sentean gula mulai gila. Mangkana pas kada ki mangkat kada gula.
0: Ni ke sing ja jeng genteng nan tos. Ki. Ireng seperti biasa bi je ki dan dari tan selain bi.
1: Si pertama terakhir ada kapancin dengan selamat bertugas.
0: Ki Kalangkong.
1: Bukan berdebat hor. Bukan berdebat yuni. Bukan bersuci. Berde Ali Pratama.
0: Ali Pratama.
1: Kalangkong
0: Nur Komala juga. Kalangkong ki.
1: Bukan berde Abah Suni. Terus satu aja lah.
0: Ki.
1: Pantin tanpa terkecuali.
0: Kalangkong.
1: Kalangkong. Kalangkong ki. Kalangkong. Cak Kalangkong.
0: Ibu warna ulang bi, ya.
1: Kelangkong jawaris.
0: Kisami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mentar saya kelangkong dek dari Tan Evi Rabu malam mungkin. Bisa. Kosong beluk tong tong halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Sarung pasir lagi.
0: Bo, mian anu bo posang ka pasera, parlo ka pasera maksudnya ka sa.
2: Saulo posang ka Mas Waris.
0: Ada bedi jomboon.
2: Ki.
0: Ki.
2: Bedek ka tak tapangki napa?
0: Bedek ka parduan napa?
2: Bo. Ca cencian pon.
0: Ca anu mah, ya. Mian cencian bareng mana jiga. Ya.
2: Cencian taran yang ku sinden.
0: Bo apa sih sinden sih ramangkin.
2: Bo gelek ke.
0: Bo di gelek ke ngajari bupator.
2: Mesti. Sini ke bupator bermama intan setia sinden naja eplon.
0: Bian bian
2: bian. Gelek ke setia tokang naja ke na.
0: Bian tak nora juga.
2: Penerok,
0: aku cek di nakik. Nah, jadi biar ni mulai laku nak acer aljer sana. No, timak lemes sembigi, mak bagan.
2: Kapeltas.
0: Ki, jadi kempang acer. Ki sama gen biar nano kakak kanggulu ki dia minta, no, apa minta cece, napa nyamanan cece do.
2: Masak cece.
0: Anu kasa, napa nyamanan kasa. Itu, minta itu, mak lemes. Itu nom, gulu nom. Manom lah. Azarin anu.
2: Mangkani ka Mas Waris.
0: Anu Mas Era, Azarin.
2: Ki.
0: Bu, mai Azarin di buri sing alabo ngeceng ki.
2: Mone edit te orek, ka temang. An bodo etengnya lorong kura Mas Waris, si kori lah.
0: Oh, sale lagi. Zaman. Mak jadi lepat na. Ni mau buat. Lanjut buk. Waduh. Enom gulu yang kelas ah. Oh.
2: Aduh.
0: Salam salam mengiring.
2: Sedihnya rok norok ki.
0: Ki.
2: Ki salam masih pertama kangku impian. Selamat malam ki.
0: Todes olok. Napa? Ya? Codes olok.
2: Difungkar ki.
0: Bo, codes ko. Jawa desa.
2: Benti sidi.
0: Hmm, ngolo.
2: Bo, ada sejito pun ni.
0: Bada.
2: Ki. Bada gigit. Kisil pun barengan ki oneng ka codes ki. Ka sejito.
0: Kiramu pas anu boleh. Aduh, ka urdi. Si beri jangkring.
2: Kiramu pun kelancak ke ni ke ki. Iga wardi, salam kenyang
0: ya, rumbu boy. Ih, kelangkong mulbuk.
2: Ih. Abah Sunni ki. Heeh. Pada Ipul, saya siapa? Ivan.
0: Si pada. Heeh,
2: si pada kalepon ke ni ke pon.
0: Oke, kelangkong.
2: Ki, suraing pon ka satu je nak ki.
0: Oke.
2: Capo se tak capo sengkor sama ken muka-muka laku na bisa sengkor.
0: Sengkor nam biar.
2: Guru kau dah tak capo pon.
0: Si ne pokok mangken kelangkong ibu.
2: Mungkin ken kau dengan lo dua ibu lo.
0: Bo, anu, dah beli segelubuk air, apa tak bawa tu ah.
2: Sekarang ngarok nantos gabungan nak Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mana bi mari tak betuan sambil sadia ki sadia aing betik les rasanya kini kata er les ki aing ngebuang ki ngereng ibing kenga Puksusan Jebon Denelengki. Selamat malam.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ini dari tua lagi.
3: Engki
0: lah. Tak datang ke nifon ye.
3: Engki.
0: Mian tak kenal. Tak kenal kampung sepuru.
3: Punten tak kenal.
0: Abo. Ma tak kenal longkum ya.
3: Punten bahasa dekat bisa.
0: Ampo, kan saya kerja empuk bisa gua. Saya kerja bisa kan saya terlubang bisa jadi bisa. Tak oning mana. Ampo, ambian ketinggalan je mando rem. Ambian saya rasa kempang. Jambi ajam sampai cak sambil rasa ampon. Okey, bisa jadi obang.
3: Enki Mas Bari.
0: Ki bermandar ambian. Ndaran ten.
3: Punten ke alus sepodan suara nda tak tero bide dari se ki guru dari suara keras nah.
0: Ini ka ambian bide dari suara ka ada tanteng kanto tanando. Tak nito ke bumi. Ngabr. Ki dalam mengiring ke Basira.
3: Enki. Sesa-sesa dalam berpijator de ajunan. Semua ke ajunan tetap saya sekarang keluarga.
0: Amin.
3: Karena moral kita tor umur saya berokakan sekarang itu Mas Wari.
0: Oke.
3: Okay. Salam dek segi guru sesuara na rele sangat tak bisa. Salam dari Mahesa Jumlah sekarang itu. Terus benda kita ing jadi kendila dewa sudah yang juga Dewi baru sarang masyarakat bisa.
0: Ki Abah Suni tersatu Jepon ki.
3: Aduh motor saya kelangkong atas betona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa ingat yang dosa?
0: Ki waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingung.

0: Ya bon, Bang Maisa Jenner. Selamat
1: Singkat
0: malam.
1: lima turah lekar masuk ongku, Cak Waris.
0: Ini ke Rona. Hi, sarang Roni.
1: Roni Sanjaya lancing ke Batang. Kencing apa napaan?
0: Bo, mun gendi kembian jauh ke Boter. Pada pun dulu mana.
1: Oh, langsung sadapti.
0: Hi.
1: Hi, langsung salam saya pertama kata rakyat ke Cak Waris. Selamat melampakan tugas. Cukenan deka Maisa Jenar, salam kenal. Evi barusan deka Tretan Miser, Umboan, Abah Suni, Dewa Surayi. Cukenan deka Irma, kira-kira kamba. Deka Setia Jenovan RRI, salam kompaten Setia Jenar. Untuk Cak Waris, sekelangkong kita.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum Cak Waris.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sekarang kong de Kang Roni, de Fuksusan juga, tak ketinggalan juga de saya dah kira bon lagi. Oh mama, mama Pator juga Puk Evi. Situ ngaki berarti ki. Ngiring sebelum salah satu ini ke gue lebih di muter kenting timin. Mat malam juga enggak ke kantor dek Pak Nur Komal. Komala, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mak bilembian masuk mak bah merdung nyaman. Eh ane kacik kan apa ada earphone cemu si anu kiriman?
2: Telefon.
0: Hi. Tak kasa anu maranying kanu ka suara kasa masai engki
2: nomia biton
0: boc pokoknya nore buksu sana mian
2: alapa
0: bongon si buksu sana beni waan beni beten si deor beni benar beni esen lah beten tabolik pon mon buksu setong ninggo bis
2: Selamat malam Mbak Susana.
0: Ke ke je ung ni sana atau kar gila benano mana?
2: Si kena Mbak Selopa pada Faisal.
0: Faisal, ongki Faisal. Berde sal, napa?
2: Langsung ke Pamekasan
0: sih. Pamekasan.
2: Saya kat bisa ni terus ni bujuni handayan.
0: Ki.
2: Ngering ada bumbu.
0: Bah, buk, sambil pun depa buki.
2: Depa.
0: Oh, depa bon oki. Coba buki. Ki, coba. Lanjut salam apa sih rebuk?
2: Ada Mbak Susana kan jeng dosa ni tak masuk
0: kantor. Iya.
2: Terus ada Pak Mahesa Jenar.
0: Mahesa Jenar.
2: Terus Pak Suprianto. Abah Ali.
0: Enki.
2: Mono sareng
0: kabar ke
2: airport.
0: Ke tohir ni kata emak di Mas Pare. Oh, nyara-nyara nanom si Septong bian daun ni. Bo.
2: Kenapa?
0: Bulan anyar, muni bulan madu, bulan anyar.
2: Oh. Ah. Cuma jangan na.
0: Bah, ya deki bodoh. Bodoh jaga betel ni.
2: Tahun ni pangantan mainan
0: di Cilengsi. Ah, nyaman. Tetimbian siap-siap kan ini kirimnya sampai dapat tidak ada yang bian buk ya.
2: Ini yang kuya nanti sederang.
0: Kira nggak mati sederang. Aduh. Lepas. Kira langkong pun buk.
2: Terus pada Pak Nur Kumala. Pada Pak Tepes.
0: Kepi pun buk.
2: Oh ini memang pada Pak Sahdan. Sahdan.
0: Sahdan.
2: Kira. Guru Bajaro Nisanjaya.
0: Kerang
2: Ki.
0: Nireng. Sami-sami.
2: Bukan bisa apa kipo na elen kesempatan.
0: Ki.
2: Ini kak gabung juga kantor.
0: Ki.
2: Nyara dimin Mas Ware.
0: Nireng.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sapur dimin gitu ditan. Mat malam kan kui Bang Jodes ki. Sehat terus bangnya. Nom lega selamat malam sehat juga. Ngiring biar saki kenting se kabitan.

kula ade emak jok pon sanonto gula pon andi anak seratin pon sanonto gula kada emak sayang jok sanonto pon pada tak

apsara anak sayang. Munore ngapun para pada makweni kengse kabre setak pada pek.

0: Pamiensa amb tots a Gran Kong, mon que detendré tant de nom a noms de gent a buc un puc i se saben que en qui de tot aquest hostia a miars aquí. L'enjot he tros aquí, que encuinaré amb el bon voler. Assalamu alaikum, assalamu alaikum.
1: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Kan diwa, ye.
1: Kan diwa.
0: Ye. Bian, anak, temu bon jodes, mari temu.
1: Entah?
0: Atau mau bon jodes mari bon ko?
1: Oh, engkik lagi aku.
0: Oh, lagi pagi.
1: Di kasar lah kare kiri tambah untuk culu kena enya anu yang kasar lari angleng sakti di kasar.
0: Ah, dah ni kena.
1: Mana bikin lah di kasar eh tambah i boleh kasar jaya belang kasar.
0: Oh, dah ni
1: kena. Jaya belang kasar.
0: Ki jaya belang, puh belang ni sih tak nyaman.
1: Entah?
0: Belang si tak nyaman. Olok na nom leke ni wede ki.
1: Mas masuk ke. Kalau itu lakar se cuci maling sakti menjadi wali kan.
0: Aduh.
1: Lahir kitab Joyo Boyo kan to.
0: Ki salam ipon ngiring apa sih dah.
1: Nampak apa anu ke leke.
0: Ki.
1: Ki kelak mesti ke bunar cuma selemes satu aja Pak Aris bagian depan ki.
0: Ki.
1: Kula cuit agak dia RA sekarang RB yang biasa jenar. Saya kau saya kudu di kamu apa hari?
0: Ada alos lah yo.
1: Lemes saja.
0: Lemes.
1: Mama Susana. Mana bi ibu faktor gitu lah karampon bagian golongan RA. Punten lah kar biasa.
0: Lah kar lemes ki.
1: Aki. Happy lemes juga.
0: Mun buk Susana lemes benih bola daging napa kasa Maria. Boh. Mare aprang piring, musuhan om, bu, empon, abi mun setengah lusin. Topes
1: dah jalan. Kira-kira jangan kita esapa nanyar. Engki kelangkong Pak Hari. Atas betul Eko.
0: Ya,
1: bu. Ronisan Jaya juga lemes juga. Satu aja saya masuk-masuk, mas lemes.
0: Ki, mas lemes gapi. Kelangkong, no.
1: Ki, awal.
0: Ki, lemes.
1: Ini juga salam iPhone hari ini. Ini meluncur ke Beno Jebero ini. Bung Faisal.
0: Bung Faisal. Gusti Aryo juga. Ini berdetang-betang.
1: Gusti Aryo. Nama. Juga. Masih apa? Baru karisma pun gila lagi.
0: Mare.
1: Ini pas. Ini kak. Saya Rigi Anggara. Juga sarang. Asmar kan anda ring di Abah Suni kan to.
0: Ki.
1: Ngiring ba.
0: Ngiring.
1: Salam akerbei ba.
0: Akerbei. Kalengkong.
1: Salam aloi kan to ba. Ngiring ba hari.
0: Ngiring ngiring kalengkong gak diwe.
1: Ki. Kalengkong bak telepon ba hari.
0: Sami sami.
1: Bapak Haji Yasir sareng Ali Pratama itu yang pos gabungna juga. Salam akerbei kan to. Monggo Pak Aris, assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sakalang kong dak nom surayeng nyebon. Assalamualaikum ibing kengepon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kang Asep.
2: Engki Kang Aris.
0: Sehat.
2: Alhamdulillah bisa nemu jaringan nih Kang Aris.
0: Wah, biasa nembok melarat ki.
2: Melarat, melarat emang ken. Aoba.
0: Boh. Bola mi an napa mi bola ngapong kasih buksu sana kan ngobong gila anten napa tahun ni

0: sabulan, para sabulan nih kayak
1: macam hari. Aduh nih sana. Tidak pokok malam makin.
0: Sewasan lancar
1: gitu. Oh makin nih gak buru bisa gitu. Bisa. Ki malam mau lancar terus.
0: Banyak mana siapa yang kerjakan?
1: Engki.
0: Malam ada dari hari.
1: Ah.
0: Malam bertugas, malam mau ke. Kelasihan, strategi keluarga.
1: Amin, Galangkong.
0: Ki buru pada ada wajah saya.
1: Ang diwe, ki. Ada lah, elang. Ada ke nggak sih?
0: Satu juta ada hari.
1: Engki, engki.
0: Kalau kau telefon kencing ngarok norok. Bidung tedungan kau dah sampai nggak ini nih kak.
1: Aduh ni cerah. Nikal
0: sampai. Kerangkong jawab hari.
1: Sami-sami kang Asep.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Motor sa kelangkong dek kang Asep ibing kang ipon kang Asep ya tuh nelengki. Kang kuya gabung di min. Selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ting-ting Madura. Kau besar lah.
1: Kau besar. Pakun beri kamu iru baru.
2: Oing, kita ada minda. Sama macam pendampingnya beri iru baru.
1: Oh, pendamping iru baru. Alhamdulillah, doh seneng lah kali. Boleh malam mungkin sami-sami menikmati budaya Madura. Aduh, abreng si tersayang. Sorak, sorak gabung
2: juga. Sami-sami sehat.
1: Sami sehat.
2: Sorak berdoa, lindungan Allah Subhanahu wa
1: taala. Amin. Pagabungan juga.
2: Kenapa? Bang?
1: Pagabungan juga nyonya.
2: Terus telefon sudah kuhati, takut ngetek.
1: Empon mun ngetek ki sina. Bagi lembian.
2: Kita kirim pesan si Mama Susana. Karena bi Mama Susana Tanjung Rasa, saya tak bisa gabung.
1: Aduh, bila mana ku api, bila cari Tanjung Rasa, kasa. Yang kan ngobong, yang lagi api. Pangapun, menggi bengadak kan bersia geder, jadi.
2: Kita datang buat dan dengan ibu di neding yang enggak bisa, yang enggak bisa juga.
1: Boleh, bagaimana ku apa yang gabung bila ada orang yang nelpon nak geder benih tarik mawas ibu ang habina tak reportnya telefon tak bisa mana mana tong
2: telefon orang support
1: mana kan itu bahaya kan tak telefon bayangku ya kan telefon nak tahu ni si mahasur kalau tak itu olah ya ki lanjut salam ke bahasa
2: ki nama si perdana kak terendak kawan jenengan selamat bertugas ki buru buat dewa surai serangkan kasep buat mama susana mama pathor mama yuni terjukan elentang buat enti iru baru tibi kan inta buat dewi serang ii adanya adanya ki asmara serang winda
1: enki
2: terjukan buat mas roni
1: mas roni
2: serang pak cembaka Kehati Burhan.
1: Haji Burhan.
2: Kelangki. Kelang Pangeran Bukabu. Kakak Tua Serang Banji.
1: Ki. Kelangkong Abah.
2: Atur dukan dekat setia jana tempat kecuali. Saya tak bisa sebut semakin insya Allah laku acara.
1: Laku.
2: Rodang dut. Atas bektona matur. Saya kenal ke Mas Wari.
1: Sami-sami.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa ngiring nih biar lagi kenting seterusnya pon gak atur ada Pak Nur Kumala. Tak buk Yuni pula kita asarin memaintan mana bibu pator enten kita asarin sambil norok napa ki norok tengkan tendeng juga kima launan malam mau kecepat apa kima biar sakit kencing seterusnya pon.

Pemirsa, tadi tantor boleh cukup segak dito di mini ke papangkian dalam mangken dalam acara budaya maturang ngelan muka genting-genting campon kator mampo kangkoy mang lepor ate tantritan seja tor betene lecare sekaligus non pamit ya hiri kalabon wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sumenep malam ini.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya. Bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di

0: Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita,

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hampir setiap orang tentu pernah mengalami sakit hati dalam hidupnya, baik dalam keluarga, bersahabat maupun bermasyarakat. Seperti sifat sedih dan gembira, rasa ini adalah suatu kewajaran dalam hidup manusia. Apalagi manusia adalah makhluk yang bersosial, yang dalam setiap interaksinya tidak lepas dari kekhilafan. Penyebab datangnya perasaan ini pun bermacam-macam, dari masalah yang sepele hingga masalah besar. Bila perasaan ini dibiarkan terlalu lama membengkak dalam hati, maka tidak akan sehatlah hati itu. Pemiliknya pun akan stres dan tidak akan ceria. Lebih parah lagi, perkara ini dapat menjauhkan manusia dari Rabbnya. Na'udzubillah min dzalik. Berikut ini kisah inspiratif tentang mengobati sakit hati. Suatu hari menjelang bulan Ramadan, seperti biasanya umat Islam berusaha menyiapkan diri terutama mental dalam menghadapi bulan suci tersebut. Begitu juga dengan Abdullah. Dia lakukan semua ibadah wajib dan sunnah dengan serius agar ibadah di bulan Ramadan kali ini bisa lebih baik dari tahun sebelumnya. Hanya ada yang mengganjal dalam hatinya, yakni perasaan dongkol dan sakit hati pada temannya yang menurut Abdullah berkhianat. Maka dia pun menemui guru spiritualnya untuk minta petunjuk mengatasi perasaan sakit hati itu. "Jadi, kamu sakit hati dengan sikap temanmu itu?" tanya sang guru. "Ya, Abi," jawab Abdullah yang memanggil gurunya Abi. "Begini, Abdullah, kamu pilih level keimanan dan ketakwaanmu naik apa mau turun?" tanya sang guru. Spontan Abdullah menjawab, "Ya jelas pingin naik, Abi." "Kalau pingin naik kelas, ikhlaskan sikap temanmu itu," kata sang guru berharap. "Tapi Abi, mohon maaf, saya sulit mengikhlaskan. Karena Abi tahu sendiri kan, dia yang ngajak saya untuk membantu pekerjaannya di kota ini. Dan sekarang setelah semuanya jalan, dia sama sekali tidak memikirkan keberadaan saya. Saya butuh biaya untuk hidup, Abi. Dan itu dia acuhkan tidak pedulikan. Sampai hati dia, cukup. Gak usah dilanjut," sang guru memotong cerita Abdullah. "Sekarang coba jawab. Kenapa temanmu itu bersikap seperti itu?"
1: "Ya, dia berkhianat, Abi. Kacang lupa kulitnya," jawab Abdullah.
0: "Kamu sudah muhasabah?" tanya sang guru. "Muhasabah itu evaluasi diri."
1: "Alhamdulillah sudah, Abi. Insya Allah tidak ada yang salah dengan saya," jawab Abdullah yakin.
0: "Kalau begitu sekarang lunakkan hatimu. Bila timbul marah dalam hati manusia, kadangkala manusia bertindak tanpa pertimbangan akal. Jika akal sudah lemah, tinggallah hawa nafsu, dan setan pun leluasa melancarkan serangannya, lalu mempermainkan diri manusia. Masih ingat pesan itu?" kata sang guru mengingatkan Abdullah.
1: "Iya, Abi," jawab Abdullah dengan nada seolah mulai sadar akan kesalahannya.
0: "Lalu selanjutnya, sikap apa yang harus dilakukan untuk hilangkan rasa sakit hati?" tanya sang guru.
1: "Jadi, pemaaf, Abi." Allah Sang Khalik Maha Pemaaf terhadap hambanya. Tak kira sebesar gunung atau sedalam lautan kesalahan seorang hamba, jika dia bertaubat dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan membukakan pintu maaf selebar-lebarnya. Kita sebagai manusia yang lemah tidak sepatutnya berlaku sombong dengan tidak mau memaafkan kesalahan orang lain sebelum dia meminta maaf. Insya Allah dengan begitu hati akan lebih terasa lapang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Aku kira kamu sudah lupa itu, sang guru menyindir. Abdullah masih ingat sabda Rasulullah, bertakwalah kepada Allah di mana engkau berada. Tindaklanjutilah kesalahan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan tersebut menghapus kesalahan tersebut. Dan bergaullah dengan manusia lain dengan akhlak yang baik. Alhamdulillah, masih ingat Abi, jawab Abdullah semakin terpojok. Sekarang level kamu berada di tingkat ikhlas, Abdullah. Ikhlas. Ikhlas adalah kata yang ringan untuk diucapkan, tetapi cukup berat untuk dilakukan. Orang yang ikhlas dapat meniatkan segala tindakannya kepada Allah. Jadi orang yang ikhlas dapat meniatkan segala tindakannya hanya kepada Allah. Dia tidak memiliki jiwa yang bersifat duniawi. Apabila Allah mengujinya dengan kenikmatan, maka dia akan bersyukur. Bila Allah mengujinya dengan kesusahan pun, dia bersabar. Dia selalu percaya bahwa Allah akan senantiasa memberikan yang terbaik kepada hambanya. Orang yang ikhlas akan lebih mudah menangani hatinya untuk selalu menyerahkan segalanya hanya kepada Allah. Hanya kepadanya lah dia menggantungkan harapan. Jelas sang guru. Sontak saja perkataan gurunya itu menembus masuk ke dalam relung kalbu Abdullah yang paling dalam. Sekarang apa kamu masih sakit hati atas sikap temanmu itu? Tanya sang guru. Astagfirullah. Alhamdulillah. Saya ikhlas Abi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. InsyaAllah ibadah di bulan Ramadan tahun ini jauh lebih baik dari tahun sebelumnya. Amin. Kamu harus yakinkan Abi kalau kamu betul-betul ikhlas. Selang beberapa waktu kemudian, tanpa diduga, Abdullah tanpa sengaja bertemu temannya itu di bandara. Masya Allah. Hei, Dul. Mau kemana? Sapa temannya ceria. Mau ke Denpasar? Jawab Abdullah dengan ceria juga, tanpa ada sedikit pun perasaan tidak senang, apalagi sakit hati di hatinya. Wah, sama saya juga ke Denpasar. Ya Allah, tidak ada yang kebetulan di dunia ini, semua atas kehendak-Mu. Begitu cepat Kau uji keikhlasanku, Kau pertemukan aku dengan dia, temanku, dan ternyata benar ya Rob. Tidak ada perasaan kikuk atau canggung, apalagi kedongkolan dan sakit hati. Alhamdulillah ya Allah, Kau berikan nikmat-Mu atas hamba-Mu ini untuk lebih dekat dengan-Mu dengan keikhlasan. Begitulah rasa bahagia di hati Abdullah yang ternyata mudah dilakukan. Hanya memang kita sering egois, bahkan amat egois, menolak semua petunjuk Allah dan Rasul-Nya bagaimana mengatasi semua masalah di dunia ini. Kita selalu saja memilih apa yang menurut kita baik. Itu yang sering kita lakukan. Bukan apa yang menurut Allah baik. Artinya, kita berserah diri kepada Allah. Tidak ada yang kebetulan. Semuanya atas kehendak Allah. Itu yang jarang kita resapi. Jadi, cobalah dengan menenangkan hati. Karena bila timbul marah dalam hati manusia, kadangkala manusia bertindak tanpa pertimbangan akal. Jika akal sudah lemah, tinggallah hawa nafsu. Dan syaitan pun leluasa melancarkan serangannya, lalu mempermainkan diri manusia. Semoga kita menjadi orang yang ikhlas, menerima apapun yang terjadi, semua semata karena Allah. Amin. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pendengar berbahagia di manapun Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara-acara siaran sepanjang hari ini, Kamis 18 Juni 2026. Dan esok pagi RRI Sumeneb akan kembali mengudara pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi yang sama, FM 101,3 MHz dan di perkota AM 1098 kHz. Selamat mendengar, saya Aris bertugas dan mewakili seluruh kerabat kerja mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia, Sumeneb.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Saya Ririn Rizkyanti menjumpai Anda lewat kesempatan hari ini ya, di Jumat 19 Juni 2026. Dan kita kembali lewat 101,3 FM serta AM 1098 kHz. Pagi ini kita akan langsung hadirkan siaran Pesta Bola Dunia yang disiarkan secara langsung antara Kanada versus Qatar dari Stadion BC Place Vancouver. Dan tentunya pendengar, Anda bisa menyimak pertandingan Piala Dunia 2026 pagi ini. Selamat mengikuti.
1: Pro 1 RRI Sumenang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita akan segera menuju Pro 3 RRI di Jakarta.

0: Kemudian ada Ricci Laria sebagai bek kiri dan juga ada Derek Cornelius sebagai bek kanan. Kemudian di sektor gelandang tengah ada Ismail Kone yang akan bahu-membahu bersama dengan Stephen Estupiñán yang merupakan kapten dari timnas Kanada. Dan di sektor sayap ada Tayon Buchanan, pemain Villarreal yang kali ini di timnas Kanada mengenakan kostum nomor punggung 17. Kemudian juga ada Ali Ahmed yang akan bahu-membahu di antara sayap kanan dan sayap kiri dari timnas Kanada. Kemudian untuk duet striker ada Kyle Lorin yang pada kesempatan pertandingan perdana berhasil mencetak gol bagi timnas Kanada, dan juga ada pemain nomor 10 Jonathan David yang merupakan striker dari klub Serie A Juventus. Dan untuk selanjutnya siaran langsung ataupun reportase ini akan disampaikan oleh rekan kami yaitu Bung Joko Saputra. Silakan Bung Joko. Ya, pendengar, untuk pada kesempatan kali ini, pada pertandingan sebelumnya, timnas Bosnia Herzegovina kalah 3-1, maksud kami 4-1 dari timnas Swiss. Dan oleh sebab itu pada pertandingan ini mau tidak mau antara Qatar maupun Kanada juga harus memenangkan pertandingan, karena ini akan menjadi pertandingan seru untuk memperebutkan tiket dari grup A. Yang menarik Bung Tavoni, jika kita melihat Vancouver Stadium pada pagi hari ini ya Bung ya, jauh lebih meriah jika dibandingkan Toronto Stadium yang merupakan ibu kota dari Kanada. Anda melihat apakah dukungan yang lebih meriah dari pendukung ataupun supporter tuan rumah di Stadion Vancouver ini akan membuat tuan rumah Kanada lebih bergairah dan juga semangat untuk memenangkan pertandingan, atau seperti apa ini Bung?
1: Ya, tentunya kehadiran supporter yang begitu meriah pada pagi hari ini memberikan dampak positif untuk timnas Kanada, dan supporter pun mengerti bahwa dengan hasil imbang yang dirasakan di pertandingan pertama membuat Kanada wajib meraih kemenangan di pertandingan ini, sehingga dukungan penuh langsung diberikan pada timnas Kanada dari supporter-supporternya.
0: Ya, pendengar, sebentar lagi kick off akan segera dimulai dari lapangan hijau. Sementara timnas Kanada menggunakan kostum berwarna hitam, celana hitam dan kaos kaki berwarna hitam. Dan selanjutnya akan dipandu oleh rekan kami Bung Joko Saputra. Silakan Bung Joko.
2: Terima kasih Bung Kosian dan pendengar. Saat lagi kick off babak pertama akan dimulai antara Kanada menghadapi Qatar, di mana saat ini ada 6 pemain dari timnas Kanada yang berada di garis tengah lapangan pertandingan bersiap-siap melakukan kick off. Dan sudah dilakukan saat ini, Kanada mulai merangsek dari sektor kiri serang dari pertahanan atau sektor kanan dari pertahanan Qatar tadi, namun bola sepertinya keluar terlebih dahulu dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Qatar. Ya, emang pertandingan pada pagi hari waktu Indonesia Barat ini terlihat cukup animo masyarakat ataupun pendukung dari kedua negara masih terlihat cukup ramai di Stadion Village Vancouver, Kanada. Seperti yang disampaikan Bung Rosi tadi, ya, saat ini serangan dari Qatar dari sektor kiri, umpan langsung ke mulut gawang, satu pemain Qatar, umpan langsung. Satu percobaan ataupun tendangan langsung dari pemain Qatar, ada Ed Wilson tadi mencoba meneruskan umpan yang tadi dilancarkan oleh pemain dari Qatar, Yusuf, dari sektor kiri serang Qatar, namun sepakan dari Edmilson belum memenuhi sasaran ataupun target dari gawang Kanada. Saat ini Kanada kembali mencoba membangun serangan nomor punggung 7. Sana ada pemain asal Steven, tampaknya tadi sekaligus sang kapten Kanada, kini aliran bola dari sektor kanan nomor punggung 17. Ada Tajon, balik ke belakang, nomor punggung 4, ada Luke, lebar ke kiri, ada Derek, kembali lagi kepada Luke, merangsek ke akhirnya sektor serang dari Qatar, langsung ke umpan mulut gawang, di sana satu pemain, tampaknya tadi penguasaan bola dari Jonathan David tidak begitu sempurna, dicocor saja tadi oleh pemain belakang dari Qatar, masih aman kini gawang Qatar dari serangan Kanada. Ini penjaga gawang Kanada ada Maxim Umpan pendek saja ke nomor punggung 4 ada Luke. Merangsek dia ke sektor kanan, serang dari Qatar, umpan ke depan. Mampu diamankan oleh pemain-pemain dari Qatar ataupun dicocor tadi keluar lapangan sehingganya menghasilkan lemparan ke dalam oleh Kanada. Ada Johnstone. Lempar saja ya, kembali kepada Luke. Luke umpan ke sektor tengah, nomor punggung 13 Derek ke depan, nomor punggung 8 ada Ismail, umpan lagi ke rekannya nomor punggung 17, di sana ada Tajon. Tajon mencoba untuk melewati satu pemain dari Qatar, meliuk dia, umpan ke mulut gawang, di sana ada satu pemain dari Kanada namun tidak mampu dijangkau tadi, namun bisa dikuasai sepenuhnya nomor punggung 20. Kembali serangan dari Ali Ahmed tadi, umpan pendek saja kepada Hashim, umpan lagi kepada Ali Ahmed. Ali Ahmed merasa ke mulut gawang, Jonathan David mulai merasa Qatar. Oh, sayang sekali. Bagaimana permainan apik dari Kanada pada pertandingan ataupun sejak kick off babak pertama ini, namun belum ada satupun peluang emas tadi yang diciptakan untuk unggul terlebih dahulu. Hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Qatar, Mahmud Abu Nada, namun tampaknya tendangan gawang akan dieksekusi ataupun dihadapi langsung oleh sang kapten Boualem Kuki. Sudah dilakukan tendangan jauh area pertahanan dari Kanada. Terjadi duel di sana, namun bisa diamankan oleh pemain dari Kanada. Ada nomor punggung 2 Johnstone tadi. Kembalikan kepada penjaga gawang Maxim Tifo. Balik lagi kepada Stephen. Umpan jauh ke sektor kiri. Yang ketujuh adalah Ricky, merangsek dia ke sektor kiri pertahanan atau serangan dari Kanada. Ah, tampaknya ada sentuhan tadi tapi bukan sebuah pelanggaran. Kini kembali umpan ke mulut gawang. Tidak ada lagi rekan yang menyambut umpan dari Ali Ahmed. Namun kini Kanada masih menguasai bola sepenuhnya. Umpan dari nomor punggung 2 ada Johnstone, namun mengenai back dari Qatar. Namun kini kembali Johnstone merebut bola, alirkan bola ke sektor kiri. Ali Ahmed meliuk-liuk, sudah memasuki ke area kotak penalti, namun tarik lagi ke belakang pada rekannya nomor punggung 20. Umpan ke mulut gawang, yang dituju tadi adalah Tajon Buchanan. Namun umpan yang diberikan kepada Tajon tadi terlalu ataupun terlampau cepat, ataupun bola bergulir terlalu deras sehingga sulit dijangkau oleh pemain dari Kanada. Kini hanya menghasilkan tendangan ke gawang oleh timnas Qatar.
0: Ya, bersiap Mahmud Abu Nada sudah dilakukan. Pendek saja kepada Pedro Miguel. Pedro Miguel dia mencari rekannya. Umpan pendek kepada Isalaye, dan kepada siapa bola akan diberikan. Saat ini Qatar masih melakukan atau mendelay bola untuk mendominasi penguasaan bola, dan berikan ke belakang kepada Mahmud Abu Nada. Abu Nada memberikan aba-aba kepada rekannya, tendang jauh ke depan, sudah melewati garis tengah, dan maksudnya kepada pemain depan yaitu Yusuf Abdurizak, namun bola sudah berhasil direbut oleh pemain dari Kanada. Dan kali ini ada bek tangguh Kanada Alistair Johnstone membuang bola, jatuh lagi di kaki para pemain Kanada. Kali ini ada Jonathan David. Jonathan David meliuk, dia disapu bola tadi oleh salah satu pemain dari Qatar. Kembali lagi jatuh di kaki para pemain Kanada. Ada Richie Larea. Richie Larea berikan kepada sang kapten Stephen Eustafio. Eustafio berikan kepada lagi kepada Derek. Pindah ke Tajon Buchanan yang meliuk-liuk di sektor kiri pertahanan Qatar. Kembali lagi bola. Bola akhirnya diberikan kepada Ali Ahmed. Ah, sayang sekali disapu tadi oleh pemain nomor punggung 14 yaitu Homam Ahmed, yang akhirnya menyelamatkan gawang Qatar dari ancaman serangan berbahaya tim tuan rumah Kanada. Kali ini ada tendangan penjuru segera dilakukan. Ada nomor punggung 20, maksud kami nomor punggung 22, Richie Larea, maksud Ahmed Ali. Ahmed Ali sudah dilakukan, jauh datangnya bola, ah, dilem, dibuang saja oleh salah satu bek kanan dari tuan rumah Qatar. Langsung tendangan, bu, tendangan tadi dari Jonathan David. Pendengar, sebuah bola rebound tadi Jonathan David, striker dari timnas Kanada, menyambut umpan lambung yang diberikan rekannya, namun sayang sekali bola berhasil diblok oleh Mahmud Abu Nada, dan kali hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan ya, timnas Kanada mulai kembali melakukan serangan. Ada Richie Larea, 1-2-3 dia kepada Jonathan David. Bola berhasil dipotong oleh barisan pertahanan Qatar. Terselamatkanlah timnas Qatar dari ancaman berbahaya dari timnas Kanada. Namun saat ini bola kembali berada di timnas Kanada. Ada Stephen Estequieu. Berikan kepada sang kapten. Ada Alistair Johnston. Bola terlalu deras meninggalkan lapangan. Dan kali ini hanya menghasilkan lemparan dalam, lemparan ke dalam bagi timnas Qatar. Dan pendengar, sekali lagi untuk pertandingan sebelumnya antara Bosnia Herzegovina melawan timnas Swiss, dimenangkan oleh timnas Swiss dengan skor 4-1. Dan oleh karena itu saat ini Swiss memimpin untuk sementara waktu di grup A Piala Dunia 2026. Kali ini timnas Qatar lewat Ali Ahmed. Ali Ahmed menyisir dari sebelah kanan pertahanan Qatar. Dia masih utak-atik kepada siapa dia akan bola diberikan. 1-2 pemain. Umpan lambung, ah sayang sekali. Pendengar, bola dibuang tadi oleh barisan pertahanan dari Qatar. Dan kali ini bola kembali jatuh ke tangan Alistair Johnston. Ya, Alistair Johnston umpan pendek kepada Luc de Boeghorlès. Saat ini ada bola kembali jatuh lagi di kaki pertahanan permainan Qatar. Dan kali ini Qatar melakukan serangan. Nomor punggung 11 ada Akram Afif. Akram Afif, ah sayang sekali dicegal tadi oleh sang kapten dari timnas Kanada. Maksud kami dari pemain nomor punggung 13 yaitu Derek Cornelius. Ya, tadi menjegal dengan cukup keras tadi pergerakan dari Akram Afif yang berhasil tadi mengecoh Derek Cornelius dan menghasilkan tendangan bebas hanya berjarak sekitar 25 meter dari mister gawang Kanada. Ya, akan dieksekusi oleh siapa? Ada nomor punggung 16 yaitu sang kapten Boulem Houki dan juga ada juga Homam Ahmed yang bersiap-siap untuk melakukan ataupun mengeksekusi tendangan bebas. Sementara itu sang kiper dari Kanada, Maxim Kripiu, telah menginstruksikan kepada rekan-rekannya untuk menyusun tembok pertahanan. Tampaknya sang kapten Boulem Houki sudah dilakukan tendangan keras. Ah, sayang sekali mendengar, membentur barisan pertahanan ataupun tembok tadi yang dibuat oleh timnas Kanada dan hanya bola keluar meninggalkan lapangan, hanya menghasilkan sepakan pojok saja untuk timnas Qatar.
2: Pertandingan memasuki menit ke-9, 39 detik di mana saat ini Qatar berpeluang untuk memimpin melalui tendangan juru ataupun sepakan pojok yang akan dieksekusi oleh Akram Afif. Dari sektor kanan sudah dilakukan ancam ke mulut gawang namun berhasil dibuang saja oleh pemain belakang dari Kanada. Kini bola masih dikuasai sepenuhnya oleh pemain Qatar nomor punggung 13. Di sana ada pemain dari Qatar masih mencoba menguasai ball possession. Ini pemain-pemain Qatar. Tampaknya lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Qatar oleh Homam Ahmed dari sisi kiri pertahanan Qatar. Sudah dilakukan umpan saja tadi kepada Yusuf namun aliran bola menuju ke tengah. Kini Qatar mencoba membangun serangan dari sektor kiri pertahanan Kanada. Melik-lik ada nomor punggung 8, di sana ada Ismail Kuni ataupun di sana ada rekannya Edmilson Junior. Tarik lagi ke belakang, umpan lagi ke area pertahanan dari Qatar. Tampaknya cukup kokoh tadi pertahanan dari Kanada. Kini nomor punggung 14, di sana ada Yusuf ataupun rekannya ada Umam Ahmed, merangsek ke sektor tengah kepada Asim. Asim lagi menguasai bola, tarik lagi mundur ke belakang kepada rekannya Pedro. Umpan langsung ke sektor kiri serang dari Qatar. Namun umpan dari Pedro tadi dicocor, dibuang saja oleh Johnston sehingga menghasilkan lemparan ke dalam dari sektor kanan pertahanan Kanada. Ini dia Akram Afif, lini sayap serang dari Qatar, nomor 14, sana ada Ahmed, sudah lakukan lemparan pendek saja kepada Afif, balikan lagi kepada Ahmed, namun sepertinya adanya tarikan tadi yang dilakukan oleh Ahmed terhadap pemain dari Kanada nomor 14 ini. Kita lihat, sudah dilakukan tendangan bebas pelan saja tadi Johnston kepada Stephen.